0: Kota Tanjung Pinang Yulia Tri Mardani, sensus ekonomi tidak ada keterkaitannya dengan pajak, sehingga masyarakat juga tidak perlu khawatir. Sensus ekonomi memang tidak secara langsung dirasakan oleh masyarakat, namun manfaatnya akan dapat dirasakan di kemudian hari dalam pengambilan kebijakan untuk kepentingan masyarakat kedepannya. Reporter Vidyawati RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui penerapan sekolah inklusi pada tahun ajaran 2026-2027. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
2: Pemerintah Kabupaten Kediri terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui penerapan sekolah inklusi pada tahun ajaran 2026-2027. Seluruh satuan pendidikan diwajibkan menerima peserta didik berkebutuhan khusus sebagai bentuk pemenuhan hak pendidikan yang setara tanpa adanya diskriminasi. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Musin, kepada RRI menjelaskan bahwa seluruh sekolah memiliki kewajiban memberikan layanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus tanpa menetapkan kuota penerimaan.
3: Prinsipnya semua satuan pendidikan mulai TK, SD, SMP, negeri swasta di Kabupaten Kediri wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus ketika itu daftar. Nah ini kita sedang menghimpun data berapa jumlah anak di masing-masing sekolah yang sudah masuk. Tapi data yang sudah masuk dari tahun kemarin, kita sudah punya lebih 250 ya sampai 300 sekolah inklusi mulai TK, SD, dan SMP. Kita sudah punya GPK 300-an ya. Tahun ini kita akan mendiklat guru-guru sekitar 200 untuk kita siapkan menjadi guru pendamping khusus.
2: Sementara itu, guru SDN Dukuh 3 Ngadilui, Sunani Puji Lestari, kepada RRI turut menyampaikan bahwa salah satu tantangan dalam penyelenggaraan sekolah inklusi adalah proses pendataan murid berkebutuhan khusus yang masih terkendala oleh belum lengkapnya dokumen hasil pemeriksaan tenaga medis saat proses pendaftaran.
4: Karena kita di lingkungan yang beragam, tidak semuanya itu mampu memeriksakan, minimal lah kita sudah mengidentifikasi dari pihak gurunya. Dan mohon maaf apabila hasil analisis kita kurang karena kita bukan bidangnya. Dari kemampuan kita yang terbatas untuk mengidentifikasi, paling tidak tahu gambarannya secara global.
2: Melalui penguatan kebijakan sekolah inklusi, perluasan jumlah guru pendamping khusus, serta peningkatan kapasitas tenaga pendidik, pemerintah Kabupaten Kediri berharap seluruh anak termasuk peserta didik berkebutuhan khusus dapat memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, setara, dan juga sesuai dengan kebutuhan masing-masing tanpa adanya diskriminasi. Ana Kusuma melaporkan.
1: Wakil Bupati Lamongan, Jawa Timur, resmi menutup rangkaian masa pengenalan lingkungan satuan pendidikan ramah di SMP Negeri 1 Babat dan berpesan agar siswa baru menjadikan momen MPLS sebagai pondasi, tidak ada perundungan di lingkungan sekolah. Dan Farin Regi melaporkan selengkapnya.
5: Wakil Bupati Lamongan, Dirama Kebaraksara, menutup pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ramah di SMP Negeri 1 Babat dan PAUD Al-Wardah kemarin. Penutupan tersebut menjadi penanda berakhirnya rangkaian MPLS yang telah berlangsung selama 5 hari di seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Lamongan. Dira mengatakan MPLS Peramah bertujuan membantu peserta didik mengenal lingkungan sekolah, membangun interaksi sosial yang sehat, serta beradaptasi dengan budaya belajar di jenjang pendidikan yang baru. MPLS Peramah merupakan pondasi awal yang sangat penting bagi peserta didik dalam membangun karakter, semangat belajar, dan kesiapan menghadapi proses pendidikan di masa mendatang.
6: Jangan ada bullying, jangan ada perundungan. Begitu pula bagi yang kelas 8, bagi yang kelas 9, harus bisa membimbing adik-adiknya supaya nyaman bersekolah di SMP Negeri 1 Babat dan tentu berprestasi ke depannya, menggapai cita-cita.
5: Kepala SMP Negeri 1 Babat, Muhammad Munir, menyampaikan pelaksanaan MPLS kini telah mengalami perubahan paradigma. Jika pada masa lalu identik dengan perpeloncoan, kini seluruh kegiatan difokuskan untuk membantu peserta didik beradaptasi dengan lingkungan sekolah melalui pendekatan yang ramah, inklusif, dan menyenangkan.
7: Kalau dulu ada istilah perpeloncoan, sudah dalam beberapa tahun ini tidak ada istilah perpeloncoan. Tapi bagaimana kita mengupayakan agar murid-murid baru ini menjadi kerasan, menjadi bisa tenang untuk belajar di lingkungan yang baru. Karena bagaimanapun juga untuk kelas 7 ini dari beragam kondisi, dari beragam latar belakang yang berbeda, sehingga diperlukan penyesuaian dengan kondisi yang baru.
5: Baik Wakil Bupati dan Kepala Sekolah berharap motivasi yang diberikan pada penutupan MPLS Ramah dapat menambah semangat para siswa untuk belajar, berprestasi, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Varian Raki melaporkan.
1: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Jawa Timur berkolaborasi dengan Paguyuban Sampurnaning Damar Panuluh menggelar kegiatan budaya ruatan massal di Dusun Bedandar, Desa Sumber Gondang, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Santia melaporkan selengkapnya.
8: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang berkolaborasi dengan Paguyuban Sampurnaning Damar Panuluh sukses menggelar kegiatan budaya ruatan massal dan pagelaran campursari di Dusun Bedandar, Desa Sumber Gondang, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Acara ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian tradisi Jawa yang terus hidup di tengah masyarakat. Suparno, pimpinan Paguyuban Sampurnaning Damar Panuluh, menyampaikan apresiasi mendalam kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang atas dukungan fasilitas yang diberikan. Menurutnya, kolaborasi rutin tahunan ini sangat berarti bagi komunitas budaya. Ruatan massal tahun ini mencatat antusiasme tinggi dengan diikuti oleh 98 kepala keluarga dan lebih dari 200 anak kategori Soekarto dari berbagai daerah.
9: Terima kasih kami sampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, dalam hal ini bidang budaya, telah memfasilitasi kami dalam menyelenggarakan kegiatan ruatan massal. Kami dari keluarga besar warga Sampurnaning Damar Panuluh, dalam setiap tahun kita bisa mengagendakan kegiatan rutin tahunan. Sekali lagi kami berterima kasih kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang.
8: Salah satu peserta asal Desa Kauman, Kea, mengungkapkan rasa syukur dan harapannya setelah mengikuti prosesi tersebut. Ia berharap melalui ruatan ini segala tujuan dan cita-citanya ke depan dapat berjalan dengan lancar.
10: Ini saya ada di acara ruat dan udah selesai, dan semoga ke depannya tujuan dan cita-cita saya tercapai.
8: Prosesi ruatan kali ini dimeriahkan dengan pagelaran wayang kulit Lakon Murwakala yang dibawakan oleh dalang Kisiana Darmoaji. Pertunjukan ini berfungsi sebagai inti prosesi ruatan yang dipandang sebagai simbol pembersihan diri serta doa keselamatan bagi seluruh peserta. Pemerintah Kabupaten Jombang berharap kegiatan ini tidak hanya menjaga tradisi leluhur, tapi juga menjadi sarana pererat kebersamaan di kalangan masyarakat. Cantia melaporkan.
1: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtera Banong, membantah isu yang menyebut akan ada pemotongan gaji pegawai negeri sipil untuk membiayai honor pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
11: Sampai sejauh ini belum ada pembahasan terkait.
12: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banong membantah isu yang menyebut akan ada pemotongan gaji pegawai negeri sipil PNS untuk membiayai honor pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Ia memastikan pemerintah dan DPR telah sepakat untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja PHK terhadap P3K tanpa harus mengorbankan hak finansial PNS. Kesepakatan ini merupakan hasil dari rapat lintas kementerian dan lembaga yang membahas nasib pegawai daerah. Alih-alih pemotongan gaji PNS, Bahtera menjelaskan bahwa solusi pendanaan P3K akan diambil dari efisiensi anggaran pendapatan dan belanja daerah.
11: Para P3K kita ini, makanya kami minta terus Kementerian Dalam Negeri mengevaluasi daerah-daerah mana saja yang memang anggarannya yang minim untuk kemudian dilakukan penggajian P3K, agar terus pemerintah pusat memberikan support. Dan yang paling penting begini ya, Pak Presiden kan pengen agar efisiensi anggaran itu dilaksanakan di daerah dalam rangka.
12: Sementara itu, Wakil Ketua Badan Anggaran Banggar DPR RI Jazilul Fawaid menilai pemerintah perlu mempertimbangkan formulasi yang memberikan ruang lebih fleksibel bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran, khususnya untuk pembayaran gaji P3K. Menurut Jazilul, DPR RI bersama pemerintah menginginkan alokasi dana ke daerah, baik melalui dana alokasi umum, dana alokasi khusus, maupun transfer ke daerah benar-benar memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
13: Pusat-pusat kreatif, pengembangan ekonomi, melakukan segala prioritas terhadap anggarannya, dukungnya, dengan program-program yang

0: Republik Indonesia. BPJS Kesehatan Cabang Melaboh melakukan sosialisasi bersama 9 rumah sakit Barat Selatan Aceh terkait regulasi administrasi pelayanan dan kaidah coding dalam proses pengajuan klaim program jaminan kesehatan nasional. Arif Rizalul melaporkan selengkapnya.
1: BPJS Kesehatan Cabang Melaboh menggelar kegiatan FGD bersama 9 rumah sakit mitra kerja dengan menyamakan persepsi terkait regulasi administrasi pelayanan dan kaedah coding dalam proses pengajuan klaim Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Melaboh Sarwika Mesekim mengatakan kegiatan FGD ini merupakan forum penting untuk membangun komunikasi sekaligus menyamakan pemahaman seluruh pihak terhadap regulasi yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan JKN dengan tujuan sehingga untuk memastikan BPJS Kesehatan dan rumah sakit memiliki pemahaman yang selaras terhadap regulasi yang berlaku. Dalam kegiatan FGD tersebut juga melakukan pembahasan yang difokuskan pada penerapan kaedah coding diagnosis dan tindakan.
2: Artinya peserta tidak takut untuk berobat apabila memang sakit, ya kalau memang kondisinya emergensi silakan datang ke UGD gawat darurat terdekat, baik itu di FKTP maupun di rumah sakit.
1: Ia juga berharap agar seluruh verifikator BPJS Kesehatan, verifikator internal rumah sakit dan petugas coding memiliki persepsi yang sama sehingga proses pengajuan dan verifikasi klaim dapat berjalan lebih efektif, akurat dan sesuai regulasi. Reporter RRI Melaboh, Arif Zalul, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari Jadi Kota Palangkaraya ke-69 tahun 2026 dirangkai dengan penyelenggaraan Palangkaraya Fair yang melibatkan puluhan UMKM kuliner Nusantara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
3: Kami di sini tidak hanya memamerkan produk lokal.
4: Pembukaan Palangkaraya Fair di halaman Gor Serbaguna Jalan Cilik Riwut kilometer 5,5 berlangsung meriah. Pembukaan kegiatan ini diawali dengan pengguntingan pita oleh Nyonya Alpina Pairita Parin yang merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-61 Pemerintah Kota Palangkaraya dan Hari Jadi ke-69 Kota Palangkaraya tahun 2026. Palangkaraya Fair tahun ini berlangsung semarak karena melibatkan puluhan UMKM kuliner dan juga belasan stand dari OPD dan organisasi pemerintahan lainnya. Selain itu, turut dimeriahkan dengan kehadiran artis ibu kota yakni Gia Indrawari yang membawakan sejumlah lagu hits miliknya. Usai menyapa para peserta pameran untuk berdialog dengan pelaku usaha kepada sejumlah awak media, Wali Kota Pairitna Parin memberikan apresiasi atas kreativitas serta kualitas produk lokal yang ditampilkan.
3: Ya, kami di sini tidak hanya memamerkan produk lokal, tetapi juga sambil menyerap aspirasi.
5: Kita membuka cek kesehatan gratis. RSUD Kota Palangkaraya juga membuka. Jadi silakan bagi masyarakat yang sudah mau ke sini mau ngecek kesehatan, silakan mau ngecek informasi. Nanti di Snaker juga ada lowongan kerja perusahaan juga bisa yang mendaftarkan mencari pekerja, kemudian dispenda tentu pembayaran ya, apalagi ya inspektoran juga ada.
4: Sementara itu, salah seorang pengunjung, Hardani, mengaku antusias dengan penyelenggaraan Palangkaraya Fair tahun ini yang menurutnya banyak menampilkan hasil kerajinan khas daerah dan juga melibatkan banyak UMKM kuliner khas Nusantara.
6: Baru melihat stand kantor-kantor. Iya, untuk sementara kantor-kantor, setelah ini kita lihat-lihat yang tempat yang lain.
7: Ya. Pameran yang sangat luar biasa bagi masyarakat Kota Palangkaraya.
4: Palangkaraya Fair dapat terus menjadi wadah bagi masyarakat untuk memperkenalkan inovasi, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Memperingati Hari Anak Nasional, Summer Weekend di kawasan Sabang Merah dimanfaatkan sebagai sarana edukasi, partisipasi dan penguatan peran keluarga bagi anak. Okto Ferandi melaporkan selengkapnya.
8: Pelaksanaan Summer Weekend di kawasan Sabang Merah di Kabupaten Sanggau dimanfaatkan pemerintah daerah sebagai ruang edukasi bagi anak dan keluarga dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional ke-42. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpina mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya ajang rekreasi masyarakat, tetapi juga sarana membangun pola hidup sehat, mengembangkan kreativitas anak, serta menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Bapak Busana mengajak para orang tua memanfaatkan Summer Weekend untuk meluangkan waktu berkualitas bersama anak melalui berbagai aktivitas positif.

0: Menurutnya, komunikasi yang baik di lingkungan keluarga menjadi fondasi penting dalam mendukung tumbuh kembang anak di tengah tantangan seperti pergaulan bebas, pernikahan dini, dan juga angka putus sekolah.
1: Pada hari ini, dalam rangka kegiatan Summer Weekend, tentunya dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional ke-42, tentunya pesan saya kepada anak-anak, ya, mari kita kolaborasi bersama dengan pemerintah, artinya pemerintah selalu memberikan ruang yang terbuka dan ruang ramah kepada anak, dan bagaimana anak-anak juga bisa mempunyai kreativitas bersama komitmen untuk menjaga lingkungan, karena lingkungan yang sehat juga artinya penting untuk pertumbuhan dan juga perkembangan anak-anak.
0: Selain mendorong peran keluarga, Summer Weekend juga dimanfaatkan Forum Anak Kabupaten Sanggau untuk mengedukasi masyarakat mengenai hak-hak anak. Ketua Forum Anak Kabupaten Sanggau, Yanuar Widyaningrum, mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum menyampaikan aspirasi anak sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemenuhan hak dan partisipasi anak. Summer Weekend dipilih sebagai lokasi kegiatan karena menjadi ruang publik yang ramai dikunjungi masyarakat. Dengan demikian, pesan mengenai hak-hak anak tidak hanya diterima oleh anak-anak saja, tetapi juga orang tua dan masyarakat secara luas.
2: Kami berharap semoga pemerintah juga bisa mendengar suara anak yang sudah kami rancang bersama, mendengarkan aspirasi kami sebagai anak, dan juga semoga anak-anak di Kabupaten Sanggau ini bisa hak-haknya terpenuhi begitu. Untuk tempat, kami memilih Summer Weekend karena kami ingin supaya audiensnya tidak hanya anak dan juga pemerintah saja, tetapi juga khalayak umum, agar semuanya bisa sadar betapa pentingnya tentang hak-hak yang harus dipenuhi oleh anak seperti itu.
0: Budia menilai dukungan pemerintah Kabupaten Sanggau terhadap pemenuhan hak dan partisipasi anak terus menunjukkan perkembangan yang positif. Kedepan, ia pun berharap pemerintah terus memperkuat komunikasi dengan forum anak agar berbagai persoalan yang dihadapi anak dapat ditindaklanjuti secara berkelanjutan. Dari RRI Sanggau, Okto Ferandi, Pro3 Terus Mudra untuk Indonesia.
3: Melalui gerakan minyak jelantah menjadi rupiah, minyak jelantah masyarakat dibeli dengan harga Rp7.000 per liter untuk mendaur ulang olahan minyak dan melindungi kelestarian lingkungan. Tika Budiman melaporkan.
4: Jelantah ini nantinya akan dikumpulkan per kabupaten. Nanti ada jemputan dari PT GML dan PT Biosekura.
5: Pendengar, minyak jelantah yang selama ini dianggap limbah rumah tangga kini didorong menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat. Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Tengah Nawal Arafa Yasin telah meluncurkan gerakan minyak jelantah jadi rupiah dengan menggandeng PT Biosirkular Inovasi Indonesia dan PT Gapura Mas Lestari untuk mengembangkan ekonomi silkura sekaligus mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Melalui gerakan tersebut, masyarakat dapat menjual minyak jelantah dengan nilai Rp7.000 per liter melalui sistem pengelolaan yang terintegrasi. Nawal mengatakan program ini membuka peluang bagi keluarga untuk memperoleh tambahan pendapatan dari limbah yang selama ini dibuang begitu saja. Di sisi lain, langkah tersebut juga menjadi solusi untuk mengurangi kebiasaan penggunaan minyak goreng berulang yang beresiko bagi kesehatan. Menurutnya, minyak jelantah yang dibuang sembarangan dapat mencemari lingkungan dan merusak ekosistem. Oleh karena itu, pengelolaan limbah rumah tangga perlu dilakukan secara terarah agar memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Nawal menegaskan keberhasilan program sangat tergantung pada keterlibatan keluarga, terutama para ibu sebagai pengelola rumah tangga. Kesadaran masyarakat menjadi faktor utama agar minyak jelantah dapat dikumpulkan dan diolah menjadi produk yang bernilai.
4: Ini bukan hanya menjadi satu gerakan biasa, tapi juga menjadi pesan perlindungan untuk gerakan untuk perlindungan lingkungan di Jawa Tengah ini. Karena jelantah ini yang pertama tidak baik untuk kesehatan. Masyarakat kita masih biasa untuk mengulang-ulang minyak ini sampai habis, minyak jelantah ini sampai habis, padahal itu tidak baik bagi kesehatan karena akan menimbulkan seperti jantung atau stroke atau bahkan potensi untuk kanker.
5: Mendengar kabar ini, salah satu warga Semarang, Sofi, mendukung penuh upaya pemerintah tersebut.
6: Tanggapan saya mengenai minyak jelantah yang laku dijual, ya baguslah. Kalau dibuang kan bisa mencemarkan lingkungan, membuat saluran bampet. Kalau dijual laku kan lumayan, bisa buat uangnya bisa buat jajan.
5: Untuk memperluas jangkauan program, kader PKK di desa dan kelurahan akan menjadi ujung tombak edukasi dan pengumpulan minyak jelantah. Gerakan ini juga akan diperkuat melalui jaringan posyandu yang jumlahnya mencapai 49.149 lembaga di seluruh Jawa Tengah. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi mancanegara, Suria dan Irak menandatangani nota kesepahaman untuk memulihkan kembali jalur pipa minyak Kirkuk Banias menuju wilayah Mediterania yang telah lama tidak beroperasi. Kesepakatan tersebut sebagai sebuah langkah strategis untuk kembali mengoperasikan salah satu rute transit minyak utama di kawasan tersebut yang juga diyakini akan memperkuat peran Suria sebagai koridor energi regional. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Inggris merebut peringkat ketiga Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Perancis dengan skor 6-4 dalam laga sengit di Miami pada Minggu pagi waktu Indonesia Barat. The Three Lions tampil dominan pada babak pertama dengan unggul 4-0 melalui gol Declan Rice, Ezri Konsa, serta 2 gol Bukayo Saka. Sementara itu Prancis bangkit setelah turun minum lewat gol Kylian Mbappe pada menit ke-48 dan Bradley Barcola di 6 menit kemudian. Mbappe kembali mencetak gol keduanya pada menit ke-66 sehingga Prancis memperkecil ketertinggalan menjadi 3-4 dan membuat pertandingan semakin menegangkan. Saat Prancis terus menekan untuk menyamakan kedudukan, Inggris justru mendapatkan hadiah penalti setelah Jed Spence dilanggar di kotak terlarang. Bukayo Saka sukses menjalankan tugas sebagai eksekutor penalti untuk mencetak hat-trick sekaligus membawa Inggris kembali menjauh dengan keunggulan 5-3. Ousmane Dembele sempat memperkecil skor menjadi 4-5 dan pada masa injury time bagi Le Blue. Namun Jude Bellingham memastikan kemenangan The Three Lions lewat gol serangan balik pada tambahan waktu babak kedua. Skor 6-4 bertahan hingga laga usai dan memastikan Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan finish di posisi ketiga.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1 informasi dan inspirasi.

Baik, benar Anda masih di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Untuk mendengar masih di rangkaian Bangka Belitung Pagi, opini publik kami hadirkan untuk Anda setengah jam ke depan. Sebelum pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, kita akan menghadirkan siaran langsung ibadah gereja dari Gekri Air Kenanga Sungai Liat Bangka. Nah, untuk pendengar di pagi hari ini ada beberapa informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di edisi hari ini, tentunya yang dapat kami sampaikan dari wilayah Bangka Belitung ya pendengar, di mana informasi yang dapat kami sampaikan kali ini, Polres Bangka Tengah yang tertibkan kendaraan tangki modifikasi di SPBU. Jadi Satuan Lalu Lintas Polres Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menertibkan kendaraan roda 2 dan roda 4 yang menggunakan tangki bahan bakar modifikasi di SPBU Nibung dan Brok untuk mencegah penyalahgunaan bahan bakar minyak BBM bersubsidi. Kasalantas Polres Bangka Tengah Ibtu Elmandi Koba mengatakan penertiban itu dilakukan untuk meminimalisasi aktivitas pembelian BBM secara berulang atau berlebihan oleh pengerit yang menggunakan kendaraan tidak sesuai ketentuan dan tangki modifikasi. Dia mengatakan langkah tersebut juga sebagai upaya menjaga ketersediaan BBM bersubsidi di tengah tingginya kebutuhan masyarakat yang masih harus mengantri di SPBU untuk memperoleh bahan bakar. Menurutnya juga penggunaan tangki modifikasi ini tidak hanya berpotensi disalahgunakan untuk membeli BBM melebihi batas kewajaran, tetapi juga membahayakan keselamatan pengendara ataupun pengguna jalan lainnya. Dijelaskan penertiban yang dilakukan saat ini masih mengedepankan pendekatan persuasif berupa pemberian teguran kepada pengendara agar tidak lagi menggunakan tangki modifikasi saat membeli BBM di SPBU. Namun demikian, apabila teguran tersebut tidak diindahkan dan pengendara kembali kedapatan menggunakan tangki modifikasi, maka polisi mengambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku. Itu dia informasi yang kami hadirkan untuk Anda pendengar. Polres Bangka Tengah menertibkan kendaraan tangki modifikasi di SPBU. Untuk Anda, selamat pagi yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Dan untuk Anda yang bergabung, kita menunggu partisipasi Anda hingga pukul 8 sebelum kami hadirkan tadi ya dengan siaran langsung ibadah gereja dari Gekri Air Kenanga Sungai Liat Bangka. Baik, untuk pendengar tentunya jangan kemana-mana ya, tetap di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Untuk update cuacanya juga nanti kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda, tapi untuk pagi hari ini kondisi cuaca kita di wilayah kota Sungai Liat dan sekitarnya cerah. Selamat berlibur untuk Anda tentunya di weekend kali ini pendengar, sebelum besok mulai kembali bekerja. Kita hadirkan tembang pilihan kembali, kali ini yang sudah saya siapkan untuk menghibur suasana pagi di hari ini ya. Kali ini pendengar, kami hadirkan lagu pilihan dari miliknya Cherry Bell.

0: Baik, mendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kenal informasi dan inspirasi. Untuk pendengar, nanti saat lagi kita akan bergabung bersama dengan siaran langsung dari Gereja GKR Kenanga. Untuk Anda jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Baik, pendengar, selanjutnya kita bergabung bersama rekan kita Bus Tommy Ahmad untuk mengikuti secara langsung gereja dari Gekri Air Kenanga. Bus Tommy.
1: Selamat pagi kembali pada hari ini. Radio Republik Indonesia sebenarnya lihat melaksanakan siaran langsung siaran ibadah Minggu pagi, yang mana untuk edisi Minggu ini dilaksanakan langsung dari GKRI Ebenezer Air Kenanga, Kecamatan Sungai Liat, yang mana untuk kegiatan ibadah Minggu pagi dengan nantinya sebagai pengkhotbah yaitu Kristiana Ayu Trisnawati. Sedangkan untuk tema yang akan diangkat adalah Alkitab adalah senjata kehidupan. Dan pendengar, langsung saja kita ikuti untuk kegiatan ataupun ibadah Minggu pagi ini dari GKRI Ebenezer Air Kenanga, Sungai Liat.

0: Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita tabiskan ibadah kita pada pagi hari. Adapun pertolongan kita ialah datang daripada Allah yang menjadikan langit dan bumi. Dia yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan pertolongan daripada Roh-Nya yang kudus. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk.
1: Kita mau duduk tenang, kita mau fokus masuk ke hadirat Tuhan. Kita mau memberi kerinduan kita, kita datang di hadapan Tuhan dengan rasa syukur atas pertolongan Tuhan. Sepanjang hari-hari kita selalu disertai oleh Tuhan.

Alkitab di dalam Matius 4 ayat 1-11. Saya akan membacakan untuk kita semua. Matius 4 ayat 1-11 dengan judul perikop pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis.

Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembahku aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Ayat yang terakhir, lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Firman ini menegaskan bahwa kebenaran firman Tuhan adalah senjata utama kita dan perisai yang terbaik dalam menghadapi setiap pencobaan hidup, termasuk pencobaan dari iblis. Amin Bapak Ibu. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita angkat pujian hanya di dalam namanya.

Saya persilakan Bapak Ibu sekalian untuk duduk kembali. Firman Tuhan adalah penerang bagi jalan-jalan kita dan juga perisai iman kita di setiap waktu kita, yang melindungi kita dari segala tantangan, pencobaan,

supaya kami yang sudah diselamatkan ini terus berjalan dalam kemenangan demi kemenangan, karena firman-Mu adalah perisai kehidupan yang membuat kami bukan lagi budak, bukan lagi orang yang tak berdaya, tapi kami adalah orang-orang yang sudah diangkat menjadi anak, menjadi prajurit Tuhan, untuk tidak hidup semau sendiri, tapi hidup untuk kemuliaan Tuhan, hidup dalam kemenangan demi kemenangan. Kami mau merenungkan sungguh-sungguh siapa diri kami dengan kekuatan yang Kau berikan Tuhan. Kami mau bermegah di dalamnya, dan kami akan terus mengingat siapa diri kami. Bukan lagi diperbudak oleh daging kami, bukan lagi di dalam tawanan kuasa kegelapan, tapi kami bisa menginjak kuasanya, dan kami boleh memuliakan Tuhan menjadi corpus delicti, menyatakan bahwa hanya iblis yang bersalah, bukan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau simak betul-betul firman Tuhan. Kami mau mengenakan kuasa kebenaran dan kuasa kemenangan Tuhan. Mari Tuhan, pimpin, kendalikan pikiran hati kami, tubuh konsentrasi kami, supaya kami memperoleh berkat, dan kami boleh menyadari kami sudah dimenangkan. Sekali Yesus, sekali kami sudah dimenangkan, kami akan menang selamanya. Amin. Shalom, silahkan duduk Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, mengingat kasih Yesus itu adalah mengingat

memiliki kekuatan dan hidup dalam kemenangan. Itu harus disadari Bapak Ibu. Karena kalau tidak, jujur kita itu terlena. Kita memang manusia yang punya banyak kekuatan. Tapi maaf, sekali kita lemah, sekali kita mengizinkan kedagingan menguasai kita, kita itu bak Samson, tak berdaya, kalah

terbatas Bapak Ibu. Hanya tidak bisa menciptakan dari yang tidak ada jadi ada. Tidak bisa menghidupkan manusia. Selain itu, kita bisa semuanya Bapak Ibu. Jadi kita harus betul-betul mengenakan kekuatan Tuhan. Mengenakan jati diri sebagai makhluk yang mulia. Yang dirancang begitu luar biasa. Karena yang berbicara ini seorang wanita, saya punya benar-benar punya rasa kagum terhadap seorang wanita Indonesia, Ibu Dr. Martha Tilaar. Luar biasa Bapak Ibu. Dia sampai usia 45 tahun tidak punya anak. Tapi apa yang dia lakukan? Dia tidak lemah, dia tidak tak berdaya. Dia tahu potensinya apa, ilmunya apa yang Tuhan titipkan seorang dokter. Dia meramu segala sesuatu. Dan kelinci percobaan adalah dirinya sendiri. Dan dia akhirnya melahirkan di masa tuanya. Dari seorang yang punya kerinduan untuk menjadikan Indonesia punya produk yang tidak kalah dari produk luar negeri. Dari satu produk, dua produk, tiga produk, dan produknya itu konglomerasi Bapak Ibu. Artinya apa? Hidup manusia harus berkemenangan. Hidup manusia harus optimal. Hidup

ada dalam peperangan. Bapak Ibu gak menyadari, kalau gak merenungkan itu gak menyadari. Aman, terkendali, lancar mawon. Padahal kita sedang ada dalam peperangan. Kita sudah diangkat dari lubang kubur, dari kebinasaan, kemudian dialihkan kepada terang yang ajaib. Dan maaf, musuh kita, si iblis itu memakai kedagingan kita. Wadah kedagingan itu dibuat supaya kembali mengkloning kita, mengubah kita, jati diri kita yang sebenarnya saat ini sebagai orang yang berkemenangan dikembalikan. Itu peperangan Bapak Ibu.

Tapi bagaimana Pendeta Erastus Sablono sudah membuat saya terutama punya semangat yang besar. Bagaimana kita harus berjuang total. Kita manusia itu bukan sekedar manusia biasa, kalau dimaksimalkan itu luar biasa. Jadi anak-anak muda jangan hanya sekedar pintar, tapi sangat pintar. Jadi ibu rumah tangga jangan sebagai ibu rumah tangga biasa, tapi ibu rumah tangga yang maksimal dalam pekerjaannya. Di rumah tidak hanya sekedar

sekarang. Kita harus berjuang menggunakan firman Tuhan, pesan-pesan firman Tuhan. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Satu ayat di sini kalau dibedah Bapak Ibu, gak habis. Waktu kita akan efektif, gak ada waktu ruang kosong. Jadi mari, Alkitab senjata kehidupan itu kalau direnungkan, digunakan, dihidupi. Bukan hanya sekedar, oh apapun yang kamu perbuat itu di Kolose 3 ayat 23, penerjemahannya di sini.

rohani buat Bapak Ibu bahwa Alkitab itu senjata kehidupan. Nah, kita harus terima dulu, kita harus setuju dulu bahwa firman itu senjata. Ada nih, ada firman Tuhan di sekeliling kita. Di rumah mungkin tidak hanya satu Alkitabnya, tapi apakah dibiarkan atau diterima? Buka dalam Efesus

ayat, ini perikopnya Bapak Ibu baca sendiri. Perikopnya itu perlengkapan rohani. Jadi ini dasar Bapak Ibu, kalau rohaninya benar, pasti hidup dalam kehidupan banyak hal benar. Karena rohani itu pondasi kehidupan. Kalau rohaninya sudah benar, pasti arah hidup kita akan benar. Cita rasa kita, warna kita, itu pasti benar. Pikiran kita pasti benar. Hobi kita pasti benar. Efesus 6 ayat yang ke-17, Bapak Ibu simak dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-20. Nanti disimak betul-betul Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau merenungkan firman Tuhan, saya yakin dan percaya Bapak Ibu akan maksimal. Bapak Ibu tidak akan menjadi orang-orang yang semau sendiri, malas dan sebagainya. Renungkan ini. Waktu selalu ada, dan waktu yang terbaik berikan kepada Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Efesus 6 ayat 17, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Dan terimalah. Banyak orang seperti anak sulung itu punya segalanya, tapi merasa dia tidak punya si bungsu. Tidak merasa. Kalaupun dia akan berusaha waktu ada di rumah orang tuanya, dia sebenarnya mau buka cabang bisa. Tapi dia tidak menerima gift itu dan tidak menggunakan apa itu properti ayahnya untuk mengembangkan. Akhirnya dia merasa di luar sana ada banyak hal. Nah, mari kita terima anugerah firman Tuhan yang adalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Sekali lagi saya ingatkan tadi, kita itu ada dalam peperangan. Jadi kita membutuhkan apa?

jalanku, perisai hidupku. Ini perisai hidupku. Jadi kalau Bapak Ibu tidak menjadikan firman Tuhan itu berkuasa, tidak merenungkan dan menghidupi, mempercayai, Bapak Ibu akan kalah. Jadi Bapak Ibu, kehidupan kerohanian itu tidak hanya aktivitas rohani. Karena iblis tidak pernah takut orang yang memuji Tuhan, tapi orang yang melakukan firman Tuhan. Mari betul-betul hari ini

hari kita tahu identitas kita. Identitas kita siapa? Prajurit Kristus. Seorang prajurit tidak boleh hidup seenaknya saja. Tidak boleh. Dia harus melatih dirinya. Latihan badani itu terbatas, Bapak Ibu. Tapi latihan rohani itu berguna untuk hidup sekarang, juga hidup yang akan datang. Dan itu tidak mudah, Bapak Ibu. Tidak mudah. Kita perlu menyangkal diri. Kita perlu disiplin seperti prajurit. Prajurit itu berat. Saya punya anak, kalau bisa jangan jadi prajurit. Digebuki, mending dia digebuki oleh firman Tuhan. Babak belur. Tapi itulah kita bisa belajar dari kehidupan seorang prajurit yang akan menyenangkan komandannya, yaitu Yesus Kristus. Dia harus disiplin, taat, siap laksanakan. Bapak Ibu gak perlu digebukin, ikut pelatihan-pelatihan keprajuritan. Tapi spiritnya, spirit rohaninya harus siap dibentuk Tuhan. Siap tahu identitas kita. Mari kita buka.

kita tidak akan menang, Bapak Ibu. Dan menjadi prajurit itu salah satu wadah supaya kita ada dalam rel, rel yang menuju kereta api kita menuju kepada kekekalan. Kalau kita tidak masuk menjadi prajurit, kita tidak akan sampai di kekekalan. 2 Timotius 3, 2 ayat 3 dan 4. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ikutlah perintah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada umat-umat yang sudah dia ajar. Bukan untuk, hey, mari kita bersenang-senang, mari kita hidup nyaman, mari kita pergunakan waktu-waktu itu untuk kesenangan kita. Tidak.

Prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Bapak Ibu, tidak ada prajurit itu sudah ada uang makan, Bapak Ibu. Kalau prajurit itu banyak poin-poinnya, gajinya itu ada uang makan, uang apalagi, supaya dia benar-benar fokus, siap laksanakan, disiplin dan sebagainya. Demikian juga kita, kalau kita fokus taat, fokus hidup benar, kalau kita melangkah disertai, diberkati,

hanya bergerombol. Hanya datang kepada Yesus melihat mujizat ketika Yesus mengajak untuk ikut menderita mundur. Bukan seperti itu. Makanya ada ujian. Ketika ikut Tuhan pasti ada tantangan. Itu membuktikan bagaimana spirit keprajuritan kita itu sedang diuji oleh Tuhan. Jadi ikutlah menderita sebagai prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Kalau komandan kita Yesus Kristus, apa yang perlu kita takut dan khawatirkan? Ku di tanganmu Tuhan, ku di hatimu, ku di pikiranmu, di rencanamu, di kekekalanmu. Jadi mari kita percaya.

manusia hanya dipakai Tuhan. Makanya diilhami. Tidak ada orang-orang penulis Alkitab itu punya kepentingan. Tidak ada. Kalau aku punya kepentingan, gak ada saling punya korelasi. Jaraknya ribuan tahun, tapi ada korelasinya. Artinya apa? Ada benang merah, yaitu firman Tuhan adalah perkataan Allah sendiri. Jadi supaya kita hidup dalam kemenangan, menjadikan Alkitab itu senjata perang, kita harus tahu identitas kita. Seorang prajurit tidak hanya pakai baju pergi ke medan perang, sudah selesai. Kalau dia tidak punya senjata, sekalipun pakai baju, pakai apa, gak ada senjata, gak berguna. Dia akan kembali dengan mayatnya. Tapi seorang prajurit, dia pakai baju, kemudian dia pakai senjata. Senjata yaitu firman Tuhan. Dalam pembacaan Alkitab tadi dikatakan Yesus dicobai. Apa yang dia keluarkan dari mulutnya? Ada tertulis. Manusia tidak hidup dari roti saja. Ketika ketakutan mulai datang. Wah mati, wah. Kio, apa kio? Capek. Tapi kita harus katakan, janganlah takut. Tuhan akan menyertai engkau. Janganlah bimbang dan ragu, aku ini Allahmu. Aku akan berjalan menuntun langkahmu. Itu harus diperkatakan. Ujiannya apa? Mulai gelombang kayak Petrus. Ketika dia melangkah, berjalan di atas air, kemudian dia melihat situasi, wah berbahaya. Tapi kita, ku kan berdiri di tengah badai. Inilah orang-orang gila di dalam Tuhan. Dia tetap berdiri karena dia yakin firman Tuhan itu ya dan amen. Jadi poin yang kedua, supaya kita benar-benar hidup di dalam firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan, yaitu

Galatia 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Galatia pasal yang kelima ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Bapak Ibu, saya akan membacakan buat Bapak Ibu, dengarkan baik-baik. Maksudku, hiduplah oleh roh. Spirit yang Tuhan berikan dalam diri kita. Hiduplah oleh roh. Roh itu ada, Bapak Ibu. Makanya kalau kita melakukan firman Tuhan, hati kita senang. Tadinya ragu, begitu kita taat, kita begitu kita nyanyi dengan sungguh-sungguh, roh itu hidup. Makanya beri kesempatan roh itu bekerja untuk memberkati hidup kita. Taatlah pada tuntunan roh. Hiduplah oleh roh dan kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi peperangan ini, Bapak Ibu. Ketika kita marah, apakah kita mau hidup oleh roh atau oleh daging? Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Namun jika kamu memberi diri dipimpin oleh roh, kamu tidak hidup di bawah kuasa Taurat. Kuasa hukum Taurat. Bapak Ibu, kita harus kenali, kita harus kenal betul kelemahan kita. Yang tahu siapa? Bapak Ibu sendiri. Supaya Bapak Ibu bertumbuh, Bapak Ibu harus mulai melawan, mulai memetakan ini loh kelemahanku, ini musuhku. Kemudian mulai berperang dengan kekuatan firman Tuhan. Dan harus hadapi. Jangan tidak pernah berperang. Ketika kita berperang, kita akan cari firman Tuhan yang akan menjadi perisai kita, yang akan menjadi ketopong keselamatan kita untuk kita menghadapi kedagingan kita. Itulah kunci, Bapak Ibu. Ada sebuah ilustrasi yang saya dapatkan, Bapak Ibu. Kali ketika

berkata, "Aku ingin dilayani. Aku tidak mau mengampuni. Aku ingin menang sendiri. Aku ingin hidup nyaman. Aku malas berdoa." Semua peperangan besar dimulai dari keputusan-keputusan kecil untuk mengalahkan setiap suara-suara daging kita. Jadi itulah bagaimana kita ketika kita mau berperang. Kalau kita nggak mau berperang, kita nggak akan menang. Sampai di sini Bapak Ibu paham? Jadi kita harus siap berperang. Kalau Bapak Ibu nggak berperang, nggak akan menang. Nah, kehidupan dunia ini, maaf ya Bapak Ibu ya, kehidupan dunia ini itu membawa kita untuk lupa, pelupa. Hanya hidup dari pagi, siang, aktivitas-aktivitas. Ya kalau menyenangkan kita jalani, kalau tidak menyenangkan ya sudah. Emang gue pikirin, masalah malas-malas itu bukan urusanku. Itu bukan masalah besar. Padahal itu masalah besar. Dari mulai yang kecil, nanti muncul.

0: rangkaian huruf yang jadi sebuah kenyataan, menang. Kalau kita gak akan belajar untuk memperjuangkan huruf M, huruf E, misalnya E itu tidak punya empati, kemudian jadi empati. N, suka nangis, baperan, gak dikalahkan, gak akan muncul N. A, ngambek, tetap ngambek, gak akan muncul huruf A. N, merumpi, gak dikalahkan, gak akan muncul huruf N. G, ganggu orang, ganggu laki orang, gak akan muncul G. Setelah muncul huruf-huruf itu digabung, menang. Sudah terbiasa. Kalau Bapak Ibu kayak Daud, bisa mengalahkan serigala, mengalahkan apa, harimau. Kemudian orang Filistin datang, terbiasa umban, terbiasa lincah, begitu cetak dahinya Om Suroto langsung Itu karena terbiasa hal-hal kecil, Bapak Ibu. Hal-hal kecil, terbiasa tangkas. Waktu-waktu kita tiap hari terasah, kita terbiasa akhirnya, terbiasa kreatif, pikirannya itu terbiasa set. Kalau kita terbiasa malas, mager, ya gak akan bisa melakukan sesuatu. Poin yang ketiga, yang terakhir, gunakan senjatamu. Firman Tuhan adalah pedang roh. Efesus 6 ayat 17, pedang roh, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan itu pedang roh, Bapak Ibu, yang membuat roh kita benar-benar kuat, yang membuat rohani kita terasa, yang membuat roh kita benar-benar siap untuk mengalahkan kedagingan, yaitu firman Tuhan. Kalau firman Tuhan tidak pernah kita lakukan, kita hidupi, lemah, Bapak Ibu. Pak Gembala selalu bilang, kalau main apa-apa, lemah. Wow, lemah.
1: Baik, pendengar, telah kita ikuti ibadah minggu pagi dari gereja GKRI Ebenezer, yang mana tadi sebagai pengkhotbah yaitu Kristina Kristiana Ayu Trisnawati. Dan pendengar, dengan tema Alkitab adalah senjata kehidupan. Dan pendengar, pukul 8.59 maka kita akhiri siaran langsung ibadah minggu pagi dari GKRI Ebenezer Air Kenanga Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Maka dengan begitu, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, dan kita kembali ke studio.
2: Baik pendengar, demikian telah kita ikuti secara langsung ibadah minggu dari gereja GKR Kenanga. Untuk pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kami akan temani Anda masih dengan rangkaian Bangka Belitung Pagi di kesempatan hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.
3: Pro 1 informasi dan inspirasi.

Dan Bangka Tengah Provinsi Bangka Belitung berupaya mempercepat implementasi sistem pemerintahan digital untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan terintegrasi. Wakil Bupati Bangka Tengah Evrianda Dikoba mengatakan percepatan pemerintahan digital dilakukan melalui pengembangan pemerintahan daerah berbasis digital. Integrasi layanan publik, pemanfaatan data sebagai dasar pengambilan keputusan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Dia mengatakan berbagai inovasi digital terus dikembangkan agar masyarakat memperoleh layanan publik yang lebih mudah diakses, cepat, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, transformasi digital kini telah menjadi kebutuhan yang harus diwujudkan seluruh pemerintah daerah seiring tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang semakin modern dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Dia mengatakan keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga kualitas kepemimpinan dalam mengarahkan perubahan tata kelola pemerintahan. Dan tentunya ini diharapkan percepatan transformasi digital dapat memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, adaptif, dan mampu menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi masyarakat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila,

Pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, dan pendengar, kali ini kita akan update informasi terlebih dahulu ke ruang dengar Anda terkait dengan peringatan dini cuaca ekstrim dari tanggal 19 hingga tanggal 21 Juli 2026, di mana untuk status waspada hujan sedang hingga lebat ini diprediksi pada tanggal 21 Juli terjadi di wilayah Bangka Barat dan sekitarnya. Sedangkan yang lainnya nihil ya. Kemudian untuk peringatan dini angin kencang juga nihil pendengar untuk tanggal 19 hingga tanggal 21 Juli 2026. Artinya ada potensi hujan ya. Mudah-mudahan ya enggak di Bangka Barat tapi beberapa daerah lainnya ini bisa turun hujan karena cuacanya juga cukup panas ya kira-kira ini. Nah, untuk pendengar di manapun Anda berada, nanti kita juga akan hadirkan acara-acara lainnya di Bangka Belitung siang, yang tentunya juga nanti akan dipandu oleh rekan kami Nur Aisyah di siang hari ini dengan idola anak ya. Untuk pendengar, jangan kemana-mana ya, tetap di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Kita lanjutkan kembali, kali ini lagu pilihan dari Budi Doremi.

0: kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih baik.

0: Saya Abdul Rahman Riz, pamit undur diri dari Ruang Dengar Anda selama menemani pukul 5 dan selepasnya Anda ditemani oleh rekan kami Nur Aisyah hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Selamat siang pendengar, di mana-mana Anda berada, berjumpa lagi bersama saya Nuraisah menemani Anda di kesempatan hari ini. Senang sekali ya pendengar, tentunya juga saya akan menemani Anda dalam program Idola Anak. Tentunya adalah ruang inspirasi untuk menghadirkan anak-anak hebat dengan berbagai prestasi. Kali ini pendengar, kita akan berbincang-bincang bersama dua narasumber kita, yaitu anak-anak juara taekwondo. Dan kita tahu juga pendengar bahwa taekwondo ini bukan cuma mengajarkan teknik bela diri aja, tapi juga membentuk karakter, rasa kepercayaan diri, aktivitas dan sikap menghormati orang lain. Nah, ada siapa ya? Kita bakal sapa dulu nih, di hadapan saya ada dua orang perempuan cantik. Kita sapa dulu, ada Queen. Selamat siang, Queen. Udah jalan dong. Udah ada dong.
1: Selamat siang.
0: Siang, aduh. Ini Queen Kalista ini dari siswi SD Swasta Sriwijaya Pemali ya?
1: Iya.
0: Kelas berapa sih, Queen?
1: Kelas 4.
0: Sebelahnya lagi nih kayaknya umurnya di atas ini dia, di atas Queen. Ini kayaknya kayak Kakak Bianca ya. Kakak Bianca SDN 25 Sungai Liat, benar ya, Kak ya?
1: Ya, benar.
0: Oke, ini ada Bianca dan Queen juga. Dan mereka enggak berdua, mereka juga ditemenin sama pelatihnya, ada Kakak Kehan ya. Selamat siang Kakak Kehan.
2: Halo, selamat siang.
0: Iya, tenang ya Queen, ya mic-nya udah jalan kok. Oke deh, waduh, ini udah latihan pagi-pagi ini?
1: Udah
0: latihan. Oke deh, aku mungkin mau nanya ke Queen dulu deh, yang paling kecil ya. Queen, ini Queen juga ternyata udah juara 1 Kyorugi Prakade Taekwondo ya, untuk kejuaraan internasional Kesatria Nusantara PBTI Bandung 2026. Sebelumnya aku mau tanya, Queen mulai suka taekwondo ini dari umur berapa? Dari TK kah?
1: Dari umur 8 tahun.
0: Oh, dari 8 tahun, berarti baru ya?
1: Iya.
0: Sekarang sabuk apa sih?
1: Sabuk hijau.
0: Sabuk hijau. Kalau Bianca sendiri, Bianca dari umur berapa nih?
1: Dari umur 6 tahun.
0: Dari 6 tahun. Waduh, ternyata itu udah lama banget dong ya?
1: Iya, udah.
0: Untuk kejuaraannya sendiri, Bianca udah berapa kali ikut lomba nih kalau ingat?
1: Banyak sih kayaknya.
0: Udah banyak ya?
1: Udah banyak.
0: Waduh. Nah, Kak Kehan nih selaku pelatihnya nih. Ini kan mereka kan dari kecil-kecil banget ya.
2: Dari kecil banget.
0: Kak Kehan sendiri sebenarnya juga taekwondo pasti dari kecil?
2: Dari umur 3 tahun.
0: Oh lah, ini malah udah senior ya.
2: Lebih senior lagi.
0: Lebih senior lagi dari umur 3 tahun. Nah, ini kan melihat mereka ini juga punya potensi ya, apalagi perempuan gitu. Nah, terus juga ternyata Bianca sama Queen ini juga sama-sama menjuarai kejuaraan Kyorugi Prakade Taekwondo. Nah, sebenarnya kalau untuk kejuaraan ini untuk umur usia berapa aja sih, atau mungkin ada karakteristiknya nih untuk perlombaan ini? Silakan.
2: Perlombaannya itu dari ada kelas-kelasnya, Kak. Dari umur yang paling kecil super kadet. Oh. Umur 3 sampai 5 tahun lah. Mm-hmm. Berjenjang, ada yang prakadet A, prakadet B, prakadet C itu usia SD. Mm-hmm. Terus kadet usia SMP, junior usia SMA, sama senior yang paling udah di atas, udah kuliah, udah kerja.
0: Oh, udah kerja gitu. Jadi ada memang tingkatannya gitu ya.
2: Ada tingkatannya.
0: Nah, untuk Bianca tadi, kalau Bianca bilang udah beberapa kali nih ikut kejuaraan. Kalau kejuaraan yang sekarang, yang prakadet taekwondo ini, yang Kyorugi ini, ketat gak menurut Bianca nih?
1: Lumayan ketat persaingannya.
0: Apa nih mungkin yang bikin deg-degannya versi Bianca nih?
1: Oh, skor yang sangat tipis dengan lawan gitu. Tipis
0: berapa
1: banget
0: sih? Berapa kalau boleh tahu?
1: Kalau aku ya, kalau udah 10-8 gitu, takut.
0: Takut saya gini ya.
1: Udah deg-degan. Aduh, gimana nih kayak gitu.
0: Kemarin pas menang gimana nih, berapa nih skornya kemarin?
1: Skornya kemarin 12-0 mungkin ya.
0: Oh, jauh ya. Lumayan jauh. Oke. Okay. Cuman paling takut kalau misalnya beda tipis gitu ya sama mampet lawannya. Oke. Okay. Nah, kalau Queen udah berapa kali ikut lomba, Queen?
1: Udah 3 kali.
0: Tiga-tiganya dapat juara apa baru yang ini, Queen?
1: Baru yang ini.
0: Gimana Queen perasaannya nih udah ikutan sering lomba?
1: Awalnya pertama kali tanding agak grogi.
0: Pas yang ketiga kali ini udah gak grogi lagi ya?
1: Enggak.
0: Pas juara?
1: Senang
0: ya, waduh. Jadi mau ikut lagi lomba-lomba lagi ya?
1: Iya.
0: Iya, waduh, luar biasa banget. Nah, ternyata kekayahan bahwa ternyata memang itu dia ya, kalau super ketatnya antara nilai ya. Kalau nilai terlalu dekat juga memang ini memang sangat super ketat. Nah, kalau selama mereka kemarin mau pertandingan, untuk latihannya sendiri seminggu berapa kali nih? Untuk kelas Queen sama kelas Bianca?
2: Kalau yang khusus kejuaraan ya, tetap ada latihan tambahan. Seminggu itu bisa 4-5 kali.
0: Mau kelas Queen ataupun kelas Bianca. Yeah. Oke, okay. Jadi seminggu bisa sampai 5 kali ya. Waduh, luar biasa banget. Nah, setelah itu mungkin ada apa lagi nih untuk lebih ngedisiplinin lagi?
2: Ngedisiplininnya banyak-banyak latihan, jangan banyak ngeluh. Mereka kan banyak latihan, enggak banyak ngeluh, disiplin. Kalau sebelum tanding tuh pokoknya itu, jangan banyak ngeluh, jangan banyak alasan.
0: Kalau makanan nih, apalagi kan masih kecil-kecil ya, ada nggak sih kayak khusus pas mau pertandingan nih makan ini dulu gitu biar katakan tenaganya gitu yang lain.
2: Khusus paling banyakin makan protein sama serat.
0: Oh gitu ya, oke pas mau tanding ya. Oke, nah kemarin Bianca sama Queen kan ini seminggu hampir 5 kali nih. Ini gimana nih ngaturnya nih Bianca untuk jadwalnya?
1: Membagi waktu dengan mengutamakan tugas itu dulu. Yang apa? Yang penting.
0: Oh, sekolah dulu ya?
1: Iya, sekolah dulu.
0: Sekarang naik kelas 6 kan? Jadi udah. Gimana nih? Stop dulu gak nih tahun ini nih untuk lombanya?
1: Enggak.
0: Mau lanjut lagi
1: ya,
0: lomba?
1: Iya, lanjut terus.
0: Lanjut terus, waduh luar biasa. Tapi nanti kalau ujian dulu ya?
1: Iya, ujian dulu.
0: Ujian dulu. Oke, okay. Nah Queen kan masih kecil nih ya. Kelas dulu tadi kelas 3 ya?
1: Kelas 4
0: ya. Terus kan ini kan seminggu 5 kali. Gimana nih sama mainnya? Lebih senang latihan apa main nih? Kan masih usia main nih, Queen.
1: Dua-duanya.
0: Oh, dua-duanya. Jadi udah latihan taekwondo langsung main game ya?
1: Iya, kadang main sama teman.
0: Main teman. Main apa sih paling senangnya sih?
1: Main game mabar sama teman.
0: Wah, mabar rupanya. Oke, jadi tetap harus seimbang ya, mainnya seimbang, latihannya seimbang, Queen ya. Oke, nah kalau selama pertandingan kemarin nih, Kaihan yang ngelihat berhadapan dengan atlet daerah lain, ini kayak gimana nih ngelihat persaingannya kalau kemarin Kaihan ngelihat dari kedua mereka, apakah mereka memang punya potensi lebih nih? Silahkan.
2: Lumayan deg-degan ya, liatinnya. Tapi ya tetap optimis untuk tujuannya jadi juara. Tetap semangat pokoknya.
0: Tetap semangat ya. Apalagi kan ini kan kategori tarung gitu ya. Ada tarung. Kayak tendangan-tendangan gitu. Ini gimana nih Queen sama Bianca? Main tarung-tarungan kayak gini di rumah enggak kan sama adeknya? Enggak ya. Ini gimana nih untuk Bianca sama Queen? Mungkin untuk apa namanya tuh? Untuk tanding ini kan tarung gitu ya. Untuk katakan ngolah emosinya juga nih biar enggak ke bawah terus wah jadi apa ya petarung beneran gitu kan. Ini kan beda sama lomba. Gimana nih kalau Bianca?
1: Kalau aku mana ya?
0: Kenapa tarung nih?
1: Tarung. Tarungnya aku pakai tendangan gini gitu.
0: Pakai tendangan

0: lomba tarung nih, silakan.
1: Tetap nekenin itu apa tendangan yang pasti masuk poin, yang pasti-pasti aja.
0: Oke. Dan yang tadi mereka sebutin memang ini udah pasti-pasti masuk poin.
1: Yang gampang mereka kuasain dan gampang digunain.
0: Oke. Jadi itu triknya salah satunya ya. Yang gampang digunain, terus mereka pun nyaman, tapi emang ada poinnya ya.
1: Ada.
0: Jangan sampai tendangan seribu angin
1: enggak kena
0: ya. Oke, deh. Nah, untuk Win sama Bianca ini kan memang katakan dari kecil lah ya. Yang satunya tadi ada dari umur 6 tahun ya. Terus ada juga yang dari 8 tahun. Nah, sebenarnya ini diarahin sama orang tua Bianca atau memang Bianca pengen sendiri kalau Bianca ya? Sebelum
2: aku diarahin sama orang tua nih.
0: Oh, sama orang tua.
2: Ya, okay. Untuk bela diri. Kalau diganggu sama orang gitu.
0: Waduh, luar biasa banget. Kalau Queen gimana Queen? Diarahin sama mama atau Queen pengen nyobain sendiri nih?
2: Kalau aku juga ditawarin sama mama. Terus selain aku belajar latihan bela diri taekwondo, aku juga ikutan kungfu diajarin papaku.
0: Waduh, luar biasa ya. Kungfu ya taekwondo. Takut kakak. Waduh, luar biasa banget. Oke, dan tentunya juga untuk pendengar ya, untuk Anda juga nanti boleh bergabung bersama kami ya di 0811 717 9111 ataupun di 94301 dengan kode area 0717 ya. Mau tanya sama Bianca, sama Queen, sama Kak Keihan juga boleh. Mau nanya tentang latihan mungkinnya di mana ya Keihan ya? Boleh banget, nanti silakan bergabung bersama kami di kesempatan siang hari ini masih di Idola Anak.

0: Ya baik pendengar, masih di Idol Anak, masih bareng sama Queen dan masih sama Bianca juga, dan tentunya juga masih sama kakak pelatihnya ada Kehan ya. Nah kalau tadi udah ngobrol-ngobrol bahwa ternyata memang mereka ini juga diarahin juga sama orang tua ya. Terus juga kalau kata Kehan tadi saat enggak on air bahwa memang bagus ini dari anak-anak ya.
1: Dari anak-anak.
0: Usia dini lah katakan kayak gitu ya. Nah Kehan sama ini kan Nat Queen sama Bianca kan memang mereka memiliki potensi ya. Katakan juga berani. Terus belum lagi ini memang kategori petarung. Nah biasanya ini Kehan milih dulu anak-anaknya atau memang kemauan mereka pengen ngikutin lomba nih Kehan?
1: Dipilih dulu tergantung potensi anaknya.
0: Potensi anaknya.
1: Nah, lebih ke tarung apa ke jurus ada dua nomor.
0: Oh gitu. Ya. Nah kalau Queen kemarin Queen pengen langsung ngikutin tarung apa dipilihin nih Queen kemarin?
2: Kalau kemarin aku pilih tarung.
0: Oh pilih sendiri ternyata ya. Dan kayaknya ternyata memang Queen ini memang potensinya di situ gitu ya.
1: Ya lebih ke tarung.
0: Waduh luar biasa nih ya. Kelas 4 udah bisa milih ya mau lomba yang mana. Oke kalau Bianca sendiri gimana nih, kan banyak lomba nih. Dominan kemarin banyak ngikutin lombanya apa nih? Kelasnya.
2: Kelasnya pasti tarung dong.
0: Oh tarung terus dari awal ya.
2: Okay, aku milih sendiri soalnya.
0: Milih sendiri juga. Yeah. Nah dari mereka berdua kan memang milih sendiri. Tapi ada nggak sih katakan ada yang milih sendiri tapi nggak ada potensinya nih di dirinya gitu di anak-anaknya. Ada juga yang gitu nggak?
1: Tetap ada.
0: Yeah. Nah itu untuk melatih kepedean mereka ini seperti apa nih Kehan? Biar percaya diri gitu kan. Karena kan ini kan masih kecil-kecil ya. Tapi kalau Queen kan baru 3 kali kan. Baru apa namanya itu baru sekali kemarin yang pas juara. Otomatis kan untuk nyemangatin terus nih gitu kan. Walaupun mungkin yang pertamanya belum juara dan akhirnya pas yang ketiga ini juara. Gimana nih biasanya pelatih-pelatih biar pede terus nih ya, anak-anaknya. Nyemangatinnya seperti apa?
1: Ya di ada hubungan sama orang tua juga. Tetap orang tua harus pinter-pinternya ngasih motivasi, terus ngasih suntikan semangat yang pastinya. Pelatihnya pun selalu, selalu juga.
0: Nah, Bianca kan udah sering lomba ya. Terus pasti pas awal-awal nggak langsung juara dong ya?
2: Nggak.
0: Ini Bianca yang pertama kali masih ingat nggak ngikutin lomba apa?
2: Masih.
0: Apa tuh?
2: Waktu itu bubble challenge juga. 2023 mungkin.
0: Itu udah langsung masuk juara apa enggak tuh waktu itu?
2: Enggak, belum. Ada 4 orang isinya. Aku harus ngelawan 2 orang untuk juara 1.
0: Nah itu kan kamu tuh enggak menang kan. Nah apa nih yang akhirnya memotivasi Bianca pengen pokoknya aku harus ikutan lomba lagi dan harus menang. Apa nih yang memotivasi Bianca sendiri?
2: Aku rajin-rajin latihan dari itu.
0: Terus apa lagi?
2: Di situ aku jaga makan juga.
0: Jaga makan juga?
2: Iya. Makan yang serat.
0: Makan yang serat.
2: Dan minum air putih yang banyak.
0: Okay. Yang awalnya jajan terus ya?
2: Iya.
0: Micin betul. Terus ya? Ini sekarang micinnya udah dikurangin ya?
2: Udah.
0: Okay. Nah, terus ini kan Bianca kan memang senang banget ya sama tarung. Terus udah ikut beberapa kali lomba dan terus juga akhirnya masuk lagi. Ini rencananya nih, pengennya nanti kalau misalnya udah selesai kelas 6 deh gitu kan. Karena harus konsentrasi dulu ya buat kelulusan. Yeah. Pengen ikutan lomba apa lagi nih kalau Bianca?
2: Ini ada bubble challenge 4 nih, bentar lagi.
0: September
2: 12-13.
0: Waduh, ini mau ikutan juga nih?
2: Iya.
0: Waduh, luar biasa banget nih. Kalau Queen gimana nih? Udah ketiga kalinya yang nyemangatin hati Queen biar juara apa nih Queen? Dari mamah kah supportnya? Apa Queen sendiri nih yang pengen juara?
2: Dari mama sama papa.
0: Ah, dari mama sama papa. Selalu nemenin Queen ya?
2: Iya,
0: waduh luar biasa. Tapi rencananya Queen mau ikut lagi gak nih lomba, kalau ada lomba lagi?
2: Mau nanti yang challenge keempat ini. Aku nanti mau ngambil 2 pomsu sama Kirogi.
0: Wah luar biasa, bulan apa tuh? Ingat gak bulannya kapan?
1: September.
0: Juga ya? Oh bareng juga sama Bianca ya. Mau ngambil 2 kelas langsung ya?
2: Iya.
0: Waduh, luar biasa banget ya. Waduh, ini semangatnya luar biasa. Nah, ternyata juga kalau kata Kehan tadi orang tua juga ngaruh banget ya untuk support sistemnya banget. Nah, ini kan lumayan padat lah, apalagi pas mau pertandingan ya, Kehan ya. Dan ini juga ngeliat dari kondisi fisik anaknya juga. Ini kalau misalnya tiba-tiba nih, nggak cuma Bianca sama Queen aja, misalnya ada yang lagi ngedrop. gitu. Ini biasanya apa nih solusi yang dikasih dari pelatihnya gitu? Karena dalam artian udah daftar gitu kan, mau nggak mau kan harus jaga kondisi tubuh. Tapi kalau lagi drop ini biasanya apa nih stimulus apa nih yang biar tetap nanti mereka bisa ikutan lomba?
1: Paling dikasih vitamin sama obat-obat. Pas dia drop sama dimotivasi terus, motivasi terus dimotivasi.
0: Ya kadang-kadang fisik ya, apalagi cuaca kayak gini ya, kadang-kadang juga bikin drop ya. Baik, kali ini kita ke WhatsApp dulu ya, sudah ada yang bergabung di 0822 6194. Ini ada Ramdan. Selamat pagi adik-adik, semangat sekali untuk kejuaraannya. Mau bertanya ini sama Bianca dan juga Queen, cita-citanya apa sih sebenarnya? Apakah memang jadi atlet taekwondo atau ada yang lain? Oke, Queen dulu deh. Queen, mau, cita-citanya apa nih?
2: Mau jadi atlet taekwondo sama polwan.
0: Wow, ternyata ya. Benar ya, gak akan berubah ya ini cita-citanya ya?
2: Iya.
0: Oke, aku catat. Oke, kalau Bianca apa nih Bianca?
2: Aku cita-citanya atlet juga. Tapi gak tahu ya selain atlet itu aku mau jadi apa. Belum kepikiran gitu.
0: Kalau yang lainnya ada gak?
2: Enggak ada, belum.
0: Belum ya, pokoknya jadi atlet aja ya. Waduh, luar biasa banget ya, karena dari atlet juga selain fisik yang sehat juga ya, bagi kejuaraan juga tentunya membuahkan prestasi yang sangat luar biasa. Oke, terima kasih yang sudah bertanya ya. Dan untuk Anda juga yang mau bertanya kembali juga boleh ya di 0811-7179-1111 ataupun di 94301. Kaihan, untuk makanan tadi kan harus banyak yang serat gitu ya. Nah, kalau mereka cemilan gimana nih? Umur-umur kayak gini kan hobi nyemil juga ya. Maksudnya gak bisa ditahan juga. Cemilan gimana nih bagusnya?
1: Paling kalau cemilan sebelum tanding dikurangin dulu. Setelah tanding
0: boleh banget.
1: Okay.
0: Ini kalau lagi mau tanding stop ya, dulu.
1: Stop dulu.
0: Kalau udah selesai silakan
1: lah ya, silakan.
0: Nyemil boleh ya,
1: balas dendam.
0: Oke, balas dendam banget. Oke. Okay. Nah, selain itu juga kalau untuk apa tadi kan vitamin ya. Vitamin yang biasanya bagus untuk anak-anak seperti ini biasanya vitamin apa nih?
1: Paling dikasih suplemen dari dokter.
0: Oh gitu ya. Aku jadi konsul dulu
1: ya,
0: gitu
1: konsul
0: ya
1: sama dulu.
0: Nah, untuk latihan kalau nggak ada tanding biasanya sebulan berapa kali?
1: Kalau sebulan ya.
0: Kalau nggak ada pertandingan gitu.
1: Kalau seminggu paling bisa 3 kali.
0: Seminggu 3 kali.
1: Tiga
0: ya.
1: Kali.
0: Oke, nah Queen sama Bianca. Ini Queen sama Bianca ada les lain mungkin selain atlet selain ya latihan untuk taekwondo? Nggak ada.
2: Kalau aku latihan kungfu sama di rumah papa.
0: Oh, kungfu, oke. Kalau Bianca?
2: Aku belum, nanti.
0: Belum les juga ya, obat ya, ini masih aman lah ya
2: cari,
0: untuk
2: cari.
0: Iya, masih aman lah ya ngatur waktunya ya.
1: Iya.
0: Karena kalau udah yang padat ini biasanya agak sulit kan.
1: Terbagi dua.
0: Nah, terbagi dua, tiga sama sekolah gitu ya.
1: Terbagi tiga.
0: Aduh, luar biasa banget ya. Tapi mereka ini memang belum kebaginya belum banyak banget ya. Nah, juga untuk pendengar ya, mungkin ada juga nih anaknya juga pengen ikut kejuaraan seperti ini. Nah, biasanya latihannya di mana nih, Kehan? Mungkin ada pendengar juga yang pengen nih anaknya ikutan juga pengen jadi atlet juga taekwondo, silahkan Kay.
1: Ya buat jadwal-jadwalnya ya. Kita di Dojang Point Club Bangka. Jadwalnya hari Rabu pukul 4 di Cendrawasih 4 di rumah pelatih. Untuk hari Jumat di MJ Royal. Pukul 3 sore sampai 5 sore. Untuk hari Sabtu juga di MJ Royal. Pukul 7 sampai 9 pagi. Dan hari Minggu di Hutan Lindung.
0: Hutan
1: pagi
0: Lindung, ya.
1: 6:30.
0: Oke, jadi ini kalaupun pengen awal-awal nyoba boleh ya,
1: ya
0: datang
1: boleh
0: dulu karena latihan fisik ya. Anak-anak mesti kaget ya. Ada yang tiba-tiba capek mungkin pas awal-awal kan. Oke, dan ini juga latihannya udah dikasih tahu nih tadi ya untuk jamnya sama tempatnya di mana sama Kak Ihan ya. Baik, dan pendengar untuk Anda juga ya nanti juga boleh bergabung kembali di 94301. Tapi sebelumnya nih kita kembali lagi ada satu koleksi musiknya untuk Anda, ada Naura dan Nola dengan Sahabat Setia.

Tahukah kamu hewan apa yang paling cepat berenang di lautan? Jawabannya adalah ikan layar atau shellfish. Ikan ini bisa berenang dengan kecepatan hingga 110 km per jam loh. Kok bisa ya secepat itu? Rahasia kecepatan ikan layar terletak pada bentuk tubuhnya yang ramping dan sirip punggungnya yang besar mirip layar. Bentuk tubuhnya yang aerodinamis dengan otot-ototnya yang kuat membantunya membelah air dengan sangat cepat, sehingga bisa dengan mudah mengejar mangsa dan menghindari predator. Ikan layar biasanya hidup di perairan hangat dan tropis. Mereka memangsa ikan-ikan kecil, cumi-cumi, bahkan burung laut. Yuk kita jaga laut agar ikan layar dan teman-temannya bisa terus berenang dengan bebas.

0: Mari mendengar itu ada Zara dengan Not To Bully. Nah, aku mau nanya nih sama Queen ya dan Bianca, gimana di sekolahnya, masih suka ada yang ngebully nggak?
1: Nggak ada.
0: Nggak ada dong ya, mana berani dong sama atlet ya kan. Oke deh, Queen, mungkin ini kalau latihan, boleh dong sedikit cerita Queen kalau paling seneng kalau lagi latihan apa sih? Lagi teknik apa deh gitu?
1: Kayak lagi main gitu. Mm-mm. Sama latihan sparring.
0: Sparring, ini paling disukain malah ya, yeah. Oke, okay. Kalau Bianca sendiri latihan yang paling disukai apa
1: aku
0: nih?
1: Aku suka latihan fisik. Mm-hmm. Fisik sama sparring juga.
0: Waduh, ini kecil-kecil saya kalah semuanya, sparring sama latihan fisik ya. Oke, okay. Nah biasanya nih, kayak hari ini kan anak-anak kan suka bercanda ya, kalau lagi latihan atau main-main kayak gitu, tuh ngaturnya gimana tuh kalau misalnya mereka udah keasikan keseruan nih?
2: Paling diingetin aja, jangan berlebihan main-mainnya.
0: Ya, ya. Oke, karena mana sparring, mana ya, lagi mana main-mainnya, karena berbahaya ya. Nah, untuk kalau ngelihat nih dari potensi Queen ataupun dari Bianca, ini ngelihatnya seperti apa nih? Biasanya kalau untuk pelatih ya?
2: Potensinya.
0: Untuk ngelihat potensi mereka, oh ternyata ini kayak tadi kan Bianca memang ternyata ada potensinya di kelas ini kayak gitu. Biasanya ngelihatnya dari mana nih?
2: Dari
0: sebelum dilombain gitu.
2: Dari semangat dia latihan, mm-hmm. Terus sama gak banyak alasan.
0: Oh itu
2: disiplin,
0: ya.
2: Disiplin. Nah dilihat dari situnya.
0: Waduh. Berarti di Queen kalau latihan gak ada alasan ya Queen ya?
1: Gak ada.
0: Semangat pokoknya ya.
2: Semangat.
0: Ya. Waduh, luar biasa banget. Nah ini kan Queen kan kecil-kecil udah keren ya. Udah atlet mana selain taekwondo tadi kalau gak salah apa? Kung fu juga ya?
1: Iya.
0: Nah kalau aku mau tanya di antara dua itu mana yang sih paling seru?
1: Dua-duanya, yang penting latihan.
0: Oh, dua-duanya ternyata yang paling latihan ya. Kalau Bianca mungkin ada wacana lain nih selain taekwondo, mungkin olahraga apa?
1: Aku juga ikut tenis.
0: Oh, ikut tenis,
1: tenis
0: juga
1: lapangan.
0: Ya? Waduh, tenis baru apa?
1: Tenis. Dulu kecil udah pernah tenis, habis itu berhenti.
0: Oh, jadi ini ngulang lagi gitu ya?
1: Iya, ngulang lagi.
0: Mulai lagi. Oke, jadi mereka juga ternyata ikut olahraga-olahraga lain juga. Tapi kalau di antara tenis sama taekwondo, Bianca lebih senang mana?
1: Aku dua-duanya. Uh-huh. Tapi kayaknya aku pilih taekwondo.
0: Lebih seru ya?
1: Lebih seru.
0: Lebih seru ya. Oke, nah ini kan tentunya banyak banget nih dampak positifnya ya Kehan ya, yeah. Apalagi dari kecil, kalau dari Kehan memang bagusnya memang diolah dari sejak dini ya, biar mereka juga katakan disiplinnya, terus juga makanan juga udah terbiasa kan, yeah. Gak kaget-kagetan lagi, belum lagi apa namanya ngatur waktunya juga gitu kan, bisa lebih memang bisa menerapkan. Nah selain dampak positif yang bisa dirasakan nih untuk anak-anak, apalagi yang udah terbiasa berolahraga, biasanya apalagi sih yang efeknya banget kelihatan
2: untuk pertumbuhan
0: ya,
2: dia?
0: Pertumbuhan untuk anak-anak.
2: Ya paling bisa membuat ototnya menjadi lebih terlatih. Mm-hmm. Pertumbuhannya juga jadi lebih cepat, mm-hmm. Kalau ikut olahraga kayak gini kan banyak loncat-loncatnya.
0: Mm-hmm. Oke, okay. Nah kalau misalnya kayak orang tua nih, pernah nggak kayak ngeliat kayak orang tua tuh kayak ragu-ragu nih awalnya mau masukin nih anaknya untuk latihan taekwondo tapi akhirnya nggak jadi. Ada nggak pernah ngalamin kayak gitu?
2: Iya pernah.
0: Pernah.
2: tapi solusinya ya, mm-hmm. buat orang tua. Mm-hmm. Pokoknya jangan semua anak tuh boleh ikut, mm-hmm. tapi nggak harus jadi atlet. Anggap aja buat kesehatan dia, mm-hmm. buat dia olahraga. Mm-hmm. Terus cari dojang atau klub yang bagus, mm-hmm. yang utamain keselamatan, teknik, sama pembinaan karakternya.
0: Mm-hmm. Oke, okay. Jadi nggak mesti. Yeah. Pokoknya anak ikut ini harus jadi atlet, nggak gitu enggak, juga enggak sebenarnya.
2: Gitu, ya.
0: Tapi lebih ke kesehatannya dulu gitu ya. Oke, okay, deh. Nah untuk Queen, harapannya apa nih Queen nanti untuk kedepannya? Kalau Queen selain nanti mau ikut lomba lagi, apa nih harapannya? Silakan Queen.
1: Mau jadi atlet terbaik.
0: Ah, apa aja ya? Pokoknya atlet gitu ya?
1: Iya.
0: Iya, terus apa lagi dong? Cita-citanya?
1: Cita-citanya
0: bisa diraih
1: selain,
0: ya?
1: Selain jadi atlet juga aku mau bisa buka klub.
0: Wow, keren banget. Amin. Amin, amin, amin. Diaminin dulu nih. Kit. Amin. Terus apa lagi? Ada lagi enggak harapannya?
1: Kedepannya belum tahu.
0: Belum tahu. Kalau Bianca apa nih Bianca nih?
1: Aku mau ikut olimpiade.
0: Aha.
1: Habis itu udah.
0: Udah.
1: Ya. Aku juga mau ikut pelatnas pon kayak gitu.
0: Oke, pokoknya mengikuti ini ya. Semua kejurda-kejurda ya. Amin. Mudah-mudahan amin. Ya di apa namanya itu dimudahkan ya, dikasih kesehatan luar biasa banget. Nah, kalau Kehan sendiri harapannya apa nih buat kedua apa ya ciwi-ciwi nih anak-anak yang masih luar biasa banget dan punya potensinya, silakan Kehan.
2: Yang penting berlanjut aja, jangan putus asa di tengah jalan, tanggung. Kalau mau tinggi, tinggi sekalian, jangan nanggung-nanggung. Pokoknya semangat selalu.
0: Oke, okay, kali ini juga ada Iren di Sungai Liat. Kak Kehan mau tanya, gimana nih untuk ngebangetin semangatnya kalau lagi males? Nah, kalau Kehan gimana nih untuk ngingetin mereka nih?
2: Ya, dibanyakin, disemangatin lah orang tuanya juga, semangatin anaknya latihan. Pelatih juga pasti nyemangatin. Orang tua semangat, pelatih juga semangat.
0: Kalau Queen gimana nih untuk kalau misalnya Queen lagi malas nih misalnya gitu ya. Nah, biasanya Queen apa nih yang nyemangatin untuk Queen sendiri?
1: Iya.
0: Kayak gimana? Kalau misalnya lagi malas kan latihan, tapi harus latihan karena mau kejuaraan, apa nih yang bikin nyemangatin Queen sendiri? Mamah kah karena mau nganterin mamahnya?
1: Iya. sama karena bisa ketemu teman-teman.
0: Oh, teman-temannya juga ternyata mempengaruhi ya. Waduh, kalau Bianca pas lagi malas-malasnya tapi tetap harus latihan, apa
1: aku
0: nih?
1: Aku menjauh dari lingkungan negatif. Aku nggak mau.
0: Nggak mau ya? Oke. Biasanya emang lingkungan negatifnya kayak gimana sih pas memang pas lagi malas-malasnya?
1: Ada teman ngajak main, aku mau latihan. Ayo mainlah. Oh. Mainlah. Okay. Gitu.
0: Langsung aja move ya.
1: Iya. Latihan.
0: Luar biasa, berarti dia udah tahu nih mana yang toksik, mana yang enggak ya. Waduh, luar biasa banget. Jadi itu dia salah satu caranya ya. Kalau Queen tadi kan ada mama juga dan nyemangatin teman-teman ya Queen ya. Di tempat latihannya, kalau Bianca langsung cut aja deh yang enggak bikin semangat, udah di stop ya. Waduh, luar biasa banget ya. Nah, kalau untuk sampai saat ini Kehan, mungkin ada berapa nih katakan anak-anak yang ikut di klub ini sendiri?
2: Untuk sekarang ya sekitar 50 orang.
0: 50 orang dengan 50. Beberapa tingkat maksudnya. Paling kecil?
2: Paling kecil usia 4 tahun.
0: 4 tahun paling kecil. Wow, paling kecil 4 tahun ya. Dan ini untuk yang September ini ada rencana ada berapa orang nih yang nanti bakal ikut lomba?
2: Sekitar 25-an sampai 30 atlet.
0: Oke, dan ini kejuarannya di kita di Bangka Belitung.
2: Ya, di Gor Sang Depati.
0: Oke. Jadi untuk saat ini ada sekitar 50 orang keanggotaan, tapi nanti untuk di perlombaan insyaallah ada 25 orang.
2: Ya.
0: Berarti udah mulai lagi dilatih.
2: Ya, udah ya? Mulai dipres lagi.
0: Waduh, dipres lagi luar biasa. Ini udah mulai seminggu 4 kali 5 kali karena September ini apa belum?
2: Belum. Masih
0: ya? Normal.
2: Awal.
0: Masih awal ya.
2: Awal.
0: Oh, oke, luar biasa. Nanti ini kejuarannya apa aja nih yang bakal di September ini yang bakal ada?
2: Ada Kyorugi atau tarungnya, ada Pomse juga jurus. Ya, okay. Dua kategori aja.
0: Oke, jurus sama sparring berarti.
2: Iya, sparring.
0: Oke, luar biasa banget deh ya. Dan tentunya juga untuk anak-anaknya juga ini boleh milih juga ya. Katakan kalau mau ikutan yang Kyorugi boleh, mau yang jurus juga boleh gitu ya. Kalau dua-duanya
2: juga dua-duanya boleh. Juga boleh.
0: Tapi kalau misalnya dia nggak mampu, nggak boleh dipaksain juga ya?
2: Nggak boleh dipaksain.
0: Ah, ini juga nih ya. Jadi tadi kalau Kak Kehan bilang untuk orang tua khususnya, nggak mesti anaknya jadi atlet ya. Tapi minimal kesehatannya dulu, ya disiplinnya dulu. Ya karena mereka ini mau nggak mau dari kecil udah dilatih ya?
2: Iya.
0: Dari pagi. Kalau latihan ini setiap pagi atau sore mereka dominan?
2: Banyaknya sih sore.
0: Banyaknya sore ya?
2: Sore.
0: Oke, dan kalau untuk ininya untuk perlombaan pagi ya? Kalau perlombaan
2: dari pagi sampai sore.
0: Oke deh, aku mau nanya sama Bianca nih sama Queen. Nah, ini yang terakhir deh ya, karena udah di menit-menit terakhir. Queen sama Bianca, ketika pas mau lomba ada di hari H-nya, biasanya apa nih yang katakan persiapan yang harus matang banget nih? Bianca dulu deh.
1: Aku sarapan yang cukup, buah-buahan dulu. Terus itu aku pemanasan. Aku siapin mental. Udah turun ke lapangan.
0: Oke, okay. Kalau Queen, apa nih Queen?
1: Aku pagi-pagi sarapannya minum susu, lenturin badan, pemanasan, habis itu siapin mental, mm-hmm. tunggu sampai nggak grogi lagi.
0: Oke. Okay.
1: Kalau udah dipanggil baru turun.
0: Oke. <Okay. laughs> Siapin mental ini ya, memang ini yang paling deg-degan ya, karena tadi kalau Queen baru ketiga kali ya Queen ya. Mudah-mudahan nanti keempatnya ini juga dapat juara lagi ya. Waduh, luar biasa banget nih para orang tua juga yang support banget ya. Makasih juga nih Mama Bianca juga nih kayaknya yang udah hadir ya di studio kita.
2: Mama dan, Queen.
0: Oh, Mama Queen ya. Mungkin Mama Bianca, Mama Queen juga makasih ya. Mungkin Mama Bianca lagi dengerin di rumah juga ya. Waduh, makasih banget nih udah supportnya juga ya. Semoga menjadi anak-anak yang luar biasa dengan penuh talenta dan prestasinya juga. Kak Kayhan juga makasih banget ya. Sama-sama. Udah hadir di Idola Anak dan tentunya juga pendengar ya. Di mana juga anak-anak ini memang memiliki kisah perjuangan dan pengalaman yang berlatih serta semangat yang sangat luar biasa banget. Semoga cerita mereka ini bisa menjadi inspirasi bagi anak-anak Indonesia bahwa keberhasilan gak datang secara instan tapi melalui disiplin, kerja keras, ketekunan sama doa. Prestasi yang diraih hari ini bukanlah akhir dari perjalanan tetapi menjadi sebuah langkah awal untuk terus berkembang, berani bermimpi lebih tinggi dan membawa nama baik keluarga, sekolah daerah, bahkan Indonesia di berbagai kejuaraan. Terima kasih untuk Queen dan Bianca dan
1: Kak Ayan.
2: Sama-sama.
0: Selamat siang.
2: Siang.

Jika mendengar nama Leonardo da Vinci, apa sih yang ada di pikiran kamu? Ya, kebanyakan orang pasti akan langsung ingat pada lukisan Mona Lisa. Lukisan karya Leonardo da Vinci ini hingga sekarang dianggap sebagai lukisan paling populer di dunia sejak abad ke-16. Tapi tahukah kamu bahwa Leonardo da Vinci bukan hanya sekedar seorang seniman loh? Ia juga memiliki titel sebagai sosok ilmuwan dalam bidang geometri, mekanika, matematika, dan sebagainya. Berbagai temuan Leonardo da Vinci mempengaruhi perkembangan zaman. Satu di antaranya adalah kendaraan lapis baja yang mampu bergerak ke segala arah dan dilengkapi dengan sejumlah besar senjata. Mobil lapis baja da Vinci dirancang untuk mengintimidasi dan membubarkan pasukan lawan. Kendaraan ini memiliki serangkaian senjata ringan yang diatur pada platform melingkar, dengan roda yang memungkinkan jangkauan 360 derajat.

Tim nasional Inggris segel peringkat 3 Piala Dunia 2026 kalahkan Prancis 6-4. Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026. Kimi Antonelli pole position di Grand Prix Belgia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris sukses menjadi peringkat ketiga Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis dengan skor mencolok 6-4 dini hari tadi. Laporan disampaikan Nurdian Syah Krisna. Here come France again. Oh, it's three.
1: It's a historic goal. Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan merebut peringkat ketiga usai mengalahkan Prancis 6-4 dalam laga best of three di Stadium Hard Rock, Amerika Serikat dini hari tadi. Inggris langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit awal dibunyikan. Hasilnya, Declan Rice membuka keunggulan melalui tembakan jarak jauh pada menit ketiga. Gol cepat tersebut membuat permainan Inggris semakin percaya diri menguasai pertandingan. Sebaliknya, Prancis justru kesulitan keluar dari tekanan sepanjang awal laga. Tekanan Inggris kembali membuahkan hasil pada menit ke-18 melalui sundulan Ezri Konsa. Back Aston Villa itu memanfaatkan sepak pojok Rice untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Unggul 2 gol tidak membuat Inggris mengendurkan serangan. Tim asuhan Thomas Tuchel terus menekan pertahanan Prancis melalui kecepatan Marcus Rashford dan Saka Bukayo. Usaha tersebut berbuah gol ketiga pada menit ke-37. Rashford mengirim umpan matang yang diselesaikan Saka dengan tembakan rendah ke sudut gawang. Menjelang turun minum, Inggris kembali menghukum lini belakang Prancis. Saka mencetak gol keduanya pada waktu tambahan pertama babak pertama. Setelah menerima umpan Eberchi Eze, keunggulan 4-0 bertahan hingga babak pertama berakhir. Meski demikian, Prancis tampil jauh berbeda setelah memasuki babak kedua. Didier Deschamps langsung melakukan 4 pergantian pemain sekaligus. Perubahan tersebut membuat serangan Le Bleu menjadi lebih hidup dibandingkan babak pertama. Hasilnya langsung kelihatan ketika Kylian Mbappe mencetak gol pada menit ke-48. 6 menit berselang, Bradley Barcola memperkecil skor menjadi 2-4. Mbappe kembali berperan penting dalam mengirim umpan matang kepada rekannya tersebut. Momentum Prancis semakin terasa ketika Mbappe mencetak gol keduanya pada menit ke-66. Skor berubah menjadi 3-4. Prancis terus menekan, namun Inggris memperoleh hadiah penalti pada menit ke-85. Saka Bukayo yang maju sebagai El Gojo mencetak, menjalankan tugasnya dengan sempurna. Gol tersebut melengkapi hat-trick Saka sekaligus membawa Inggris kembali menjauh menjadi 5-3. Namun drama pertandingan belum benar-benar berakhir. Usman Dembele sempat menyalakan harapan Prancis melalui golnya pada waktu tambahan ke-6 babak kedua. Selisih 1 gol membuat Le Bleu terus berburu memburu gol penyeimbang. Akan tetapi Jude Bellingham mematahkan harapan tersebut 2 menit kemudian. Ia mencetak gol pamungkas Inggris untuk mengamankan kemenangan 6-4. Selesai pertandingan, kepala pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel berharap para pemainnya tetap bangga dengan medali perunggu, medali pertama untuk 60 tahun keikutsertaan Inggris di Piala Dunia 2026.
2: I hope that the players can be proud on that.
3: Ini adalah medali pertama dalam 60 tahun Piala Dunia terbaik di tanah asing. Jadi saya harap para pemain bisa bangga akan hal itu suatu saat nanti. Kami sangat kompetitif, jadi kami hampir tidak membiarkan diri kami bangga dengan tempat ketiga. Karena 18 bulan yang lalu kami menetapkan tujuan tertinggi. Kami menetapkan mimpi tertinggi untuk dikejar, dan kami sangat-sangat ambisius dengan mimpi kami untuk mencapai final dan memenangkan Piala Dunia. Jadi ini sangat menyakitkan.
2: So it's very very painful if you miss out.
1: Di sisi lain, kepala pelatih timnas Prancis Didier Deschamps harus puas menutup masa baktinya bersama Le Bleu dengan hasil kurang memuaskan. Kendati demikian, ia tetap bangga dengan tim asuhannya dan dia berharap para staff dan pemain terus merasakan hal tersebut.
3: Ini adalah akhir dari sesuatu yang mewakili hal terindah. Saya memulainya, ada beberapa orang yang ada di sana, mungkin pada tahun 2012, dengan menempatkan tim Prancis di atas segalanya. Saya berakhir di ruang ganti dengan mengatakan hal yang sama. Mereka bisa pergi ke semua klub terbesar di dunia, tetapi tidak ada yang lebih tinggi dari jersey tim Prancis ini.
2: Rien qui au-dessus de ce maillot de l'équipe de
1: France. Finish ketiga bagi Inggris menjadi posisi terbaik mereka di kompetisi Piala Dunia sejak memenangkannya pada tahun 1966. Sementara Prancis harus puas mendapatkan hasil kurang memuaskan di Piala Dunia tahun ini setelah sebelumnya juara Piala Dunia 2018 dan runner-up di Piala Dunia 2022. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di sisi lain, Mikael Olise memecahkan rekor asis terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia yang sebelumnya dipegang Pele sejak 1970. Asis ketujuh bagi Olise tercipta saat Prancis kalah 4-6 dari Inggris di perebutan tempat ketiga. Saat ia masuk sebagai pemain pengganti dan memberikan asis untuk gol Kylian Mbappe, Olise finish sebagai raja asis dengan 7 asis, unggul jauh dari Mbappe, Bruno Guimarães, Martin Odegaard, dan Brahim Diaz yang masing-masing hanya 4. Rekor Pele 6 asis pada 1970 bertahan 56 tahun sebelum dipatahkan Olise. Meski Prancis finish keempat, pemain 24 tahun ini menutup turnamen dengan status pencatat asis terbanyak sepanjang masa dalam satu edisi Piala Dunia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kabar sepak bola lainnya. Chelsea mencapai kesepakatan dengan Aston Villa untuk merekrut gelandang Morgan Rogers seharga 117 juta pound, 2,8 triliun rupiah. Rogers, 23 tahun, menyetujui kontrak 6 tahun hingga 2032 dengan opsi perpanjangan 1 musim. Ia menjadi target utama Chelsea meskipun Arsenal juga meminati. Rogers tampil impresif di Villa dengan 31 gol dan 29 assist dari 125 laga, termasuk 14 gol dan 12 assist musim lalu. Ia mendapat panggilan pertama ke timnas Inggris pada November 2024 dan tampil di seluruh 6 pertandingan Inggris di Piala Dunia 2026. Ia berkontribusi 1 assist di semifinal melawan Argentina. Middlesbrough memiliki klausul 20% dari keuntungan penjualan.

0: Kabar lintasan balap. Kimi Antonelli berhasil meraih pole position di Grand Prix Belgia dengan catatan waktu 1 menit 44,361 detik, mengungguli Max Verstappen, Red Bull, dan Lando Norris McLaren. Verstappen kesulitan mengejar catatan waktu Antonelli dan finish di posisi kedua dengan 1 menit 44,678 detik. Sementara Russell, Lawson, Gasly, Colapinto, Hülkenberg, Sainz, dan Berman gagal melaju ke Q3, Qualifying 3. Antonelli menunjukkan performa impresif sepanjang sesi kualifikasi, memastikan posisi start terdepan untuk balapan utama di sirkuit Spa-Francorchamps pada malam nanti waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita menuju ke sepak bola tanah air. Sambut musim baru Persib, terus panaskan bursa transfer demi perkuat tim. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Menyambut musim baru, Persib Bandung melakukan gebrakan panas di bursa transfer. Di bawah nahkoda baru Igor Tolik, Bang Bandung tak hanya agresif merekrut pemain, tetapi juga berencana menghadirkan kejutan besar bagi Boboto. Gaku Donut sudah dicanangkan sebagai senjata mematikan, sementara satu nama besar dikabarkan menjadi rekrutan yang dinanti. Pelatih Igor Tolik menegaskan bahwa pemain anyarnya, Gaku Donut sudah akan menjadi pemain krusial. Gelandang asal Jepang ini dinilai memiliki kemampuan taktis yang lengkap.
2: Dia dapat memberi kami kekuatan untuk menyerang. Dia dapat dengan cepat membaca pergerakan lawan bertahan. Dan menyerang juga menekan. Dia juga sama bagusnya saat mengirim umpan dari lini tengah ke depan. Jadi ini adalah kualitasnya. 1-2 sentuhan untuk mengirimkan bola ke depan. Inilah spesialnya transisi ini. Dia cepat dan dalam mengikuti.
1: Di sisi lain, manajemen sengaja menyimpan rapat identitas final rekrutan untuk menghindari pembatalan di menit-menit akhir. Rumor terkuat mengarah pada Mariano Peralta, winger tajam asal Argentina yang dinobatkan sebagai pemain terbaik Super League musim lalu. Komisaris Persib Umuh Mukhtar sebelumnya meminta Boboto bersabar menanti pengumuman resmi.
3: Ya sih.
4: Berarti pengumuman pemain baru kapan lagi?
3: Sabarlah. Pokoknya mah kejutan aja gitu kan. Kamar aja orang yang ditunggu-tunggu ya, pun juga siapapun juga tidak menutup ya, cuma juga ada yang lebih baik nanti ya, ada yang lebih baik misalnya, pokoknya Boboto senang, Boboto tenang gitu ya.
1: Sejauh ini Persib Bandung resmi mendatangkan 6 pemain baru untuk musim kompetisi 2026-2027, yakni Ragnar Ortmangun, Sunny Walls, Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gaku Tonatsuda, dan Barca Sekulik. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: bertanding di grup B bersama Persebaya Surabaya, PSMS Medan, dan Port FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kebijakan diambil karena jadwal TC luar negeri sudah tersusun permanen sebelum Sinteyong resmi menjabat.
1: Jadi untuk Piala Presiden kami akan pergi ke Thailand untuk pemusatan latihan pramusim dari 27 Juli hingga 16 Agustus. Jadi, tim pertama kami tidak akan berpartisipasi. Jadwal itu sudah lama ditetapkan saat saya pertama kali ditunjuk ke sini. Saya rasa ini akan menjadi kesempatan bagus bagi para pemain U20 kami untuk berkembang.
0: Langkah ini menjadi strategi awal Persija menyongsong Liga 2026-2027, mematangkan tim senior di luar negeri sekaligus memberikan panggung kompetitif bagi pemain akademi. Tim utama akan fokus pada peningkatan fisik dan taktik selama TC di Thailand.

0: dari Liga 1 kita ke Liga 2. Pelatih Semen Padang FC Neil Maizar berkomitmen penuh membawa tim langsung promosi ke Super League setelah terdegradasi. Ia menekankan pentingnya persiapan matang mengembalikan mental dan stabilitas tim pasca degradasi. Skuad dipersiapkan agresif dengan mendatangkan pemain asing, naturalisasi, dan nasional berpengalaman. Neil Maizar menargetkan promosi otomatis dengan kerja keras dan persiapan matang sepanjang musim. Semen Padang FC bertekad kembali ke kasta tinggi sepak bola Indonesia.
1: Semua tim itu maunya kelebihan dan kekurangan juga. Bagus pilihannya. Tapi yang penting buat saya sekarang ini bagaimana mereka tim ini lebih baik. Nah kita juga tidak membutuhkan medan seperti ini, Semarang seperti ini, Pembaru seperti ini. Tapi itu semuanya punya kualitas. Tergantung kita bagaimana jangan menganggap kita lebih hebat dengan tim. Tapi buat saya penting di tim ini kita perbaiki, kita ya latih bagaimana kita menjadi lebih baik untuk memiliki awalnya kan. Saya nggak buat itu suatu tantangan buat saya. Bahwa juga di Sumsel saya harus jadi juara-juara di Medan juga. Yang penting kan kita kalau hasilkan kita nggak tahu, ya, itu milik Tuhan. Tapi kalau kerja kita nggak mau, rugi dong. Promos, ya itu tantangan. Dan itu kan kerja, bukan kerja saya, kerja tim. Tim pati, pemain, manajer, dan sebagainya. Insya Allah, jangan sombong aja. Kalau sombong nggak boleh. Teman aja bilang, sedikit sombong marah, tapi Tuhan ya.
0: Sesi latihan perdana langsung difokuskan untuk menggenjot fisik, daya tahan, dan ketahanan mental pemain agar berada dalam kondisi prima. Sikap profesional sangat ditekankan untuk menghadapi kompetisi Liga 2 Championship musim 2026-2027.

0: Kita ke arena futsal. Luis Estrella mengungkapkan perbedaan pembinaan futsal antara Indonesia dan Portugal terletak pada organisasi kompetisi usia dini yang terstruktur. Di Portugal, anak-anak sudah aktif bermain sejak usia 4 hingga 5 tahun dengan latihan rutin setiap hari dan kompetisi berjenjang dari U6 hingga U19. Pondasi yang kuat sejak usia dini ini menjadi penentu utama lahirnya pemain berkualitas.
1: The main difference is organization.
2: Perbedaan utamanya terletak pada aspek organisasinya. Hal yang tidak mereka miliki, perbedaan utamanya adalah organisasi. Di Portugal, anak laki-laki maupun perempuan mulai bermain futsal sejak usia 4 atau 5 tahun. Mereka berlatih setiap hari dan bertanding setiap minggu. Ada kompetisi untuk kelompok usia U6, U8, U10, dan U13. Serta kejuaraan nasional.

0: Untuk kelompok usia U15, U17, dan U19. Baik untuk anak laki-laki maupun perempuan, kegiatannya berlangsung selama 11 bulan. Dan mulai dari kelompok usia U13, terdapat turnamen tingkat nasional maupun internasional.
1: Boys and girls, 11 months. And starting under 13, national, international tournaments.
2: Sebaliknya, Indonesia belum memiliki struktur kompetisi usia dini yang tertata rapi seperti Portugal. Pembinaan yang terstruktur sejak usia dini sangat penting untuk menghasilkan pemain futsal berkualitas di masa depan. Portugal telah membuktikan proses yang terorganisir dengan baik dapat mencetak pemain-pemain berbakat yang mampu bersaing di tingkat internasional.

Dari Olahraganet, Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026 setelah mengalahkan wakil Jepang Takuro Hoki Yugo Kobayashi melalui rubber game 21-14, 19-21, 21-18. Fajar Fikri mengawali dengan baik, sempat kendor di game kedua, namun tampil tenang di poin kritis game ketiga. Mereka membalas kekalahan di final Denmark Open 2025 dan menyebut kekompakan serta dukungan partner dan pelatih menjadi kunci kemenangan. Di sisi lain, Putri Kusuma Wardani gagal ke final setelah kalah dari Akane Yamaguchi. Meskipun mengambil game pertama 21-9, Putri KW kehilangan momentum dan terlalu banyak kesalahan di dua game berikutnya, sehingga langkahnya terhenti di semifinal. Harapan Indonesia di Japan Open 2026 kini bertumpu pada Fajar Fikri di final.

dari arena voli. Timnas voli putra Indonesia melaju ke final C5 Cup 2026 setelah mengalahkan Vietnam 3 set langsung di semifinal. Indonesia tampil percaya diri meskipun Vietnam dianggap memiliki materi pemain terbaik. Tim pelatih meminta pemain mengurangi kesalahan servis dan memperbaiki penerimaan bola pertama yang mengubah jalannya set pembuka. Strategi berhasil mengganggu konsentrasi Vietnam dan menurunkan mental tim lawan. Indonesia menjalankan pola berbeda di set kedua dengan mengarahkan servis kepada pemain utama Vietnam bernomor punggung 17 untuk membatasi kontribusinya. Tekanan berulang membuat penerimaan bola pemain tersebut terganggu, sehingga Vietnam kesulitan menyusun serangan dan kehilangan kestabilan. Indonesia mengendalikan tempo pertandingan lewat tekanan servis, membuat Vietnam kesulitan menjalankan serangan cepat dan variasi tengah.

Dengan disampaikannya kabar dari bola voli tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi dan inspirasi Pro 1.

Novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori. Chudori mengisahkan kisah dramatis mahasiswa aktivis pada masa Orde Baru di Indonesia. Tokoh utama dalam novel ini bernama Biru Laut Wibisana. Pada era 90-an, Biru Laut, seorang mahasiswa sastra Inggris di Universitas Gadjah Mada, bersama teman-temannya membentuk kelompok perlawanan Wirasena dan Winatra. Kelompok tersebut berjuang melawan rezim Orde Baru yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai mereka. Novel ini menggambarkan perjalanan hidup dan perjuangan Biru Laut, termasuk hubungan dengan teman-temannya seperti Kinan, Alex, Daniel, Sunu, dan Bram. Alur yang tergambar dalam novel Laut Bercerita dibagi menjadi dua babak. Babak pertama menceritakan kisah pada rentang tahun 1991 sampai 1998 dan babak kedua pada periode tahun 2000 sampai 2007. Kedua babak tersebut diceritakan dengan sudut pandang yang berbeda oleh Biru Laut dan adiknya, Asmara Jati. Babak pertama melalui sudut pandang Biru Laut. Pembaca dibawa ke masa awal 90-an, tahun 1991 hingga 1998. Ketika itu, aktivis mahasiswa tersebut aktif dalam kegiatan perlawanan dan diskusi bersama teman-temannya. Mereka berusaha mengubah sistem pemerintahan yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Akan tetapi, pihak aparat negara selalu mengetahui rencana aksi mereka, usaha mereka seringkali digagalkan. Puncak cerita terjadi pada Maret tahun 1998. Wirasena ditangkap dan disiksa secara brutal oleh aparat negara. Beberapa aktivis dilepaskan, tetapi sejumlah lainnya termasuk Biru Laut menghilang tanpa jejak. Babak kedua, novel mengambil sudut pandang Asmara Jati, adik Biru Laut pada rentang tahun 2000 hingga 2007. Asmara Jati bersama keluarga dan teman-teman aktivis yang tersisa berusaha mencari keberadaan Biru Laut dan kawan-kawannya yang hilang. Mereka mendirikan lembaga khusus untuk menangani kasus yang dihilangkan oleh negara, sembari berharap pemerintah segera menuntaskan masalah tersebut. Meskipun ditemukan informasi mengenai tulang belulang manusia di Kepulauan Seribu, Asmara Jati tetap tidak yakin bahwa itu adalah kakaknya. Bagian kedua, Laut Bercerita. Novel yang diambil dari kisah nyata lebih menyoroti rasa kehilangan, keputusasaan, dan ketidakpastian keluarga dan teman-teman aktivis yang ditinggalkan. Meski telah lama berlalu, misteri hilangnya Biru Laut dan rekan-rekannya tetap menjadi beban emosional bagi orang-orang yang ditinggalkan. Dalam dua bagian novel ini, Leila S. Chudori menyampaikan cerita tentang perlawanan terhadap pemerintah otoriter, pengkhianatan, serta ketidakpastian yang melingkupi kehidupan aktivis dan keluarganya. Keseluruhan cerita Laut Bercerita memberikan gambaran yang mendalam tentang masa Orde Baru di Indonesia dengan narasi yang memikat dan penuh makna. Akhir cerita novel Laut Bercerita penuh dengan tragedi dan trauma bagi keluarga Biru Laut. Pada bagian akhir, cerita berfokus pada keluarga yang kehilangan salah satu anggotanya, termasuk Biru Laut yang menjadi buronan rezim Orde Baru. Sebelum ditangkap oleh aparat, Biru Laut sempat mengabarkan keluarganya melalui surat dengan nama samaran. Namun, takdirnya berakhir tragis dengan perintah tembak dan Laut menjadi buronan. Dalam keluarga Biru Laut terdapat ritual rutin Saban Minggu bernama Minggu Bersama Keluarga. Setelah Biru Laut tak pernah kembali, bapak dan ibunya tetap mempertahankan ritual mingguan tersebut. Meja makan masih ditatah untuk 4 orang, dan lagu-lagu klasik seperti The Beatles melantun sebagai bagian dari ritual tersebut. Penggambaran ini mencerminkan kerinduan keluarga terhadap kebersamaan yang telah hilang bersama penghilangan paksa para aktivis oleh Orde Baru. Trauma yang dialami oleh keluarga tidak hanya terlihat dari ritual minggu yang terus berlanjut, tetapi juga dalam kegiatan sehari-hari. Ibu Biru Laut terus memasak makanan kesukaannya pada sore hari. Sementara itu, Bapak Biru Laut dengan tersendat-sendat menyediakan 4 piring
termasuk satu piring yang kosong menanti pemiliknya yang tak kunjung pulang. Hal tersebut menciptakan gambaran suasana kekosongan dan kehilangan yang dirasakan keluarga. Asmara Jati juga mengalami trauma. Lambat laun ia merasa perlu membujuk-bujuk orang tuanya untuk menerima kenyataan bahwa kakaknya telah tiada. Namun, sia-sia saja, hal itu terlampau sulit bagi orang tuanya. Keluarga ini tetap hidup dalam penyangkalan, tidak ingin menerima bahwa Biru Laut telah meninggal. Bagian ini menyoroti penderitaan yang dialami oleh keluarga yang ditinggalkan, bukan hanya mereka yang pergi.

0: siang ini.
1: Baik pendengar, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat ya. Dan pendengar, tentunya juga sudah informasi kami hadirkan untuk Anda, di mana dokter spesialis penyakit dalam Dr. Dodi Tri Permadi juga menghimbau masyarakat untuk membatasi konsumsi makanan siap saji, makanan tinggi garam, dan minuman beralkohol dan bersoda. Ya, karena kebiasaan tersebut juga bisa meningkatkan risiko gangguan tiroid jika dikonsumsi berlebihan dalam jangka panjang. Himbauan tersebut juga disampaikan oleh Dr. Dodi ya, dalam Dokter Menjawab, dan di mana juga masyarakat tidak perlu menghindari makanan tersebut secara total, namun keseimbangan gizi tetap harus dijaga. Menekan pencegahan gangguan tiroid tidak hanya lewat pemeriksaan kesehatan saja, tapi juga dimulai dari kebiasaan makanan sehari-hari. Informasi beduk azan zuhur berkumandang, pendengar, pukul 12 lewat 5 menit.

Jika mendengar nama Leonardo da Vinci, apa sih yang ada di pikiran kamu? Ya, kebanyakan orang pasti akan langsung ingat pada lukisan Mona Lisa. Lukisan karya Leonardo da Vinci ini hingga sekarang dianggap sebagai lukisan paling populer di dunia sejak abad ke-16. Tapi tahukah kamu bahwa Leonardo da Vinci bukan hanya sekedar seorang seniman loh? Ia juga memiliki titel sebagai sosok ilmuwan dalam bidang geometri, mekanika, matematika, dan sebagainya. Berbagai temuan Leonardo da Vinci mempengaruhi perkembangan zaman. Satu di antaranya adalah kendaraan lapis baja yang mampu bergerak ke segala arah dan dilengkapi dengan sejumlah besar senjata. Mobil lapis baja da Vinci dirancang untuk mengintimidasi dan membubarkan pasukan lawan. Kendaraan ini memiliki serangkaian senjata ringan yang diatur pada platform melingkar, dengan roda yang memungkinkan jangkauan 360 derajat.

0: Halo, selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
1: Iya betul, kenapa ya Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh Bu.
1: Loh, siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya Bu ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal Mbak.
2: Hai Aisyah, lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal ini.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

Ya, baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih dalam Melekat Mengenal Lebih Dekat. Dan tentunya juga pendengar, tadi dia ada lagu-lagunya dari Titi DJ kami hadirkan untuk Anda. Ya, bagaimana juga pendengar ya, kita ketahui bahwa Titi DJ ini punya nama aslinya Dwi Jayanti, yang lahir pada Jakarta 27 Mei tahun 1966. Ya, dan bahkan dia juga menjadi salah satu diva pop dan penulis lagu ternama Indonesia yang berdarah Batak Manado. Dia juga dikenal sebagai trio vokal legendaris Tiga Diva bersama Krisdayanti dan Ruth Sahanaya. Dan awal karirnya juga di mana dia memang sebelumnya dikenal publik sebagai Miss World Indonesia pada tahun 1983 dan mewakili Indonesia di ajang Miss World di London. Dunia tarik suara dan aktingnya juga di mana dia meroket ya melalui beberapa albumnya, dan salah satunya album yang sangat meroket adalah Bahasa Kalbu, pendengar.

0: Esti, ada apa rame-rame di sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok nggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
2: Enggak lah.
1: Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya gak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Mana sebagai anggotanya juga kita melibatkan beberapa akademisi ya, sehingga proses pemilihan seleksi ini diharapkan terpilihnya sekda yang
2: sampai dengan saat ini sudah selesai kalau saya nggak salah 66 dari 161 ya.
3: Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta, berita daerah dibacakan oleh Nur Aisyah.

0: Sari berita, Polresta Pangkal Pinang himbau masyarakat tidak lakukan panik buying dan pastikan stok BBM aman. Panitia seleksi menetapkan 5 besar calon Sekda Bangka, di mana 2 peserta gugur. Berita selengkapnya pendengar akan kami hadirkan untuk Anda di hari ini Minggu 19 Juli 2026. Selamat mengikuti. Pendengar, panitia seleksi menetapkan 5 besar calon Sekda Bangka di mana 2 peserta gugur. Berikut laporan Ratna Agusari.
1: Terpilih figur Sekda yang visioner nantinya sesuai dengan harapan.
2: Panitia seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka menetapkan 5 peserta terbaik yang lolos tahapan seleksi paparan dan wawancara. Sementara itu 2 peserta lainnya dinyatakan gugur pada tahapan tersebut. 5 kandidat yang berhasil melaju ke tahap berikutnya yakni Boyandra yang saat ini menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka, Darius Inspektur Kabupaten Bangka, Dian Fernandi, staf ahli bidang perekonomian Sekda Bangka Haryadi, asisten administrasi umum Sekda Bangka serta Herman dari Pemkab Bangka Selatan. Adapun 2 peserta yang tidak berhasil melanjutkan proses seleksi yakni Hari Setiawan dan Yuda Pranata. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah BKPSDM di Kabupaten Bangka Rismi Wiramadona mengatakan, dalam tahapan paparan dan wawancara seluruh peserta mempresentasikan gagasan strategis, inovasi serta solusi terhadap berbagai isu penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan panitia seleksi.
1: Ya, di mana sebagai anggotanya juga kita melibatkan beberapa akademisi ya. Sehingga proses pemilihan seleksi ini diharapkan terpilihnya Sekda yang prosesnya yang transparan, yang pastinya terbuka, nanti terpilih figur Sekda yang visioner nantinya sesuai dengan harapan.
2: Tahapan tersebut menjadi sesuatu proses paling penting dalam menentukan kualitas calon pemimpin birokrasi yang akan menduduki jabatan strategis Sekda. Menurut Rismi, melalui paparan dan wawancara, panitia memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kapasitas kepemimpinan, kompetensi, integritas, serta kemampuan masing-masing peserta dalam merumuskan solusi atas berbagai tantangan pembangunan daerah. Pihaknya berharap proses ini menghasilkan calon sekretaris daerah yang memiliki visi, kapasitas, dan komitmen kuat untuk memperkuat tata kelola pemerintahan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bangka. Dari Sungai Letan Agusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polresta Pangkal Pinang himbau masyarakat tidak lakukan panik buying, pastikan stok BBM aman. Selengkapnya Madwi Cahyo melaporkan.
3: Intinya adalah BBM kita aman, lancar, terpenuhi semuanya.
4: Polresta Pangkal Pinang mengimbau masyarakat agar tidak melakukan panik buying atau pembelian bahan bakar minyak atau BBM secara berlebihan. Masyarakat diminta tetap tenang karena ketersediaan BBM di wilayah Pangkal Pinang dipastikan aman dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Kapolresta Pangkal Pinang Kombespol Indra Wiyatmiko mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir dan dapat menjalankan aktivitas sehari-hari seperti biasa.
3: Himbau kepada masyarakat semuanya ya, agar masyarakat tetap tenang ya, tetap melakukan kegiatan-kegiatan aktivitas seperti biasa. Intinya adalah BBM kita aman, lancar, terpenuhi semuanya.
4: Selain mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian secara berlebihan, Polresta Pangkal Pinang juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang memanfaatkan situasi untuk melakukan penyelewengan, distribusi maupun penyalahgunaan BBM. Kapolresta menegaskan pihaknya akan mengambil tindakan tegas terhadap siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran, baik sebagai pelaku utama maupun pihak yang turut membantu tindakan penyelewengan tersebut. Sebelumnya, Polresta Pangkal Pinang telah mengumpulkan pengelola SPBU di wilayahnya untuk membahas antrian BBM hingga usulan stiker barcode. Kapolresta mengatakan pengumpulan seluruh pengelola SPBU di wilayahnya untuk mencari solusi atas antrian panjang BBM bersubsidi. Polresta Pangkal Pinang bersama instansi terkait terus melakukan pengawasan terhadap distribusi BBM guna memastikan penyaluran berjalan lancar dan tepat sasaran, sehingga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi serta situasi keamanan dan ketertiban tetap kondusif. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kapolres Belitung Timur AKBP Husni Tamrin menyatakan komitmennya untuk melanjutkan berbagai program dan capaian yang telah dirintis penjabat sebelumnya, sekaligus menjaga situasi kantipnas agar tetap kondusif. Septiap Ningsih melaporkan.
5: Harapan dan dukungan kerjasama dari unsur Prokopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, tentunya juga insan pers yang turut.
6: Kapolres Belitung Timur, AKBP Husni Tamrin menyatakan komitmennya untuk melanjutkan berbagai program dan capaian yang telah dirintis dari pejabat sebelumnya, yaitu AKBP Indra Ferry Dalimunte, sekaligus menjaga situasi keamanan dan juga ketertiban masyarakat agar tetap kondusif di Belitung Timur. Ia pun menegaskan bahwa tugas utamanya ialah meneruskan berbagai persoalan yang telah berjalan dengan baik, bahkan berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat.
5: Tentunya sebagai pejabat baru, kehadiran kami dan keluarga mohon diterima sebagai warga Belitung Timur. Terkait dengan tugas, tadi kami sudah banyak berkoordinasi, berkomunikasi dengan pejabat lama. Begitu banyak prestasi yang beliau ukir, dan itu menjadi tonggak buat kami untuk melanjutkan apa yang sudah beliau rintis. Itu menjadi tugas kami untuk melanjutkan ke depannya, bahkan mungkin kami berupaya untuk meningkatkan supaya terutama situasi Kamtimas di wilayah Kabupaten Belitung Timur tetap terjaga kondusif bila perlu lebih dari yang sebelumnya.
6: Namun demikian, Husni menekankan bahwa keberhasilan menjaga keamanan tidak dapat dilakukan oleh Polri semata. Ia berharap dukungan dan sinergi dari seluruh unsur Forkopimda Belitung Timur, tokoh agama, tokoh masyarakat hingga insan pers dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan resmi melantik ratusan pengurus ranting di Kabupaten Belitung. Selengkapnya Arief Juliantoro melaporkan.
7: Ranting itu artinya kepengurusan PD Perjuangan di tingkat desa, di mana tiap desa itu sekarang kita resmi sudah punya 7 orang pengurus.
8: Partai Demokrasi Indonesia PDI Perjuangan melantik ratusan pengurus ranting se-Kabupaten Belitung di Ballroom Grand Hatika Hotel pada Sabtu 18 Juli 2026. Pelantikan ini menjadi bagian dari penguatan struktur partai hingga tingkat desa sekaligus memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Wakil Bendahara Bidang Internal DPP PDI Perjuangan sekaligus anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kepulauan Bangka Belitung, Rudianto Chen mengatakan seluruh desa di Kabupaten Belitung kini telah memiliki kepengurusan ranting yang masing-masing beranggotakan 7 orang. Menurutnya, pengurus yang baru dilantik memiliki tugas menjadi perpanjangan tangan partai dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Ia menjelaskan pengurus ranting diminta aktif memantau kondisi masyarakat di wilayahnya, mulai dari warga kurang mampu yang belum memiliki BPJS kesehatan, anak-anak dari keluarga prasejahtera yang masih terkendala mengakses pendidikan, hingga janda miskin yang belum memperoleh bantuan sosial. Berbagai persoalan tersebut, kata dia, harus disampaikan kepada anggota legislatif dari PDI Perjuangan agar dapat diperjuangkan melalui kebijakan maupun program pemerintah.
7: Sangat kita harapkan bahwa seperti kita sadari, PD Perjuangan itu partai wong cilik, kita betul-betul, dan kita ini adalah semuanya petugas partai, dan nanti disarankan ke teman-teman ranting. Jadi teman-teman hari ini dilantik bukan euforia seakan gagah dan sebagainya, tetapi kita dilantik, kita adalah sebagai petugas partai untuk betul-betul melindungi atau mengawasi daripada daerah kita. Kita melihat bahwa masih adakah di desa kita ini ada masyarakat yang tidak mampu, belum punya BPJS, tugasnya ranting kita untuk memperjuangkan agar mendapat BPJS.
8: Sementara itu, Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, mengatakan pelantikan pengurus ranting merupakan bagian dari konsolidasi organisasi untuk memperkuat komunikasi internal partai hingga ke tingkat desa. Setelah pelantikan ranting, PDI Perjuangan juga akan membentuk kepengurusan anak ranting di tingkat dusun. Menurut Didit, penguatan struktur dilakukan agar partai tetap hadir di tengah masyarakat, tidak hanya menjelang pelaksanaan pemilu.
9: Mengapa bagi PDI Perjuangan kita lebih konsesi internal? Karena mereka inilah pion-pion kita untuk memenangkan setiap pertarungan politik. Nah, artinya, kami ingin membuktikan bahwa PDI Perjuangan bukan partai musiman. Ada tidak ada pemilu, apapun proses PDI Perjuangan, struktur partai harus ada.
8: Pengurus ranting juga diharapkan menjadi ruang tombak dalam menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat kepada partai untuk kemudian diperjuangkan. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arief Juliantoro, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta berita ini disiarkan langsung dari RRI Sungai Latan diikuti oleh RRI Belitung. Pendengar, Badan Pertahanan Nasional ataupun BPN Kabupaten Bangka sudah menerbitkan 66 sertifikat aset tanah milik pemerintah Kabupaten Bangka hingga Juni 2026. Bustomi Ahmad melaporkan.
1: Yang saya tanda tangan kemarin berapa?
2: Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Bangka sudah menerbitkan 66 sertifikat aset tanah milik pemerintah Kabupaten Bangka hingga Juni 2026. Jumlah tersebut merupakan usulan dari total 161 berkas yang diserahkan pada periode sebelumnya. Kepala BPN Bangka, Hadri Uswendar, mengatakan penerbitan keseluruhan sertifikat yang diusulkan masih dalam proses dengan berbagai tahapan yang sudah dilakukan.
1: Kalau sampai dengan saat ini sudah selesai, kalau saya nggak salah 66 Pak sertifikat. Yang saya tanda tangan yang kemarin berapa yang nggak ingat saya? Dari 161 ya? Dari 161 sudah selesai 66.
2: Menurutnya, dalam proses kepengurusan ini, pihaknya menemukan sejumlah objek tanah yang tidak memiliki patok atau tanda sehingga batasnya tidak diketahui. Ia mengakui sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menginstruksikan seluruh Pemda di Indonesia membuat sertifikat tanah dan bangunan sebagai upaya mengoptimalkan pengamanan aset daerah. Untuk percepatan penyelesaian usulan, pihaknya akan melakukan konsep dengan pembuatan klasterisasi permasalahan yang dialami dari masing-masing berkas tersebut. Ia menyebut percepatan realisasi pembuatan sertifikat aset lahan Pemda tersebut untuk mengoptimalkan pengamanan aset daerah. Bustomi Ahmad melaporkan.
0: Pendengar, Polda Kebon Bangka Belitung akan menggelar malam Sastra Bayangkara dan Nobar Final Piala Dunia 2026 di lapangan Baipak Mapolda Kepulauan Bangka Belitung malam nanti. Kegiatan ini dijadwalkan mulai pukul 20 dan mengundang unsur Forkopimda, instansi hingga media di Bangka Belitung. Wakapolda Babel Brigjen Pol Morpi juga mengatakan mengajak para tamu undangan masyarakat untuk bisa hadir pada malam Sastra Bayangkara dan Nobar Final Piala Dunia 2026. Malam Sastra Bayangkara merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara, sementara Nobar Piala Dunia 2006 digelar untuk memeriahkan dan menjalin kebersamaan dengan masyarakat. Pendengar, kali ini kita akan mengikuti Vox Pop ataupun tanggapan masyarakat terkait Piala Dunia 2006 berhasil diimpun oleh tim pemberitaan dari RRI Sungai Liat.
3: Halo, saya Agung, warga Tanjung Pandan, Belitung. Saya mengidolakan Argentina di final karena Argentina konsisten sejak awal turnamen. Selain itu, Argentina memiliki mental juara dan semangat juang yang tinggi. Ambisi Lionel Messi untuk kembali membawa Argentina meraih gelar juara juga sangat kuat dan menjadi inspirasi bagi saya. Saya berharap Argentina mampu mempertahankan gelar juara dunia. Untuk prediksi skor, saya memprediksikan Argentina menang 3-1 atas Spanyol. Hidup Argentina.
4: Laga final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina diprediksi akan berlangsung sengit. Saya menilai kedua tim memiliki peluang yang sama besar untuk mengangkat trofi juara dunia. Tapi saya dukung Spanyol keluar sebagai juara berkat pengalaman para pemainnya. Kalau skor diprediksi menang 2-0, soalnya mereka punya mental juara dan selalu tampil tenang di laga besar. Rencana nanti nobar di alun-alun Taman Merdeka bareng suami. Kalau nobar itu euforianya terasa.
5: Ya, sebenarnya bingung juga sih mau dukung Spanyol atau Argentina. Cuma mungkin lebih condong ke Spanyol ya. Biar ada penyegaran lah, yang sebelumnya kan Argentina yang menang. Ya, biar ada sesuatu yang baru aja. Alasannya, Spanyol mainnya bisa dibilang dari fase awal sampai sekarang cenderung rapi ya. Prediksi skor di 2-2, waktu normal, lanjut adu penalti dan dimenangkan Spanyol. Kalau nonton pastinya paling di rumah ya, karena waktu kan juga bisa dibilang pagi. Kalau mau nonton di luar itu agak malas aja sih. Jadi lebih milih nonton sendiri di rumah. Kalau tim jagoannya menang, mau ngapain? Ya karena mungkin saya netral. Intinya besoknya kerja, jangan terlambat kerja aja.
6: Saya menjagokan Argentina untuk menjadi juara dunia tahun ini. Menurut saya, mereka punya pengalaman yang cukup baik di pertandingan-pertandingan besar. Prediksi saya, Argentina menang 3-2 dalam laga yang berlangsung ketat. Saya akan menonton final nanti malam dengan keluarga di

0: Argentina juara. Mungkin 2-1.
1: Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat Kepon Bangka Belitung. Selamat siang.

0: Tika, ada wisata air baru nih, sana yuk. Asik deh kayaknya, cave tubbing.
1: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
0: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
1: Nah, gas lah cobain satu depan, mumpung cuaca lagi cerah.
0: Bayarin ya.
1: Lah, kok gitu?

0: Dimanapun Anda berada masih bersama kami ya. Dan baru saja kita akan memasuki acara Pro Persada. Sudah ada menelpon nih ya. Halo, selamat siang. Dimatiin tadi buru-buru nelpon. Udah diangkat malah dimatiin ya kan. Ya, siang hari ini Pro Persada seperti biasanya 100% Indonesia kami hadirkan lagu-lagunya untuk Anda. 94301 ataupun di 0811-717-9111. Jangan dimatiin lagi atuh ya. Halo, selamat siang.
1: Assalamualaikum Mbak
0: Ica. Waalaikumsalam. Ih, kenapa itu udah diangkat dimatiin lagi?
1: Enggak kok. Enggak. Mbak Julia yang tadi.
0: Oh gitu. Mbak Julia sehat?
1: Alhamdulillah baik-baik sayang. Mbak Ica-nya gimana nih?
0: Alhamdulillah ya begini ya, syukuri ya.
1: Ya alhamdulillah wa syukurillah.
0: Gimana mau nobar di mana? Kepo dong ah.
1: Ah, di rumah aja.
0: Ah, di rumah aja. Udah nyiapin ya makanannya belum?
1: Soalnya malam, udah malam.
0: Iya sih, malam banget. Jadi ya nobarnya di rumah aja ya. Siapin makanan ya kah?
1: Makanan lah, cemilan.
0: Oke. Okay.
1: Ya, terus minum kopi juga.
0: Bukan bobo siang ya?
1: Enggak, soalnya kan itu aja. Pasang alarm aja jam 2 kan, dini hari kan.
0: Senin
1: besok.
0: Oke, okay, siap jenisanya deh. Ya udah deh.
1: Siapa yang menang? Kayaknya Argentina yang menang atau Spanyol yang menang?
0: Aku mah yang mana aja oke pokoknya.
1: Ini jadi gitu. Tidak perlu mau di ini kan namanya juga hiburan.
0: Yang penting pas sudah golnya aja seneng gitu. Enggak tahu mana yang gol pokoknya seneng.
1: Ya, kalau bisa sih sebenarnya Spanyol aja ya enggak. Kan udah Argentina 2022 yang lalu kan.
0: Benar-benar.
1: Nah, sudah dapat. Nah, terus Piala Eropa juga dulu dong.
0: Aduh, ya udah deh mau lagunya apa dong?
1: Menang lah.
0: Amin. Ya udah deh
1: pengen lah. Pendukung Portugal.
0: Ya. Mau lagunya apa nih?
1: Lagunya ini ya. Masih Kamu.
0: Dari
1: Duta.
0: Sebentar. Oke, salam sapanya.
1: Oke, terima kasih. Terus salam sapanya spesialnya untuk Bang Putra Sambas ya. Semoga sehat selalu, salam kangen dan sayang selalu. Terus untuk ini ya, Pak Ramadan, terus Pak Leman, Pak Yota, Pak Irwan Air Kantung, Bude Sumi, Pak Ahmad Irwan Bandung, terus untuk Yak Suhamid, Bang Reza, Mbak Ria yang ada di Belitung, terus siapa lagi ya? Untuk semuanya aja, tanpa terkecuali. Tadi apa? Prancis versus Inggris, Inggris juara 3 ya? Ya, apa Inggris? Golnya 6-4 gitu, unggul 6-4 atas Prancis. Jadi Prancisnya juara 4. Oke deh.
0: Itu aja.
1: Sekian dulu.
0: Oke. Okay.
1: Informasi bolanya. Jangan lupa.
0: Siap lah.
1: Iya, Mbak Ica. Dukung siapa nih?
0: Aku nggak tahu dukung siapa, yang penting ya udah gol itu aja yang menang.
1: Kita tahu aja ya, jangan sampai ketinggalannya nggak sejarah pesta bola dunia ini nggak.
0: Jangan nggak ikutan aja ya kan.
1: Iya ikutan aja gitu ya.
0: Ya udah
1: kan
0: deh.
1: Sudah ada di RRI Pro 3 Jakarta.
0: Siap.
1: Oke deh, terima kasih Mbak Ica yang baik hatinya.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Yo. Waalaikumsalam. Tidak ada. Mbak Julia yang hobi banget sama bola. Halo, selamat siang Pro Persada.
2: Siang Pro Persada, supporter Indonesia.
0: Bung Alex deh kayaknya nih, suaranya kayak gini.
2: Ini siapa ini?
0: Bung Alex ya, bener gak sih? Sama halo. Mbak Nur.
2: Mbak Nur ya?
0: Yo, ini Bung Alex ya? Bung Alex bukan? Bener bukan?
2: Halo?
0: Iya, sama Bung Alex bukan?
2: Ini Bang Alex
0: nih. Oke, langsung aja deh Bang Alex, mau nobar di mana nih malam ini?
2: Masalah bola ya?
0: Iya, mau nobar di mana? Nonton ya, bareng di mana?
2: Argentina.
0: Hmm?
2: Argentina juara satunya.
0: Enggak, mau nonton bareng di mana? Di rumah apa di tempat di mana gitu?
2: Nontonnya di rumah Pak Kades.
0: Oke, oh di rumah Pak Kades ya, ada janjian ya. Oke, siap deh. Mau lagunya apa dong?
2: Lagunya ya. Tak terbaik.
0: Hah?
2: Terbaik.
0: Cinta sedata, cinta terbaik. Dari Cassandra ya?
2: Luar biasa boleh jadi.
0: Oke, siap deh. Salam sapanya silakan.
2: Salamnya buat Bori. Vera. Ya suami. Bung Ramadan. Pak Irwan, Bung Yota, buat semuanya ya.
0: Waalaikumsalam. Makasih buat Bung Alex ya. Nobarnya di kantor Pak Kades. Wih, seru banget ya. Ada mungkin yang nobarnya di mana lagi nih? Kalau Julia tadi di rumah ya, Bung Alex di mana tadi di kantor Pak Kadesnya gitu kan. Di rumah Pak Kadesnya. Nah, mungkin untuk Anda di mana nih nobarnya? Info dong, siapa tahu ada tempat yang lebih out of the box gitu ya. Karena mungkin memang sengaja nih lagi momentum gitu kan. Kapan lagi ya kan? Boleh dong informasi ya. Silakan di 0811 7179 1111 ataupun 94301. Nobar di mana malam ini ya. Dan untuk Anda masih banyak kebersamaan kami dan masih kami hadirkan lagu-lagu 100% Indonesia.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

0: Ya, baik pendengar, kita lanjut lagi ke penelpon. Halo, selamat siang.
1: Halo, assalamualaikum Mbak Ica. Selamat siang, Prof. Sanda.
0: Yo, sama siapa ini?
1: Kok udah lupa sih? Dengan singkat sama aku nih, JNT.
0: Oke deh, Bung Jante, mau nobar di mana nih malam ini?
1: Oh, enggak nonton, aku enggak nonton yang belah, enggak.
0: Oh, enggak ya, enggak sama sekali ya. Ya sudahlah kalau begitu.
1: Tapi waktu Bondo di nanya aku tempat-tempatan di Bari Bondo di kan dia pun pernah beri udah siaran di Persada Lek di dia siaran dia Persada nanya aku kan coba yang mana kira-kira yang megang juara dunia aku bilang Argentina aku bilang. Udah orang tiga aja orang tebak Argentina aja sama aku kan.
0: Oke deh kalau gitu. Mau lagunya apapun Bung Jante.
1: Lagunya Tetap Satu Rumah lah.
0: Oke, buat siapa?
1: Terutama untuk Mbak Ica lah, Mbak Ica. Sebagai selalu sama siaran Mbak Ica.
0: Amin.
1: Dan juga untuk Mbak Julia di RY. Selamat siang Mbak Julia. Bunga tuh harus sering-sering disirami di musim kemarau ini. Jangan sampai dia layu bunga itu, apalagi dia udah gugur. Gimana ya? Sorry lah ya. Dengar Mbak Julia, canda aku ini. Halo juga Bung Zul Faizar, selamat siang Bung Zul. Dan juga Pak Ramadhan, selamat siang juga. Dan juga Mbak Dekori juga, Mbak Alex, selamat siang. Dan juga Putra Sambat juga, selamat siang. Dan juga Pak Ramadhan, selamat siang. Bung Lema, selamat siang. Dan juga Bu Desumi juga, selamat siang. Dan juga Embera juga. Dan juga asal Bitung itu, apa namanya, Beltim. Dia bilang nama apa? Hasani, dia bilang. Dan juga untuk Kang Irwan di Bandung. Dan juga untuk Mbak Maria juga. Dan juga Mbak Ria juga di Tanjung Pandan juga tuh. Untuk semua-semua lah.
0: Oke.
1: Pendengar juga untuk semua-semua juga untuk penyiasa selalu lah. Terima kasih Mbak Ica.
0: Yo, itu aja ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut lagi 94301 ya ataupun di 0811 717 9111. Nobar di mana? Ya kalau saya sendiri kayaknya enggak nobar deh. Karena besoknya dinas subuh. Bahaya kalau saya sampai nobar ya. Telat saya masuk kantor ya. Oke deh kalau kita pendengar ya, untuk Anda juga kita akan hadirkan beberapa lagu kembali untuk pendengar. Dan kali ini juga saya pilihkan dulu nih, ada lagu miliknya dari Arilis Mana ya, dengan DNA dengan sesi potret.

Ya, baik mendengar, masih di Pro Persada ya. Kita masih ada dengan lagu-lagu kesayangan Anda 100% Indonesia. Dan tentunya juga saya langsung tanya aja deh, mau pada nobar di mana ya malam ini ya. Tadi ada yang milih di rumah, terus juga ada yang milih nobarnya juga ada di rumah Pak Kades, atau mungkin ada di tempat lain ya, di kafe atau di mana nih ya. Silahkan ya bergabung aja sama kita nih, nobarnya di mana. Atau kayak tadi bunyinya enggak nobar ya, cuma tebak-tebakan aja. Tebak-tebak tapi ternyata benar. Oke deh, kalau kita mendengar untuk Anda juga di kesempatan siang hari ini, masih panjang kebersamaan sampai jam 3 sore nanti. Dan nanti jam 3 ada rekan saya selanjutnya, dari rekan Rita Kurniawan, yang menemani Anda dengan ragam program tentunya di Bangka Belitung sore.

0: Oke, kali ini kita ke WhatsApp-nya dulu. Ini ada Bung Yota. Halo, selamat siang Bung Yota.
1: Halo, selamat siang Mbak Ida.
0: Oke, nobar di mana nih Bung Yota?
1: Enggak lah, aku enggak pernah nobar dak, gua enggak.
0: Oh, enggak ya, enggak sama sekali berarti ya.
1: Paling-paling di rumah lah paling-paling.
0: Di rumah ya. Oke, Der. Siapin apa nih, makanan, cemilan, apa kopi aja?
1: Biasa cuma ngopi lah paling-paling.
0: Ngopi ya. Oke deh, kalau gitu mau lagunya apa nih Bung Yota?
1: Dari apa nih, Anji itulah yang berhenti di kamu.
0: Oke, siap, salam sapanya.
1: Salam buat semua kawan-kawan satu frekuensi semua nih lah. Selamat siang, ya. Selamat istirahat.
0: Oke,
1: buat siap. Mbak Ica, terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Bung Yota juga gak pernah nobar-nobar rame-ramean ya, tapi di rumah aja ya. Oke deh, untuk Anda yang di rumah aja nobarnya ya, tentunya juga tetap tidak menghilangkan rasa semangat nontonnya ya. Biasanya kalau rame-rame ini yang heboh banget pendengarnya. Tapi walaupun mungkin ya cuman cukup berdua atau mungkin sendiri aja nonton, gak apa-apa. Yang penting nonton ya dan saksikan. Tapi ingat, besok tuh hari apa? Hari apa besok? Hari Senin ya, jangan sampai lupa besoknya tuh hari Senin pendengar ya. Masuk kerja ya kan, nganterin anak ya kan. Jangan sampai nih gara-gara nobar jadinya kelimpungan semuanya ya. Baik deh, kalau gitu pendengar, kita akan hadirkan beberapa koleksi musik menemani Anda di kesempatan siang hari ini.

Oke, baik pendengar, kali ini ada Andre di Payung. Selamat sore untuk Andre di Payung. Rencana pengen nobar di salah satu kafe di Pangkal Pinang, Kak. Oke, pegang Spanyol yang juara. Regas lagunya rapuh, versi slow rocknya aja deh. Oke, terus salamnya buat semuanya aja. Salam sehat selalu Mbak Nur. Yo, sama-sama. Kita ke line telepon kembali ya. 94301. Halo, selamat siang. Mati lagi ya sinyal kali ya. Oke deh, thank you deh buat Andre ya. Kita akan hadirkan lagi nanti lagunya untuk Andre. Pengen lagunya rapuh katanya. Oke deh, tuh coba cariin dulu ya lagu mintanya Andre ya. Ya, dan lanjut lagi untuk pendengar ya, dimanapun nobarnya, kalaupun misalnya memang milih di keramaian, jaga barang-barang berharga ya, karena kadang-kadang saking serunya kan jadinya lupa nih barang-barang berharga apa aja yang dibawa gitu. Taunya ada yang ngilang kayak gitu, jadi usahain jaga bawa barangnya gitu ya, apa yang dibawa, barang-barangnya coba dilihat, dicek lagi gitu, jangan sampai kelupaan ya. Ya, dan kali ini juga kalau tadi siapa sih, Bang Andre ya, pengen rapuh opik katanya. Oke, aku coba cari dulu ya rapuh opiknya ini. Pengen yang slow rocknya katanya gitu ya. Oke, dicoba dicari dulu, mudah-mudahan ada ya. Ya, dan untuk pendengar ya di kesempatan hari ini juga mungkin baru saja bergabung, selamat bergabung, selamat siang, dan tentunya juga jangan lupa ya makan siangnya. Kalau belum sempat makan siang tadi, ini udah jatuhnya mau makan sore ya, udah mau setengah tiga ya. Baik, dan kalau kita mendengar, kali ini kita akan hadirkan dulu, dan tetaplah bersama kami di Pro 1,5 Lihat.

Di Kalimantan, jangan tolak ketika teman atau orang lain menawarkan makanan atau minuman dan sebagainya jika tidak ingin tertimpa sial. Sering kita dengar istilah cicipi dulu sedikit, nanti kemponan. Kemponan adalah salah satu kepercayaan daya yang menjadi salah satu penyebab seseorang bisa mengalami penyakit atau kecelakaan. Ada beberapa jenis makanan yang sifatnya kuat pengaruhnya. Jika ditolak misalnya seperti ketan, kopi, dan nasi goreng. Sebaiknya walaupun sudah merasa kenyang, yang dapat kita lakukan adalah mengambil sedikit atau menyentuhnya sambil berkata pulopas atau pes-pes. Sebagai tata kramanya, sebaiknya menerima jamuan itu walaupun sedikit sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kita. Jadi ibaratkan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jika itu masih baik, tidak ada salahnya untuk dihargai.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hey, pendengar, tentunya juga usai sudah tuntas. Saya menemani Anda di kesempatan siang hari ini. Selamat pagi rekan Retak Kurniawan yang menemani Anda dengan ragam program di Bangka Belitung sore. Terima kasih atas kebersamaannya, terima kasih sudah bergabung ya di Propersadanya. Dan kali ini juga saya akan menemani Anda untuk di akhir perjumpaan kita di Propersada. Ada miliknya dari Ungu dengan Demi Waktu.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambaksari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Barons Lut van de Bele. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Tradisi Bapongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan. Para nelayan suku Bajo bisa melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini. Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3-5 perahu. Selama proses tradisi Bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.

0: Bangga sih.
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jangan Barito.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Bangka Belitung sore ini.

Selamat sore pendengar Pro 1, Bangka Belitung sore bersama Reta Kurniawan menemani Anda pendengar edisi hari ini, hari Minggu di 19 Juli 2026. Ya tentunya pilihan acara kita persiapkan untuk Anda dari meja tugas di sore hari ini. Sajian musik dan juga informasi hadir menemani Anda pendengar. Setelah tadi kita dengarkan beberapa pilihan musik, kali ini kami coba hadirkan untuk Anda beberapa informasi dan update cuaca Bangka Belitung. Saat ini cerah sekali, cenderung panas, terutama untuk wilayah Kota Sunglet dan sekitarnya, tepatnya di seputaran Jalur 2 pendengar. Namun ada peringatan dini dari BMKG yang kami sampaikan untuk Anda, di mana untuk edisi hari ini berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan juga angin kencang. Untuk Kabupaten Bangka di Puning Besar, Bangka Barat di Tembilang dan sekitarnya juga bisa meluas ke Mendo Barat, Bakam, ke Bangka Tengah di Sungai Selan, Bangka Barat di Kelapa dan sekitarnya. Dan kondisi ini pendengar diperkirakan masih akan terus berlangsung hingga pukul 16.40 waktu Indonesia Barat.

Ya, pendengar Dewan Pengawas Dewas LPPR RI Muhammad Kusnaini atau yang kerap disapa Bungkus telah tiba di Kota Lok Semawe pada hari ini. Pendengar, kedatangannya disambut hangat oleh Kepala LPPR RI Lok Semawe Nizulianti SHMH beserta jajaran sebagai bagian dari rangkaian kegiatan debat bareng dan nonton bareng final Pesta Bola 2026 yang akan digelar di halaman RRI Lok Semawe. Ya, mendengar kehadiran Bungkus sendiri menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dan pecinta sepak bola. Selain dikenal sebagai komentator sepak bola yang

dari Lok Semawi, Jalan Pouta Ibrahim nomor 75, dan kegiatan ini terbuka untuk umum, dimeriahkan dengan berbagai door prize menarik bagi para pengunjung. Dan tentunya melalui kegiatan ini, RRI Lok Semawi berharap masyarakat dapat menikmati atmosfer final Pesta Bola 2026 secara bersama-sama, sekaligus memperkuat peran RRI sebagai media publik yang dekat, informatif, edukatif, dan juga menghibur. Itu dengan informasi untuk Anda yang kami hadirkan ya. Ada nobar yang dilaksanakan di RRI Lok Semawi karena akan dihadiri oleh komentator legendaris ya, komentator sepak bola legendaris Indonesia dan sekaligus Dewas RRI. Nah, di daerah Anda ada kan nobar yang akan dilaksanakan malam hari ini, final antara Argentina versus Spanyol. Siapakah yang akan menjadi juara Piala Dunia 2026? Kita nantikan saja mendengar. Akan di diselenggarakan hari ini ya finalnya ya, 2 dini hari nanti di pukul 2 dini hari antara Argentina dan juga Spanyol yang akan disiarkan oleh RRI di seluruh Indonesia yang kita relay dari Pro 3.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Pendengar Pro 1, kita masih menemani Anda di kebersamaan kita untuk hari ini. Kita masih lanjut ya dengan berbagai informasi-informasinya yang saya kutip dari portal berita rri.co.id.

Pendengar, kali ini ada informasi paguyuban beca motor Yogyakarta mendukung program pemerintah dalam mendorong penggunaan becak listrik. Program ini dinilai sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan pariwisata rendah karbon di Kota Yogyakarta. Jadi disampaikan oleh PBMY Parmin ya, bahwa pengalaman wisatawan menjadi faktor penting dalam menjaga daya tarik Yogyakarta sebagai destinasi wisata, dan menurutnya wisatawan akan merasa betah apabila didukung sistem transportasi yang ramah lingkungan. Ia menilai keberadaan becak listrik juga mendukung penataan kawasan Sumbu Filosofi dan Malioboro, di mana pengurangan penggunaan becak motor berbahan bakar minyak di kawasan pedestrian dinilai dapat membantu menekan polusi udara. Dan PBMY berharap pemerintah turut melengkapi program elektrifikasi kendaraan dengan stasiun pengisian daya, dan menurutnya keberadaan fasilitas pengisian baterai masih menjadi kebutuhan utama bagi pengemudi becak listrik. Ya, jadi pendengar paguyuban beca motor Yogyakarta atau PBMY dukung becak listrik untuk wisata rendah karbon.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini

0: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyentak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Anda masih bersama kami pendengar Prosa, untuk masih lanjut menemani Anda di kebersamaan kita untuk hari ini, masih dengan berbagai informasinya. Pendengar Prosa 1, kami update untukkan informasi peringatan dini cuaca wilayah Kepulauan Bangka Belitung edisi hari ini 19 Juli 2026 pukul 15.28 menit. Berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan juga angin kencang pada pukul 15.30 di wilayah Bangka di Mondo Barat, Puding Besar, Bangka Tengah di Sungai Selan sekitarnya, luas ke wilayah Bangka di Bakam, Bangka Tengah di Simpang Katis, Bangka Barat di Jebus Kelapa Tembilang, Paritiga dan sekitarnya. Kondisi ini diperkirakan masih akan terus berlangsung hingga pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Itu informasi pendengar dari BMKG Kepulauan Bangka Belitung yang kami hadirkan untuk Anda di kebersamaan kita untuk hari ini. Kemudian informasi lain pendengar, kali ini kami hadirkan untuk Anda dari berita lifestyle-nya atau gaya hidup ya pendengar. Kami kutip dari portal berita kami di rri.co.id.

Ya, pendengar, kali ini ada informasi untuk Anda. Salah satu olahraga yang mungkin bisa dikatakan cukup ekstrim ya, dan memang perlu pengawasan dari coachnya sendiri adalah panjat tebing. Nah, panjat tebing ini aktivitas yang memang saat ini semakin diminati karena menawarkan tangan ya, sekaligus manfaat untuk kebugaran tubuh. Nah, walaupun memang terlihat ekstrim ya pendengar, tapi olahraga ini ternyata bisa dilakukan dengan aman jika dilakukan dengan prosedur keselamatan. Nah, sebelum mulai latihan, pastikan kondisi tubuh dalam keadaan sehat dan bugar. Hindari memanjat saat sedang sakit, cedera atau kelelahan karena dapat meningkatkan risiko kecelakaan. Kemudian gunakan perlengkapan keselamatan yang lengkap, misalnya helm, harness, sepatu panjat, dan tali pengaman. Periksa kembali kondisi peralatan sebelum digunakan untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Pemanasan juga menjadi bagian penting yang tidak boleh dilewatkan. Lakukan peregangan pada tangan, kaki, bahu, dan punggung selama beberapa menit agar otot lebih siap digunakan saat memanjat. Untuk Anda pemula ya, pilih jalur panjat yang memiliki tingkat kesulitan rendah dan jangan terlalu memaksakan ya untuk mencoba jalur-jalur yang mungkin terlalu sulit ya, karena itu bisa mengurangi rasa percaya diri dan meningkatkan resiko terjatuh. Yang terpenting, selalu ikuti arahan coach atau instruktur atau pendamping, terutama jika Anda baru pertama kali mencoba olahraga ini. Baik pendengar, itu informasi yang kami hadirkan untuk Anda di kebersamaan kita hari ini. Saya masih hadir, masih dengan berbagai pilihan musik dan juga tentunya informasinya hingga jelang nanti di pukul 17.30.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.

Anda masih bersama kami pendengar di kebersamaan kita untuk hari ini. Saya masih lanjut menemani Anda masih dengan berbagai informasinya di menit ke-27 berlalu dari pukul 16 untuk saat ini. Pendengar, masih dari gaya hidup saya pilihkan untuk Anda informasinya dari dunia kesehatan, di mana pendengar Menkes ungkap karies gigi dominasi hasil cek kesehatan gratis. Pendengar, program CKG atau cek kesehatan gratis telah menjangkau 59,6 juta peserta sekaligus mulai memasuki tahap pengobatan penyakit kronis. Target 130 juta peserta hingga akhir 2026 diyakini tetap berada pada jalur pencapaian. Menkes Budi Gunadi Sadikin menegaskan CKG menjadi fondasi perubahan paradigma pelayanan kesehatan menuju pencegahan penyakit. Menurutnya, deteksi dini memperkuat upaya menjaga masyarakat tetap sehat dan produktif. Menkes mengungkapkan data CKG selama 6 bulan terakhir menunjukkan persoalan berbeda pada setiap kelompok usia. Pada bayi berlahir, screening menemukan penyakit jantung bawaan kritis sebagai kondisi dengan potensi prevalensi tinggi. Menkes juga menyebutkan karies gigi menjadi masalah kesehatan terbanyak pada anak usia sekolah dan remaja. Berdasarkan analisis program CKG, lebih dari 40 peserta mengalaminya, disusul dengan anemia, hipertensi, serta gizi lebih dan obesitas.

0: kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih

0: Pendengar masih lanjut menemani suasana sore Anda di kebersamaan kita untuk hari ini. Kami hadirkan tongkat informasi, ya jangan lewatkan ya. Dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan untuk Anda final Piala Dunia 2022. Ada Spanyol ya yang akan berhadapan dengan Argentina. Nah pendengar, Spanyol versus Argentina, siapa terbaik? Jadi kalau dari beberapa cek faktanya di sini ya, bahwa final Piala Dunia 2026 ini akan mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia, ada Spanyol dan Argentina. Partai puncak akan berlangsung dini hari di Stadion MetLife New Jersey ya pendengar, di mana perjalanan keduanya tak 100% mulus. Berdasarkan fakta di lapangan sepanjang Piala Dunia 2026 mendengar, baik sang matador Spanyol maupun tim Tenggo Argentina sempat menghadapi kesulitan menghadapi para lawannya. Spanyol sempat ditahan imbang pendengar pada fase oleh tim debutan Tanjung Verde. Argentina juga sempat dibuat beri di pinggir jurang oleh Tanjung Verde, ditambah dibuat kewalahan oleh Swiss dan juga Inggris. Namun keduanya mampu membuktikan mental juara yang dibutuhkan untuk meraih gelar. Kini mereka sama-sama berdiri di babak final. Ya pendengar, bagi Spanyol ini menjadi final Piala Dunia kedua sepanjang sejarah mereka setelah menjadi juara pada 2010. Kini asuhan Luis de la Fuente itu mengincar gelar keduanya. Sementara itu Argentina akan memburu gelar beruntun back-to-back pertama setelah sekian lama sejak Brazil melakukannya pada 1962. La Albiceleste membawa mayoritas pemain juara dunia 2022 ke final kali ini. Nah mendengar, cek fakta Spanyol versus Argentina jelang Piala Dunia atau final Piala Dunia 2026. Untuk kondisi tim Spanyol mendengar dikabarkan Yamal sempat terlihat menggunakan perban di kaki kirinya saat sesi latihan. Tetapi kondisi tersebut hanya bersifat pencegahan dan dipastikan tidak mempengaruhi penampilannya di final. Pedro Porro juga sempat mengalami kelelahan otot setelah semifinal kontra Prancis, namun tidak ada kondisi yang mengkhawatirkan sehingga ia dipastikan siap bermain. Dari kubu Argentina, Cristian Romero dan Leandro Paredes telah pulih sebelumnya. Lionel Scaloni diperkirakan akan mengembalikan Rodrigo De Paul sebagai starter di lini tengah. Sementara Gonzalo Montiel kemungkinan akan menggantikan Nahuel Molina yang tampil kurang meyakinkan saat menghadapi Inggris. Dirinya akan mengisi pertahanan di sisi kanan. Sementara itu mendengar, Lamine Yamal diprediksi kembali menjadi andalan di lini depan Spanyol. Alex Baena juga berpeluang mempertahankan tempatnya setelah tampil konsisten sepanjang turnamen. Adapun Messi sepertinya tetap menjadi andalan bagi Argentina. Sang kapten telah mencetak 8 gol dan 4 assist, sebuah modal cukup untuk menetapkan dirinya sebagai senjata utama. Di sisi lain mendengar, sektor pertahanan Argentina nampaknya masih memiliki tantangan besar. Mereka kebobolan dalam setiap laga fase gugur, sedangkan Spanyol baru sekali kebobolan sepanjang turnamen. Ya, dan mereka juga menyusun strategi yang lebih solid lagi jelang menghadapi Spanyol nanti. Gonzalo Montiel, Rodrigo De Paul, dan Lautaro Martinez diperkirakan masuk dalam susunan pemain utama. Mendengar, final Piala Dunia 2026 akan menjadi pertemuan pertama keduanya setelah berakhir bertemu pada fase grup Piala Dunia tahun 1966. Sepanjang sejarah, Spanyol dan Argentina total sudah pernah bertemu 14 kali. Masing-masing mengkoleksi 6 kemenangan dan Spanyol memenangkan pertandingan terakhir dengan skor 6-1 pada 2018. Sementara 2 pertandingan lainnya berakhir imbang, tidak ada yang berhasil mengungguli dalam adu penalti. Nah bagaimana untuk prediksi susunan pemain Spanyol dan Argentina? Kalau Spanyol 4-2-3-1, ada Unai Simon, Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Rodri, Fabian Ruiz, Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena, dan Mikel Oyarzabal. Dengan pelatihnya adalah Luis de la Fuente. Sementara untuk Argentina 4-4-2, di mana diantaranya ada Emiliano Martinez, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Nicolas Tagliafico, Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernandez, Alexis Mac-Allister, Lionel Messi, Julian Alvarez, dengan pelatihnya Lionel Scaloni. Dan mendengar, itu informasi untuk Anda di kebersamaan kita hari ini ya. Masih dalam program kita Tentunya sajian musik dan juga informasi menemani Anda bersama Pro 1 di 96,4 FM. Tetap bersama kami mendengar di kebersamaan kita untuk hari ini di sajian musik dan juga informasi.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We

dikarir sini, dikarir. Eh, lihat dia itu sana tahu. Ih, sih, astaga, kenapa rasa basi? Ih, itu Nusa bilang. Dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng. Tidak ada garam. Tapi hambar sekali DP rasa, yaudah. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto. Ih, belum lagi kau lihat kata Siska. DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli ya, emas palsu tuh. Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dengar kami sampaikan untuk Anda cek fakta, saya kutip dari komdigi.co.id, di mana pendengar, beredar sebuah unggahan di medsos yang mengklaim vaksin modern seperti mRNA, nanopartikel, dan viral vector mengubah sel normal menjadi pabrik antibody. Faktanya klaim yang menyebut informasi tersebut adalah informasi tidak benar. Dilansir dari tempo.co, hingga hari ini tidak ada bukti ilmiah bahwa vaksin mRNA maupun vaksin vector virus bisa mengubah sel normal menjadi sel kanker. Sebuah penelitian di situs National Library of Medicine pmc.ncbenlm.ni.gov menyatakan bahwa efek samping dari vaksin mRNA antara lain tetap tidak terbatas pada nyeri di tempat suntikan, sakit kepala, kelelahan, mialgia, diare, limfadenopati, serta kemerahan dan pembekakan di tempat suntikan. Jadi pendengar, informasi vaksin modern membuat sel normal jadi pabrik antibody adalah berita hoax. Demikian cek fakta pendengar untuk sore ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik, mendengar Pro 1, sajian musik dan juga informasi akan hadir menemani Anda untuk edisi hari ini.

Esensi buku The Ikigai Journey atau Perjalanan Inspiratif Menemukan Ikigai adalah sebuah buku yang ditulis oleh Hector Garcia dan Frances Mirales pada tahun 2023 dengan 308 halaman. Ikigai, kita kenal dengan konsep Jepang yang membuat keseluruhan kehidupan berharga untuk dijalani, atau sesuatu yang membuat kita semangat untuk bangun pagi. Pendengar, buku The Ikigai Journey yang ditulis oleh Hector Garcia dan Frances Mirales menjelaskan tentang perjalanan menemukan Ikigai, seperti apa dan bagaimana mendapatkan Ikigai, serta bagaimana menerapkan konsep Ikigai dalam kehidupan kita. Dalam buku ini, kedua penulis membawa misi menghadirkan keajaiban bangsa Jepang dalam kehidupan pembaca, serta melakukan lompatan besar dan cepat yang membawa dari ketidakmungkinan menuju ke kemungkinan dalam semua aspek kehidupan. Ini setelah mereka menemukan efek Shinkansen saat meneliti keajaiban bangsa Jepang di tahun 1960 hingga 1898. Ini merupakan masa Jepang bangkit dari kehancuran pasca perang hingga menjadi kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia. Buku ini terbagi dalam tiga bagian yang menjadi jalur Ikigai, yaitu perjalanan mengarungi masa depan, perjalanan mengarungi masa lalu, dan perjalanan mengarungi masa kini. Setelah membaca buku ini, kita bisa menerapkan tips-tips dalam menjalani kehidupan dan dapat membawa ke suatu tempat yang sebelumnya hanya ada dalam imajinasi. Setiap bab, penulis membagi ke delapan beberapa stasiun dengan uraian-uraian singkat dan inspiratif. Misalnya, Anda akan diajak untuk menentukan tujuan mimpi juga cita-cita dengan metode Shinkansen. Dikatakan penulis, dengan membayangkan cita-cita yang tampaknya mustahil akan membantu kita berpikir secara lateral dan menyingkirkan proses atau gagasan lama. Penulis juga mengajak pembaca untuk berani menuliskan apa yang diinginkan, seperti ingin jalan-jalan ke Alaska dan melihat aurora borealis. Tentu keinginan saja tidak akan menjadi kenyataan jika hanya berakhir di tulisan. Nah, pendengar, melalui buku ini, Hector Garcia dan Frances Mirales memandu kita untuk membuat 10 ikhtiar untuk mempermudah mencapai tujuan kereta peluru. Caranya, dengan membuat timeline yang berisi apa yang kita lakukan, bagaimana cara melakukan, dan kapan kita melakukannya. Dan ini menjadi semacam komitmen yang mengikat kita untuk mencapai impian. Pada bagian lain, dengan apik buku ini menyinggung pentingnya hidup santai dan membebaskan diri dari perbudakan teknologi. Ada tanggapan, orang paling sibuk dianggap paling sukses, padahal bisa jadi sebaliknya. Lantas, apa gunanya kesuksesan dan uang jika kita tidak bisa menikmati secangkir teh? Ikigai memandu kita untuk memperoleh kembali kehidupan sederhana dan mengendalikan kembali ritme kehidupan kita. Untuk meningkatkan kehidupan berkualitas, kita hanya perlu memperhatikan hal-hal kecil dan melakukan perubahan-perubahan kecil pada kebiasaan kita. Penulis juga menyebut menulis sebagai terapi paling efektif. Mengapa? Karena saat ini kita mengizinkan apa yang ada dalam diri kita muncul ke permukaan. Kita tak hanya menata pikiran dan perasaan kita serta menjelasnya, tetapi juga membersihkan alam bawah sadar kita dari beban yang tak perlu. Jika diresapi, ini akan membantu kita meringankan dan mengarahkan kehidupan kita menuju arah yang lebih benar.
Ikigai Journey juga membahas pentingnya mengungkapkan perasaan melalui puisi pendek atau haiku. Dan ini merupakan bentuk kesenian yang mengaktifkan jati diri kita serta alat yang bagus untuk mengeksplorasi diri. Pada awalnya, haiku terdiri dari 3 larik dengan 5, 7, dan 5 suku kata pada tiap-tiap larik yang sederhana. Dalam penulisan larik-larik tersebut tidak boleh mengada-ngada, serta tidak boleh subjektif, harus apa adanya, bebas metafora, dan tidak rumit. Menurut penulis, menulis haiku merupakan magnet yang menarik pikiran kita ke masa kini dan membuka tempat-tempat tidak

alternatif hiburan saat Anda santai dan bisa menginspirasi Anda untuk mengikuti passion yang kita miliki serta mengembangkannya untuk berbagi dengan orang lain. Dan ini merupakan tujuan terbesar manusia yang bisa kita cita-citakan untuk dicapai di masa depan. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sungaliat, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua, si pemilik sepatu, keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah di manapun saat ini Anda berada, bidang musik religi masih kami akan hadirkan untuk Anda hingga nanti berakhir di pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kita akan hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran yang akan membacakan surah Ar-Rum ayat 6 hingga 9 bersama Qori Anuraya, dan kita akan rangkaikan dengan beduk serta azan maghrib oleh Muazzin Rizal Farorozi. Baik pendengar perusahaan dan juga pendengar Arisunga Liat, kami masih menemani Anda masih dengan pilihan musik bernuansa religi hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Baik mendengar, selanjutnya kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran yang akan bacakan surah Ar-Rum ayat 6 hingga 9 bersama Korea Nur Laila, dan kita akan rangkaikan dengan beduk serta azan maghrib oleh Muazzin Rizal Farurosi. Dan untuk waktu salat maghrib kota Sungaliat dan sekitarnya di edisi hari ini mendengar 19 Juli 2026 di pukul 18:06 dan untuk daerah lain menyesuaikan dengan waktu salat maghrib di wilayah Anda. Kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran.

Pendengar di Merapun, saat ini Anda berada, kita masih menemani suasana jelang malam Anda bersama kami Pro 196,4 FM. Dan tentunya pendengar, pilihan musik masih akan hadir menemani Anda, dan nantinya pukul 19 kita akan hadirkan untuk Anda dalam program kita Berita dari Pro 3 dari Jakarta. Kali ini lagu terakhir sebelum kita ke berita, kami hadirkan untuk Anda Dari Kotak dengan Masih Ada.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
2: Insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
0: Karena penghematan keuangan negara. Wakil Gubernur Jawa Timur mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Pemprov DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan melakukan penghematan anggaran untuk menghilangkan kemiskinan di tanah air. Bahkan pemerintah membuka opsi untuk mengurangi anggaran pertahanan. Menurut Presiden Prabowo Subianto, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, jika bangsa Indonesia diusik oleh negara lain, maka rakyat yang paling terdepan untuk melakukan perlawanan.
1: Kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrim, harus kita hilangkan. Insya Allah kita akan hilangkan. Saudara-saudara sekalian, kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu, anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Kalau ada yang macam-macam sama bangsa Indonesia, seluruh rakyat akan membela bangsa ini.
3: Logistik. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, meminta pemerintah untuk membuat inovasi demi kemampuan prajurit tanpa mengeluarkan biaya besar. Efisiensi anggaran pertahanan tidak boleh melemahkan kekuatan prajurit TNI. Efisiensi harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan.
4: Harus tentunya juga harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan kita juga. Agar memastikan bahwa baik dari sisi peralatan tempur kita, alutsista kita, pendidikan dan kesejahteraan akan prajurit kita dan kemampuan mereka bertugas di setiap tempat di mana mereka ditempatkan itu tidak terganggu, bahkan bila mana memungkinkan pemerintah untuk melakukan inovasi-inovasi baru, gebrakan-gebrakan baru yang akan meningkatkan kemampuan tempur kita tanpa harus mengeluarkan dana yang lebih banyak.
3: Presiden Prabowo menegaskan TNI Polri tidak dapat dipisahkan dari rakyat. TNI Polri selalu berada di tengah masyarakat dan membantu mengatasi kesulitan rakyat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bangga dengan TNI Polri yang turut membantu pada program ketahanan pangan. TNI melakukan pendampingan bagi para petani sehingga hasil panen lebih maksimal. TNI berhasil membangun ribuan jembatan yang menghubungkan antar desa sehingga menggerakkan mobilitas masyarakat dan perekonomian. Polri membangun sumur bor untuk rakyat sehingga memudahkan mendapatkan air bersih. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
5: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, data mengenai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG masih terus berubah, termasuk terkait isu penghentian sementara atau suspend terhadap sejumlah SPPG. Emil menjelaskan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan MBG merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional atau BGN. Sementara pemerintah daerah berfokus melakukan pengawasan di lingkungan sekolah, termasuk memastikan kualitas makanan yang diterima siswa.
6: Ada apa itu? Itu dinamis itu. Karena contoh ditanya, ada berapa SPPG yang kena suspend? Itu aja hari ini sama besok angkanya bisa berubah. Gitu. Jadi kita tunggu informasi lebih lanjut. Dari KPPG-nya ada dua, satu Pak Said, satu Bu Kusmayati. Tapi saya kayak kemarin WA kok. Saya langsung WA kemarin, ini mulai sekolah, MBG-nya udah mulai lanjut nggak? Gitu. Saya... Insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
5: Namun di lapangan masih ada siswa yang mengaku belum pernah menerima manfaat program MBG sejak awal masuk sekolah. Salah satunya disampaikan seorang wali murid Mama Naren.
7: Mungkin belum kali ya, soalnya kalau dari TK-TK yang sebelah itu sudah, cuman anak saya TK-nya belum, gak ada pengumuman dari gurunya. Dari semenjak hari pertama masuk, ya bekalnya bawa sendiri, enggak dapat dari MBG.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan masih menghimpun data SPPG yang telah kembali melayani program MBG, termasuk sekolah yang belum dapat dilayani karena data peserta didik baru masih dalam proses pendataan. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, guru honorer di daerah terpencil di Kabupaten Nias berharap nasib dan kesejahteraan mereka diperhatikan. Hal itu disampaikan di hadapan Gubernur Sumatera Utara pada saat berkunjung ke SMK Negeri 1 Kabupaten Nias. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniel de Hareva melaporkan selengkapnya.
8: Wali Waspali udah tahu ya, tengah nanti bukan dari pusat ya. Bukan dari pusat, kalau ada pembukaan lagi pasti kita hemat kita. Gajinya oke.
9: Seorang guru SMK Negeri 1 Gide meminta Gubernur Sumatera Utara agar 20 tenaga honorer dan guru tidak tetap provinsi diangkat menjadi P3K per waktu atau jadi PNS. Permintaan itu disampaikan Mardalena Lase SPD saat Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Semi, Kabupaten Nias. Mardalena menjelaskan saat ini di SMK Negeri 1 Gide terdapat 5 orang tenaga honorer sekolah dan 15 guru tidak tetap GTT Provinsi. Keluhan utama para guru tersebut terletak pada masalah gaji. Hal ini terjadi karena jumlah jam pelajaran di sekolah masih kurang. Contohnya hanya 19 jam pelajaran, artinya di bawah target minimal.
10: 5 orang honor sekolah, 15 GTT provinsi. Kemarin sudah saya sampaikan ke Kepala
8: Staf. Harapannya
10: diangkat jadi P3K, kalau boleh diangkat jadi PNS.
9: Menanggapi hal itu, Gubernur Bobby Afif Nasution yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan pengangkatan guru honorer ke P3K per waktu ataupun waktu merupakan keputusan dari pusat. Kemudian ada harapan agar tahun depan dibuat regulasi baru. Jika diizinkan, gaji para guru tidak lagi dilihat berdasarkan jumlah jam pelajaran yang diajarkan, melainkan dianggap sebagai gaji pokok. Selanjutnya, untuk memenuhi kekurangan JP, guru bisa didistribusikan mengajar di sekolah lain yang letaknya tidak terlalu jauh dan masih membutuhkan tenaga pengajar. Kemudian secara real, guru sebenarnya memiliki tugas tambahan lain di sekolah, sehingga pemenuhan jam kerja secara keseluruhan hampir tidak ada masalah.
8: Kan kalau P3K itu, guru sampai P3K itu kan di waspada udah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya. Bukan dari pusat, kalau ada pembukaan lagi pasti kita hemat kita. Gajinya oke.
10: Tinggal itu kemarin, Pak, gaji.
8: Berbeda, Pak.
11: CT-nya kurang di sekolah. Makanya masih masih menerima
10: IGK 9.
11: Kemarin, ya. Saya sudah ngomong sama gurunya, saya sampaikan arahnya di Bapak kemarin. Nanti tahun depan kita buat kaji peraturan ya Pak, kalau memang dibolehkan. Kita sama akan saja, tidak dilihat lagi CT-nya.
9: Karena daerah ini masuk program sekolah gratis yang biayanya dibayarkan keuangan provinsi ke sekolah, maka pemerintah provinsi akan memeriksa kembali aturan dalam juknis. Dari Gunung Stoli, Munyali Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bertekad menjaga eksistensi kerajinan tatah sungging wayang kulit di wilayah Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, seorang perajin di Kawakan mengajarkan cara membuat wayang kepada anak muda. Selengkapnya dilaporkan oleh Aji Permono dari RRI Yogyakarta.
12: Saya gunakan kulit tepung. Tapi untuk workshop-workshop dari luar negeri, saya gunakan kulit kambing karena saya kasih.
13: Kerajinan tatah sungging wayang kulit di Padukuhan Gendeng, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul pernah berjaya di masanya. Namun, kini jumlah perajin di wilayah ini semakin menyusut dan hanya menyisakan sekitar 30 orang. Fenomena itu membuat salah satu perajin wayang kulit senior, Subandi Gianto, berupaya mewariskan keahlian tersebut kepada anak-anak di lingkungan sekitar. Ditemui di kediamannya, pria 68 tahun ini terlihat tengah sibuk menyungging atau memberi warna pada permukaan wayang. Subandi mengungkapkan, dirinya sudah menggeluti dunia pembuatan wayang sejak tahun 1965. Keahlian itu ia dapatkan saat memperhatikan ayahnya yang merupakan perajin wayang kulit. Subandi menambahkan, wayang kulit buatannya menggunakan bahan kulit kerbau. Bagi orang awam, menatah atau memahat pada media tersebut cukuplah menyulitkan. Saat ini, Subandi menjadi satu dari sejumlah perajin yang masih bertahan. Meski jumlah perajin semakin terkikis, Subandi tak patah semangat untuk mengajarkan keterampilan membuat wayang kepada generasi muda. Setiap hari Sabtu, ia dengan telaten membimbing sejumlah anak di sekitar rumahnya untuk belajar menatah dan menyungging.
12: Kalau tahun 90-an ketika saya mengadakan musyawarah besar tentang pewayangan di Gendeng, itu ada sekitar 346 perajin. Sekarang tinggal sekitar 30-an. Tata sungging. Tetapi saya mencoba untuk bagaimana tetangga kiri kanan masih ada. Dan banyak murid saya yang bisa mandiri, saya kasih insentif itu. Jadi uang pribadi. Setiap minggu tak kasih uang saku itu. Paling enggak 20 ribu, padahal kalau siang saya ngasih makan. Kadang-kadang kalau hari Sabtu itu sampai 11 orang.
13: Sementara itu, Lurah Bangunjiwo Parja menyatakan bahwa pemerintah kelurahan memberikan dukungan penuh terhadap upaya pelestarian budaya yang dilakukan oleh perajin kawakan tersebut. Ia pun mengakui bahwa Padukuhan Gendeng mengalami krisis regenerasi perajin tatah sungging wayang kulit.
14: Jadi sudah turun-temurun, sampai saat ini beliau masih bisa bertahan dan mengembangkan untuk membuka peluang untuk anak-anak generasi penerus ini untuk bisa melanjutkan wayang dan tatah sungging wayang ini untuk umum ya, jadi bukan anak-anak dari Bangunjiwo sendiri, namun ini dibuka pelatihan itu untuk umum anak-anak di khususnya di daerah Timur Yogyakarta.
13: Sebagai informasi, dalam sekali pengerjaan wayang kulit, Subandi membutuhkan waktu sekitar 1 pekan. Satu buah karyanya pun dibanderol dengan harga 1,5 juta rupiah. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengelolaan sampah kini tidak lagi sekadar membuang atau melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Pemanfaatan pengelolaan sampah pun kini mulai dimanfaatkan di berbagai daerah. Laporannya disampaikan Hana Pratiwi.
15: Kategori sampah pertama itu sampah organik Bu ya, jadi sampah-sampah namanya sida ya, lampah sampah sisa dapur.
16: Inovasi pengelolaan sampah di Indonesia saat ini berfokus pada transisi dari sistem penimbunan konvensional menuju teknologi konversi energi, digitalisasi bank sampah, dan biokonvensi organik. Berdasarkan data terbaru dari berbagai wilayah, pengelolaan sampah tidak lagi sekedar membuang, melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Salah satunya dimanfaatkan oleh inovator ATM Sampah Magelang, Jawa Tengah, Ben Suwarna Sugi.
17: Kita dari Rekoin membuat inovasi ATM sampah yang itu tuh sebenarnya bisa mengakomodasi pemilihan yang satuan tersebut. Karena kalau di lapangan ini warga atau masyarakat ini sebenarnya memproduksi botol plastiknya itu cuma di 1-2 botol perharinya.
16: Selain itu, Kelurahan Gandaria Utara Jakarta Selatan juga menerapkan prinsip berbasis masyarakat melalui pemilahan sejak dari tingkat rumah tangga. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan gubernur terkait pengurangan sampah dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya.
15: Iya Ibu, jadi dari jenis kategori sampah itu kan terdiri dari beberapa kategori ya, untuk sampah organik, anorganik, residu, B3 dan sebagainya. Di Kelurahan Gandaria Utara, untuk pemilahan sampah anorganik, kami di setiap RW itu sudah mengaktifkan bank sampah Bu. Jadi sampah-sampah anorganik dari warga itu dikumpulkan untuk dilakukan penimbangan secara berkala, bekerjasama dengan lingkungan hidup.
16: Diharapkan dengan adanya inovasi ini dapat menekan timbunan sampah secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Pratiwi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dampak dari musim kemarau, air baku di sejumlah perumdam di Kalimantan Tengah turun. Salah satunya Tirta Arut, Kabupaten Kota Waringin Barat, sehingga daerah tersebut terancam kekeringan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
18: Mudah-mudahan ya, air asin tidak masuk.
19: Musim kemarau yang melanda Kabupaten Kota Waringin Barat mulai berdampak pada ketersediaan air baku bagi perusahaan umum daerah air minum atau perumdam Tirta Arut. Debit air di sumber baku mengalami penurunan sehingga mempengaruhi proses produksi air bersih untuk pelanggan. Meski demikian, Direktur Perumda Air Minum Tirta Arut Sapriansyah menyebut pihaknya terus mengoptimalkan operasional instalasi pengolahan air agar distribusi air bersih tetap berjalan. Sejumlah langkah antisipasi juga dilakukan untuk menjaga pasokan air kepada masyarakat selama musim kemarau berlangsung. Pihak perumdam mengimbau pelanggan untuk menggunakan air secara bijak dan menghemat pemakaian, terutama pada jam-jam penggunaan tinggi. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila terjadi gangguan distribusi agar dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas.
18: Kendala kami adalah biasanya orang pemakaiannya tekanannya di atas sekian 5-4 bar, sekarang kan turun karena pemakaian banyak. Yang kedua adalah pengaruh dari sering matinya listrik juga itu berpengaruh tentang kualitas dan kualitas pelayanan. Mudah-mudahan ya, air asin tidak masuk ke Sungai Arut. Kalau itu masuk, buah cemalakama itu sebenarnya. Mau dioperasikan, peralatan kita akan rusak dan masyarakat juga memang suka merasakan air bersih, tetapi air yang hanya untuk
19: Selain kekeringan, Kabupaten Kota Waringin Barat juga dibayang-bayangi gagal panen pertanian. Sejumlah petani buah naga mengalami gagal panen akibat cuaca yang kurang mendukung dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut menyebabkan produksi buah menurun drastis sehingga berdampak pada pendapatan para petani. Selain hasil panen yang berkurang, kualitas buah yang dihasilkan juga mengalami penurunan. Salah seorang petani buah naga setempat, Permadi, menyebut dirinya telah melakukan berbagai upaya perawatan, namun perubahan cuaca yang tidak menentu membuat tanaman sulit berproduksi secara optimal.
20: Jadi pada semua petani di wilayah sini, merata ini, iya, bukan hanya di kebun sini aja. Bagus tapi buah nggak ada, itu yang penyebabnya. Terlalu merepet kalau untuk buah yang tonasenya cuma segini-gini aja itu sangat kurang. Apalagi punya anak buah segala macam untuk membayar orang, apa kan, nanti akan merepet untuk petaninya buah naga.
19: Menurut BMKG, kondisi musim kemarau tahun 2026 ini diprediksi cenderung lebih kering dan lebih panjang di sebagian besar wilayah Indonesia dibandingkan kondisi normal. Pembaruan perkiraan yang dilakukan pada Juni 2026 lalu juga menunjukkan adanya peluang berkembangnya El Nino.

0: menegaskan bahwa pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki tidak memiliki keabsahan hukum. Secara khusus, Yvonne menyebut Indonesia kembali menyerukan kepada masyarakat internasional agar mengambil langkah nyata untuk memastikan penghormatan terhadap hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng atau nobar gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Kami hadirkan laporannya langsung bersama rekan kami, Yorika Fitri. Yorika.
1: Ya, Lukman, saat ini saya berada di kawasan lapangan Banteng, Jakarta Pusat, di mana sejak sore tadi hingga malam hari ini, ribuan masyarakat dari beberapa wilayah di Jakarta dan juga luar Jakarta sudah mulai memadati kawasan lapangan Banteng, dan mereka akan ikut menyaksikan atau nonton bareng final Piala Dunia antara Spanyol melawan Argentina pada pukul 2 dini hari nanti. Dan rencananya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno beserta Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan juga Pangdam Jaya, serta rencananya juga ada Duta Besar Argentina untuk Indonesia akan ikut nonton bareng bersama dengan ribuan masyarakat di kawasan lapangan Banteng, Jakarta Pusat pada malam nanti. Dan dari pantauan kami saat ini, memang acara rencananya dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, namun hingga saat ini kami belum melihat kehadiran dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung beserta dengan jajaran dari Pemprov DKI Jakarta. Sementara masyarakat sudah mulai memadati kawasan lapangan Banteng ini dan mereka sudah menempati tempat duduk di depan bundaran air mancur dan juga patung di kawasan lapangan Banteng ini, serta banyak sekali UMKM dan juga bazar makanan, sehingga masyarakat yang datang ke lapangan Banteng ini bisa menikmati kuliner yang disuguhkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu, situasi arus lalu lintas memang sejak sore hingga malam hari ini terlihat cukup padat dari depan gereja katedral hingga menuju ke depan kantor Kementerian Agama, itu juga sudah mulai tersendat kendaraan-kendaraan dan juga masyarakat yang datang dengan menggunakan transportasi seperti Transjakarta dan juga kereta api. Dan pengamanan sendiri di kawasan lapangan Banteng pada malam hari ini dari pantauan kami tidak terlalu berketat oleh aparat kepolisian karena masih terlihat cukup banyak sekali masyarakat yang datang dan mereka membawa keluarga serta banyak sekali anak-anak kecil, sehingga para aparat kepolisian ini juga menghimbau kepada masyarakat yang membawa anak-anak kecil untuk menjaga keluarga mereka karena masyarakat terus berdatangan dan ada 2-3 panggung dan juga layar besar yang telah disiapkan untuk masyarakat yang tidak kebagian di tempat duduk di dalam lapangan Banteng ini. Dari kawasan lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, RRI Tarakan bekerja sama dengan pemerintah kota setempat malam ini juga menggelar kegiatan nobar final Piala Dunia 2026 di halaman rumah jabatan wali kota. Acara ini dikemas dengan menghadirkan budaya jaranan Turonggo Seto dan bertabur hadiah untuk masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan Esti Murdiastuti. Esti.
2: Sana ya. Ya, saat ini saya berada di Rumah Jabatan Wali Kota Tarakan dalam rangka persiapan nonton bareng final Piala Dunia 2026 bekerjasama antara RRI Tarakan dan pemerintah Kota Tarakan. Ya, walaupun pertandingan dijadwalkan kick off pada pukul 3 waktu Indonesia Tengah besok, namun rangkaian acara mulai dilaksanakan pada jam 8 malam ini diawali dengan dialog luar studio yang menghadirkan beberapa narasumber, lalu ada acara budaya jaranan Turonggo Seto pada jam 9 malam nanti dan dilanjutkan pembagian door prize hingga menjelang pertandingan mulai pada jam 3 pagi nanti. Nah, bagaimana acara nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot? Nah, di samping saya saat ini sudah ada Ketua Panitia Nobar Tarakan Hibet, yaitu Bang Rano. Selamat malam, Bang Rano.
3: Malam.
2: Ya, Bang Rano, ini kan malam nonton bareng final Piala Dunia di Tarakan ya.

0: Nah, tapi uniknya menghadirkan acara jaranan atau kuda lumping ini menarik sekali.
1: Ini kan jadi acara kita kan gak satu sepak bola. Terus yang kedua adalah bagaimana ini pesta rakyat. Nah, kami tampilkan jaranan ini adalah ini pemantik. Pemantik sebagai hiburan rakyat, juga dia jadi penguat budaya lokal, solidaritas, dan ini jadi warisan lokal budaya kita. Jadi menjadi pemantik agar rakyat kita datang ke sini nonton bareng rame-rame dan menjadi nobar bahagia, nobar tarakan hibur begitu.
0: Jadi bukan hanya nonton pertandingan bola, tapi juga ada acara budaya. Juga.
1: Ada acara budaya, ada acara kuda lumping di sini. Jadi biar masyarakat hadir semua, sama-sama kita bergembira dalam kondisi sekarang saat ini.
0: Baik, terima kasih Bang Rano. Dan saya dengar sepertinya seperti yang disampaikan Bang Rano tadi, di area nonton bareng RS Tarakan dan Pemkot ini juga mengundang beberapa UMKM kuliner untuk ikut serta meramaikan acara. Jadi sambil nonton kita juga bisa sekalian jajan. Ya demikian laporan kami dari Tarakan, Estimur Diasuti, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 96,4 FM. Selanjutnya kami akan hadirkan mimbar agama Katolik untuk hari ini dengan judul, pendengar, Allah penyayang.

Selamat malam saudara-saudari umat Katolik yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa dalam mimbar agama Katolik di Radio Republik Indonesia. Hari Minggu ini adalah hari Minggu biasa ke-16 dan tema renungan kita pada malam hari ini adalah Allah penyayang dan pengasih. Mari kita awali terlebih dahulu dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat merenungkan dan memahami sabdamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita dengarkan bersama bacaan Injil dari Injil Matius bab 13 ayat 24 sampai dengan 30. Sekali peristiwa Yesus membentangkan suatu perumpamaan kepada orang banyak, katanya, "Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu dan berkata kepadanya, 'Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?' Jawab Tuan itu, 'Seorang musuh yang melakukannya.' Lalu berkatalah hamba-hamba itu, 'Maukah Tuhan supaya kami pergi mencabuti lalang itu?' Tapi ia berkata, 'Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabuti lalangnya. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berbekas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandumnya ke dalam lumbungku.' Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus." Saudara-saudari terkasih, kembali pada hari Minggu ini, kita disapa Allah dengan sabda yang menakjubkan. Allah kita adalah Allah penyayang dan pengasih, panjang dan sabar, berlimpah kasih dan setia. Mazmur bab 86 ayat 15. Bacaan pertama, Kitab Kebijaksanaan, bab 12 ayat 13, dilanjutkan ayat 16 sampai 19, mewartakan bahwa kuasa Allah tidak menghancurkan atau menindas seseorang pendosa pun. Dia memperlihatkan kuasanya melalui kesabaran dan belas kasihnya. Sebagaimana dia memberi kita kesempatan untuk berubah dan bertobat, demikianlah kita pun harus toleran terhadap satu sama lain. Paulus dalam bacaan kedua, Roma bab 8 ayat 26-27, mengingatkan bahwa hidup kita sebagai orang Kristen jauh dari sempurna. Allah kenal apa yang ada dalam hati kita. Dia memberi kita Roh Kudus untuk membantu kita berdoa. Dia memberi kita kekuatan dan harapan. Sementara itu, perumpamaan dalam Injil tentang gandum dan ilalang, Matius bab 13 ayat 24-30, menggambarkan Allah yang bersabar terhadap gereja yang tidak sempurna dan terhadap orang yang lemah. Tidak semua orang dalam gereja mencari kerajaan Allah, namun Allah memberi kita kesempatan untuk bertobat dan bertumbuh. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hidup kita sehari-hari tidak jauh dari pesan liturgi hari ini. Setiap hari kita disuguhi kabar buruk, baik yang terjadi di hadapan kita, di televisi, media sosial, seperti perang, pembunuhan, pencurian, penipuan, korupsi, perampokan, kelaparan, bencana alam yang disebabkan oleh ulah manusia, roda paksa, penculikan, perceraian, dan lain-lain. Seakan-akan tidak ada lagi yang baik di dunia ini. Pada lingkup pribadi, kita mengidap begitu banyak sifat buruk yang memalukan dan kita sembunyikan sekuat-kuatnya supaya orang lain tidak perlu tahu. Tak sedikit pula kegagalan menandai usaha-usaha kita. Tak terbilang dosa dan kesalahan yang kita perbuat dan menjadi kita hampir putus asa. Kita mau menutupi erat-erat sisi gelap kita, hidup kita dan tampil cantik atau oke demi menjaga image. Pada lingkup sosial, ekonomi, politik, dan berbagai macam aspek kehidupan bersama, gambaran yang disajikan pun tidak lebih cerah. Tak sedikit yang mengalami semakin beratnya beban kehidupan. Kebutuhan hidup yang terasa semakin berat karena naiknya harga barang.
Tak sedikit yang kesulitan mencari lapangan pekerjaan. Biaya sekolah anak-anak semakin melangit. Sepertinya kita mau putus asa karenanya. Mengapa Tuhan membiarkan semua itu terjadi? Saudara-saudari, perumpamaan tentang gandum dan lalang memberi kita pencerahan. Seorang petani menaburkan benih gandum di ladangnya. Beberapa waktu kemudian tumbuh juga lalang di antara gandum itu. Pekerja-pekerja pun langsung mengusulkan supaya lalang itu dicabut dan dibuang. Usul yang sangat wajar. Bukankah kita pun mau membuang dari diri kita apa yang tidak kita sukai? Bukankah apa yang menyusahkan harus kita singkirkan? Tetapi si pemilik ladang menghendaki agar pembersihan ditunda sampai tiba saat menuai. Alasannya pun sangat masuk akal. Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Matius bab 13 ayat 29. Yesus memberikan yang baik tumbuh bersama dengan yang jahat. Orang-orang Farisi berupaya sekuat tenaga untuk memisahkan diri dari siapa saja dan apa saja yang tidak sempurna menurut pandangan mereka. Yesus justru menerima segala macam manusia. Dia menaruh perhatian terhadap setiap orang. Perilaku dan sikapnya mencerminkan sifat belas kasih Allah yang menerbitkan matahari atas orang baik dan orang jahat. Dia tidak membenarkan apa yang jahat, tetapi dia tidak menolak orang karena kesalahan-kesalahannya. Dia membuka ruang gerak dan kesempatan hidup bagi siapa saja. Diperlakukan seperti itu, tak seorang pun perlu merasa malu, bersikap membela diri atau harus membuktikan dirinya. Sebaliknya, dia merasa aman dan damai, karena baginya tetap tersedia ruang untuk bertumbuh. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari Minggu, kita mengucapkan syahadat iman, aku percaya akan Allah. Tetapi kenyataannya lebih mengagumkan bahwa Allah percaya kepada kita dan kepada dunia ini, kendati segala dosa, keburukan, dan kebobrokannya. Kalau kita gagal berlaku sebagai anaknya pun, dia tetap menampakkan kuasa kasihnya, justru dengan bersifat sabar dan lemah lembut dan mengasihi kita. Dia selalu menantikan pertobatan kita. Allah begitu optimis mengenai kita masing-masing. Saudara-saudari, adakah kita sama optimis tentang diri kita, tentang keluarga, komunitas basis gereja, tentang wilayah kita, paroki kita, serta sesama umat Katolik? Adakah kita mengunjungi sesama umat yang jarang ke gereja atau tidak pernah ikut doa komunitas? Adakah kita melayani sesama kita, baik yang aktif bersama kita maupun yang kurang aktif, yang baik maupun yang kurang baik? Masihkah kita membeda-bedakan orang dan memberi mereka cap menurut cara pandang dan penilaian kita? Atau memperlakukan mereka semua secara sama seperti Allah memperlakukan mereka? Allah selalu menantikan pertobatan kita, mengajak kita untuk menjadi semakin sempurna seperti putranya Yesus. Bagaimana tanggapan kita? Selamat hari Minggu, semoga Tuhan memberkati.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: Baik, peringat Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, selamat malam, hadir kembali. Saya Novi menemani pendengar untuk edisi hari ini 19 Juli 2026 dan saya akan hadir menyapa Anda untuk malam hari ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di awal kebersamaan pendengar, saya akan hadirkan untuk Anda pilihan drama radio kali ini bersama RRI Sungai Liat, FOMO.
1: Di era media sosial, melihat teman nongkrong di kafe estetik, beli gadget baru, atau liburan keluar kota, kadang cuma butuh satu kali scroll ya. Tanpa sadar, muncul satu perasaan, yaitu takut ketinggalan. Orang-orang menyebutnya fear of missing out atau FOMO.

0: si Dimas beli sepatu baru lagi. Bentar-bentar. Si Sarah udah upload ngopi di tempat hits. Habis itu anak-anak mau nonton konser pulang minggu depan. Aduh, masa aku gak ikut sih?
1: Rika, dari tadi kamu serius banget. Kenapa sih?
0: Ya gimana gak serius, aku tuh ketinggalan tau gak? Semua temen-temen tuh ya udah kayak lagi seru-seruan banget. But aku yang biasa aja.
1: Waduh, ini pasti sering lihat sosial media ya.
0: Ya gimana ya? Kalau gak ikut kan nanti disebut kudet. Aduh. Ada promo pay later. Ih, lumayan. Beli sekarang, bayarnya belakangan.
1: Emangnya kamu lagi butuh sepatu baru? Kayaknya enggak deh.
0: Enggak juga sih. Emang enggak.
1: Terus?
0: Ya gimana? Biar enggak sama teman-teman lah.
1: Itu namanya bukan kebutuhan, tapi gengsi.
2: Tanpa pikir panjang, Rika membeli sepatu baru, tiket konser, bahkan mentraktir teman menggunakan pay later. Semua demi terlihat update.
0: Kok tagihan bulan aku kok segini banget ya?
1: Emangnya berapa?
0: 2 juta lebih, Nin.
1: Lah, bukannya uang bulananmu cuma 2.500.000? Gimana cerita?
0: Ya makanya aku kaget banget.
1: Berarti hampir habis cuma buat bayar cicilan doang.
0: Jujur, baru sadar. Ya ampun, tau gak sih Nin, yang semua aku beli tuh, ya emang aku harus sadarin. Aku tuh cuman takut ketinggalan tren gitu.
1: Rika, media sosial itu cuma nampilin potongan terbaik dari hidup seseorang. Bukan berarti di dunia nyata begitu.
0: Maksudnya kayak gimana sih, Nin?
1: Coba kamu lihat mereka liburan, nongkrong, beli barang baru. Tapi kamu gak tahu kan mereka nabung berapa lama, kerja sambilan, atau bahkan ada yang sampai pakai utang.
0: Iya juga sih.
1: Kalau kamu terus bandingin hidup kamu sama orang lain, capek sendiri, Kak.
0: Berarti selama ini aku cuman mencari pengakuan doang dong.
1: Bisa jadi, biar kelihatan keren di mata orang lain. Padahal yang penting itu kondisi keuangan kamu sendiri.
2: FOMO sering membuat seseorang membeli barang bukan karena butuh, melainkan karena takut merasa tertinggal. Padahal kebiasaan itu berdampak pada kondisi finansial, bahkan kesehatan mental.
0: Baiklah, Nin. Mulai sekarang aku mau belajar bedain mana kebutuhan, mana keinginan. Gimana?
1: Nah, itu baru keren.
0: Kayaknya aku juga harus mulai nih, kayak ngurangin kebiasaan membandingkan hidup aku sama semua temen.
1: Benar banget, karena hidup kita bukan perlombaan. Setiap orang punya jalan dan waktunya masing-masing.

Mengikuti tren bukanlah hal yang salah. Namun, jangan sampai keinginan untuk terlihat sama dengan orang lain membuat kita lupa pada kemampuan diri sendiri. Bijaklah menggunakan media sosial. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan demi pengakuan. Karena yang benar-benar keren bukan mereka yang selalu mengikuti tren, tetapi mereka yang mampu mengelola hidup dan keuangannya dengan bijak.

Dengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, baru saja kita dengarkan satu sajian acara yang kita dengarkan bersama, yaitu drama radio dengan judul FOMO, pendengar, dan Anda bisa dengarkan kembali setiap hari pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, untuk kesempatan malam hari ini saya lanjut dulu untuk menemani Anda dengan ragam informasi yang sudah kami persiapkan untuk menemani Anda di malam hari ini, pendengar. Dan kali ini, pendengar, ada informasi yang saya hadirkan ya, dan ini ada informasi seputar kuliner Indonesia, pendengar. Dan ternyata Indonesia itu masuk 10 besar destinasi wisata kuliner dunia tahun 2026, pendengar. Jadi prestasi di kancah pariwisata dunia ya, tanah air kita masuk dalam daftar 10 destinasi wisata kuliner terbaik di tahun 2026 versi Travel and Tour World, yang mana dari top 50 food destination around the world for 2026, Indonesia menempati peringkat ke-10 sejajar dengan negara-negara selama ini dikenal sebagai surga kuliner dunia seperti Meksiko, kemudian Italia, Jepang, sampai Spanyol, pendengar. Jadi pemeringkatan ini disusun oleh tim editorial TTW berdasarkan berbagai aspek, mulai dari warisan kuliner, keragaman cita rasa daerah, jajanan kaki lima, restoran kelas dunia, sampai ke penggunaan bahan lokal, kemudian tradisi minuman, keaslian hidangan, sampai ke pengalaman wisatawan secara keseluruhan. Jadi 10 destinasi wisata kuliner terbaik di dunia itu ada 10 besar ya, versinya TTW. Yang pertama Meksiko, kemudian Italia, Spanyol, Jepang, India, kemudian Amerika Serikat, Yunani, Portugal, China, dan juga Indonesia, pendengar. Jadi kalau destinasi wisata kuliner Indonesia yang jadi sorotan itu, pendengar, yaitu karena kekayaan rempah-rempah, kemudian budaya yang beragam serta ribuan pulau menjadikan Indonesia sebagai destinasi yang menawarkan perjalanan kuliner otentik dengan karakter rasa yang kuat ya. Kemudian Jakarta ternyata, pendengar, menempati posisi teratas berkat beragam kuliner ikonik seperti nasi goreng, kemudian soto, sate, dan gado-gado yang mudah ditemukan mulai dari kaki lima sampai ke restoran. Kemudian di posisi kedua yaitu Bali, yang menawarkan pengalaman kuliner yang memadukan hidangan tradisional dan budaya lokal seperti babi guling, nasi campur, sampai aneka makanan laut yang menjadi daya tarik utama di Pulau Dewata. Kemudian Yogyakarta dikenal dengan gudegnya yang menjadi kuliner khasnya, sedangkan Bandung dinilai unggul lewat batagor, somai, serta perkembangan budaya kafe yang semakin pesat. Kemudian Surabaya, pendengar, jadi Surabaya itu menonjol dengan rawon sebagai hidangan andalan, sementara Medan menawarkan keberagaman kuliner yang dipengaruhi berbagai budaya, mulai dari soto sampai ke masakan Padang. Kemudian Makassar masuk dalam daftar berkat soto Makassarnya, kondro, dan juga aneka hidangan laut segar, sementara itu Lombok memikat wisatawan dengan ayam taliwangnya dan ragam makanan yang bercita rasa pedas, pendengar. Jadi dua destinasi lainnya, Semarang dan Padang, juga mendapat perhatian berkat kekhasan kulinernya. Ada lumpia menjadi ikon Semarang, Padang dikenal luas dengan rendangnya dan beragam masakan Minangkabau yang telah mendunia ya. Jadi 10 destinasi wisata kuliner Indonesia yang direkomendasikan itu Jakarta, kemudian Bali, Jogja, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar, Lombok, Semarang, dan Padang, pendengar. Anda setuju? Pastinya ya. Jadi kalau sudah icip-icip dengan kuliner khas daerah tadi, Anda pasti mengakuinya. Baik, nanti akan saya hadirkan lagu-lagu hiburan dan informasi lainnya. Jadi dengarkan terus 96,4 MHz Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung, atur saja Tuhan ya, hidupku milikmu. Ada lagu New Style yang saya hadirkan juga untuk malam hari ini. Dan pendengar, kali ini kita berani dulu ya, ini ada satu hal yang menggembirakan untuk ganda putra Indonesia, pendengar pecah telur ya, Fajar dan Fikri masuk juara Javan Open 2026. Pendengar, ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri juara Javan Open 2026, dan ini merupakan kemenangan perdana pasangan Indonesia Fajar dan Fikri di level Super 750. Ganda putra nomor 2 di dunia versi BWA, Fikri berhasil menuntaskan perlawanan ranking 1 dunia Kim Won Ho dan Seo Sung Jae pada pertandingan yang dilaksanakan selama kurang lebih 45 menit. Fajar dan Fikri menang strike set 21-19, 21-17. Pendengar, jadi final berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jepang pada hari ini, dan ini juga merupakan pertemuan kelima kedua ganda dengan Kim dan Seo yang berhasil mengalahkan Fajar Fikri di ketiga pertemuan sebelumnya. Melihat statistik di laman BWF, Fajar dan Fikri sempat beradu poin dengan Kim Seo hingga kedudukan 16-16, namun pada poin-poin krusial pasangan Indonesia mampu lepas

dari kejaran lawan dan meraih kemenangan di game pertama. Pendengar, di permainan ketat kembali tersaji di game kedua, Fajar dan Fikri kembali diajak beradu dalam rally panjang. Jadi jual beli poin terus terjadi hingga kedudukan 13-13. Fajar Fikri kembali menampilkan permainan apik dengan mencatatkan 3 poin secara beruntun. Kim Seo yang tidak mau kalah memberi perlawanan dan berhasil kembali menyamakan kedudukan pada poin 17-17. Meski demikian, Fajar dan Fikri mampu tampil lebih baik dan berhasil mencatatkan 3 poin beruntun lagi untuk merebut kemenangan. Pendengar, nah itu ya informasi dari dunia olahraga Indonesia. Ganda putra Indonesia Fajar dan Fikri meraih juara Japan Open 2026. Pendengar, baik, kita masih akan lanjut ya dengan informasi-informasi lain tadi dari ganda putra Indonesia. Dan tentunya pendengar, untuk Anda juga mungkin sedang menunggu-nunggu ya, Spanyol vs Argentina nanti malam, siapa yang terbaik dan bagaimana fakta menuju final Piala Dunia 2026, nanti kita akan hadirkan. Berikut kita hadirkan dulu pilihan lagu-lagu hiburan.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: ada yang samper, tapi karena nggak bisa keluar jadi cuma bisa lewat kaca.
1: Sini.
0: Mama sama ayah.
1: Nada. Nanti kalau udah sembuh peluk lagi. It's okay.
2: Pendengar, it's okay to do not be okay dari Mahen ya, satu lagu. Saya kalau ingat lagu ini ada film Korea juga dengan judul yang sama ya. Baik, kali ini pendengar saya ke informasi dari dunia olahraga kembali. Pendengar Spanyol vs Argentina, siapa yang terbaik? Cek faktanya menuju final Piala Dunia 2026. Pendengar, final Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia, Spanyol dan Argentina. Jadi partai puncak ini berlangsung di Stadion MetLife New Jersey Senin 20 Juli dini hari nanti. Pendengar ya, perjalanan keduanya tidak 100% mulus berdasarkan fakta di lapangan sepanjang Piala Dunia 2026. Baik sang matador Spanyol maupun tim Tango Argentina sempat menghadapi kesulitan menghadapi para lawannya. Spanyol juga sempat ditahan imbang oleh fase grup oleh tim debutan Tanjung Verde. Argentina juga sempat dibuat berdiri di pinggir jurang oleh Tanjung Verde. Ditambah dibuat kewalahan juga oleh Swiss dan juga Inggris. Namun keduanya mampu membuktikan mental juara yang dibutuhkan untuk meraih gelar, dan kini mereka sama-sama berdiri di babak final. Jadi bagi Spanyol ini menjadi final Piala Dunia kedua sepanjang sejarah mereka. Jadi setelah menjadi juara pada tahun 2010, kini asuhan Luis de la Fuente ini akan mengincar kelas gelar keduanya. Sementara itu, untuk Argentina sendiri akan memburu gelar beruntun back-to-back pertama setelah sekian lama sejak Brazil melakukannya pada tahun 1962. La Albiceleste membawa mayoritas pemain juara dunia 2022 ke final kali ini, pendengar. Dan kita cek fakta dulu ya, Spanyol dan Argentina atau Spanyol vs Argentina jelang Piala Dunia 2026. Yang pertama, kondisi tim. Spanyol dikabarkan Yamal sempat terlihat menggunakan perban di kaki kirinya saat sesi latihan, tetapi kondisi ini hanya bersifat pencegahan dan dipastikan tidak mempengaruhi penampilannya di final. Pedro Porro juga sempat mengalami kelelahan otot setelah semifinal kontra Prancis, namun tidak ada kondisi yang mengkhawatirkan sehingga ia dipastikan siap bermain. Dari kubu Argentina, Cristian Romero dan Leandro Paredes telah pulih sepenuhnya. Kemudian Lionel Scolani juga diperkirakan akan mengembalikan Rodrigo De Paul sebagai starter di lini tengah. Sementara Gonzalo Montiel kemungkinan akan menggantikan Nahuel Molina yang tampil kurang meyakinkan saat menghadapi Inggris. Jadi dirinya akan mengisi pertahanan di sisi kanan. Lamine Yamal diprediksi juga kembali menjadi andalan di lini depan Spanyol, pendengar. Alec Baena juga berpeluang ya mempertahankan tempatnya setelah tampil konsisten di sepanjang turnamen. Adapun Messi sepertinya tetap menjadi andalan bagi Argentina. Jadi sang kapten ini telah mencetak 8 gol dan 4 assist, sebuah modal yang cukup ya untuk menetapkan dirinya sebagai senjata utama. Jadi di sisi lain, sektor pertahanan Argentina juga nampaknya masih memiliki tantangan besar, pendengar. Jadi mereka kebobolan dalam setiap laga fase gugur, sedangkan Spanyol baru sekali kebobolan sepanjang turnamen. Jadi mereka harus menyusun strategi lebih solid lagi jelang menghadapi Spanyol nanti ya. Jadi Gonzalo Montiel, Rodrigo De Paul dan Lautaro Martinez diperkirakan masuk dalam susunan pemain utama, pendengar. Kemudian head to head-nya Piala Dunia 2026 ini akan menjadi pertemuan pertama keduanya setelah terakhir bertemu pada fase grup Piala Dunia 1966. Jadi sepanjang sejarah Spanyol dan Argentina total sudah pernah bertemu 14 kali. Jadi masing-masing mengkoleksi 6 kemenangan dan Spanyol memenangkan pertandingan terakhir dengan skor 6-1 tahun 2018, pendengar. Sementara dua pertandingan lainnya berakhir imbang, tidak ada yang berhasil mengungguli dalam adu penalti ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah prediksi susunan pemain Spanyol vs Argentina. Spanyol 4-2-3-1 ya, dengan Unai Simon, Pedro Porro, Paul Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, kemudian Rodri, Fabian Ruiz, Lamine Yamal, Dani Olmo, Alec Baena dan Mikel Oyarzabal ya. Pelatihnya Luis de la Fuente. Kemudian untuk Argentina, Emiliano Martinez, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Nicolas Tagliafico, kemudian Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Endo Fernandez, Alexis McAllister, Lionel Messi dan Julian Alvarez. Pelatihnya Lionel Scolani. Dan kick off-nya nanti dini hari pukul 2 ya, dengan wasit Savko Vincic dari Slovenia, pendengar. Nah itu ya sekilas bocoran buat pendengar terkait Spanyol vs Argentina. Siapa yang nanti terbaik? Cek faktanya menuju final Piala Dunia 2026 yang tadi baru saja saya hadirkan. Nanti kita akan lanjutkan kembali masih bersama Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung, pendengar. Dan kali ini saya punya pilihan lagu. Mungkin Anda juga sudah lama tidak mendengarkan suara dari Astrid, kali ini saya hadirkan.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Ah, yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

Ya baik pendengar, kali ini saya akan lanjut dulu karena nanti malam dini hari ya kita akan menyaksikan pertandingan pelaksanaan babak final Piala Dunia 2026 pendengar ya, antara Argentina dan Spanyol. Nah kali ini ada satu informasi yang mungkin ini jadi referensi buat kita ya, mengenal New York New Jersey Stadium di arena final Piala Dunia 2026 pendengar. Jadi New York New Jersey Stadium ini akan menjadi saksi lahirnya juara baru Piala Dunia 2026 pendengar. Jadi pada Minggu 19 Juli 2026 waktu setempat ya. Jadi stadion yang berada di East Rutherford, New Jersey, Amerika Serikat ini dipilih FIFA sebagai venue Piala Dunia Bola Sejagat ya. Jadi pemilihan stadion ini menegaskan statusnya sebagai salah satu arena olahraga paling bergengsi di Amerika Serikat. Selain memiliki kapasitas lebih dari 82.000 penonton, stadion ini juga berpengalaman menggelar berbagai olahraga dan hiburan internasional. New York New Jersey Stadium yang dikenal sebagai Midlife Stadium untuk keperluan non-FIFA resmi dibuka pada tahun 2010 pendengar. Jadi selama Piala Dunia 2026, FIFA menggunakan nama New York New Jersey Stadium sesuai dengan aturan sponsor resmi stadion. Dan stadion ini memiliki kapasitas sekitar 82.500 penonton dan menjadi kandang bagi dua tim National Football League atau NFL. Dan semua tim ini New York Giants dan New York Jets pendengar. Jadi sebelum dipercaya menjadi tuan rumah final Piala Dunia 2026, stadion tersebut telah menggelar sejumlah pertandingan bergengsi, salah satunya adalah final Copa America Centenario 2016 yang dimenangkan Chile setelah mengalahkan Argentina melalui adu penalti. Kawasan New York dan New Jersey memang memiliki sejarah panjang dengan sepak bola. Pada Piala Dunia tahun 1994 di Amerika Serikat, wilayah ini menjadi tuan rumah 7 pertandingan, di antaranya termasuk satu laga perempat final dan semifinal. Jadi stadion lama di kawasan ini, Giant Stadium, juga menjadi lokasi pembukaan Piala Dunia Wanita tahun 1999 serta beberapa pertandingan fase grup Amerika Serikat. Jadi sepak bola di kawasan Metropolitan New York ini telah berkembang dalam beberapa dekade terakhir. Jadi wilayah ini menjadi rumah bagi klub Major League Soccer atau MLS dan New York City FC dan New York Red Bulls pendengar. Selain sepak bola, New York New Jersey Stadium juga menjadi panggung berbagai acara olahraga dan hiburan dunia. Jadi stadion ini pernah menggelar Super Bowl di tahun 2014 serta konser musisi ternama Beyoncé, Ed Sheeran, Taylor Swift hingga BTS pendengar. Jadi keunggulan stadion ini tidak hanya terletak pada kapasitasnya yang besar, tetapi juga akses transportasi yang mudah dari kota New York. Lokasinya yang berada sekitar 13 km dari Manhattan menjadikannya salah satu venue olahraga yang paling strategis di Amerika Serikat. Dan pada Piala Dunia 2026 ini, New York New Jersey Stadium menjadi tuan rumah sejumlah pertandingan, mulai dari fase grup sampai ke babak fase gugur. Stadion ini juga mencapai puncaknya dengan menggelar partai final yang mempertemukan Spanyol versus Argentina. Jadi final ini akan mencatat sejarah berbagai laga Piala Dunia pertama yang menghadirkan halftime show pada jeda pertandingannya. Jadi pertunjukan ini menjadi bagian dari inovasi FIFA untuk menyajikan pengalaman hiburan yang lebih meriah pada laga puncak. Sementara Presiden FIFA Gianni Infantino mengatakan New York New Jersey Stadium siap menjadi panggung pertandingan bola terbesar di dunia. Jadi stadion New York New Jersey ini megah, siap menjadi tuan rumah pertandingan Piala Dunia ya, dan dunia juga akan menyaksikan laga bersejarah antara Spanyol versus Argentina untuk memperebutkan gelar juara Piala Dunia 2026. Jadi sekali lagi dunia akan menyaksikan duel bersejarah dan penuh gengsi antara Spanyol dan Argentina untuk memperebutkan gelar juara dunia pendengar. Baik, itu pendengar informasi buat Anda dan sekaligus mengakhiri sajian lagu-lagu hiburan dan informasi kita. Nanti pada pukul 21 Anda juga bisa bergabung bersama kami dalam rangkaian acara kita lainnya, yaitu
Iya, sajian acara Ruang Rindu.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada, senang sekali kita hadir kembali menyapa Anda ya dalam acara Ruang Rindu kita untuk edisi hari ini, pendengar, untuk edisi 19 Juli 2026. Dan yang pasti saya akan menemani Anda, pendengar, sampai berakhir kebersamaan kita pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, malam hari ini final ya antara Spanyol melawan Argentina, jadi siap-siap ya, dan kita akan mengetahui nanti siapa juara dunia Piala Dunia tahun 2026 ini. Nah, berhubung karena kita masih ngomong seputar bola, jadi topik yang saya hadirkan malam hari ini adalah pemain sepak bola idola Anda. Alasannya kenapa suka sama pemain sepak bola itu ya. Silakan saja Anda bisa bergabung ke nomor telepon kami 94301 dan juga SMS WA. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Rindu, memori lagu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Baik, dengan siapa ini?
1: Dengan Putra Banten, Mbak.
0: Putra Banten?
1: Iya,
0: posisi di mana sekarang?
1: Di Musi Banyuasin.
0: Di Musi Banyuasin. Udah lama merantau dari Banten ke Banyuasin.
1: 2008 kemarin, Mbak.
0: Oh, udah lama juga ya. Oke. Musi Banyuasinnya di mana tempatnya?
1: Di Kecamatan Bayung Lincir.
0: Oh, di Bayung Lincir. Oke deh. Betah ya di sana kayaknya ya.
1: Alhamdulillah betah.
0: Keluarganya semua di sana di Banyuasin.
1: Iya dong.
0: Alhamdulillah, berarti udah jadi orang Banyuasin ini ya. Oke, baik, Putra Banten ini pengen tanya karena topiknya kita mau menghadapi final Piala Dunia. Kalau Putra Banten ada gak pemain sepak bola idola nih?
1: Kalau sekarang tuh sudah kurang ini, Mbak. Kalau dulu tuh Ronaldo aku senang gitu.
0: Ronaldo sudah pulang. Oh iya, dulu waktu-waktu masih muda dulu sukanya Ronaldo ya.
1: Iya.
0: Iya, kenapa itu suka sama Ronaldo?
1: Emang dia tuh cara bobolnya gesit.
0: Oh.
1: Dia player bisa, striker juga nomor
0: 1. Wah, gitu. Oke. Berarti Ronaldo ini masih di era-eranya masa-masa Ruth Gullit ya? Zaman-zaman masa-masa itu ya?
1: Bukan, karena Ruth Gullit tua lagi, Mbak.
0: Oh, lebih tua lagi dari itu ya? Di atasnya berarti ya? Oh gitu, oke. Baik.
1: Sama Robby King. Nah, di bawahnya David Beckham.
0: Oh iya, betul, benar. David Beckham masih tergolong muda juga ya. Iya. Oke, baik. Baik, Putra Banten, malam hari ini pengen dengar lagu apa nih?
1: Lagunya dari itu aja, Mbak. Brori Pasal 5, Mbak.
0: Brori Pasal 5 yang mana?
1: Bulan biarkan apa, biar bulan bicara.
0: Emang bisa diajak bicara ya?
1: Bisa dia.
0: Oke, ditunggu lagunya ya. Salam buat siapa, Putra Banten?
1: Ini dari Mbak siapa dulu?
0: Ini
1: Mbak,
0: sama Mbak Novi nih.
1: Oh, kemarin Mbak Nur aku pernah masuk.
0: Oh tadi. Gitu, iya, gabung aja terus.
1: Insya Allah, pokoknya kalau lagi kenal pasti aku bangung, Mbak.
0: Siap-siap.
1: Bagus ini sementara di sini
0: kan. Oh gitu, suara siaran kita jelas di sana ya?
1: Bagus, kalau FM bagus.
0: Iya, pakai apa, Bang?
1: FM biasa, pakai radio.
0: Oh, pakai radio biasa FM 96 ya. Oke deh, baik. Silakan nih, mungkin ada yang mau disapa nih, Putra Banten.
1: Ya, pokoknya untuk semua aja deh, pendengar Sungai Liat ya. Dari pengabdi itu mudah-mudahan saya selalu.
0: Oke.
1: Okay. Pokoknya ntar malam kita denger-denger juga kan. Dengar finalnya juga, Mbak.
0: Iya, denger-denger ini begadang dulu jam 2 nanti.
1: Iya.
0: Baik. Iya, itu saja. Yo.
1: Salam purna dari Putra Banten, Mbak Novi.
0: Yo.
1: Yo, makasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Putra Banten ya, udah gabung bersama kita juga. Salam buat keluarga yang pasti ya. Ke pendengar berikutnya, halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo. Iya, halo. Dengan Embera ya?
2: Iya dong.
0: Oke, apa kabar Embera? Mana suaranya udah kecil lagi? Tadi sempat jelas. Halo. Oke, gimana Embera, sehat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke, Embera, kalau Embera punya nggak sih pemain sepak bola idolanya?
2: Nyalah.
0: Hah? Apa? Ada nggak pemain sepak bola idola dari Embera?
2: Ada.
0: Siapa?
2: Di
0: siapa?
2: Tidak ada.
0: Tidak ada? Tidak. Suka nonton bola ya? Oh, nggak suka nonton bola. Oke, kalau pemain bola Indonesia tahu nggak?
2: Tahu.
0: Siapa?
2: Ya.
0: Aha. Iya, baik. Mana nih Embera suaranya? Oho, Embera. Oke deh, dicoba lagi untuk Embera. Dan lanjut lagi ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam, Ruah Rindu.
3: Malam, Mbak Nopi.
0: Malam.
3: Yang berbagi rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Irwan. Oke. Jadi seru ya, Inggris juara 3 ya.
3: Iya.
0: Iya, udah nggak apa-apa dapat perunggu. Iya, nanti kita lihat nih siapa yang emas, siapa yang perak ya hari ini ya.
3: Iya.
0: Ini kayaknya Argentina nih ya.
3: Saya kan tetap ini Spanyol.
0: Oh, Spanyol. Ya. Iya. Nggak berubah ya. Oke, kita lihat. Pokoknya hari ini penentuan siapa yang paling heboh nanti.
3: Golnya 2-1, Mbak.
0: Oh, 2-1 ya. Iya, coba kita lihat nanti ya, 2-1. Saya juga mau bela-belain nonton nanti malam, mudah-mudahan saya kuat ya.
3: Ya terakhir belain lah, Mbak.
0: Oke deh, baik. Oke, Bang Irwan, kalau Bang Irwan pemain sepak bola idolanya siapa, Bang?
3: Kalau dulu itu kan ada Pele ya.
0: Iya benar, Pele benar. Saya sering itu juga waktu kecil-kecil.
3: Iya, bintang top dulu. Pele. Terus kata Mbak tadi Argentina siapa Rugoli?
0: Iya, Maradona.
3: Tapi semenjak saya mengamati 2006 ini, saya suka.
0: Ya Mine Yamal ya. Iya, masih muda juga orangnya.
3: Iya, ternyata dia ini masih kecilnya asuhan si Messi.
0: Oh, ya. Gitu.
3: Iya, asuhan Messi artinya malam ini guru dan anak
0: atau guru sama muridnya ini. Ya. Iya. Pokoknya satu ilmu, satu guru satu ilmu, jangan saling ganggu ya.
3: Iya. Jadi mungkin Messi kalau dalam gol ini ngalah dia.
0: Oh, ngalah anaknya. Gitu ya. Oh, bisa ya strateginya kayak gitu ya, harus mengalah dengan anak ya.
3: Bisa kan dia kalau mau di-tackle itu
0: ini. Oh, gitu. Ya udahlah, mungkin waktunya untuk generasi muda lah ya. Iya, kita sekarang ini sebetulnya nonton bola itu membidik potensi-potensi baru ya yang siap nanti untuk pengkaderan selanjutnya begitu ya.
3: Iya, salah satunya ini tadi Yamal.
0: Iya, Mine Yamal. Iya, kemudian juga yang masih muda itu ya Mine Yamal. Terus ini apa namanya Jude Bellingham itu masih muda-muda semua.
3: Iya.
0: Potensi untuk apa namanya Piala Dunia 4 tahun ke depan itu berpeluang besar lebih gitu ya. Iya.
3: Terus. Dia jadi mahal nanti di klub-klubnya, Mbak.
0: Bener. Iya, masih muda sekarang aja sudah bayarnya sudah mahal ya, apalagi 4 tahun ke depan ya.
3: Iya, kontrak 5 tahun sudah T itu kayaknya.
0: Betul. Kayaknya udah bisa beli pulau sendiri deh. Iya. Oke deh, baik. Bang Irwan mau denger lagu apa nih?
3: Lagu lama aja lah.
0: Lagu apa? Ya.
3: Apa masih mancanegara dan say goodbye aja dari
0: Say goodbye.
3: Pregrina, Mbak.
0: Siapa?
3: Edi Pregrina.
0: Say you goodbye.
3: Orangnya sudah mati ya. Tapi lagunya masih.
0: Iya. Oke deh, saya lihat dulu ya. Lagu say you don't goodbye.
3: Say goodbye. Iya.
0: Say
3: Pregrina.
0: Kayaknya belum ketemu deh, yang ketemunya cuma Chris Brown. Ada yang versi yang belum ketemu kayaknya. Ini ada yang Mehery, ada yang Dan Lewis, yang lainnya nggak ada yang ketemu. Nanti kirim linknya ya.
3: Yang ini aja, ini ganti aja In The Mirror Live aja Mbak Rafael Pak Valerio aja. In The Mirror Live.
0: Live, oh ini ya kaca ya. Kaca ini,
3: iya,
0: kaca kehidupan.
3: Hidup seperti cermin lah bahasanya.
0: Oh bahasanya ya, oke deh. In the Mirror Live dari Rafael Valerio.
3: Iya betul.
0: Oke deh, oke, siap ditunggu lagunya. Udah ketemu
3: iya,
0: nih.
3: Iya.
0: Yang ada dua versi nih Bang Irwan, ada yang versi official lirik atau yang versi apa nih? Yang hitam ini gambar ada perempuan nih, yang mana yang benar nih?
3: Yang ini aja, yang original aja.
0: Yang original aja. Ya. Oke deh, sip ditunggu. Oke, silakan nih sapaannya buat siapa?
3: Iya. Tadi ya Putra Banten ya. Salam juga ya, selamat malam juga Embera juga ya. Mbak Julia juga, Mbak Rindu ya. Budi Sumi, Bang Niko juga, Bang Panji, Maria juga ya, Ibu Tunu, Bang Zulfaizar juga, Bang Alex juga, Ibu Kori ya, Kang Irwan di Bandung, Ayu Lin, Bang Ramadan, Putra Sambas, Ria di Belitung, juga Bang Azadin, Bang Yota juga ya, kemudian Johan Arif,
0: baik.
3: Bang Leman juga, Bang Buana, Bang Nur Hadi, Bang Berlin juga, Bang Reza juga ya, Pak Puji juga.
0: Okay.
3: Malam Pak Puji juga, Mas Bambang sekeluarga di Nanglung Utara, selamat malam,
0: sehat
3: selalu semuanya Mbak Novi juga, tetap semangat,
0: siap, ya, oke deh.
3: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Bang Irwan yang ada di Arkantung, udah mantau kita juga malam hari ini ya. Nanti lagunya kita tunggu. Halo, selamat malam.
2: Halo, malam Bang Rindu.
0: Yo, Ruang Rindu. Embera jangan geser-geser ya, biar suaranya gak hilang timbul. Oke, baik. Embera nggak ada ya? Apa pemain bola idola ya?
2: Ada.
0: Oke, jadi nggak suka nonton bola. Jadi olahraga yang Embera suka apa? Nggak ada. Nggak ada semuanya.
2: Nggak ada.
0: Oh gitu. Yang lari-lari juga nggak ada. Atletik atau apa? Nggak. Oh, iya deh. Apa boleh buat ya? Oke, Embera mau denger lagu apa, Embera? Embera.
2: Lagu.
0: Lagu apa? Kus Plus? Lagu apa? Kus Plus, lagu apa?
2: Diana.
0: Oke deh, ditunggu ya. Salam buat siapa yang merah?
2: Salam
0: buat Salam
2: Iwan.
0: Oke.
2: Iwan Iko. Buat Kori Om Malek. Buat Iko.
0: Baik.
2: Buat
0: Kaci.
2: Buat Nadi.
0: Baik.
2: Buat Rizin, Aria,
0: Rizin. Baik.
2: Buat Yunda Poy. Buat Samir. Buat Pemutan.
0: Baik.
2: Pemutan. Buat Tiga. Buat Serah.
0: Oke. Udah itu aja. Oke. Baik, makasih nih untuk Embera ada gabung bersama kita malam hari ini. Dan sabar ya untuk yang lainnya. Saya baru terima telepon 94301 yang mau gabung lewat WA juga nanti ya, kita bergantian ya. Oke, ini ada Bung Juan Arif nih lagi ngintip. Hai katanya. Oke deh, di seputaran ruang hati terjaga dari lamunan, memeluk bintang bersandar di pangkuan ya. Seulas senyum utuh bersuara lembut penuh peluh, jauh digapai dekat gemulai. Dia bukan sepotong roti, hanya pengisi suara di ruang rindu di hati. Assalamualaikum Manovi.

Oke deh, baik. Makasih untuk Bung Juan Arif yang ada di Pangkal Pinang ya. Oke, makasih. Nanti lagunya ditunggu saja, kita coba hadirkan ya. Berikutnya ada Ibu Kori. Halo, selamat malam Ibu Kori. Ruang Rindu, selamat malam Manovi, selamat malam. Ibu Kori request lagunya Bunga Sedap Malam by Iis Sugianto. Salam buat Bude Sumi, buat Pak Ahmad Irwan, buat Bung Zulfaizar, buat Bang Alek, buat Pak Irwan tadi, buat Bung Ramadan, buat Mbak Ria, buat Bang Jante, buat Pak Zadin, buat Bang Yota, Bung Romlan atau Beltim, buat Niko, terus semuanya, buat Manovinya cantik selalu ya. Oke deh, buat Embera moga cepat sembuh dari sakitnya ya. Oke deh, baik, makasih untuk Ibu Kori. Nanti lagunya ditunggu. Buat Bang Yota di Bangka Barat, untuk Bang Irwan di Bandung ya, buat yang lainnya yang udah ngirim sinyal telepon lewat WA, White ditunggu, kita puterin dulu lagunya ya. Setelah lagu-lagu yang kita puterin, saya buka kesempatan untuk yang mau gabung lewat telepon WA ya. Baik, kali ini kita langsung saja dengarkan. Saya pilihkan dulu pilihan lagu yang tadi sempat dipilih oleh pendengar kita, ada Putra Banten yang ada di Banyuasin, Bruri Marantika.

0: Jo, masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Waduh, mandi lagi.
0: Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makannya pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong. Ih,
0: nanti memori laptopku penuh. Nggak mau ah.
1: Aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Million Dreams dari Alessandra Porat yang baru saja berlalu, pendengar. Dan untuk yang mau gabung, silakan saya buka untuk yang partisipasi melalui telepon WA ya. Langsung saja saya terima partisipasinya, dan sebelum itu juga ada beberapa WA yang sudah masuk bersama kita. Oke, lagu berikutnya Our Love is Eternal, female vocal ya, Country Love, yang akan kita hadirkan sesaat lagi. Ya, selamat malam Mbak Novi, malam yang lagi tugas ya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Novi, dan juga ya ini punya pilihan kita itu timnas Inggris telah berhasil menjadi juara 3 atau medali perunggu FIFA World Cup 2026, dan ya ini dengan Bung Ramadan ya yang ada di Sorong. Ya Mbak Novi sama request lagunya, judulnya Our Love is Eternal ya. Oke, tetap mendukung timnas Spanyol lah ya, The La Liga. Feeling saya Spanyol itu akan membawa pulang trofi FIFA World Cup untuk kedua kalinya setelah 2010 juga mendapatkan penghargaan tambahan medali emas pada pertandingan nanti hari Senin dini hari, nanti malam ya. FIFA World Cup 2026 adalah milik timnas Spanyol The La Liga. Buat Mbak Novi, salam untuk semua pendengar RRI Pro 1 ya, di mana saja berada, moga sehat walafiat. Oke, okay, thank you for song and time, God bless you all. Oh ya Mbak Novi, maaf ya, saya ralat tadi, timnas Spanyol bukan disebut dengan De La Liga, tapi De La Furia Roja, betul. Oke, baik, makasih untuk Bung Ramadan yang ada di Sorong, sudah bergabung bersama kita. Dan selanjutnya saya ke Bang Yota di Bangka Barat. Halo, selamat malam Bang Yota.
1: Selamat malam Mbak Novi.
0: Selamat malam Bang Yota, gimana nih, sehat selalu ya?
1: Alhamdulillah lah, sehat. Alhamdulillah. Juga buat Mbak Novi sekeluarga.
0: Oke deh, baik. Iya Bang Yota, kemarin sempat ngomong kita soal Bangka Barat ya Bang ya. Nanti kapan-kapan kita sharing lah ya. Kalau pas nanti pas ada acara budaya, kita akan bahas lebih lanjut. Ternyata di Bangka Barat itu banyak bahasa suku Jering ya. Dan lain sebagainya. Ya, biasanya kalau bicara soal budaya, soal kearifan lokal itu kita larinya ke Perempat, Bang.
1: Oh, di Perempat,
0: Mbak. Iya, di Perempat ada dari 103,9 FM. Kalau mau monitor itu tentang budaya semua ada di sana. Nanti kita coba bahas ke situ ya. Nanti kita sampein. Oke. Baik, Bang Yata, ini malam hari ini topik bahasan kita itu tentang pemain sepak bola idola. Kalau Bang Yata punya enggak nih?
1: Kalau misalnya zaman dulu tuh Romanega tuh.
0: Oh, Romanega. Jerman kan. Jerman. Kenapa suka sama beliau itu?
1: Entah. Kena kutu apa deh, ngemandang Jerman tuh banyak istilah tuh produk-produk dia yang pertama di Bangka.
0: Oh, nih, begitu.
1: Yang di luar istilah.
0: Oke. Okay. Kan? Kenapa dia mainnya bagus? Mungkin teknik-tekniknya yang disuka atau seperti apa tuh?
1: Bagus lah kalau soal teknik itu kan, apalagi kalau yang pemain kini itu siapa tuh, Jamal Musiala.
0: Iya, iya betul.
1: Florian Weiss kalau Jerman kan.
0: Oke, baik. Kalau di era-era sekarang, Abang ikut perkembangan nggak sepak bola baik itu lokal maupun dunia, Bang?
1: Enggak lah, tapi kadang-kadang kalau yang nama agak maju-maju itu tau lah, kayak Indonesia ini kan macam Martin Paes apa untuk timnas kita kan. Paling sepintas lah.
0: Sepintas lalu saja ya.
1: Yang menarik.
0: Bang Yota, nanti malam kan ada final Spanyol sama Argentina. Ada rencana mau nonton gak nih Bang?
1: Insya Allah nonton lah,
0: tapi
1: tidak nobar.
0: Tidak nobar, oke deh. Karena kebanyakan malam hari ini banyak yang nobar ya, dari beberapa tempat itu menyelenggarakan semua. Di Bangka Barat ada nggak Mbak, di sekitar tempat tinggal yang nobar hari ini?
1: Ada, aku dengar di seluruh Bangka Barat nih, kayak tadi ada status kawan gitu kan, di air limau, di air belo kan.
0: Oh gitu.
1: Kebanyakan di kantor desa lah.
0: Iya.
1: Kalau dikacung ini kan di rumah adat, di kantor desa.
0: Benar-benar. Oh, jadi kalau Abang di Bangka Baratnya dikacung ya?
1: Bukan, kune sebentar di Pangkal Beras, Mbak.
0: Di Pangkal Beras. beras. Pangkal beras tuh yang sering gabung di acara kita itu Pak Jamil ya. Kenal gak sama Pak Jamil? Iya.
1: Kenal.
0: Dia sering gabung di acara kita.
1: Tapi saya itu bukannya di desanya, apa nih di dusunnya.
0: Oh, di dusunnya. Oh, gitu.
1: Banyak dia kan ada dusun Pulai, Baginda untuk pangkal beras kan.
0: Oke.
1: Limang.
0: Yang terkenal dari pangkal beras apa, Bang?
1: Yang terkenal tuh udang biasa. Udah. Yang apa itu madu kelulut.
0: Madu kelulut. Yang main hisap kan, rasanya gak seasem gitu ya. Oh, banyak di situ ya.
1: Banyak tuh. Oh, juga sering nyoba minum.
0: Rasa nano. Benar. Ada asam-asam, manis-manis. Iya, ya sensasinya itu kita ini apa nyedot ya pakai pipetnya itu enak.
1: Aku pernah ngeliat kawan di rumah dia kan.
0: Oke.
1: Okay. Jarum suntik lah istilah kan.
0: Siap. Oke. Okay. Bang Yata, Bang.
1: Aku juga enggak tahu juga.
0: Apa?
1: Apa nama kelulut? Apa
0: madu kelulut.
1: Ah, kelulut. Aku juga kemarin kami bukan kami kan. Di pangkal beras cuma.
0: Iya, baik. Oke, okay, Bang Yata, malam hari ini mau denger lagu apa?
1: Dari anu inilah ada pepaya yang biasa dengan manopi yang dari Pauline
0: Hendrix yang apa? Oh, keren lagunya.
1: Give me love back.
0: Give me love back ya. Oke deh, silakan nih Bang. Mungkin ada yang mau disapa malam hari ini.
1: Salam-salam nih, mohon maaf kayak kawan lain agak lama lah nih banyak nyebut nih. Atok Beltim, Yulia, Pak Irwan, Pak Puji, Siren, Yandi, Nurhadi, Pak Irwan, Air Kantung,
0: baik.
1: Pak Ahmad Irwan, Maria, Niko, Mang Dalan, Ibu Rindu kedua-duanya, Bang Jante, Bang Zulpaizar, Panji, Juan Arif, Bude Sumi, Atok Ian, Mang Ramlan, Pak Leman, Pak Sape tuh Putra Sambas,
0: yeah.
1: Pak Jais, Pak Odo. Untuk semua mualah pokoknya. Selamat malam ya buat kawan-kawan satu frekuensi ini.
0: Oke, baik. Lagunya ditunggu ya, Bang. Yuk.
1: Terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih untuk Bang Yota yang ada di Bangka Barat sudah bergabung bersama kita. Beberapa waktu lalu saya sempat ya mungkin agak-agak sedikit sharing juga ya sama Bang Yota. Ini berkaitan dengan tradisi masyarakat setempat khususnya Bangka Barat ya. Itu tadi ternyata ada banyak-banyak bahasa juga yang ada di sana begitu. Itu pendengar ya, ada suku Jering gitu ya, ada suku Ketapi, ada Kedale gitu ya. Nah itu nanti kapan-kapan kita coba bahas deh. Baik, ini sudah ada Bang Irwan yang ada di Bandung, udah gabung juga bersama kita. Halo, selamat malam Bang Irwan.
2: Selamat malam.
0: Iya.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Iya. Rindu ke penyiarnya.
0: Iya, ini takut ngambek soalnya ya. Saya nggak lirik-lirik tadi WA-nya di session yang pertama gitu ya.
2: Nah begini, Mbak Panopi, ke 301 sejak kalau dibuka sibuk aja terus nggak masuk-masuk. Aduh, gimana nih?
0: Ya
2: sebetulnya
0: udah.
2: Kalau ke WhatsApp alternatif kalau saya akan
0: banyak jalan menuju Roma. Nggak bisa di telepon ini, telepon 94301 bisa ke WA, nggak bisa ke WA bisa SMS.
2: Iya, soal SMS malas ngetiknya. Udah cepat-cepat ngetik salah.
0: Oke. Okay, baik. Bang Irwan, malam hari ini kita final ya Piala Dunia. Ada rencana mau nonton enggak malam ini?
2: Ya, menonton sekalipun saya kecewa gundah gulana.
0: Kenapa kan? Emang?
2: Karena Prancis tidak masuk final.
0: Iya. Tersingkir sama Inggris juga.
2: Iya. Begini Mbak Nopi, kalau saya kan waktu Papua Risata kan ada tiga ya, Prancis, Belanda sama Maroko, Maroko. Ketika Belanda lawan Maroko, bingung saya mendukung mana nih, aduh, waduhnya Papua di saya, akhirnya Belanda tersingkir. Ketemu lagi Prancis sama Maroko, aduh, bingung bingung kedua kali nih, saya dukung mana sih?
0: Sama kayak bingung milih kekasih gitu ya.
2: Ya iya seperti itu kan, aduh jangan sampai digombalin aja pokoknya 2 hari.
0: Oke, Bang Irwan, topik bahasan saya malam hari ini pemain sepak bola idola. Kalau Bang Irwan siapa idola pemain sepak bola?
2: Yang dulu, yang sekarang.
0: Terserah, yang dulu boleh, yang sekarang
2: yang
0: juga
2: dulu,
0: boleh.
2: Kalau yang dulu saya idola saya dah pertama Dennis Bergkamp dari Belanda ya, bukan David tapi Dennis.
0: Dennis Bergkamp.
2: Franziskar.
0: Ya.
2: Terus kalau legendarisnya itu adalah Gary Lineker dari Inggris ya.
0: Oh, dari Inggris.
2: Kemudian Rossi dari Itali. Ada Emilio Butragueno dari Spanyol.
0: Oh, gitu.
2: Itu idola saya kan.
0: Itu era tahun berapa lah ya, Bang? Yang disebut-sebut
2: nah,
0: tadi ya.
2: Saya generasi sama Gary Lineker, sama Paul Rossi itu kan. Dulu apalagi era tahun berapanya, pokoknya ketika Paul Rossi ketika Itali jadi juara dunia melakukan Jerman waktu 3-1.
0: 2014 ya itu ya.
2: Kalau penjaga gawang favorit saya adalah Dino Job dari Itali. Kapten kesebelasannya itu aja gitu ya.
0: Kalau yang sekarang
2: jelas pemain favorit saya adalah
0: Lamine Yamal.
2: Usman Dembele sama Mbappe.
0: Dembele sama Mbappe.
2: Ya itu karena kalau sebelum Mbappe itulah ada Zinedine Zidane itu aja.
0: Zinedine Zidane,
2: karena
0: Maradona.
2: Pemain Prancis itu Banopi. Gitu ya. Kebanyakan kan darah Afrika kan waktu itu. Karena sekarang karena pinter kan, karena dulu kesal politik Prancis menjajah Afrika. Ini anaknya punya bakat nih. Langsung dibawa ke Prancis, dibina, udah bagus ya dimasukin negara-negara itulah seperti itu bagusnya Prancis kan seperti itu. Makanya kebanyakan kulit hitam kan kalau Prancis itu aja. Kalau itu kan Zinedine Zidane kan merasa dari Aljazair. Kemudian Usman Dembele juga bukan asli dari Perancis, dari Afrika juga kan.
0: Iya, karena dia mainnya bagus makanya dibeli sama negaranya gitu, negara lain gitu kan ya, cari-cari.
2: Cuman saya kena Spanyol. Sekarang begini Bang Nopi, kan Spanyol lawan Argentina ya. Argentina tetap saya mah 60-40 lah.
0: Iya, jadi pegang siapa? Argentina.
2: 60 Spanyol, 40 Argentina.
0: Oh,
2: karena
0: jadi Spanyol, ya.
2: Menurut para pengamat bukan kata saya kan. Waktu Argentina melawan Mesir waktu itu kan kemungkinan kontroversi, bahkan menurut penggemar mah udahlah sudah disetting katanya sama FIFA karena itu udah Ronaldo Messi itu udah sebagai anaknya FIFA itu. Memang benar itu. Banyak yang mengarah ke sana, jadi ada unsur bisnisnya kan seperti itu.
0: Baik. Jadi malam hari ini prediksi skor berapa?
2: Ya saya tetap prediksi kalau kata Bang Irwan deh kan 2-1 ya. Memang saya juga Spanyol tapi sama perpanjangan waktu aja. Itu ya, tapi yang saya harapkan itu adalah mudah-mudahan Spanyol yang menang.
0: Mungkin
2: Bang Opi, kalau seandainya Spanyol sekarang menang berarti tim Eropa membuka sejarah baru. Karena sekarang tim Eropa selama menjadi Piala Dunia menurut sejarah belum pernah jadi juara kalau bermain di luar Eropa.
0: Oh gitu.
2: Kalau Amerika kan bisa berjuara bermain di benua manapun juga. Ketika di Qatar yang jadi juara siapa? Kan itu Argentina kan.
0: Iya.
2: Ketika di Afrika Selatan yang dijuara kan Brazil itu aja. Dan kemudian ada negara yang lainnya. Jadi menurut sejarah, jadi kalau seandainya Spanyol menang berarti membuka sejarah baru
0: untuk Eropa ya.
2: Oke. Bahkan menurut saya pernah baca di salah satu media sosial, ada pemain siapa yang Spanyol itu yang sekarang usia 19 pernah dimandikan sama Ronaldo Messi ketika lahir.
0: Ya itu anak asuhnya itu.
2: Ya iya.
0: Yang tadi disebut Bang
2: itu,
0: Irwan.
2: Pernah dimandikan sekarang menjadi lawannya dia.
0: Iya, Lamine Yamal.
2: Karena Ronaldo Messi sekarang menunjukkan pelan yang terakhir sekarang dia.
0: Iya. Ya. Ini
2: sepertinya Ronaldo tuh kan. Kasihan Ronaldo.
0: Iya, nanti udah ganti
2: segala. Mungkin tuh kalau bicara Bill Walsh, wah sesemangat panjang sekali Bang Nopi ya.
0: Iya.
2: Pokoknya sekarang begini. Pokoknya sekarang gundah gulana saya adalah ya gara-gara Perancis tidak masuk. Dan untung sekarang bisa ngobrol sama Mbak Nopi ya. Jadi sedikit agak terobati gundah gulana saya itu kan.
0: Saya juga cukup terobati di Bung Irwan karena posisi Inggris masuk juara 3 gitu ya. Walaupun sempat pesimis. terus.
2: Ah, soalnya juara kalau untuk berebutan juara terserah, paling kalah juga nggak kurang begitu bergengsi. Kalau di juara 3-4 mah nggak begitu respon sayanya.
0: Siap-siap. Oke deh, baik. Ditunggu lagunya nih ya, Bung Irwan ya. Apa nih?
2: Lagunya saya coba minta lagu. Lagu tahun berapa nih?
0: Iya, terserah pokoknya lagu yang ceria-ceria
2: ya. Lah.
0: Jangan yang ceria, galau-galau. Yang galau-galau dikit.
2: Mengaku bujangan kepada setiap wanita ternyata cucunya segudang kan gitu.
0: Lagu
2: mengaku
0: apa?
2: Bujangan di luar dan istri kan di rumah ada. itu hanya sifat laki-laki seperti itu. Sifat tapi pokok. Tidak semua, Bang Opi gitu kan.
0: Iya. Tidak lagu semua laki-laki nih? Kan gitu. Apa jadi cerita lagunya nih?
2: Ya itu tua-tua keladi. Pokoknya yang ceria-ceria, pokoknya malam ini mah jangan galau-galau okay, gitu kan.
0: Oke, siap. Ditunggu lagunya ya.
2: Salam-salamnya, salam-salam persahabatan, salam persaudaraan pertama-tama buat Bang Yota barusan ya.
0: Bang Yota, Bangka Barat.
2: Bang Yota, ya mudah-mudahan saya sekeluarga.
0: Amin.
2: Ada juga buat Bang Irwan juga, tuh kan. Bang Irwan air gantung. Ya. Buat okay. Embera, buat Pak Ramadan, buat Pak Leman, juga buat Bude Sumi, ya Bude Sumi. Tadi, Kang nanti malam ketemu lagi di ruang guru, oke, kata saya kan gitu akan.
0: Kemarin dapat salam-salam
2: dari Bude Sumi. Ada juga, ada Bang Niko, ada juga Bang Alek, Ibu Kori, yeah. Ibu Yulia, Baria, Nenek Galau, itu kan.
0: Iya.
2: Yeah. Pak Bang Jul, Pak Ijar, Bang Jais, Bang Jante, Bang Ramlan, sama Pak Jadin, buat Pak Suhamid juga. Nih, yeah. Salamnya buat semuanya, ini dari Duda Merana.
0: Baik. Bang Irwan kemarin sempat dengar nggak salam-salam dari Bude Sumi? Dengar nggak nih?
2: Iya, yeah, iya.
0: Itu kayaknya kan, tanda-tanda mau ke Bangka Belitung deh.
2: ya pokoknya mah kiri aja gitu. Kok yang pendengar juga banyak yang duda juga, Bang Opi. Berapa orang?
0: Gitu. Ada. Oke deh. Udah itu aja. Baik Bang Irwan, oke terputus ya. Makasih sekali ini faktor sinyal ya. Ya udah hilang nih suaranya. Makasih sekali udah gabung bersama kita di kesempatan malam hari ini, pendengar. Dan kali ini saya beralih. Oh ya, ini tadi untuk Bang Ramadan ya. Lagunya ditunggu saja, akan kita coba putarkan ya. Baik pendengar Pro 1 Herari Sungaliat Bangka Belitung, untuk yang lain yang juga masih mau gabung bersama kita di kesempatan kali ini, silakan saja, saya masih tunggu ya di acara kita sampai tuntas. Dan ya ini untuk Bung Juan Arif ya, makasih untuk kirim WA-nya 1 million dreams aja ya. Udah tadi udah diputer ya, di Sungaliat Mbak mau ke RRI nggak ada kendaraan, motor dipakai ponakan. Oh gitu ya, udah nggak apa-apa, next lain waktu ya Bung Juan Arif ya. Oke deh, yang pasti mudah-mudahan selalu sehat, silaturahmi kita juga selalu tetap terjaga seperti itu ya. Baik, saya langsung saja putarkan, ini dia lagu-lagu yang sudah dipilih oleh pendengar kita malam hari ini. Jadi ada beberapa lagu yang tadi sudah sempat dipilih oleh pendengar kita. Saya hadirkan dulu request dari Bang Yota yang ada di Bangka Barat, dari miliknya Paulina Hinji, kali ini dengan Give Me Love Back.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar, cek fakta malam hari ini edisi 19 Juli 2026. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Mahfud MD menginformasikan program dana bantuan untuk pensiunan tahun 2026. Faktanya pendengar, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ada informasi valid yang membenarkan isu tersebut. Video asli pada unggahan merupakan hasil rekayasa dari unggahan akun TikTok resmi milik Mahfud MD @MahfudMDOfficial. Dalam video tersebut, Mahfud menyampaikan mengenai akun TikTok barunya yang dibuat pada tahun 2023. Setelah dicek menggunakan Hype Moderation, suara Mahfud pada unggahan terdeteksi sebagai Artificial Intelligence atau AI generatif dengan probabilitas 97,8%. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya baik pendengar, kalau tadi ada lagu dari Pauline Hanji ya, satu lagunya dengan Give Me Love Back-nya ya. Lagu ini keren abis ya, pokoknya asik banget kita nikmati di suasana malam. Baik, kali ini saya ke WA kiriman dari Bung Ramadan yang ada di Sorong. Nah ini ya, ya Mbak Novi, sebagai tambahan ya tentang kenapa Inggris dan Prancis itu bisa dengan skor yang begitu banyak, mungkin belum pernah terjadi di semifinal Piala Dunia, pendengar. Jadi kalau analisa saya itu mungkin timnas Prancis itu kurang begitu bersemangat penuh di babak pertama. Nah itu karena yang mereka idam-idamkan itu masuk final, bukan semifinal. Makanya semangatnya jadi turun ya. Nah begitu juga sebaliknya, kenapa timnas Inggris begitu bersemangat? Karena mereka mau membuktikan bahwa seharusnya mereka yang layak masuk final, tapi ternyata kalah dari Argentina karena kalah strategi dari pelatih ya. Makanya mereka mau menunjukkan bahwa mereka seharusnya layak masuk final. Oke deh, baik itu ya pendapat dari Bung Ramadan yang kita sampaikan. Oke, di siapapun nanti yang jadi pemenangnya, itulah dia yang namanya sepak bola itu bisa mempersatukan. Ini kita lihat nih seluruh dunia ya, ada 48 negara untuk Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi berkembang pesat ya pesertanya dari tahun-tahun sebelumnya, dan diselenggarakan juga di tiga tempat sekaligus ya. Baik, untuk Anda pendengar di manapun saat ini Anda berada, setelah tadi lagu pilihan dari Bung Yota ya yang ada di Bangka Barat, kali ini saya akan hadirkan dulu pilihan lagu yang tadi juga sempat dipilih oleh Bung Ramadan di Sorong ya. Ini lagunya Our Love Is Eternal. Ini female vokal ya. Ini pilihan lagu country. Sama kayak Bung Irwan, kayaknya Bung Ramadan sama Bung Irwan sama suka sama lagu-lagu country.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Iya, baik pendengar, kita lanjutkan kembali masih dalam ruang rindu bersama Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Kita ke penelpon lagi. Halo, selamat malam ruang rindu. Selamat malam ruang rindu. Niko, suaranya kecil banget Niko. Niko?
1: Iya.
0: Iya, suaranya kecil banget. Iya. Oke deh, gimana kabar Niko nih? Baik ya, alhamdulillah. Oke deh Niko. Niko, topik bahasan Mbak Novi malam hari ini tentang apa? Masih kaitannya sama bola sih. Kalau Niko sendiri punya enggak sih pemain sepak bola idola?
1: Enggak, yang dari Spanyol.
0: Heeh.
1: Yang menyamal sama iya. Laundry.
0: Oh, gitu. Lamine ya. Yamal ya, pemain muda ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Yang itu yang kipernya penjaga gawang Maroko ya.
0: Siapa? Ya, oh, saya pikir Haaland tadinya yang Maroko. Haaland ini ya Norwegia ya, salah.
1: Iya, yang penjaga gawang
0: dari Maroko. Ya, oke. Kenapa suka sama dia? Hebat dia mainnya ya.
1: Mainnya
0: sih. Oke.
1: Kalau penalti kebanyakan menang.
0: Oh gitu. Oke, ini berarti belanya nanti nih ya, antara Spanyol sama Argentina pasti pilihnya Spanyol ya?
1: Iya, 3-1
0: lah. Iya, karena ada Lamine Yamalnya ya.
1: Sama kaptennya
0: Laundry. Iya, oke. Tapi kalau Niko suka sama bola sudah sejak dari kecil atau udah besar nih?
1: Udah dari kecil.
0: Dari kecil udah suka sama bola ya.
1: Iya.
0: Suka main bola sendiri sama teman-teman ya?
1: Iya, tapi di rebok.
0: Banyak teman yang sama yang suka bola juga di rebu.
1: Jarang
0: ya.
1: Ya,
0: iya, paling main

0: Ya, di sekolah kali ya.
1: Di daerah Tanjung Ratu
0: Iya,
1: sana.
0: biasanya kalau kalau Chinese itu jagonya di basket semua ya.
1: Nah,
0: Sama bulu
1: iya.
0: tangkis satunya.
1: Iya, sekarang kota ini udah merata sekarang sih.
0: Merata. Iya,
1: Ini
0: kalau
1: sekarang.
0: sekarang udah merata emang.
1: Iya, basket juga sekarang ya, ini udah merata lah.
0: Iya, benar.
1: Iya, pemain nasional juga banyak. Iya kan?
0: Siap-siap. Oke, baik. Niko, kamu mau dengar lagu apa malam ini?
1: Lagunya agak sedih ya dari tadi ya, lagu Indonesia lah.
0: Hah?
1: Lagu Indonesia kan?
0: Boleh, lagu Indonesia lagu apa?
1: Dari pasti mancanegara terus kan?
0: Boleh diganti. Itu kan kembali ke
1: Mancanegara.
0: selera masing-masing.
1: Iya benar-benar, saya juga bisa. Cuma kayaknya lagu Tere ya. Yang Biang Lala ya.
0: Tere Biang Lala. Oke, boleh. Silakan nih buat siapa lagunya?
1: Ya, semua-semua aja lah, udah malam juga.
0: Oke.
1: Iya, selamat nunggu bola.
0: nunggu bola. Bolanya jangan ditunggu, tahu. Enggak, saya tuh sebenarnya awalnya tuh enggak terlalu suka ya sama bola, tapi karena sering menemani Misua itu, jadi selama tanding itu jadi ikut terus akhirnya ketularan.
1: Jadi nggak itu ya di terakhir sebulannya.
0: Lumayan sih.
1: Tapi kalau suami Mbak Novi itu mana pegangnya?
0: Iya, dia kemarin pegangnya Prancis, tapi kalah kan?
1: Iya, berarti dia
0: Iya.
1: yang dari rumah sebulan kan.
0: untung dia kemarin kalah kan, Mbak Novi juga kalah kemarin, jadi impas kita, jadi nggak dapat apa-apa sama.
1: Kan kalau Prancis sama Inggris
0: Iya,
1: menang
0: paling sama
1: dulu.
0: Inggris, Inggris menang.
1: Iya, apalagi yang itu yang
0: Benar.
1: dari rumah tuh bisa ngopi.
0: Iya, makanya. Tapi kan impas juga sih. Jadi sama-sama kalah. Jadi nggak ini ya kembali ke tugas masing-masing.
1: Iya, nggak apa-apa lah ya, namanya juga
0: namanya
1: budaya
0: kan
1: kan.
0: seru-seruan aja sih sebetulnya.
1: Iya, supaya kita semangatan. Nggak karuan apa-apa, nggak pakai
0: Iya,
1: emosi kan.
0: benar.
1: Iya.
0: Oke, jadi tunggu lagunya ya.
1: Iya, salam buat semua aja lah, dapat semua.
0: Siap.
1: Makasih karena film.
0: Yuk.
1: Salam juga sama Rizky ya.
0: Oke, siap.
1: Semoga
0: Disampai
1: sehat juga.
0: nanti.
1: Ya, semoga sehat sekali ya. Tetap
0: Amin.
1: semangat aja, semoga
0: Iya.
1: sekolah aja.
0: Aha.
1: Kuliahnya lancar-lancar aja.
0: Amin, amin.
1: Makasih karena film.
0: Yo, sama-sama.
1: Yuk, selamat malam.
0: Selamat malam, makasih buat Niko yang ada di Rebu udah gabung bersama kita malam hari ini ya. Menelpon berikutnya dulu. Halo, selamat malam, Roa Rindu.
2: Selamat malam,
0: Malam, iya, dengan siapa nih?
2: Dengan Rambe Kelana nih, Mbak.
0: Rambe Kelana, di mana, Bang?
2: Di Pangkal Pinang.
0: Oh, Pangkal Pinang. Udah lama gabung, Bang Rambe.
2: Baru sama Mbak baru malam ini ya.
0: Oh gitu ya.
2: Yang penyiar yang Bang Dudi, Bang Arif sama Mbak Reta.
0: Oh gitu. Iya, saya juga baru nimbrung di Pro 1, Bang.
2: Tapi dengar kemarin kok Mbaknya milih Inggris ya?
0: Oh iya, enggak sih, saya cuma seru-seruan aja sebetulnya. Saya tuh sebenarnya pada awalnya juga nggak paham-paham amat sama bola, Bang. Iya, tapi karena seru-seruan sama Misua di rumah itu kan, karena diajak nonton bola terus kan. Jadi pegangnya Inggris.
2: Jadi taruhannya sama mamahnya kalah ya.
0: Iya, kalah enggak. Dia ya taruhannya nraktir 1 bulan kan, satunya lagi cuci piring 1 bulan. Ternyata sama-sama kalah, ya udah impas. Oke deh. Baik, Bang Rambe, kalau Bang Rambe pemain sepak bola idolanya siapa, Bang?
2: Kalau saya, kalau secara individunya itu sama Ronaldinho, Mbak.
0: Oh, Ronaldinho. Kenapa, Bang?
2: Skill dia
0: Oh,
2: memiliki
0: skillnya ya.
2: yang
0: Nah,
2: dia main seolah-olah tanpa beban.
0: Oh, gitu.
2: Memang menikmati betul dia dibuatnya
0: Siap.
2: bola itu menjadi satu seni yang indah.
0: Oh gitu. Wah, bolehlah ini pengamatannya ya.
2: Tapi kalau timnya saya nggak pernah milih Brazil.
0: Oh enggak. Cuma ke personalnya berarti ya.
2: Maksudnya
0: Iya,
2: individunya.
0: Individunya gitu
2: Apalagi
0: ya.
2: satu Rod Gullet tadi.
0: Oh, Rod Gullit, iya.
2: Zaman itu saya masih jadi pemain juga.
0: Oh, jadi pemain juga. Eh, kena pernah main bola juga, Bang?
2: Saya dari kecil pemain.
0: Oh.
2: Pernah sampai ke kabupaten.
0: Oh, gitu. Salut deh untuk yang suka-suka sama bola.
2: Pernah jadi top scorer juga di.
0: Wah, mantap. Di apa, Bang? Di apa nama FC-nya? Pangkal Pinang FC.
2: Enggak, dari Riau, Mbak.
0: Oh, dari Riau. Oh, aslinya orang Riau, Bang?
2: Aslinya orang Riau.
0: Oh, aslinya Riau, merantau ke Bangka Belitung tahun?
2: Tahun 2022.
0: Ya udah, jadi orang Bangka Belitung kalau gitu ya.
2: Sekitar hampir 5 tahun.
0: Bang, kalau ngelihat berkaca dengan pertandingan bola di era-eranya sekarang, kalau Abang lihat nih, Ronaldinho kan idolanya. Nah, ada enggak sih yang mendekati sosok itu di eranya sekarang?
2: Maksudnya gimana?
0: Iya kan, fans Abang kan tadi Ronaldinho kan?
2: Iya.
0: Nah, kalau di era sekarang nih ada enggak yang mendekati skillnya Ronaldinho?
2: Kalau dilihat yang sekarang ya, untuk di Piala Dunia ini belum ada ya.
0: Belum ya, belum ada yang menyamai ya.
2: Bagus, Ronaldinho belum ada.
0: Belum ada, oke. Siap-siap. Oke, Bang Rambe mau dengar lagu apa nih?
2: Ini apa dulu, Mbak? Karena malam ini kan final nih.
0: Oh iya, boleh-boleh. Karena malam hari ini kita final ya, antara Spanyol sama Argentina. Bang pegang siapa?
2: Ini bukan pegang aja, dari kemarin memang.
0: Oh, dari kemarin-kemarin. Kenapa? Pasti ini ya, Spanyol
2: dari,
0: ya?
2: Dari enggak. Argentina.
0: Oh, kubunya ya. Argentina ternyata.
2: Argentina. Milih dua kan, Prancis. Ternyata Prancis kan cuma dapat ke semifinal. Kan?
0: Nah, itu sama misua saya itu pegang Prancis, ternyata enggak dapat.
2: Tapi pilihan pertama saya memang dari pertama itu Argentina.
0: Oh, Argentina, siap. Oke deh, kita lihat nanti ya. Kira-kira kalau prediksi skor berapa, Bang?
2: Kalau rasa saya mungkin adu penalti, Mbak.
0: Adu penalti.
2: Mungkin skor berimbang di waktu main tambahan, mungkin dilanjutkan penalti.
0: Oh gitu ya, bukan perpanjangan waktu ya.
2: Maksudnya perpanjangan waktu masih tetap.
0: Sama. Oh, masih tetap berujung dengan penalti.
2: Kita nggak tahu berapa. Yang penting imbang.
0: Gitu. Oke deh, kita lihat ya siapa yang kubu Spanyol, siapa yang kubu Argentina nih malam hari ini ya.
2: Rasanya memang banyak yang milih Spanyol, tapi kalau betul. Saya pilihan dari pertama.
0: Oh gitu. Siap. Oke deh. Baik. Lagunya apa nih, Bang Rambe?
2: Lagunya karena Mama sudah lama nggak jumpa ya. Di Riau. Mama dari Niki Ardila.
0: Oh, Mama Niki Ardila. Oke, siap. Silakan, Bang. Sapanya buat siapa?
2: Oke, semoga berbahagialah semua orang yang mempunyai Mama ya.
0: Ya.
2: Salam-salamnya buat Bang Dudi, kru pro satunya juga ya.
0: Siap.
2: Bang Harit.
0: Oke.
2: Okay. Yo. Salam sosialnya buat yang tersayang, yang lagi udah mau bobo itu.
0: Siap.
2: Buat Mbak Nobinya, salam dan semoga sukses.
0: Amin, makasih ya. Oke, yuk.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Bang Rambe udah gabung bersama kita malam hari ini. Kita ke pendengar lagi. Ada Mbak Rindu di IB. Halo, selamat malam Mbak Rindu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, cakep banget ya fotonya berdua itu sama yang tersayang kayaknya ya. masih di Kalimantan gak ya?
3: Masih.
0: Iya, mudah-mudahan selalu sehat ya. Iya,
3: semoga sehat
0: lancar.
3: Amin.
0: Mamanya di sini bantu doa pokoknya ya.
3: Iya. Tapi orang yang tersayang yang tak tercuek. Ya gak kangen-kangennya sama ibu.
0: Anak laki-laki memang seperti itu ya. Jadi dia tuh agak-agak sulit mengungkapkan rasa sayangnya kayak gitu. Iya. Gan ngerasa gak sih anak cowok itu kalau ngebales WA mamanya itu kayaknya singkat-singkat banget, kayak selingkuhan kayak gitu ya?
3: Iya benar, itu mas 100%. Iya, pokoknya nggak tahu nih ibunya di sini gimana, pokoknya dia enggak aja.
0: Iya.
3: Dengan style-style dia lah.
0: Iya, kadang-kadang ibunya juga suka kepo gitu kan ya. Suka styling-styling, lihat-lihat apa nih aktivitas Ananda.
3: Ya gitu lah ya, orang tua pada berjauh ya, minta sehat aja di sana.
0: Bener, kita itulah doa orang tua tuh gak salah-salah, pokoknya anak kita sehat, semua urusannya lancar gitu ya. Iya, itu aja udah senang banget rasanya. Oke deh, baik Mbak Rindu, kita balik ke topik pemain sepak bola idola Mbak Rindu siapa?
3: Jangan ditanya sama saya.
0: Kenapa gak tahu?
3: Saya nggak tahu, ya. Saya nggak pernah mengidolakan ya.
0: Iya, karena nggak pernah nonton bola ya.
3: Iya.
0: Masuk akal.
3: Tapi sempat dulunya sukanya siapa sama yang rombongannya Ruth itu dulu ya.
0: Iya, Ruth Gullit ya.
3: Dengan teman-temannya itu dulu iya. suka
0: Maradona gitu ya.
3: Zaman-zamannya itu ya.
0: Gitu ya.
3: Kalau sekarang udah karena nggak pernah nonton bola, nggak kayak masih kita FC-nya Pro 2 dulu ya.
0: Iya benar.
3: Jadi nggak kurang ini, nggak tahu lagi.
0: Yuk kita buat. Tadi
3: dibawa.
0: Kita buat grup sepak bola yuk, Rindu FC.
3: Kacau. Iya boleh Mbak, bola bekel ya.
0: Enggak, kalau dulu-dulu kan kita ada berincak beda FC gitu kan. Nah sekarang itu Rindu FC aja biar keren.
3: Iya betul.
0: Oke deh, baik. Jadi Mbak Rindu gak ada ya toko idola sepak bola. Ya udah anakku gak aja.
3: Gak juga, idolanya juga gak nanyain nomor rekening, gak mau jadinya.
0: Oh gitu, ya udah.
3: Kalau ada yang nanya nomor rekening aja kan.
0: Iya langsung idola gitu ya.
3: Bukan-bukan lagi pokoknya.
0: Idola kilat ya.
3: Gila. Iyalah. Ngidolain orang enggak kita apa? Nginin orang-orang enggak ingat kita, enggak nginin kita buat apa? Gua mah.
0: Iya ya. Oke deh, baik.
3: Lain ya jalurnya ya.
0: Biasalah suara emak-emak gitu kan ya.
3: Lain yang ditanya, lain tema, lain yang jawab, lain yang dibahas.
0: Ya makanya, kalau emak-emak itu harap maklum. Jadi kalau juga kalau misalnya siapa saya tanya siapa pemain sepak bola nggak tahu ya otomatis nggak nanti malam nggak nonton bola pas finalnya.
3: Mending gue tidur. Daripada gue bela-belain, gue nggak kenal, nggak kenal gue. Mendingan gue tidur.
0: Kenal nggak sih sama gue? Ya. Enggak.
3: Iya, sedih kan kalau gue bela-belain ya kan, beli atributnya atau segala macam. Nang gak sih? Enggak.
0: Iya. Lu siapa sih? Dunia.
3: Ya makanya, sian deh lu. Dengan iya, pegang yang menang aja.
0: Iya deh, siapapun yang pemenangnya itu yang aku pegang.
3: Yang menang aja gue pegang nanti.
0: Tapi Bang Irwan di air kantong dia pilih ini loh, dia pilih apa, Spanyol.
3: Spanyol.
0: Iya.
3: Di Spanyol gue Argentina aja. Udah masuk belum Leo?
0: Udah tadi duluan di depan. Udah, ya. Di awal-awal. Oke deh, baik. Mbak Rindu mau denger lagu apa nih Mbak?
3: Lagu Rela ya.
0: Rela dari?
3: Kalau nggak salah Nur Afni ya Pak.
0: Oh iya, oke deh, ditunggu lagunya ya. Silakan nih sapaannya buat siapa
3: nih? Oke, salam buat semuanya deh. Selamat malam, okay. Selamat begadang ya. Ya, tahan hati kalau idolanya kalah ya kan. Papa suruh mengidolakan. Oke lah, pokoknya ya minimal mungkin prediksinya
0: berapa?
3: Menang tipis lah kali kayaknya.
0: 1-0
3: tipis aja. Suka-suka saya lah.
0: Setipis apa sih? Sosok tahu lo ya. Nonton bola aja kagak. Tidak
3: saya Mbak.
0: Ini ada lagu sih. Lagunya Nur Agni Octavia Larut. Kalau relanya Andi Maria Matalata lo yang ada.
3: Oh iya, Andi.
0: Andi Maria Matalata kali ya. Oke deh, sip, ditunggu lagunya ya.
3: Oke deh, salam buat semuanya, sehat selalu. Mbaknya selamat bergandang aja.
0: Siap.
3: Oke, terima kasih Mbak. Yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Rindu yang ada di seputaran Imam Bonjol. Pak Odol, dicoba lagi Pak gabungnya bersama kita. Ini dari tadi kayaknya sinyal teleponnya masuk tapi belum saya respon ya. Oke deh, dicoba lagi nih. Mudah-mudahan bisa terkoneksi bersama kita. Ini keburu Mbak Rindu udah masuk ya. Oke, mungkin mau adu ini kali ya. Mau adu prediksi kali ya hari ini. Silakan ini Pak Odo. Ini Pak Irwan udah pegang Spanyol hari ini. Ada tadi Bang Rambe katanya pegangnya Spanyol juga kali ya. Saya lupa catat tadi. Oke, dan pendengar untuk yang saat sekarang masih mantau siaran kita, tadi Nico request lagunya Biang Lala ya. Lagunya rilis tahun 2025. Oke deh, ditunggu saja lagunya, udah saya siapin ya. Dan kali ini kita balik ke WA. Oke, siap. Ini ada beberapa WA juga. Makasih untuk Linda yang ada di Sungai Liat. Makasih. Ya, pengen dengar lagu. Oke deh, siap. Lagunya dari Sam Smith dengan Lay Me Down with John Legend. Oke deh, ini lagunya, lagu lawas juga ya. Siap, kita coba hadirkan, ditunggu saja. Dan pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, tanpa berlama-lama kita langsung saja dengarkan dulu lagu yang akan hadir kali ini, Diri dengan Biang Lala, menyusul pilihan lagu-lagu lainnya. Pantau terus Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Dengan berakhirnya satu lagu yang kita dengarkan ya dari Andi Maria Matalata dengan Rela, mengakhiri kebersamaan kita dalam acara Ruang Rindu untuk edisi hari ini 19 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaannya. Jumpa lagi di lain kesempatan. Salam, malam, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Ya, baik pendengar, kita tinggalkan ya satu lagu Razzle Hits dengan You Are My Always. Dan kali ini pendengar, saya lanjut dulu ya untuk menghadirkan ragam informasi. Kenapa sih kucing suka tidur di kaki ya? Ternyata itu ada alasan tersendiri pendengar. Jadi setiap pemilik anabul pasti menyadari ada satu kebiasaan kucing yang suka tidur di kaki manusia. Pertanyaannya, kenapa ya kucing suka tidur di kaki? Nah, banyak kucing memilih untuk tidur di kaki pemiliknya dengan alasan lebih dari sekedar kenyamanan ternyata pendengar. Jadi seperti halnya anjing, sebagian besar kucing itu punya naluri alami untuk menentukan di mana dan bagaimana mereka tidur. Ya, alasannya sebagai predator, mereka selalu waspada terhadap lingkungan sekitarnya. Akibatnya mereka sering memilih tempat istirahat yang menyeimbangkan kehangatan, keamanan, dan kenyamanan pendengar. Jadi ada beberapa alasan kenapa kucing itu tidur di kaki. Yang pertama, mereka mencari kehangatan dan menghemat energi. Jadi tubuh manusia itu mengeluarkan panas dari ujung tempat tidur, menyediakan tempat yang nyaman dan stabil. Jadi keduanya dapat memberikan kehangatan untuk tubuh kucing. Karena kesehatan kucing bergantung pada pemeliharaan suhu tubuh yang optimal, jadi tidur di tempat yang hangat membuat mereka itu istirahat dengan lebih baik. Jadi tidak seperti manusia, pendengar, kucing itu lebih sensitif terhadap perubahan suhu. Posisi tidurnya juga membantu mereka mengatur suhu tubuh. Jadi kalau kucing rumahan yang mencari kehangatan biasanya akan berbaring, telentang, atau juga biasanya menempelkan tubuhnya ke kaki tuannya ya, untuk mendapatkan kehangatan tambahan. Nah, kemudian yang kedua, tempat istirahat yang aman dan strategis ya. Jadi kucing adalah hewan pemburu, tapi sekaligus juga sebagai mangsa ya. Hal ini membuat mereka berhati-hati dalam memilih tempat tidur. Jadi tidur di kaki manusia itu memberi mereka akses cepat ke jalur pelarian sampai sambil terus mengawasi lingkungan di sekitar. Terus ujung tempat tidur, nah itu memberikan keseimbangan yang sempurna. Cukup dekat untuk merasa nyaman, tapi cukup jauh untuk bereaksi terhadap gerakan tiba-tiba. Kemudian yang ketiga, kenyamanan dan rutinitas. Jadi jika kucing kita itu tidur di kaki setiap malam, maka itu artinya ia menganggap sebuah rutinitas, pendengar. Jadi kucing itu menyukai konsistensi dan pengaturan tidur yang stabil, jadi membuat mereka itu merasa aman, baik itu di kaki pemiliknya, di kursi favorit, atau di mana saja. Jadi sebagian besar kucing itu menetapkan rutinitas yang sesuai dengan preferensi kenyamanan mereka. Dan kucing yang memilih tidur di tempat yang sama setiap malam mungkin akan menandakan kepercayaan terhadap pemiliknya, atau bisa jadi itu adalah tempat yang paling nyaman di rumah kita, pendengar. Kemudian yang terakhir, mengklaim wilayah. Jadi kucing itu makhluk teritorial. Jadi tempat tidurnya itu tak terkecuali. Berbagi tempat tidur dengan kita itu adalah tanda kepercayaan, tapi juga kuat klaim mereka atas area tersebut. Dengan tidur di kaki, jadi mereka menandai wilayah dengan aroma dan memberikan sinyal pada hewan lain bahwa mereka memiliki ikatan khusus dengan kita. Nah, jadi gak usah khawatir pendengar, jika kita sering melihat kucing sering pindah tempat tidur, itu artinya mereka sedang bereksperimen dengan berbagai posisi untuk menemukan pilihan yang paling nyaman dan aman. Jadi memang beberapa kucing kadang-kadang meringkuk di kotak pasir atau di tempat-tempat aneh lainnya, seperti saat mereka mungkin stres ya. Tapi tidur di kaki pemiliknya itu merupakan tanda kenyamanan dan tanda kepercayaan dari mereka, pendengar. Nah, itu ya bagi yang punya kucing, jadi itu harus cukup jeli juga ya, dan harus tahu itu kenapa kucing kita itu suka tidur di kaki. Alasannya beragam tadi ya sudah kita dengarkan. Ada yang karena mencari kehangatan dan juga menghemat energi mereka, kemudian karena itu tempat istirahat yang aman dan strategis, kemudian karena kenyamanan dan rutinitas, dan yang terakhir adalah mengklaim wilayah ya. Baik, untuk Anda pendengar dimanapun saat ini Anda berada, kita lanjut lagi masih dalam sajian acara kita, lagu-lagu hiburan dan informasi.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Iya, baik pendengar Pro Satu RRI Sungai Liat Bangka Belitung dengan berainya satu lagu dari Farhan semalam mengakhiri kebersamaan kita dalam sajian lagu-lagu hiburan dan informasi untuk menemani Anda di kesempatan kali ini. Dan tentunya pendengar Anda bisa dengarkan kembali sajian acara kita esok bersama kami di 96,4 MHz. Selanjutnya pendengar, saya Novi pamit undur diri dari udara telah menemani Anda di sepanjang hari ini pendengar dengan program-program acara yang kami hadirkan, dan sekali lagi saya pamit undur dari udara, dan nanti jangan lewatkan pula pendengar pada pukul 2 dini hari nanti ada partai final Piala Dunia FIFA 2026 yang mana malam hari ini akan tampil, yaitu masuk babak final Spanyol VS Argentina pendengar. Jadi silakan saja Anda bisa dengarkan acaranya, dan kita langsung saja bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh komponen bangsa. Laporan selengkapnya oleh Joshua Siombing.
1: Rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
2: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut andil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran panen raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur. Indonesia. Presiden Prabowo menilai bahwa panen raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
1: Panen raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya panen raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
2: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
1: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI, ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
2: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan peran dan fungsi TNI Polri yang tidak terlepas dari hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan Presiden Prabowo karena TNI dan Polri merupakan anak kandung rakyat bangsa Indonesia yang harus siap berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua.

0: Baik pendengar, kita beralih ke informasi lainnya, di mana ratusan masyarakat memadati halaman RRI Semarang untuk menyaksikan, dengar, dan nonton bareng final Pesta Bola Dunia 2026. Laporan langsung disampaikan oleh Agus Herianto. Agus, silakan.
1: Ya, terima kasih rekan Wisnu. Pendengar, saat ini saya berada di halaman RRI Semarang. Akan menginformasikan bahwa sejak pukul 9 atau 21.00 waktu Indonesia Barat, telah RRI Semarang telah menggelar rangkaian menuju final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina. Dan ratusan masyarakat sudah hadir pada pukul hingga saat ini Argentina. Dan ratusan masyarakat sudah hadir pada pukul 9 ini, bahkan telah menggelar sejak pada pagi tadi senam bersama dan dimeriahkan dengan UMKM maupun kesenian daerah yang ada di Semarang. Dan lebih lanjutnya, meriahkan dengan UMKM maupun keseluruhan final Piala Dunia 2026, kita sudah bersama dengan Kepala LPPRI di Semarang, Bapak Babang Duyana, dan akan menginformasikan bersama dengan pun seluruh masyarakat di Indonesia bahwa laga final akan disiarkan langsung melalui jaringan RRI di Pro 3 maupun Pro 1 RRI se-Indonesia. Dan selamat malam Pak Babang.
2: Selamat malam.
1: Pak Babang, rangkaian final Piala Dunia 2026 RRI Semarang itu rangkaiannya apa saja Pak ini?
2: Ya, sebetulnya kita sudah mulai dari pagi tadi ya. Kita juga sudah menggelar untuk pertandingan perebutan juara ketiga dan keempat. Kemudian dilanjutkan dengan senam massal, kemudian sajian tarian, kesenian budaya dari komunitas-komunitas. Dan mulai pukul 19 malam hari ini juga kita gelar serangkaian kegiatan, diantaranya pagelaran musik, kemudian puisi dari berbagai komunitas. Dan ini sebagai bentuk bahwa kita memberikan hiburan kepada masyarakat khususnya di Jawa Tengah dan di Semarang. Termasuk jangan lupa kita juga memberi akses kepada saudara-saudara kita penyandang disabilitas netra yang kita fasilitasi khusus untuk mendengar pertandingan final antara Argentina melawan Spanyol di RRI Semarang. Jadi pada poinnya, selain memberikan edukasi, kita juga memberi hiburan kepada masyarakat luas dan juga sekaligus menggandeng komunitas, kelompok-kelompok masyarakat untuk sama-sama mengikuti pertandingan ini agar suasananya lebih meriah lagi sebagai salah satu bentuk hiburan yang sehat bagi masyarakat.
1: Ini ada rangkaian musik sebelumnya yang dihadirkan di final untuk RRI Semarang, Pak. Tidak hanya 1, 2, 3, bahkan belasan grup musik yang ada di Semarang juga memeriahkan laga final nantinya. Ini apakah komunikasi maupun perhatian RRI Semarang terhadap seniman yang ada di Semarang, Pak, ini, Pak?
2: Ya, sebetulnya ini bentuk kepedulian RRI Semarang, bagaimana kita ingin bersama-sama para komunitas, stakeholder, pemerintah daerah, bagaimana membuat ekosistem musik di Semarang khususnya itu juga bisa berlangsung dengan baik, sehingga komunitas-komunitas itu bisa memberikan ruang ekspresinya. Kemudian juga RRI memberi kesempatan kepada komunitas, kelompok masyarakat untuk juga mengaktualisasikan seni budaya. Tidak hanya untuk orang tua, tapi juga untuk anak-anak. Seperti yang pagi tadi kita gelar juga, ada sajian tarian, kemudian parade jatilan dan semuanya itu juga menampilkan anak-anak di situ.
1: Terima kasih Pak Beban, sukses selalu. Dan pendengar Pro 3, bahwa kami informasikan bahwa tidak hanya masyarakat bagi supporter untuk menonton final Piala Dunia, RRI Semarang juga memberi perhatian terhadap tunanetra atau pertuni yang ada di Kota Semarang untuk menyaksikan dan mendengarkan final Piala Dunia 2026 ini. Dan kami informasikan juga bahwa selain itu, musik yang memberikan ada belasan grup musik yang ada di Semarang untuk memeriahkan laga final pada malam hari ini. Dari Semarang, Agus Ranto untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, suasana jelang dengar dan nonton bareng di lapangan Banteng, Jakarta Pusat langsung dilaporkan oleh Yorike Fitri. Yorike, silakan.
1: Ya, Wisnu, saat ini saya berada di kawasan lapangan Banteng, di mana beberapa saat lagi, tepatnya pukul 2 dini hari, final antara tim nasional Spanyol melawan Argentina akan dimulai, dan suasana di lapangan Banteng sejak kemarin malam hingga dini hari ini masih terlihat cukup ramai dengan masyarakat yang akan ikut menyaksikan jalannya nonton bareng. Dan saat ini saya sudah bersama dengan dua orang pendukung timnas nasional Spanyol dan juga Argentina. Selamat pagi dengan Mas Ilmi.
2: Bodia.
1: Mas Bodia, Mas Bodia, ini kan final antara Argentina dan Spanyol. Mendukung siapa?
2: Argentina dong. Oke. Karena juara bertahan. Ya, ada Messi pastinya.
1: Argentina akan menang
2: ya? Yakin banget, yakin banget.
1: Harga berapa nih kira-kira?
2: 4-1.
1: Oke. Dan ini satu lagi, selamat. Dan ini kalian masih apa?
2: Febri.
1: Febri, pendukung Spanyol ya?
3: Spanyol, Mbak. Ya biar ada juara baru aja Mbak gitu, biar lebih seru aja, jangan Argentina lagi aja gitu Mbak, gitu.
1: Yakin Spanyol akan jadi juara ya?
3: Yakin lah, yakin.
1: Skornya gimana?
3: Skor kalau dilihat Argentina kan di menit 60 sering bikin gol sekarang nih Mbak, tapi tetap 3-2 lah buat Spanyol.
1: Oke, terima kasih teman-teman, dan dapat saya informasikan tadi juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno sempat hadir karena sebelum acara nobar ini di lapangan Banteng juga diadakan acara hiburan dari beberapa band ibu kota seperti Tip X dan juga Armada, serta menghibur masyarakat yang memang sudah cukup terlihat cukup ramai sejak kemarin sore hingga dini hari, dan juga ada UMKM dan bazar, jadi masyarakat yang ingin menyaksikan atau nonton bareng final Piala Dunia bisa menikmati kuliner yang ada di kawasan lapangan Banteng ini. Dari kawasan lapangan Banteng Jakarta Pusat, Yorike Fitri, 3 RRI, plus mengudara untuk Indonesia.
0: Yorike, ya, untuk suasana lalu lintas di sana bagaimana, Yorike?
1: Ya, Wisnu, memang sejak kemarin malam sampai hingga dini hari ini situasi arus lalu lintas tepatnya di depan kawasan lapangan Banteng terlihat cukup padat karena memang banyak sekali masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi mereka seperti sepeda motor dan juga kendaraan roda 4, serta ada juga masyarakat yang menggunakan transportasi umum seperti Transjakarta dan juga kereta api, dan juga pengamanan di kawasan lapangan Banteng ini tidak terlalu diperketat oleh aparat kepolisian, dan banyak pula personil TNI yang juga ingin nobar dan bergabung dengan masyarakat yang telah berada di kawasan lapangan Banteng ini, dan mereka juga rata-rata mengenakan jersey dari timnas Argentina dan juga Spanyol, Wisnu.
0: Baik, Jorge, terima kasih atas laporan pandangan matanya.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnuwardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Asbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda di program Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan pada dini hari ini, hari yang telah kita nanti-nantikan pendengar, di mana pada pukul 2 waktu Indonesia Barat nantinya akan ada pertandingan partai final antara tim nasional Spanyol melawan tim nasional Argentina dalam Piala Dunia 2026 ini. Dan nantinya tentunya Anda bisa berkomentar mengenai prediksi skor di pukul 1:30 waktu Indonesia Barat atau 30 menit sebelum pertandingan dimulai. Dan tentunya pada malam hari ini atau dini hari ini saya tidak sendiri karena juga ada Bung Sabil, Bung Irfan dan juga Bung Zahran yang akan menemani Anda dan membantu Anda untuk berinteraktif nantinya. Ya, pada final ini mempertemukan dua tim terbaik dunia yaitu Spanyol dan juga Argentina. Bahkan banyak pengamat menyebut ini sebagai duel antara juara bertahan melawan tim paling konsisten sepanjang turnamen. Laga ini berlangsung di MetLife Stadium, New York, New Jersey, Amerika Serikat yang menjadi lokasi partai puncak Piala Dunia 2026. Argentina sendiri berpeluang mencetak sejarah sebagai negara pertama yang mempertahankan gelar juara dunia sejak Brasil pada 1958 dan 1962. Sementara itu, Spanyol mengincar gelar Piala Dunia kedua setelah sebelumnya menjadi juara pada edisi 2010. Laga ini juga dipandang sebagai simbol pergantian generasi dengan Lionel Messi yang mewakili era legenda berhadapan dengan Lamine Yamal, ikon masa depan sepak bola dunia. Dan juga Lionel Messi tampil sangat luar biasa sepanjang turnamen dengan kontribusi gol dan juga assist yang menjadi motor utama Argentina menuju final. Sementara itu, pelatih Spanyol Luis de la Fuente menegaskan tidak akan menerapkan man marking khusus pada Messi, tetapi akan meredamnya secara kolektif melalui organisasi tim. Bukan hanya itu saja, Spanyol datang ke final dengan pertahanan yang sangat solid, bahkan mereka hanya kebobolan 1 gol sepanjang turnamen hingga semifinal. Dan di mana final ini mempertemukan dua filosofi berbeda, di mana Spanyol mengandalkan penguasaan bola, organisasi permainan, dan pressing, sedangkan Argentina mengandalkan mental bertanding, intensitas, serta kreativitas individu. Dan nantinya, Anda bisa bergabung untuk berkomentar mengenai prediksi skor pada pukul 1:30 waktu Indonesia Barat di line telepon kami nantinya 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712 dan juga bisa melalui WhatsApp kami di 081399399888. Tapi sebelum itu akan saya putarkan beberapa dialog yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya menuju pertandingan nantinya. Dan tentunya ada beberapa informasi yang akan saya putarkan.
1: Messi. Oh, and England are in trouble. And Argentina, the world champions, are going to the 2026.
2: Argentina kembali membuktikan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia. La Albiceleste melangkah ke final Piala Dunia 2026 setelah memenangi 6 pertandingan sepanjang turnamen. Tim asuhan Lionel Scaloni kini tinggal selangkah lagi mempertahankan gelar juara dunia yang mereka raih pada edisi 2022. Perjalanan Argentina dimulai dengan menyapu

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Masih bersama kami, dan partai puncak Piala Dunia 2026 akan digelar pada dini hari nanti atau tepatnya pukul 2 waktu Indonesia Barat, yang akan mempertemukan Spanyol menghadapi Argentina dalam partai final Piala Dunia 2026. Dan melihat dari permainan ataupun langkah mereka dari fase grup hingga fase gugur pun, keduanya pun juga dinilai menjanjikan untuk meraih kemenangan atau menjadi juara pada Piala Dunia 2026. Kira-kira akan seperti apakah jalannya pertandingan di partai puncak atau partai final nanti? Apakah status juara bertahan Argentina menjadi modal pengalaman yang lebih diunggulkan daripada Spanyol? Kami akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bung Ari DP.
2: Bung Rudi, saya selalu.
1: Argentina tampil di final Piala Dunia 2026 dengan status juara bertahan di partai final pada 2022. Dan apakah modal

0: Tapi saya kira apapun latar belakang Argentina, Spanyol juga merupakan juara Eropa ya. Jadi saya kira Spanyol juga skuad Spanyol memiliki kepercayaan diri yang tinggi juga di pertandingan nanti.
1: Oke. Tapi kalau bicara tentang Argentina yang sangat menarik, selalu ada hal-hal penting untuk penentuan kemenangan. Apa sih faktor X tadi yang menjadi pembeda dengan tim-tim lain?
0: Iya, saya kira faktor pembedanya pasti adanya Lionel Messi di Argentina ya. Hmm. Jadi semua orang di Piala Dunia ini rupanya sangat memberitakan Messi itu begitu luar biasa. Dan kita lihat juga memang Messi peranannya sangat besar sekali di dalam skuad Argentina. Jadi saya kira para pemain Spanyol pun juga mungkin lebih banyak fokusnya untuk bagaimana cara mengatasi Messi ini di lapangan nanti. Jadi saya kira Argentina memiliki keuntungan di sisi nama besar Messi ya di pertandingan nanti.
1: Oke, kalau dari sisi Spanyol menurut Anda, apa yang menjadi yang menjadi kekuatan Spanyol selama ini hingga mengantarkan mereka sampai pada titik puncak final Piala Dunia ini?
0: Iya, saya kira kalau Spanyol saya lebih melihatnya bagaimana pencapaian mereka di 7 pertandingan sampai semifinal kemarin mereka baru kebobolan 1 gol. Ini memperlihatkan bagaimana kualitas dari pertahanan Spanyol itu sendiri, kemudian juga bagaimana Fuente mampu memilih taktik dan strategi yang tepat di setiap lawan yang dihadapi. Saya kira ini adalah fokus dari seluruh anggota tim Spanyol itu sendiri yang menjadi kekuatan. Jadi mereka lebih lebih memiliki kebersamaan dan kekompakan yang luar biasa, karena memang di Piala Dunia dengan catatan satu gol sampai mereka bisa lolos ke final itu begitu luar biasa. Ini bukan berita biasa kalau menurut saya. Ini modal besar buat mereka.
1: Oke, apa yang harusnya dipelajari Spanyol dari Argentina ketika mereka mengalahkan Mesir kemudian juga mengalahkan Inggris di partai semifinal ini, untuk nantinya De La Fuente ini akan meramu atau taktik yang strategi untuk meredam permainan dari Argentina?
0: Iya, saya kira Fuente harus berhati-hati ya, terutama di 10 menit terakhir pertandingan, karena biasanya Argentina ini baru kayak menyengat gitu ya di jelang 10 menit pertandingan, dan terbukti banyak gol mereka tercipta di akhir-akhir pertandingan seperti itu, dan itulah yang selalu memunculkan drama. Jadi saya kira Fuente harus berhati-hati di menit-menit terakhir di pertandingan itu sendiri. Okay. Selain juga tentu harus berhati-hati di awal pertandingan juga begitu.
1: Iya, kalau kita belajar pertandingan semifinal Inggris berhadapan dengan Argentina, bagaimana ada beberapa pemain yang memang mengawal Lionel Messi ketika itu, tetapi ya itulah Messi, dia memiliki kemampuan yang berbeda, tidak hanya menciptakan gol tetapi juga bisa memberikan assist yang matang untuk teman-temannya. Nah, apa yang melihat dari situasi seperti itu, apakah itu akan juga terjadi pada dini hari nanti, Messi mendapatkan ekstra pengawalan ketat dari pemain-pemain Spanyol?
0: Iya, pastinya jangan mengulangi kesalahan dari Bellingham di pertandingan Inggris melawan Argentina kemarin ya. Jadi mereka sempat berdebat dengan Messi gitu. Kalau kita lihat banyak rekaman pertandingannya, banyak berdebat dengan Messi dan akhirnya Messi seperti tersangkut juga gitu untuk mengobrak-abrik pertahanan Inggris itu sendiri, dan terbukti 2 asis yang dilepaskan Messi mampu menjadi gol. Ini memperlihatkan para pemain Spanyol jangan sampai terprovokasi kemudian bermain normal gitu ya, fokus saja ke pertandingan, karena memang Argentina ini tidak bisa dilawan dengan situasi yang emosinya tinggi, kemudian karena fokusnya takutnya pecah, dan setelah itu Argentina bisa memanfaatkan dengan baik begitu.
1: Oke, kira-kira akan seperti apa strategi secara umum ya dari Spanyol nanti, selain mereka harus mengawal pertahanan mereka yang selama ini masih kebobolan 1 gol, tetapi mereka harus mampu untuk membuat atau menciptakan gol dari soliditas permainan yang mereka jalankan ini, Bung Ari?
0: Iya, saya kira kalau ditanya tentang apa yang harus dipersiapkan gitu ya, saya kira kita harus membaginya menjadi 3 blok ini permainannya. Di lini belakang kemungkinan nanti ada Aymeric Laporte akan berhadapan dengan Messi. Kayaknya pemain ini akan ditugaskan tersendiri ya untuk mengawasi terus pergerakan Messi begitu. Kemudian di lini tengah Rodri yang mencatatkan 83 km sejauh ini menjadi nilai yang tertinggi di seluruh pemain di dalam dunia sekarang ini. Saya kira Rodri bertarung dengan Enzo Fernandez di lini tengah ini, mereka menjadi sentra di lini tengah. Kemudian di lini depan ada Lamin Yamal dan Tagliafico. Ini saya kira pertemuan mereka di lapangan nanti akan

0: intensif gitu ya. Terutama bagaimana menghentikan Yamal yang saya kira ini pemain muda yang sangat bagus sekali ya, dan bisa sewaktu-waktu mengancam Argentina entah lewat tendangan dari luar kotak penalti, kemudian penetrasinya ke dalam kotak penalti juga, ini yang harus kita perhatikan.
1: Ya, itu Rodri memang luar biasa ya, dia bisa lari kemana-mana ya, dari depan sampai ke belakang untuk menjaga permainan ataupun tempo permainan. Kira-kira nanti perannya akan sama atau ada yang berbeda dari Rodri nanti?
0: Ya, saya kira perannya masih akan sama ya. Dia menjadi pusat permainan di lini tengah Spanyol selain sebagai kapten. Sekali lagi, dia mencatat 648 operan dengan tingkat akurasinya 93%. Ini catatan yang saya kira Scaloni juga sudah memperhitungkan bagaimana ini Rodri jangan sampai bebas untuk mendistribusikan bola, kemudian mengontrol permainan di lini tengah dan lain-lainnya. Saya kira ini Rodri juga menjadi pemain yang harus diwaspadai oleh Argentina, karena bagaimanapun Spanyol dengan kekompakan mereka sudah mampu melaju sampai ke final.
1: Oke, sebenarnya ini lebih cenderung ke adu strategi atau taktik dari kedua pelatih, atau memang ketenangan dari para pemain ketika mereka halang atau mereka berada di tengah lapangan ini, Bung Ari?
0: Saya kira kalau dari sisi taktik dan strategi, kemudian bagaimana kemampuan masing-masing pemain, kedua tim sudah saling mengetahui ya, tidak ada yang tertutup gitu ya, semua sudah saling mengetahui bahwa nanti pasti Spanyol akan memainkan formasi 4-2-3-1, kemudian Argentina juga formasi dasarnya 4-4-2. Di sini saya melihat justru ketenangan dari para pemain itu sendiri untuk mengatasi tensi pertandingan dalam terutama di menit-menit awal ya. Saya kira di menit awal pun mereka juga akan bermain berhati-hati gitu. Jadi saya kira pertandingan masih akan alot gitu. Kecuali kedua tim sama-sama bermain terbuka gitu. Seperti pertandingan perebutan peringkat 3 tadi ada 10 gol yang tercipta. Tapi saya kira di pertandingan final ini resikonya terlalu besar ketika sebuah tim langsung menggelar formasi dengan permainan terbuka, ini akan sangat berisiko.
1: Oke, siapa yang akan mengambil inisiatif menyerang duluan kalau gitu?
0: Saya kira Argentina bisa, kemungkinan dia di menit-menit awal akan mencoba untuk bermain lebih terbuka ya, karena mereka pasti penasaran juga bagaimana pertahanan Spanyol bisa sekuat ini dengan satu gol, hanya kebobolan satu gol dalam 7 pertandingan. Jadi saya kira Argentina akan lebih mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu. Tapi Spanyol juga kita tidak bisa melupakan ada banyak pemain di sana yang memiliki ketenangan dan lain-lainnya, dan pengalaman yang besar untuk memberi kejutan, tidaknya di pertengahan babak pertama.
1: Ya, Spanyol kita kenal memang pertahanannya luar biasa ya, dan siapa atau sampai dengan saat ini memang sulit untuk dibongkar. Nah, kira-kira kalau menurut Anda, dari permainan Argentina selama ini, senjata apa sih yang harus diwaspadai, terutama pemain-pemain belakang Spanyol, dari skema serangan balik begitu mereka berhasil merebut bola serangan Argentina dan mereka membuat skema serangan balik? Apa yang perlu diwaspadai di sini?
0: Ya, saya kira Spanyol harus menghentikan serangan dari Argentina sejak garis depan ya, jangan sampai masuk semakin ke dalam gitu. Karena saya tahu Argentina ini banyak pemain dengan naluri menyerang yang lebih tinggi gitu. Jadi saya kira pertahanan paling depan di garis depan itu sudah harus mampu mengeblok serangan-serangan Argentina. Meskipun nanti ketika masuk ke lini kedua, kemudian masuk ke pertahanan di empat sejajar ada Pedro Porro, kemudian Jubarsi, Laporte dan Cucurella pasti juga sudah bisa memberi antisipasi bagaimana ketika serangan-serangan Argentina ini mampu menembus dari sisi sayap, kemudian atau dari tengah, ini yang harus diwaspadai oleh mereka.
1: Iya, artinya bisa nggak kalau nanti seandainya terjadi pertarungan di lini tengah dan siapa yang unggul itu akan lebih mendominasi permainan?
0: Ya, saya kira prinsip di sepak bola itu siapa yang menguasai lini tengah itu yang akan keluar sebagai pemenang. Saya kira itu masih akan berlaku di pertandingan nanti. Tinggal bagaimana para pemain kedua tim mengelola fokus permainan mereka. Jangan sampai terpancing dengan insiden-insiden kecil yang karena kita tahu ada VAR ya. Satu keputusan VAR yang bisa mengubah jalannya pertandingan gitu. Jadi saya kira pemain harus lebih konsentrasi dan berhati-hati di lapangan, jangan sampai membuat pelanggaran yang tidak perlu. Karena saya kira banyak eksekutor-eksekutor di tendang bebas yang mengincar gawang masing-masing tim gitu.
1: Oke, sektor mana sih dari Spanyol itu yang paling rawan untuk dieksploitasi oleh Argentina?
0: Iya, saya kira lininya Messi. sisi ya, dari sisi bisa sisi sayap kanan dan kiri. Saya kira ini ada sedikit ada celah di situ. Tapi saya kira Spanyol juga sudah membuat antisipasi ya, karena bagaimanapun Argentina ini punya banyak pemain yang bisa masuk dari lini kedua, kemudian melepaskan tindakan dari luar kotak penalti seperti Enzo Fernandez kemarin mencetak gol dari semifinal di luar kotak penalti dari Asus Messi. Ini memperlihatkan hal-hal kecil seperti ini, pemain Spanyol harus lebih disiplin dalam memantau pergerakan para pemain dari Argentina.
1: Ya, kalau melihat tipikal permainan keduanya, apakah apalagi di partai final banyak kartu nggak ini kira-kira nanti nih, Bung Ari?
0: Ya, tinggal bagaimana para pemain mengelola emosi mereka itu sendiri ya. Jangan sampai terbawa dengan atmosfer pertandingan misalnya. Karena bagaimanapun sekali lagi satu kesalahan kecil itu bisa memberi efek yang sangat besar di menit-menit berikutnya. Jadi jangan sampai ada keluar kartu terlebih dahulu. Jadi saya kira mereka harus berhati-hati untuk membuat pelanggaran atau gerakan-gerakan yang tidak perlu.
1: Ya, ada yang menarik ini Bung. Di partai, kita melihat dari partai semifinal kemarin ya, bagaimana Scaloni melakukan rotasi pemain justru seperti Martinez itu dipasang di babak kedua dan ternyata membuahkan hasil bahkan untuk di mendekati peluit akhir. Seberapa besar sih pemain pengganti di bangku cadangan ini untuk menjadi pemecah kebuntuan terutama di babak-babak krusial babak kedua?
0: Iya, saya kira kedua tim pasti akan pelatih kedua tim akan menyimpan pemain-pemain yang sekiranya bisa menjadi super sub gitu ya, atau bisa menjadi pembeda pertandingan, karena mereka kesadar gitu ada potensi pertandingan ini bisa sampai ke perpanjangan waktu misalnya, bahkan sampai adu penalti itu. Jadi saya kira pasti kedua pelatih akan menyimpan beberapa pemain yang sekiranya ini ketika ini buntu bisa dimasukkan salah satu pemain yang bisa mengubah jalan pertandingan. Kalau ini tetap buntu, bagaimana dia membuat alternatif lain dengan memasukkan pemain dengan tipe-tipe yang sekiranya harus diturunkan untuk bisa mengatasi permainan lawan.
1: Oke, kalau harus berlanjut ke perpanjangan waktu, menurut Anda tim mana yang memiliki kedalaman skuad yang lebih mumpuni atau lebih bugar lah tentunya?
0: Saya kira kedua tim sama-sama bugar ya di pertandingan nanti ya. Jadi mereka sudah mempersiapkan skema-skema ini pertandingan kira-kira mau sampai mana nih. Kemudian ketika 10 menit akhir pertandingan itu sekiranya masih situasi deadlock gitu ya, atau belum ada yang unggul gitu. Saya kira mereka akan membuat pertandingan skemanya menjadi perpanjangan waktu. Kemudian kalau perpanjangan waktu juga kira-kira masih buntu juga, ya itu tadi akan berlanjut dengan adu penalti. Jadi menurut saya kedua pelatih ini akan lebih detail ya dalam melihat menit per menit gitu. Jadi dari menit 15 menit pertama, kemudian kedua dan ketiga dan seterusnya, mereka akan coba mencermati nih perubahan-perubahan apa yang terjadi di lapangan.
1: Iya, mereka itu bertemu ternyata 14 kali ya. Saya baru nemu datanya ini. 14 kali pertemuan, Argentina menang 6 kali, Spanyol menang 6 kali dan imbang 2 kali. Artinya imbang ini ya. Ini imbang nih. Oke, kalau perpanjangan waktu tadi seperti itu, kalau harus adu penalti, kita bicara kiper nih, Unai Simon atau Martinez?
0: Ya, kalau dari sisi itu saya yakin Emi Martinez lebih bisa ini ya, memainkan psikologis yang lebih berpengalaman ya, karena di final 4 tahun lalu juga dia menghadapi seperti itu, ada momen ketika Argentina mendapat penalti gitu. Cuma ya saya kira Unai Simon di Spanyol juga sudah terbukti gitu, karena ya sekali lagi baru satu kali kebobolan juga di Piala Dunia ini, bukan main-main, baik dari sisi penjaga gawang maupun pertahanan dari Spanyol itu sendiri. Jadi saya kira ini Argentina punya batu karang yang sangat keras itu untuk dibongkar di pertandingan nanti.
1: Oh, akan ada kejutan-kejutan instan nggak ini kira-kira di pertandingan final dini hari nanti ini?
0: Iya, potensi kejutan itu akan selalu ada ya, karena namanya sepak bola itu kan penuh drama. Tapi saya kira kejutan itu akan terjadi di menit-menit akhir pertandingan. Karena ya sekali lagi, saya yakin kedua tim di awal-awal pertandingan masih akan bermain berhati-hati. Karena mereka nggak mau kesalahan kecil bisa berakibat fatal di menit-menit berikutnya. Itu kan sangat berat sekali. Ketinggalan satu gol pun di pertandingan seperti final ini akan sangat berat buat mereka untuk mengejar.
1: Oke, ini tanpa mendahului hasil dan juga teman-teman ada yang Spanyol, kalau pagi hari ini tim kita ini kebanyakannya Argentina ini. Nah, ini tanpa mendahului hasil, gimana ini kira-kira laju skor atau prediksi skor atau persentase peluang juara lah menurut kacamata Anda ini?
0: Oke. Ya, jadi saya kira kalau Spanyol ini baru memainkan final kedua ya. Ya. Jadi mereka mengincar trofi kedua. Sebaliknya Argentina ini adalah final ketujuh buat mereka. Dengan tiga diantaranya final itu kalah dan tiga diantaranya berhasil menang. Saya kira dari sisi motivasi kedua negara sama-sama punya motivasi yang tinggi untuk menambah koleksi gelar juara. Tapi sekali lagi karena ini mungkin era puncaknya dari Lionel Messi ya, ya wajar kalau banyak orang mengunggulkan Argentina. Tapi saya kira persentase kemenangannya 5-5 buat Spanyol.
1: Hah? Oke, 5-5 buat Spanyol ya. Oke, kita tunggu nanti nih Bung Ari ya.
0: Iya.
1: Bung Ari makasih ya udah ngobrol dengan kami. Nanti kalau bisa kita nonton bareng apakah 5-5 itu terbukti benar atau justru yang 4-5 menjadi 75% nanti. Oke, Ari, salam olahraga.
0: Iya. Terima kasih Bung Rudi.
1: Iya. Demikian tadi pemerhati sepak bola Ari DP, kita berbincang mengenai final Piala Dunia yang akan digelar dini hari nanti yang akan mempertemukan Spanyol menghadapi Argentina.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jaringan Berita Nasional.

0: Ya baik pendengar, kita kembali di suasana final Piala Dunia 2026 di mana masyarakat sangat antusias mengikuti pelaksanaan kegiatan nonton bareng atau nobar Pesta Bola Dunia 2026 yang dilaksanakan di Bos Blok Kota Medan bersama Kementerian Komdigi. Laporan selengkapnya oleh Ilham Daulay. Ilham.
1: Ya, baik pendengar, saat ini saya berada di Pos Blok Kota Medan. Ya, bahwasanya di tempat ini dilaksanakan nonton bareng final Pesta Bola Dunia 2026 yang digelar oleh Kementerian Komdigi Republik Indonesia. Ya, ya, menurut pantauan RRI, masyarakat sangat antusias mengikuti pelaksanaan kegiatan nonton bareng final Pesta Bola Dunia 2026 bersama Kementerian Komdigi. Ya, acara ini berlangsung di Pos Blok Kota Medan pada malam ini hingga ke dini hari nanti. Sejak dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat malam tadi, masyarakat sudah mulai berdatangan ke lokasi untuk mengikuti rangkaian pelaksanaan nobar jelang kick-off final Pesta Bola Dunia bersama Kementerian Komdigi sebelum dimulainya nonton bareng. Ya, rangkaian acara ini seperti talk show dengan tema ekosistem digital dan merajut harapan baru Medan melalui digitalisasi dan inovasi. Itu merupakan materi yang disampaikan dalam talk show tersebut. Dan selain itu ada juga preparation road nobar pesta bola serta penampilan hiburan dan musik yang dihadiri sejumlah komunitas kreatif, pelaku industri digital, konten kreator, stand up, mahasiswa hingga masyarakat umum. Ya, saat ini acara sedang berlangsung, sedang menampilkan hiburan musik. Berbagai rangkaian acara juga tadi sangat antusias diikuti oleh para pengunjung. Ya, dalam kegiatan talk show ini juga pemateri menyampaikan bisnis di era digital. Ya, pengunjung juga diberikan motivasi dalam kegiatan talk show yang menghadirkan narasumber yang sangat inisiatif, inspiratif dengan tema ekosistem digital dan merajut harapan baru Medan melalui digitalisasi dan inovasi tersebut. Ya, menurut pantauan RRI, acara nobar ini akan dimulai pada pukul 2 dini hari nanti. Ya, saat ini akan dilaksanakan dilaksanakan kegiatan kuis, stand up comedy, games berhadiah bagi para pengunjung yang hadir di Facebook di Kota Medan ini. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan dari Medan, Sumatera Utara, RRI Turus Mudara untuk Indonesia.
0: Ilham, halo Ilham. Ilham?
1: Ya.
0: Bung Ilham, apakah kondisi di sana, keadaan di sana ada ini ya, UMKM-UMKM yang ikut hadir untuk meramaikan suasana nobar di sana, Bung Ilham?
1: Ya, menurut pantauan saya berada di Pos Blok Kota Medan ini, ya, di suasana di tempat acara juga ada UMKM yang berasal dari Pos Blok yang berdekatan dengan lokasi kegiatan acara. Ya, itu berbagai UMKM dari jenis makanan dan minuman seperti itu.
0: Untuk pengamanannya bagaimana di sana, Bung Ilham? Apakah ada polisi yang mengamankan dan juga keadaan lalu lintas di sana bagaimana? Apakah terlanda macet atau bagaimana, Bung?
1: Ya, baik. Ya, di depan acara kegiatan ini juga sangat ramai ya, kita lihat ya. Seluruh kendaraan dan juga road bike itu roda 2 dan roda 4 parkir di depan acara ini. Namun untuk arus lalu lintas tetap berjalan dengan tertib dan juga dilakukan pihak pengamanan dari sejumlah dari polisi dan pihak keamanan lainnya.
0: Baik, terima kasih Bung Ilham atas laporan pandangan matanya. Selamat malam, selamat dini hari.

memiliki rekor sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada 2 edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974. Müller juga mencatatkan namanya sebagai pencetak gol kemenangan bagi Jerman Barat pada final 1974 melawan Belanda. Posisi kedua ditempati legenda Brazil, Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002. Sementara itu, posisi pertama masih dipegang penyerang Jerman, Miroslav Klose. Ia mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002, saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Hey, bersiapa? Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
2: Pak Ijon Janbi itu lahir di Bosco 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser, dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
3: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, ocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya, ya mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
4: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Kabupaten Sragen menuai sorotan dari Komisi 1 DPRD Sragen dan juga tokoh masyarakat setempat. Sorotan ini menyusul adanya dugaan pengelolaan SDM yang tidak profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme. Laporan selengkapnya oleh Mulato Isan.
1: Kan tinggal bupati selaku wasit modal untuk menentukan ya, dan yang paling utama kan kondisi saat sekarang ini.
2: DPRD Sragen menyoroti sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan badan usaha milik daerah BUMD Kabupaten setempat. Rekrutmen pegawai di perusahaan plat merah daerah itu dinilai tidak profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme. Hubungan kekerabatan di dalam internal BUMD dituding menjadi batu sandungan yang menutup pintu bagi talenta luar yang potensial dan dinilai legislatif menyebabkan pengembangan BUMD stagnan. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Sragen Indro Supriyadi saat dijumpai di kantornya. Indro mengungkapkan fakta di lapangan menunjukkan banyak posisi pegawai yang saling terkoneksi sebagai anggota keluarga. Pihaknya mendesak Bupati Sragen selaku pemegang otoritas tertinggi untuk segera turun tangan melakukan evaluasi total. Penataan ulang sistem rekrutmen kepegawaian mutlak dilakukan agar BUMD tidak berubah fungsi menjadi perusahaan keluarga. Tak hanya level staff, Indro juga mewanti-wanti agar pengisian pos strategis seperti direksi dan komisaris dilakukan secara objektif dan bebas dari praktik transaksional.
3: Ya, harus melakukan proses seleksi secara profesional dan objektif. Jangan sampai kemudian terjadi kasus suap menyuap.
4: Lumayan,
3: direktur mesti tidak menanggung.
2: Terpisah mantan Dewan Pengawas PDAM Sragen Tatak Prabawanto tak menampik tudingan tersebut. Ia menilai jika ada persoalan kepegawaian yang sempat difasilitasi oleh DPRD, hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi. Saat ini momentum pembenahan itu ada di tangan Bupati selaku kuasa pemilik modal KPM, terutama karena ada dua posisi direktur yang saat ini masih kosong. Terkait kompetensi dan aturan main, Tatak mengingatkan seluruh regulasi rekrutmen dan hak-hak kewajiban pegawai sejatinya sudah tertuang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Mantan Sekda Sragen itu juga menunjuk adanya komparasi regulasi mulai dari Permendagri lama hingga regulasi terbaru yakni Permendagri nomor 23 tahun 2024.
1: Kalau terkait kompetensi kan semua sudah ada ketentuannya. Paling tidak mereka sudah mengetahui apa itu syarat-syarat yang sudah ditentukan toh dalam pengisian itu. Kalau hal-hal yang terkait dengan kebahagiaan di situ kan ada keterkaitan hak, kewenangan, kewajiban, larangan kan semua sudah diatur. Baik itu Permendagri yang lama maupun Permendagri yang baru kan 23/2024.
2: Tatak Prabawanto menekankan siapapun yang ditunjuk menduduki jabatan di BUMD harus mampu membuktikan kapasitasnya secara profesional. Kunci utama agar BUMD Sragen lepas dari stigma negatif adalah penerapan good corporate governance sehingga menunjukkan bahwa perusahaan daerah tersebut benar-benar profesional. RRI Surakarta Mulato Isan melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan program makan bergizi gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Laporan selengkapnya oleh Anik Hasanah.
1: Program makan bergizi gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan, data mengenai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG masih terus berubah, termasuk terkait isu penghentian sementara atau suspend terhadap sejumlah SPPG. Emil menjelaskan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan MBG merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional atau BGN. Sementara pemerintah daerah berfokus melakukan pengawasan di lingkungan sekolah, termasuk memastikan kualitas makanan yang diterima siswa.
2: Ada apa itu? Itu dinamis itu. Karena contoh ditanya, ada berapa SPPG yang kena suspend? Itu aja hari ini sama besok angkanya bisa berubah. Gitu. Jadi kita tunggu informasi lebih lanjut. Dari KPPG-nya ada dua, satu Pak Said, satu Bu Kusmayati. Tapi saya kayak kemarin WA kok. Saya langsung WA kemarin, ini mulai sekolah, MBG-nya udah mulai lanjut enggak? Gitu. Saya... Insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
1: Namun di lapangan masih ada siswa yang mengaku belum pernah menerima manfaat program MBG sejak awal masuk sekolah. Salah satunya disampaikan seorang wali murid Mama Naren.
3: Mungkin belum kali ya, soalnya kalau dari TK-TK yang sebelah itu sudah, cuman anak saya TK-nya belum, gak ada pengumuman dari gurunya. Dari semenjak hari pertama masuk, ya bekalnya bawa sendiri, enggak dapat dari MBG.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan masih menghimpun data SPPG yang telah kembali melayani program MBG, termasuk sekolah yang belum dapat dilayani karena data peserta didik baru masih dalam proses pendataan. Ani Hasanah melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Mendapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Messi. Oh, and England are in trouble. And Argentina, the world champions, are going to the 2020.
2: Argentina kembali membuktikan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia. La Albi Celeste melangkah ke final Piala Dunia 2026 setelah memenangi 6 pertandingan sepanjang turnamen. Tim asuhan Lionel Scaloni kini tinggal selangkah lagi mempertahankan gelar juara dunia yang mereka raih pada edisi 2022.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan tentunya sembari kita menunggu jalannya pertandingan antara Timnas Spanyol melawan Timnas Argentina dalam laga final 2026 Piala Dunia ini, tentunya kita juga akan mengupdate bagaimana keadaan atau suasana nobar dan juga dengar bareng di berbagai wilayah di tanah air.

0: Baik, final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina disambut antusias masyarakat Sumatera Barat melalui kegiatan nonton bareng di berbagai daerah. Di Kota Padang, halaman kantor Gubernur Sumatera Barat menjadi salah satu pusat keramaian yang dipadati warga. Laporan selengkapnya langsung disampaikan oleh Febian Syafitra. Febian.
1: Saya melaporkan langsung dari halaman kantor Gubernur Sumatera Barat. Sejak malam tadi, sejak dini hari tadi, ribuan warga telah memadati area halaman kantor Gubernur Sumatera Barat. Tepatnya di depan Videotron untuk menyaksikan laga final Piala Dunia antara Argentina melawan Spanyol. Tampak warga duduk di menggunakan alas, karpet, dan plastik lainnya untuk menunggu kick-off berlangsung. Di sirkuit ini juga diramaikan oleh pedagang UMKM yang menjual berbagai makanan dan minuman dari soto hingga kopi keliling. Saat ini saya bersama dengan Kepala Stasiun TVRI Sumatera Barat, Pak TBM Yusuf Hidayat. Pak, menurut Bapak gimana antusiasme masyarakat Sumatera Barat nih, Pak?
2: Baik, terima kasih. Jadi alhamdulillah hari ini kita memang menggelar kegiatan nonton bareng ya di berbagai titik, salah satunya adalah di kantor pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Alhamdulillah kita bisa melihat langsung bagaimana antusiasme para warga masyarakat di Sumatera Barat. Ribuan masyarakat berduyun-duyun ya, meskipun tadi sempat pada diguyur hujan, tetapi alhamdulillah hari ini cuaca semakin cerah. Ini menandakan bahwa kegembiraan masyarakat Sumatera Barat sangat antusias untuk bisa nonton bareng di kantor gubernur.
1: Nah, Bapak sendiri menjagokan siapa nih, Pak? Kalau boleh tahu, Pak.
2: Ya, kalau saya secara pribadi, kita tetap Spanyol, ya. Okay. Karena memang Spanyol saya lihat komposisinya yang luar biasa dengan pemain-pemain yang muda-muda, ya, dan semangat yang luar biasa, semangat tim yang dikedepankan.
1: Baik, Pak. Terima kasih, Pak Yusuf. Selain di halaman.
2: Baik, terima kasih, sukses, dan saya sampaikan juga terima kasih untuk RRI di pusat, ya. Mudah-mudahan kolaborasi kita juga bisa terus dilakukan, bagaimana kita bisa memberikan hiburan bagi masyarakat, karena saya juga sampaikan bahwa di kantor gubernur juga ini kita cukup banyak nih UMKM-UMKM yang menandakan bahwa kita harus berperan penting bagaimana dilihat ekonomi di Sumatera Barat juga bisa terus meningkat dengan adanya nonton bareng di berbagai titik di Sumatera Barat. Terima kasih.
1: Baik. Terima kasih, Pak. Dapat kami laporkan juga panitia menyiapkan berbagai dokumen dan hadiah utamanya dapat kita lihat adalah sepeda motor. Selain di halaman kantor Gubernur Sumatera Barat, sejumlah daerah dan juga Kota Padang, ada beberapa banyak titik nobar lainnya, seperti di Masjid Al-Hakim yang menyelenggarakan juga nonton bareng. Selain itu, dari daerah-daerah lainnya dapat kami laporkan juga dari Kabupaten Kota sudah menggelar nonton bareng juga. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bung Febian, halo. Apakah ya, untuk keadaan suasana lalu lintas di sana bagaimana? Apakah sampai macet begitu untuk keramaiannya sehingga menimbulkan macet begitu, Bung Febian?
1: Dari pantauan kami di depan kantor Gubernur Sumatera Barat, memang dipenuhi kendaraan yang diparkirkan di mana ini menjadi tempat parkir khususnya mobil. Namun dari pandangan kami, lalu lintas masih lancar, terkendali, meski sedikit padat, karena banyaknya masyarakat yang menuju ke kantor Gubernur Sumatera Barat.
0: Oke, baik. Terima kasih Bung Febian atas laporan pandangan matanya.

0: Dan sementara itu, kemeriahan jelang dengar dan nonton bareng final Piala Dunia di kantor Bupati Sanggau, Kalimantan Barat selengkapnya akan dilaporkan oleh Bung Okto Ferandi dari RRI Antikom. Bung Okto, silakan.
1: Ya, terima kasih untuk dini hari ini ya, meskipun suasana sedang hujan ya, terlebih khusus untuk wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, tapi ini tidak menyurutkan semangat para pendukung Argentina dan Spanyol di malam hari ini, karena antusias masyarakat ini cukup ramai ya, bahkan di halaman kantor Bupati Sanggau di mana dilaksanakan kegiatan nonton bareng ini, masyarakat memenuhi halamannya. Dan antusiasme masyarakat ini tidak hanya terlihat dari ramainya warga yang datang, tetapi juga diramaikan dengan sejumlah pelaku UMKM yang turut juga ambil bagian untuk berjualan di malam hari ini. Bahkan sejumlah acara hiburan turut diadakan dengan seperti karaoke sembari menunggu pertandingan dimulai. Dan antusiasme ini juga terlihat dari sejumlah masyarakat yang menggunakan jersey tim kesayangannya masing-masing ya. Meskipun beberapa tim harus menerima kenyataan ya, di malam hari ini dua tim akan bertanding antara Spanyol dan juga Argentina, tapi tidak menyurutkan masyarakat Kabupaten Sanggau untuk ikut nonton bareng di halaman kantor Bupati. Dan untuk halaman kantor Bupati Kabupaten Sanggau ini juga diramaikan dengan sejumlah OPD, bahkan Wakil Bupati Sanggau juga turut ikut ambil bagian untuk menyaksikan secara langsung penentuan Piala Dunia di malam hari ini. Demikian informasi dari Kabupaten Sanggau, Dr. Ferandi, Pro 3 Terus Mudra untuk Indonesia.
0: Bung Okto, halo Bung Okto.
1: Ya, siap.
0: Ya, apakah ini untuk nobarnya ini dimulai kapan ini? Apakah mulai dari tadi siang persiapannya atau bagaimana?
1: Kalau untuk persiapan kita mulai dari malam ya, sekitar jam 10 tadi. Ini masyarakat sudah mulai berdatangan, dan bahkan pelaku-pelaku UMKM ini sudah mendirikan booth-nya. Ini dari tadi malam ya, bahkan sampai subuh ini masyarakat juga masih terus berdatangan hingga saat ini. Dan masyarakat juga karena di halaman kantor bupati ini tanahnya tanah lapang ya, masyarakat beberapa inisiatif membawa alatnya masing-masing untuk menyaksikan Piala Dunia di malam hari ini.
0: Baik Bung Okto, terima kasih atas laporan pandangan matanya.

Baik pendengar, saya informasikan juga bahwasanya nanti sebelum kita mulai pertandingan ya antara Spanyol melawan Argentina,

0: ini terhitung hingga akhir tambahan waktu 120 menit jika imbang. Dan siapa pencetak gol pertama? Jadi nanti sekalian para pendengar menebak skornya dan juga sebutkan siapa yang akan menjadi pencetak gol pertama dalam laga pertandingan nantinya. Yang betul, yang benar nantinya akan mendapatkan hadiah spesial dari kami. Dan jangan sampai ketinggalan karena ini adalah apa ya, laga yang spesial sekali ya, final Piala Dunia di akhir ini, di dini hari ini pada Senin. Karena Piala Dunia ini 4 tahun sekali ya pendengar ya. Dan khusus di tahun ini LPP TVRI dan juga RRI memiliki hak siar sehingga bisa menyiarkan pertandingan Piala Dunia ini secara eksklusif. Nanti Anda bisa sampaikan ya di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712 untuk tebak kuisnya. Dan masih dalam suasana pertandingan nobar ya, pertandingan Piala Dunia 2026 ini nobar dan juga dengar bareng. Di mana ribuan masyarakat, di mana ribuan masyarakat mengikuti kegiatan dengar dan nonton bareng di depan auditorium RRI Yogyakarta. Bagaimana keseruannya? Berikut laporan langsungnya disampaikan oleh Rosihan Anwar dari RRI Yogyakarta. Bung Rosi, silakan.
1: Bung Wisnu, pendengar RRI dimanapun Anda berada, dan saat ini sudah memasuki pukul 1.26 waktu Indonesia Barat. Luar biasa suasana di Yogyakarta, khususnya di halaman auditorium LPP RRI Yogyakarta, di mana saat ini ada ribuan warga masyarakat tua muda yang ikut tumpah ruah, termasuk juga penyandang disabilitas dari Pertuni yang turut hadir dalam acara tonton dan dengar bareng yang digelar oleh LPP RRI Yogyakarta. Yang menarik pendengar, untuk kali ini jumlah penonton ataupun masyarakat yang hadir jauh melebihi ketika pertandingan semifinal dan juga pertandingan perempat final yang sempat digelar di RRI Yogyakarta. Dan saat ini saya bersama dengan Ketua Panitia Penyelenggara yaitu Bapak Surya Bahtera. Kita akan berbincang sejenak terkait dengan konsep acara dan kemeriahan yang ada di depan auditorium LPP RRI Yogyakarta ini. Selamat pagi Pak Surya.
2: Selamat pagi Bung Rosi.
1: Ini untuk pendengar RRI seluruh Nusantara, bagaimana Bapak bisa menggambarkan kemeriahan pesta bola dunia dan juga nonton dan dengar bareng partai final pada pagi hari ini, Pak?
2: Ini tidak disangka, Mas Rosi dan pendengar RRI di mana saja berada. Dini hari ini di halaman Pro 2 RRI Yogyakarta kita menyelenggarakan nobar dan debar secara outdoor, dan animo di masyarakat Jogja ternyata luar biasa sehingga kami panitia juga menyediakan tempat-tempat dari berbagai sudut untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat penggemar bola termasuk dari teman-teman Pertuni menyaksikan acara tersebut.
1: Dan ini menariknya juga ada UMKM Pak yang dilibatkan ya Pak ya?
2: Ya, benar sekali, karena kami juga memberikan kesempatan para teman-teman UMKM untuk bisa mengais rejeki dalam kegiatan pesta nobar dan debar Piala Dunia 2026 ini.
1: Oke, dan Pak ini kalau jika kita lihat antusiasmenya, bahkan kelihatannya lebih dari dua pertandingan yang sebelumnya sempat digelar nonton bareng dan dengar bareng oleh RRI, Pak Indri.
2: Benar sekali, Bung Rosi, bahwa animo pada babak final ini ternyata masyarakat Jogja, terutama kalangan mudanya, benar-benar ingin menyaksikan pesta 4 tahunan tersebut yang mempertemukan antara Argentina dan Spanyol, dan kami sangat bangga bisa memberikan pelayan terbalik kepada masyarakat di Yogyakarta ini.
1: Terima kasih Pak Surya, dan pendengar bisa kami informasikan bahwa untuk pertandingan kali ini juga akan ada nanti komentator dari yang disediakan oleh LPP RRI yaitu mantan legenda PSIS dan juga PSIM Yogyakarta serta Persiba Bantul yaitu Roberto Quateh yang juga merupakan ayah dari ex pemain timnas Ronaldo Kuateh, dan nanti sebentar lagi juga kita akan mendengarkan ataupun sama-sama menyaksikan langsung untuk siaran langsung nonton dan dengar bareng dari halaman auditorium LPPR RI Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Roshan Anwar melaporkan.

0: Dan pendengar, kini telah memasuki sesi kuis ya. Kita memasuki sesi kuis dan juga sekalian untuk tebak skor ya, mengenai pertandingan pada dini hari ini antara Argentina melawan Spanyol di laga final Piala Dunia 2026. Untuk pertanyaan kuisnya adalah tebak skor akhir, di mana skor terhitung hingga akhir tambahan waktu 120 menit jika imbang, dan juga siapa pencetak gol pertama di pertandingan dini hari ini. Silakan pendengar untuk bergabung di line telepon kami yang sudah kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, dan juga bisa melalui WA kami di 081399399888 yang nantinya akan dipandu oleh Bung Sabil, Bung Zahran, dan juga Bung Irfan untuk bergabung. Baik pendengar, kita sudah ada pendengar yang sudah masuk ya ini ya. Wah, gercep sekali nih. Ada Pak Rahman di situ Bondo. Coba kita sapa Pak Rahman. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Rahman.
1: Selamat dini hari, salam olahraga Bung Wisnu.
0: Iya Pak Rahman, kabar baik ya Pak Rahman ya.
1: Alhamdulillah sehat, Bung Wisnu gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga Pak Rahman, gimana nih?
1: Pak Rahman, kalau nanti sekarang, kalau saya itu tetap megang Spanyol.
0: Oke. Tebak skor akhir berapa kira-kira?
1: Kalau skor akhir, yang skor akhir nanti 90 ya.
0: Iya, sampai menit 120 jika imbang ya.
1: Oh, menit 120.
0: Iya, betul.
1: Nanti
0: 3-1 untuk?
1: Untuk Spanyol.
0: Spanyol 3, Argentina 1 ya.
1: Iya.
0: Oke, untuk yang siapa?
1: Yang memasukkan nanti Jamal. Ya.
0: Yamal?
1: Iya, Jamal.
0: Lamine Yamal?
1: Iya, Lamine Yamal, iya betul.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Rahman.
1: Oke, selamat dini hari.
0: Selamat dini hari, salam olahraga. Dari Pak Rahman di situ Bondo, kita beralih ke Pak Syahrul di Palembang. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Syahrul.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, salam olahraga Pak Syahrul.
2: Ya, assalamualaikum Bang Wisnu.
0: Waalaikumsalam. Dukung siapa nih Pak Syahrul?
2: Oh, Spanyol Bang Wisnu.
0: Wah, Spanyol lagi nih. Berapa kira-kira skornya Pak Syahrul? Tebak skor.
2: 2-0 untuk Spanyol.
0: 2-0 untuk Spanyol.
2: Tidak perlu perpanjangan waktu
0: nanti. Tidak perlu perpanjangan waktu. Oke, baik. Untuk siapa yang golin nih nantinya nih?
2: Merino.
0: Oke, okay. Merino ya. Oke, okay. Saya kunci jawaban dari Pak Syahrul. Terima kasih Pak Syahrul di Palembang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Salam olahraga. Dari Pak Syahrul di Palembang, kita beralih ke Pak Acore di Polewali Mandar. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Acore.
3: Halo, assalamualaikum, salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Acore. Gimana Pak Acore, dukung siapa nih?
3: Oh, tetap dukung Spanyol ini.
0: Waduh, tiga-tiganya Spanyol nih dari tadi nih. Iya. Berapa kira-kira?
3: Ini 2-0 ini babak pertama ini.
0: Spanyol 2, Argentina 0. Seperti itu ya.
3: Iya. Iya.
0: Untuk siapa yang ngegol ini? Pak Sore kira-kira nanti.
3: Pedri ini, saya rasa Pedri.
0: Siapa?
3: Pedri.
0: Oh, Pedri.
3: Iya.
0: Oke, baik. Pak Acore, saya tampung dulu untuk jawaban Pak.
3: Iya.
0: Oke. Terima kasih.
3: Sekarang ini, ya, terima kasih.
0: Salam
3: ya.
0: Olahraga. Salam olahraga, Pak Acore.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Imajinasimu menyala. Tak peduli jarak dan waktu. Kita bernyanyi satu lagu. Dari Pak Sore di Polewali Mandar, kita beralih ke Ibu Indra di Cirebon. Selamat pagi, selamat di hari Ibu Indra.
4: Selamat ini hari Bung Wisnu Wardana. Wah, jadi kebawa ikutan memprediksi ini. Karena kuis harus dijawab ya.
0: Oh iya dong.
4: Iya.
0: Gimana?
4: Tapi ibu tetap pegang Messi.
0: Oh, Argentina nih.
4: Iya, suamiku pegang Spanyol.
0: tapi enggak
4: berantem dia.
0: Enggak iya. Berantem kan, Bu Indra?
4: Kenapa?
0: Enggak berantem kan?
4: Enggak. Oh. Iya, pegang Messi. Lalu pertanyaannya?
0: Pertanyaannya berapa skornya kira-kira nanti?
4: Tadinya mau jawab 2-1.
0: Oke.
4: Okay. Tapi karena kemarin melihat ada berondongan gol-gol itu, jadi ikutan banyak lah, 3-2 untuk Argentina.
0: Tiga untuk Argentina, 2 untuk Spanyol dari Bu Indra. Lalu siapa yang ngegolin pertama nantinya, Bu Indra?
4: Messi.
0: Oke, God, Messi God. Oke, baik, terima kasih Bu Indra.
4: Terima kasih.
0: Iya. Ya, dari Bu Indra ya. Oh, ini Spanyol 3, Argentina 1 nih. Masih kalah nih Argentina ya. Kita ke dari Bu Indra di Cirebon. Kita beralih ke Pak Haryono di Surabaya. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Haryono.
5: Salam olahraga
0: Pak Haryono.
5: Ya, saya dukung kali ini dukung Spanyol.
0: Spanyol juga, oke. Spanyol banyak sekali nih Spanyol.
5: Iya, untuk Spanyol nanti 2-0.
0: Spanyol 2, Argentina 0 ya?
5: Ya.
0: Baik, kira-kira siapa yang golin?
5: Lamin Yamal sama kaptennya Spanyol itu siapa itu?
0: Rodri.
5: Rodri.
0: Oh, iya. Rodri. Tapi satu aja nih. Siapa yang golin pertama nantinya, Pak Haryono? Lamin Yamal.
5: Lamin Yamal.
0: Oke, baik. Pak Haryono, saya kunci jawabannya ya. Terima kasih, Pak Haryono. Salam olahraga.

0: Ya, banyak sekali ya yang mendukung Spanyol nih dalam pertandingan pada dini hari ini ya. Memang karena kita lihat Spanyol dari beberapa pertandingan yang sudah dilakukan ya, ini bahkan sampai semifinal ini tidak kebobolan sama sekali nih, clean sheet nih. Berarti artinya pertahanannya kuat sekali pendengar. Tapi bukan hanya itu saja, juga ada Lamine Yamal yang dribblingnya dan juga serangannya itu sangat tajam sekali. Dan kita dari Pak Haryono di Surabaya, kita beralih ke Pak John di Bengkulu. Selamat pagi, selamat dini hari Pak John.
1: Selamat pagi Wisnu.
0: Pak John, gimana nih kira-kira nanti tebak skornya?
1: Iya, Spanyol dong, 4-1 untuk Spanyol.
0: Spanyol 4-1.
1: Wisnu.
0: Oke, nanti siapa yang gol ini kira-kira nih?
1: Wah, kalau yang itu saya tidak bisa memprediksi, semuanya bagus itu.
0: Kira-kira aja Pak John, siapa tahu nanti dapat hadiah tuh kan.
1: Waduh.
0: Kira-kira aja.
1: Ya semuanya bagus, kalau ini semuanya enggak, ini pokoknya 4-1 skornya.
0: Oke, siapa-siapa yang ngegolin Pak John kira-kira?
1: Itulah. Iya, semuanya bisa.
0: Semuanya ya, bisa.
1: Ada kemungkinan itu.
0: Lamine Yamal lah ya.
1: Oh, itu tambah lagi. Bisa-bisa dua jadi dia.
0: Oke, baik deh. Saya kunci di Lamine Yamal, Pak John di Bengkulu. Terima kasih ya Pak, Pak John ya.
1: Iya.
0: Kita ke pendengar ya. Terakhir nih ada Pak Kadir di Jambi. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Kadir.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, salam olahraga Pak Kadir.
2: Salam olahraga jaya.
0: Jaya. Dukung siapa nih Pak Kadir?
2: Dukung Argentina.
0: Argentina, kira-kira skor berapa?
2: 2-1 aja.
0: 2-1 untuk Argentina. Dan siapa Argentina yang ngegolin nantinya?
2: Lionel Messi.
0: Lionel Messi, oke, baik. Terima kasih Pak Kadir.
2: Terima kasih.
0: Salam olahraga. Dan pendengar ya, untuk kuisnya kita cukupkan sampai di sini. Dan untuk pertandingan pada dini hari ini, untuk menganalisis bagaimana jalannya pertandingan nantinya dan prediksi skor-skornya, kita telah bersama dengan pengamat sepak bola ada Bung Estu. Bung Estu, selamat pagi, selamat dini hari Bung Estu.
3: Selamat pagi, selamat dini hari.
0: Kabar baik Bung Estu?
3: Alhamdulillah, yang pasti hari ini mau tidur dulu sebenarnya. Bisa tidur, gak tahu karena apa, faktor penasaran. ini final gitu. Karena ini final pertama kali mempertemukan dua juara di dua benua yang berbeda ya.
0: Iya.
3: Ada satunya juara Copa, yang satu adalah juara Euro gitu. Artinya ini final yang bisa ideal, bukan bisa dikatakan, tapi memang ideal ya. Karena peringkat 1 dan peringkat 2 juga gitu. Dan menurut saya ini sesuatu yang baru, yang menarik gitu. Tapi sebenarnya kalau kita sering soroti soal pemain segala macam, sebenarnya lebih baik, bukan lebih baik, lebih kita coba kulik dulu dari si pelatih-pelatihnya ya. Karena ada Lionel Scaloni, ada juga Luis de la Fuente. Dua pelatih yang menurut saya dari dua generasi yang berbeda, dengan kapabilitas yang dengan profil yang berbeda saat mereka bermain, dan ini menurut saya akan menjadi menarik. Yang satu usianya baru 48 tahun, ya seusia saya, dia tua dikit lah. Kalau Luis Fuente ini om saya gitu kan.
0: Okay.
3: Jadi ini keponakan lawan om lah gitu.
0: Yeah.
3: Nah, ini menarik sekali. Kalau dari Lionel Scaloni yang pasti ini pemain berposisi di gelandang dan bek kanan, aktif di timnas di 2003 dan sampai 2006, tapi bukan pemain level atas.
0: Oke.
3: Okay. Enggak sekelas kayak Roberto Ayala atau kalau di posisi dia berarti ada apa namanya, ada Javier Zanetti di era itu, ada Almeida segala macam ya. Jadi ya, dia bukan pemain-pemain yang di,
0: yang top lah ya dulunya ya.
3: Top gitu ya. Walaupun pernah dipanggil ya,
0: okay,
3: pernah dipanggil 7, dia punya 7 caps di Argentina, tapi dia tidak dimain, dia dipanggil di Piala Dunia 2006 gitu. Artinya ini pelatih yang secara level pemain bukan pemain tier 1 di timnas Argentina gitu. Sedangkan Luis de la Fuente ini malah nggak pernah main di timnas senior gitu. Dia aktifnya itu tahun 80-an gitu, 80-90 dia pemain di U18, U21, sama U23 atau Olimpiadenya Spanyol, dia di posisinya bek kiri. Jadi kalau Lionel Scaloni itu bek kanan, Luis de la Fuente ini bek kiri gitu. Jadi ini menarik sih, kanan sama kiri nih. Tapi catatan-catatan mereka yang justru menarik di antara ketika dia menjadi pelatih, satu dari 2018, satu dari 2022 gitu.
0: Oke. Nah, itu kan dari sisi pelatih ya, Bung ya. Kalau dari taktiknya sendiri gimana? Kalau kita lihat Spanyol dari kemarin-kemarin kan yang menonjol tuh penguasaan bolanya.
3: Betul.
0: Ya, itu biasanya lebih dari 50% tuh pastinya. Nah, tapi kalau kita lihat itu ya, kemarin sempat pas melawan Prancis itu sebenarnya penguasaan bolanya hampir mirip tuh.
3: Iya.
0: Nah, hampir mirip. Dan apakah di final nantinya melawan Argentina ini tim Spanyol ini akan melakukan pendekatan seperti itu, apakah kekeh dengan possession ball-nya seperti itu, Bung?
3: Iya, yang pasti dari Spanyol sendiri kalau dilihat dari sejarah di turnamen ini ya, sejarah permainan mereka, istilahnya pemain yang dimainkan segala macam itu kan nyaris tidak ada perubahan sama sekali ya. Jadi banyak pemain yang memang selalu dimainkan. Kalau kita lihat dari catatan dari 5 besar pemain mereka yang selalu dimainkan atau 5 besar menit bermainnya di turnamen ini, itu ada 3 pemain yang berposisi di belakang, tak tergantikan. Ada
0: Cucurella
3: di kiri, ada Paul Kubarsi di tengah, dan Unai Simon kiper. Lalu Aymeric Laporte pasangannya Kubarsi ini menit bermainnya cuma sisa 1 menit. Jadi artinya hampir dimainkan penuh dalam pertandingan. 3 di atas tadi 7 pertandingan main terus. Lalu ada juga kapten mereka Rodri, gelandang bertahan mereka, itu juga main 7 match dengan menit 627. Artinya cuma 3 menit doang di antara selisih yang 630 di 3 pemain. Jadi 5 pemain ini nyaris tak tergantikan sebenarnya, walaupun si Laporte dan juga Rodri ini sempat digantikan, tapi digantikan nggak signifikan, cuma lawannya main cuma 1 menit sama 3 menit gitu. Artinya udah ada pakem yang ditetapkan, atau udah ada pakem kelihat pemain ini gitu. Dan kita tahu bahwa Spanyol tidak pernah bermain sampai extra time di babak gugur mereka. Jadi ini juga menurut saya jadi hal yang menarik bagi pertandingan ini. Terus kalau dilihat dari rataan usia mereka juga masih di bawah Argentina.
0: Cukup muda ya.
3: Ya, 26,2 sampai 26,9. Pemain tertuanya juga jarang dimainin, yaitu Borja Iglesias, penyerang 33 tahun. Walaupun pemain tertua kedua, Laporte juga tidak pernah tergantikan 32. Nah, tapi memang Borja Iglesias yang paling tua ini saingannya banyak ya, pemain depan gitu. Sedangkan yang paling muda adalah Kubarsi dan Yamal. Dua-duanya sering dimainin. Bahkan Yamal ini pemain yang sering dimainkan nomor 6 ya. Jadi peringkat ke-6. Artinya kalau Kubarsi tak tergantikan bersama Laporte. Dan ini menariknya, kita sedikit ke Kubarsi dulu. Kubarsi dan Laporte ini juga duet beda generasi gitu. Satu 19 tahun, satu 32 tahun gitu. Dan kita, ya, orang Indonesia kan selalu punya kebanggaan ketika ada kedekatan. Kubarsi ini pernah main di JIS.
0: Iya,
3: pernah main di JIS dan pernah jadi pahlawan timnya ketika dia terpaksa jadi kiper karena ada satu kipernya kena kartu merah. Jadi kalau nanti Spanyol juara kan banyak media pasti salah satu pahlawan Spanyol pernah main di Jakarta. Menarik sebenarnya, menarik. Tapi terlepas dari itu, usia dua bek tengah yang saling terkait ini sama-sama berbeda cukup jauh, dan keduanya sama-sama selalu dimainin sebagai starter dan tak tergantikan. Nah, di lain itu Spanyol sendiri kan juga baru kebobolan sekali.
0: Iya, dalam ini ya, semifinal sekali sampai saat ini ya.
3: Lawan Belgia aja kebobolan.
0: Iya.
3: Dia sudah mencetak 13 gol. Mungkin secara gol banyakkan Argentina.
0: Betul.
3: Tapi saya selalu bilang ini pertandingan ini mentalitas dimiliki oleh Argentina dan kolektivitas dimiliki Spanyol. Kenapa saya bilang begitu? Dari 13 gol itu cuma satu yang dicetak bukan pemain mereka, bunuh diri. Itu satu. Lalu ada 5 dari Mikel Oyarzabal. Lalu ada 2 gol dicetak 2 orang, yaitu Pedro Porro dan Mikel Merino. Mikel Merino dua-duanya ketika jadi pengganti gitu. Lalu ada 1 gol dicetak oleh 3 pemain, ada Alec Baena, Fabian Ruiz dan juga Lamine Yamal. Dan orang kan sebelum turnamen kan selalu mengharap Lamine Yamal ini akan bla bla bla, tapi ternyata Lamine Yamal fungsinya tidak hanya mencetak gol aja ya.
0: Iya,
3: difungsikan ke yang lain gitu. Dan itu menurut saya kejelian dari De La Fuentes yang tahu bocah ini dari umur 19 tahun kan dia pegang dari umur 17 tahun kan pegang tim ini kan dari dia pernah pegang U19, pegang U21 gitu ketika dan pencapaian itu juara gitu dari si Cubarsí, Essencio De La Fuente ini. Artinya La Fuente ini tahu apa yang harus dilakukan karena rata-rata pemain yang dibawa itu pernah sama dia di level-level di bawah senior gitu.
0: Okay.
3: Ini menarik sebenarnya.
0: Oke. Okay. Kita coba undang pendengar juga ya, Bung Esto ya. Okay. Silakan di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712. Kita sudah ada Pak Ismail di Bone. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Ismail. Iya, Pak Ismail. Bagaimana? Silakan. Prediksi skornya nih. Siapa dulu mendukung siapa ini?
4: Kalau saya pendukung Argentina. Jadi saya mengharapkan bagaimana kemarin terjadi banjir gol pada saat pertandingan penentuan peringkat ketiga yang berhasil dimenangkan oleh Inggris.
0: Oke.
4: Okay. Dengan skor 6-4. Jadi saya kalau ini memprediksikan antara Argentina dan Spanyol, Argentina akan menang dengan skor 8-3.
0: 8-3. Ekstrim sekali deh. Dan siapa nanti yang pertama ngegol ini kira-kira Pak Ismail?
4: Kalau yang pertama yang mencetak gol itu di babak pertama ada Spanyol dulu yang akan menciptakan, ini prediksi ya. Ada Lamine Yamal yang akan mencetak 2 gol.
0: Oke. Okay. Pertama lah, cukup. Oke, okay. Pak Ismail, dari Lamine Yamal ya pertama ya. Terima kasih, Pak Ismail.
4: Ya, terima kasih. Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Dari Pak Ismail, di Bone kita beralih ke Pak Asrul di Lombok Timur. Selamat pagi, Pak Asrul. Terputus ya. Dari Pak Asrul ke Pak Frans di Nias. Selamat pagi, Pak Frans. Selamat dini hari.
5: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Ya, Pak Frans, dukung siapa ini?
5: Pak Atong. Ya, Tong, Pekanbaru. Kalau Patong 2-0 Argentina yang cetak gol Lautaro Martinez sih. Dua-duanya.
0: Oh, Pak Atong, siapa dukung siapa ini Pak Atong?
5: Argentina.
0: Pak Atong Argentina. Skornya berapa?
5: 2-0, dua-duanya Lautaro Martinez.
0: Oke, Lautaro Martinez ya.
5: Kuisnya masih ada emang.
0: Bagaimana?
5: Kuisnya masih ada.
0: Ya, oke. Okay. Baik, terima kasih Pak Atong. Ya, dari Pak Atong di Pekanbaru ada terakhir ya, Pak Frans di Nias. Selamat pagi Pak Frans. Oke, terputus ya. Oke, baik. Bung Esto, ini kan tadi perkiraan ada tuh pendengar dari Pak Ismail di mana tadi lupa saya, di Bone. Nah itu memperkirakan Argentina 8, Spanyol 3 dengan prediksi perkiraan yang golin Lamine Yamal pertama kali. Nah, kira-kira apakah nantinya pertandingan di laga final ini, partai final ini akan menjadi pertandingan yang sangat terbuka atau akan malah lebih berhati-hati, Bung Esto?
3: Kalau dilihat dari line up yang sudah keluar, ini menurut saya dalam tanda kutip Spanyol masih dengan starter kemenangan mereka ya. Tidak ada pergantian signifikan, bahkan biasa di awal-awal kan pemain di back kiri di back kanan itu kan Marcos Llorente, tapi sejak fase gugur dan pertandingan terakhir fase grup itu kan Pedro Porro terus yang dipainin, dan ini masih ada Pedro Porro bersama Kubarsi, Laporta dan Cucurella di kiri, ada Rodri dan Fabian Ruiz di bagian jangkar gitu.
0: Yeah.
3: Lamine Yamal, Dani Olmo, Alec Buena dan tentunya di depan Mikel Oyarzabal hampir sama. Berbedanya adalah Argentina. Nah, ini nanti saya kaitannya sama prediksi saya.
0: Iya, oke. Okay.
3: Di depan Argentina dengan 4-4-2-nya, walaupun ketika pertandingan jalan biasanya menjadi 4-1-4-1 gitu, karena di situ masih ada beberapa poin yang menurut saya jadi 4-2 4-3-1-1 kadang seperti itu.
0: Oke. Okay.
3: Kadang Julian Alvarez dijadikan target man gitu, Messi di belakang dia. Tapi yang menarik adalah ini dimainin seorang Nicolas Gonzalez dari awal. Karena Nicolas Gonzalez ini sebenarnya kan dari dua pertandingan terakhir lawan Maroko dan lawan Mesir dan lawan kemarin lawan Swiss, sebenarnya pemain ini itu ketika tertinggal ini dimainin yang pertama sebelum Lautaro Martinez dimainin. Jadi Argentina ini selalu memainkan tiga penyerang murni bersamaan ketika tertinggal, dan itu selalu dimulai dari Nicolas Gonzalez. Nah, ini menarik, Nicolas Gonzalez sekarang jadi starter. Dan ini bisa dikatakan ini menjadi starter pertama Nicolas Gonzalez ya untuk di pertandingan ini, karena yang berbeda dari starter mereka ketika lawan Jordania itu yang agak berbeda ketika itu pertandingan terakhir yang dia kebobolan pertama kali, dan di situ bahkan tidak ada pemain Nicolas Gonzalez tidak dimainin sebagai starter gitu. Artinya ini ada sedikit perubahan di sisi serangan. Ini sepertinya Argentina akan lebih agresif dalam menyerang. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ada Nicolas Gonzalez. Nah, ini akan lebih riskan ketika mereka di serangan balik. Karena kalau kemarin kan sebelumnya kan ada Gulino Simeone ya yang jadi penghadang lah di sisi kanan gitu. Tapi kali ini Nicolas Gonzalez yang cenderung menyerang bukan bertahan. Dan di situ masih ada Julian Alvarez dan Messi ya yang memang tugasnya di depan gitu. Nah, ini ke tengahnya ini yang pemotongnya ini kan seharusnya ada satu pemain, ada Alexis McAllister, tapi Alexis juga akan bermain di tengah membantu untuk transisi ke nyerang. Jadi menurut saya agak riskan, Lionel Scaloni agak menurunkan starter yang enggak bersiko menurut saya itu, dan ini bisa berbahaya bagi mereka kalau lini belakang mereka beberapa kali tidak semaksimal kemarin. Misalnya kemarin ada dua kartu kuning di awal dan di awal di akhir babak kedua dan di awal babak akhir babak pertama dan awal babak kedua, itu dua bek tengah mereka ada Lisandro Martinez, ada Cristian Romero yang melakukan itu karena telat menghadang lawannya ya, telat menghadang lawan mereka. Dan menurut saya ketika lawan Inggris itu dua-duanya ini sempat istilahnya ketinggalan gitu, walaupun akhirnya mereka bisa comeback 2-0, tapi ketika Inggris masih unggul ini back tengah mereka itu sering sekali kecolongan gitu. Nah, sekarang dengan adanya Nicolas Gonzalez otomatiknya kan secara penyerangan kan lebih kuat, tapi apakah tengahnya itu bisa mengimbangi tengahnya dari Spanyol gitu. Nah, ini saya kok melihatnya justru di babak pertama ini kalau ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Spanyol bisa unggul dulu nih, minimal satu gol di babak pertama gitu.
0: Okay.
3: Tapi sekali lagi justru yang cetak gol bukan dari Oyarzabal tadi second line, atau bahkan dulu bisa jadi dari pemain tengah mereka, karena kalau dilihat dari tadi ya yang kok saya bilang kolektivitas, karena Oyarzabal cetak 5 karena dia penyerang ya, tapi ada Fabian Ruiz juga mencetak gol, ada di Pedro Porro juga mencetak gol, bahkan Pedro Porro 2, Mikel Merino walaupun tidak dimainin jadi cadangan bisa cetak gol, dan notice semua posisi bisa cetak gol.
0: Iya.
3: Nah, ini menurut saya agak dengan kondisi starter seperti ini kok agak riskan saja nilainya dari Argentina
0: gitu. Berarti Argentina nantinya ini kemungkinan akan langsung ngepres gitu ya. Langsung menyerang gitu ya.
3: Langsung menyerang. Tapi kan kita tahu bahwa Spanyol itu punya pemain bernama Rodri yang bisa mendelay bola dan lihat point of view dengan baik, dan itu Rodri itu bisa berperan sebagai tiba-tiba jadi playmaker gitu.
0: Okay.
3: Dan itu justru menurut saya ancaman lah bagi lini pertahanan dari Argentina. Kalau catatannya kemarin ketika Romero dan juga Lisandro
6: sempat ditinggal oleh Jude Bellingham gitu.
0: Nah, itu aja sih. Nah, atau mungkin nantinya kalau semisal Argentina, ini kan kemarin kalau dilihat Messi kan laga terakhir melawan siapa kemarin ya?
6: Lawan Inggris.
0: Nah, itu mendapatkan 2 assist untuk Messi ya.
6: Yeah.
0: Nah, artinya kalau semisal aliran bola nantinya diputus oleh Spanyol dari Messi, itu bagaimana atau apakah nantinya berpengaruh sekali, Bung?
6: Jelas, karena kalau dilihat dari lawan Inggris, lawan Swiss, atau bahkan lawan kita mundur lawan Mesir ya, mentalitas memang menentukan Argentina, tetapi bola ketika, contoh lawan Swiss lah, sampai menit 73 sebelum Swiss ada yang kartu merah yang konyol itu, si Embolo di kartu merah dengan pendapat efek yang gak penting itu, menurut saya Messi tidak di parking, tapi tidak diberi celah untuk lari, tidak diberi celah untuk mengumpan, tidak diberi celah untuk melakukan shooting.
0: Okay. Dan
6: itu sukses gitu. Nah, ketika Swiss kekurangan orang, Messi lebih bebas. Lawan Inggris juga seperti itu. Inggris menumpuk pemain bertahan, defender, bukan pemain tengah. Jadi misalnya kalau kemarin mengganti Anthony Gordon dengan Kobe Maino misalnya, agak-agak ada yang bisa menggalangi dari tengah.
0: Oh, dari tengah ya.
6: Tapi bisa
0: ya.
6: Dia langsung bisa ke-direct ke belakang dan 2 kali dibebaskan bisa mengumpan. Messi ini kan enggak boleh itu sebenarnya gitu. Jadi kan Messi itu sebenarnya enggak pernah lari-lari ya.
0: Iya.
6: Tapi Messi itu kan tahu apa yang harus dilakukan. Bahkan kadang-kadang rencana dia ke depan itu udah dipikirkan dia. Nah, harus ada pemain yang bisa membaca itu gitu. Nah, ini yang dimiliki Inggris kemarin cenderung menutup gitu.
0: Okay.
6: Menutup belakang ya, bukan menutup si pemain ini. Jadi celah untuk Messi terbuka. Ini harus jadi notis para pemain Spanyol. Tapi Spanyol punya 2 jangkar. Ada Fabian Ruiz, ada Rodri. Nah, ini yang satu mungkin bisa bantu menyerang, yang satu akan memotong dari tengah, dan itu mungkin tugasnya mau menghalang-halangi Messi atau mengawasi Messi walaupun tidak di marking ya.
0: Oke. Okay. Nah, terakhir nih Bung Esto, kira-kira skor menurut Bung Esto berapa nih? Dengan taktik seperti yang Bung Esto sampaikan tadi.
6: Harapan saya sih banyak gol kayak pertandingan perebutan 3 kemarin ya, sampai 10 gol gitu. Tapi ini final tentu berbeda. Tapi saya prediksi bisa salah bisa benar. Yang pasti saya kok ini pertandingan tidak perlu extra time, normal time gitu, selesai. Ya Spanyol bisa unggul lah gitu, dan babak pertama Spanyol bisa cetak gol. Agak susah kalau nyebut skor, mungkin 2-0 ataupun mungkin bisa 2-1.
0: 2-0 ataupun 2-1 berarti enggak mungkin sampai ke ini ya, kira-kira ya, apa namanya, penalti juga ya, gini kira-kira ya.
6: Saya kok melihat seperti itu ya. Itu prediksi dan juga sekaligus harapan sih. Karena biar seru aja sih sebenarnya. Ada 90 menit itu lebih seru. Menurut saya lebih menarik itu.
0: Iya.
6: Karena 90 menit kalau sampai penalti ya oke lah ada, tapi kok laki yang lebih berperan gitu di situ gitu.
0: Oke, baik. Terima kasih Bung Esto atas analisis sebelum pertandingannya. Dan pendengar, sesaat lagi pertandingan partai final antara timnas Spanyol melawan timnas Argentina akan segera dimulai. Dan kita langsung saja menuju ke lapangan.
7: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Spanyol versus Argentina.
0: Ya pendengar, langsung saja kita menuju ke stadion dipandu oleh sportcaster kita. Ada Bung Yanto Prawironegoro dan juga Bung Indra Virgiantara. Bung Yanto, silakan. Dan juga Bung Indra, silakan.
8: Ya. Ya, terima kasih Bung Wisnu dan juga Bung Estu Santoso, pendengar dimanapun Anda berada. Selamat dini hari. Salam olahraga. Final Piala Dunia 2026 sesaat lagi akan berlangsung antara Spanyol menghadapi Argentina di New Jersey, New York. Para kedua tim atau kesebelasan dari Spanyol dan juga Argentina saat ini sudah berada di lapangan setelah national anthem dari kedua kesebelasan sudah dikumandangkan, di mana dihadiri oleh puluhan ribu supporter yang hadir pada siang hari waktu New York. Saat ini para pemain sedang bersalaman antara kedua tim, baik Argentina maupun juga Spanyol. Dengan kekuatan terbaiknya, Spanyol juga pada malam hari ini menurunkan seperti bintangnya Lamine Yamal di barisan lini serangnya, bersama juga Mikel Oyarzabal, kemudian Daniel Olmo serta Alex Baena, kemudian ada juga Fabian Ruiz dan Rodri di lini tengah, bersama juga Pedro Porro, Pau Barsi, Emerick Laporte dan Marco Correa, serta Unai Simon di bawah Mistar, bersama juga bagaimana kita lihat kekuatan dari timnas Argentina. Lini serangnya diisi oleh Julian Alvarez, Lionel Messi, kemudian ada Nico Gonzalez, Enzo Fernandez, Alexis McAllister, kemudian ada Rodrigo De Paul, ada Nicolas Tagliafico, kemudian Martinez, kemudian juga ada Cristian Romero dan Gonzalo Montiel, dan juga Emiliano Martinez di mistar gawang dari Argentina. Sementara wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini atau siang hari waktu New York, yaitu ada Slavko Vincic dari Slovenia, nampaknya akan memimpin jalannya pertandingan di final Piala Dunia 2026. Kita ketahui bagaimana Spanyol lolos ke partai final setelah berhasil menyingkirkan Inggris. Dan ya, kemeriahan dari stadion di New Jersey ini begitu meriah, kemeriahan menjadi tentu sang juara bertahan Argentina yang merupakan kampion di Piala Dunia 2022 ini akan menghadapi tim Matador Spanyol, merupakan juga salah satu tim yang sudah meraih Piala Dunia sebelumnya. Kita nantikan bagaimana aksi dari Lionel Messi yang juga saat ini sudah mengoleksi 8 gol di Piala Dunia 2026. Sementara jika bicara top skor, tentu ada Kylian Mbappe dari Prancis yang sudah memimpin 2 gol atas Lionel Messi. Mampukah nanti pada pertandingan kali ini Lionel Messi memberikan atau menambah pundi-pundi golnya pada pertandingan dini hari ini waktu Indonesia. Ya, kita masih nantikan jalannya pertandingan bagaimana Argentina menghadapi Spanyol pada dini hari waktu Indonesia, di mana juga nanti spesial tentu bagi ajang final Piala Dunia, di mana jeda pertandingan nanti akan diisi oleh konser dari beberapa artis, seperti juga bagaimana penyanyi-penyanyi yang akan mengisi jeda pertandingan, karena khusus pada final Piala Dunia kali ini akan berlangsung sekitar 30 menit jeda pertandingan nanti di babak yang pertama nanti menuju babak yang kedua. Kita nantikan Argentina mengenakan kostum kebesarannya, biru putih, biru langit dan putih. Kick off babak yang pertama sudah dilakukan. Kita akan menyaksikan dari jalannya pertandingan bersama Bung Yanto Prawiro Negoro.
9: Baik, saudara-saudara bergar dimanapun Anda berada, langsung saja kick off dimulai dan kedua kesebelasan bermain dengan suasana yang penuh kebanggaan, kebahagiaan, karena dua tim sepak bola dunia Eropa dan Amerika berada dalam pertandingan yang sangat bergengsi, sangat menentukan di babak final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Jersey Amerika Serikat. Spanyol dengan kostum merah kombinasi biru, sementara Argentina dengan ciri khasnya putih biru, saudara-saudara. Ya, kita nantikan kini satu serangan dibangun pemain-pemain Spanyol, kuasa bola sepenuhnya ada di sana. Kami lihat Pedro Porro memainkan bola dia tarik ke belakang lagi kerjasama dengan Marco Kurela ataupun juga rekannya ada Merrick Roberto di sana dibayang-bayang dari belakang oleh pemain-pemain Argentina. Kini Spanyol terus menekan dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina, umpan ke depan terjadi perebutan kutak kering sementara dia melebar ke sektor sebelah kiri ada Kurela tarik lagi ke belakang mencoba merangkang mendara kotak penalti tarik ke belakang kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz melebar ke tengah tetapi kali ini terjadi pelanggaran saudara Begar, terjatuh kami lihat pemain Argentina dan tentu saja wasit yang memimpin pertandingan Slavko Pincik langsung membunyikan peluit pertanda terjadi pelanggaran nomor punggung 15 tadi terjatuh kami lihat yaitu Nico Gonzalez. Dengan demikian tendangan bebas untuk Argentina sudah dilakukan langsung kirimkan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Pemain dengan nomor punggung 23 yang bernaung di klub Aston Villa ini perankan bola pendek saja berikan kepada pemain Nicolas Tagliafico mencoba menggiring bola untuk ke belakang dia cepat kepada pemain nomor punggung 9 Julian Alvarez melalui garis tengah sudah tarik ke belakang pada kapten Messi berputar-putar dia mundur ke belakang lagi ada Gonzalo Montiel di sana kembalikan bola pendek lagi kepada Lisandro Martinez masih darahnya sendiri kepada Nicolas Tagliafico codorkan bola pendek ke depan yang dituju adalah pemain Max Allister masih berputar-putar tarik ke belakang coba dibayang oleh pemain-pemain Spanyol bermain masih bermain tik-tak dan tarik ke belakang kepada penjaga gawang Emilio Martinez. Martinez langsung kirimkan ke depan coba diburu dari belakang oleh pemain-pemain Spanyol. Kini Argentina mencoba membangun serangan dari sektor kiri jantung pertahanan kesebelasan Spanyol kuasa sebelumnya Allister mundur ke belakang jauh lagi dia dan sama dengan Rodrigo De Paul ataupun siapa gerang di sana masih dibayang-bayang dari belakang oleh Yamin Yamal mundur ke belakang lagi kuasa sepenuhnya kerjasama lagi dengan pemain Rodrigo mundur ke belakang mencoba kirimkan ke depan lagi kepada Allister kali ini belum berani dia untuk mengambil bola atau mengirimkan bola ke depan karena ditutup rapat oleh pemain-pemain Spanyol dan lagi-lagi tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Martinez teruskan kepada Tagliafico tetapi kali ini maksudnya Pico berikan kepada Allister tetapi sayang bola tadi jatuh di luar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Spanyol segera dilakukan oleh pemain Pedro Porro bek kanan yang mencoba membangun serangan ini mundur ke belakang jauh dia kepada penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon berikan pendek saja kerjasama lagi dengan Amerik Laporte kali ini umpan ke depan yang dituju adalah pemain nomor punggung 15 yaitu Alex Baena namun pelanggaran dilakukan pemain belakang Argentina Gonzalo Montiel dan tentu saja tendangan bebas untuk Spanyol. Kita nantikan saudara-saudara apakah Spanyol akan kembali menunjukkan kepiawaiannya seperti pada pertandingan persahabatan pada 2018 lalu ketika itu mengalahkan Argentina dengan skor 6-1. Ataukah sebaliknya kita nantikan kini serangan di bangun Spanyol berputar-putar dia mencoba menggiring bola berikan bola pada ke depan yang itu adalah ada Yamin Yamal segera tembus dan dia umpan ke Draco Tapi berbahaya lepas tembakan hampir-hampir saudara-saudara satu tendangan keras dari Yamin Yamal berhasil jinakkan penjaga gawang Emiliano Martinez andai kata lambat sedikit saja kami kira akan sangat membahayakan gawang satu sontekan kaki kiri Yamin Yamal berhasil sedikit menggetarkan ataupun kini serangan balik lagi dibangun Spanyol berikan umpan ke depan lagi dan kali ini patah di tengah jalan dipotong saja saudara-saudara oleh pemain-pemain belakang Argentina nampaknya serangan dari pemain-pemain Spanyol cukup membahayakan gawang kesebelasan Argentina. Kini Argentina mencoba menggeser serangan kepada pemain aku langsung saja akan melihat penjaga gawang Spanyol keluar dari sana dan berganti tekanan Spanyol kini melakukan tekanan ada Fabian Ruiz disitu berikan bola pendek ke depan masih permainkan bola dia kutak kali sebentar dia teruskan lagi kepada siapa hampir seluruh pemain Argentina mencoba turun ke bawah merangsek ini pemain-pemain Spanyol kirimkan bola pendek lagi kerja sama lagi dengan Rodri umpan ke sayap kiri ada Cucurella di sana mencoba menggiring bola kembalikan lagi bola pendek ke belakang berikan lagi kepada pemain Alex Baena ataupun juga rekannya di belakang ada Amerik Laporte yang mencoba back kiri maju ke depan ini mencoba menggiring bola mendekat dari kotak penalti kirimkan bola pendek 1 2 3 4 5 pemain Spanyol ada
10: di daerah lawan, mencoba menekan, memasuki, merangsek, melakukan penetrasi ke daerah pertahanan Argentina. Namun kini dikuasai sepenuhnya kembali, berikan kepada Yamin Yamal di situ, mencoba berputar-putar Yamin Yamal, dibayang-bayang oleh pemain Argentina, mundur ke belakang lagi dia, kerjasama lagi digerakannya ada Rodri, Rodri kirimkan ke tengah, mundur lagi Rodri, masih permainkan bola, mencoba melakukan tekanan di daerah lawan, sementara pemain-pemain Argentina kembali terus membayang-bayang dengan ketat, berikan kepada Pedro, Pedro kembalikan pada Rodri lagi, mundur lagi jauh ke belakang, berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon kirimkan bola pendek ke depan, ada Cucurella di sana, sodorkan bola pendek ke depan, cepat menggiring bola, sodorkan kepada pemain Dani Olmo ataupun rekannya, masih menggiring bola, dibayang-bayang, kini mencoba pemain Argentina merebut dari kaki pemain Spanyol, masih permainkan bola, mencoba kirimkan ke tengah, kini Spanyol mencoba melakukan tekanan, menggiring bola dari lingkaran tengah dia, berkutak-kutik sebar, kemudian dikirimkan, umpan ke sektor kiri, di heading saja oleh pemain-pemain belakang Argentina, datang lagi Cucurella, mundur ke belakang dia, melebar ke sektor kanan, ada Pedro di situ, gerak tipu sejenak Pedro, memberikan balik kepada Yamin Yamal ataupun rekannya, berbahaya, namun tidak, bukan pelanggaran, saudara-saudara, kini berganti tekanan, Argentina kini mencoba menekan, tetapi kali ini terlambat, saudara-saudara, kami lihat Nico Gonzalez menyelamatkan umpan tadi digenapikan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam, saudara-saudara, dan memasuki menit-menit awal babak pertama ini, kami lihat Spanyol terus menekan pertahanan Argentina dengan serangan-serangan yang cukup gencar, saudara-saudara, dari kiri kanan maupun dari lingkaran tengah, dan tentu saja ini sangat membahayakan pertahanan Argentina. Kini kembali serangan dibangun oleh Spanyol, namun kandas kaki pemain Argentina, ada di sana kami lihat pemain Alister, Alister mencoba kirim ke tengah, salah umpannya, kandas kaki Spanyol, pemain Spanyol berikan, ada Aliami Yamal di situ, mencoba mengambil bola, dibayang-bayang dari belakang oleh Nicolas ataupun pemain belakang nomor punggung 3 tadi kami kira, ataupun ya yang lainnya, namun kali ini ya betul Nicolas kami kira tadi sempat mencoba menghadang Yamin Yamal yang pergerakannya sangat cepat, memang pemain yang sangat cepat pergerakan dari Spanyol ini, karena memang didukung dengan usia yang masih muda, saudara-saudara, Yamin Yamal baru berusia 18 tahun, dan tentu saja ini sangat membahayakan karena gerakan-gerakan tanpa bolanya juga sangat merepotkan pemain-pemain belakang Argentina. Kita nantikan, saudara pendengar, hingga saat ini kedudukan masih tetap 0-0, kembali serangan kini dibangun pemain-pemain Argentina, namun patah di tengah jalan, kuasa sepenuhnya ada Rodri, kali ini bolanya keluar, lebih dari 80 ribu penonton menyaksikan pertandingan babak final ini, ya terutama para pendukung tim Argentina maupun Spanyol, ya saat ini kami lihat terjadi lemparan ke dalam, segera dilakukan oleh Nicolas Tagliafico, sudah dilakukan, berikan saja ke belakang, dan itu adalah Lisandro Martinez, Martinez tarik ke belakang jauh, saudara-saudara, dan langsung berikan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez, penjaga gawang yang cukup senior, berusia 33 tahun ini, kembali serangan Argentina dengan kostum biru putih ini, atau yang lebih dikenal dengan ABLST, ya, si putih dan biru, kita nantikan, kini terjadi lagi bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan, saudara-saudara, ya kita nantikan, sudah dilakukan, kini proses bolanya penjaga gawang Unai Simon, penjaga gawang yang usia 29 tahun, bernaung di bawah klub Athletic Bilbao, Spanyol, ya kita nantikan, kini Spanyol mencoba bagi serangan, ada Yamin Yamal, tetapi kali ini kurang sempurna, ya pemain yang berdarah Maroko ini, dan beragama Islam, saudara-saudara, satu-satunya pemain Spanyol yang Muslim, kita nantikan, kini satu serangan dibangun oleh Spanyol, dibayang-bayangi dari belakang, ada di sana kami lihat pemain-pemain Argentina, kuasai sepenuhnya Nicolas, langsung umpan ke depan, yang dituju adalah Alister ataupun juga pemain lainnya, ada Enzo Fernandez di sana, namun lagi-lagi pertahanan tim Spanyol ini sangat rapat, saudara-saudara, sukar ditembus, dan kini dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain belakang, dan kuasai sepenuhnya ada Cucurella ataupun juga ada Pau Kubarsi, mencoba mengirim bola teruskan kepada Yamin Yamal, tetapi kali ini bola keluar dan tentu saja lemparan ke dalam untuk Argentina. Dari sektor sebelah kiri pertahanannya sendiri atau sektor back kiri, kita nantikan, nampaknya Nicolas Tagliafico yang melakukan lempar ke dalam sudah dilakukan, terjadi duel kop di sana. Akhirnya bola kandas kepada Gacina, kuasa sebelumnya kirimkan bola pendek ke depan yang dituju adalah Alex di sana, Alexis ataupun Mark Alexter, namun kandas di pemain-pemain Argentina, diburu lagi dari belakang saudara-saudara kini oleh pemain Argentina. Ada Cucurella di sana, Cucurella tarik ke belakang kepada Amerik Laporte ataupun Fabian Ruiz, mencoba mengirim bola, dia cepat melintas garis merah juga, melewati garis tengah, umpan ke depan, tapi kali ini bolanya dicocor saja keluar lapangan pertandingan oleh pemain Argentina. Kami lihat ada Gonzalo Montiel di sana, dan lemparan ke dalam untuk Spanyol sudah dilakukan, langsung kirimkan bola pendek cepat dia kepada Poku Barsi. Kubarsi mencoba mengirim kepada Pedro, Pedro menggiring bola dari lingkaran tengah, umpan terobosan yang dituju adalah Mikel Oyarzabal, mencoba berputar-putar, dia tarik lagi ke belakang, ada Cucurella mundur ke belakang lagi dari sektor lingkaran tengah. Kini Spanyol mencoba merobek pertahanan kesebelasan Argentina, masih berhasil dia angkat ke dalam kotak penalti, lepas, oh ternyata bola tadi menyentuh pemain belakang Argentina Lisandro Martinez dan mengarah ke bagian belakang gawang Emiliano Martinez, dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru yang pertama kalinya saudara-saudara untuk kesebelasan Spanyol dari sektor sebelah kiri tiang gawang Emiliano Martinez atau tiang gawang Argentina. Kita nantikan bola dihadapi pemain nomor punggung 15 Alex Baena, yang ambil ancang-ancang dari sektor sebelah kiri ataupun sebelah kiri tiang gawang Argentina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bahkan 8 pemain-pemain Spanyol berada di daerah kotak penalti. Begitu juga hampir seluruh pemain Argentina turun ke bawah saudara-saudara untuk mempertahankan gawangnya dari gempuran-gempuran langsung ke mulut gawang. Terjadi kop gol, tertahan kaki kanan, oh kali ini bolanya langsung saja dibuang keluar kotak penalti. Namun datang lagi serangan Spanyol, mencoba kirim melebar ke sektor kanan yang dituju adalah Yamin Yama, tahan dengan kaki kiri, mencoba menggiring bola dia melebar ke sektor kanan, lepas tembakan ke mulut gawang, oh membentuk pemain Argentina, datang Yamin Yama, tetapi kali ini bolanya sudah keluar dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam saudara-saudara. Ya, lemparan ke dalam untuk kesebelasan Spanyol akan segera dilakukan oleh Pedro Polo, bek kanan yang maju ke depan ini. Ya, kebarisan akan dikirimkan di sektor bek kiri Argentina, sudah dilakukan, langsung mundur ke belakang saja kerjasama dengan Paul Cubarsi. Cubarsi kembalikan lagi kepada pemain Polo, sedangkan bola pendek ke depan melebar lagi kepada Amerik Laporte di lingkar gelandang tengah, kepada Cucurella, oh dari jauh Cucurella langsung city bus kepada penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon permainkan bola, penjaga gawang yang gunakan kostum berwarna biru, biru muda, hijau, dan juga lengan, maksud kami sapu tangan, berapa kami sarung tangan yang berwarna merah, nampak kontras sekali. Ya, penjaga gawang yang sampai saat ini memang tergolong masih cukup aman ya dari akhirnya gol-gol di Piala Dunia 2026. Nantikan kembali serangan dibangun pemain-pemain Spanyol, mencoba kirimkan bola pendek ke depan, ada Cucurella di sana, mencoba melakukan tekanan, Mark Cucurella berputar-putar dia, umpan ke sektor kanan, ada di sana kami lihat Pedro Porro langsung berikan umpan ke depan berbahaya, yang dituju adalah pemain depan, namun kali ini tidak ada kawan di sana, yang ada lawan. Akhirnya serangan Argentina juga dipatahkan lagi pemain Spanyol, datang lagi serangan, berikan kepada Dani Olmo, dan kali ini Dani Olmo terjatuh berputar-putar saudara, nampaknya merang kesakitan karena akibat tackling yang cukup keras tadi dilakukan pemain Argentina, kami kira, yaitu pemain yang bernomor punggung 20, yaitu Alexis Max Allister, ya pemain yang bernaung di klub Liverpool dan saat ini berusia 27 tahun. Ya, kita nantikan apakah terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan Spanyol, dan kami lihat wasit yang berbagi pertandingan Slavko Vincic dari Slovenia ini langsung tentu saja masih memantau perkembangan ataupun situasi pemain Spanyol Dani Olmo, dan nampaknya pertandingan segera dilanjutkan, dan tentu saja tendangan bebas untuk Argentina saudara-saudara. Hingga saat ini pertandingan sudah berlangsung 14 menit 51 detik dan kini serangan dibangun pemain-pemain Spanyol, namun tidak ada kawan di sana, dan langsung umpannya diselamatkan penjaga gawang Emiliano Martinez. Ya, penjaga gawang yang sangat senior dari Argentina ini berusia 33 tahun. Ya, kita nantikan pasti bermainkan bola di daerahnya, dibayang-bayangin dari belakang oleh pemain, maksud kami ya pemain Spanyol, dan kini lempar sudah, berikan kepada Nicolas langsung ke depan, cepat kami attack Lepico, mencoba merangsek ke jantung pertahanan Spanyol, ada di serang Alister, Alister kinkan bola pendek lagi kepada Enzo Fernandez, tetapi kali ini Messi nampaknya yang mencoba mengambil bola, namun dengan cepat disergap pemain-pemain Spanyol dan didorong agak keras tadi oleh Alex Baena, dan tentu saja ini pelanggaran dilakukan oleh Alex terhadap Lionel Messi. Ya, kita nantikan, Messi nampaknya saat ini memiliki satu tugas yang berat selain membawa timnya untuk tampil sebagai juara, juga tentu saja target menjadi pencetak gol terbanyak di arena Piala Dunia 2026 ini juga menjadi concernnya, karena memang saat ini beliau tertinggal 2 gol dari pemain Prancis Kylian Mbappe yang sudah 10 gol, sementara Messi baru 8 gol menciptakan gol di ajang Piala Dunia 2026. Apakah Messi mampu menumbangkan rekor Mbappe ataukah Mbappe ya ketika ataukah Mbappe memang sudah tidak terkejar lagi, saudara-saudara, karena memang tentu 2 gol tambahan Messi ini ataupun paling tidak dia harus mendapatkan 3 gol lagi untuk bisa menyaingi Mbappe, dan tentu saja ini sebuah pekerjaan yang tidak mudah, namun tentu saja peluang itu masih saja terbuka. Kita nantikan kembali pemain-pemain Spanyol membangun serangan, ada Pedro umpan ke depan, ternyata yang dituju adalah pemain Yamin Yamal, mengirim bola dia merasa ke jantung pertahanan daerah kotak penalti Argentina, umpan terobosan lepato, 1-4 tarik Yamin Yamal tadi persis jatuh di pelukan penjaga gawang Emiliano Martinez, andai kata tidak ada satu pemain di sana, pemain Spanyol yang sudah menanti bola muntah, tetapi selamatlah gawang kesebelasan Argentina, dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0, sementara pertandingan babak yang pertama sudah berlangsung 17 menit 18 detik, dan laporan selanjutnya inilah rekan kami Bung Firgiantara.
8: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, bagaimana Argentina kini mencoba menguasai bola, mundur saja ke belakang, bagaimana Sandro Martinez dan juga bagaimana Gonzalo Montiel berikan bola saja, bola back pass kepada Emilio Martinez penjaga gawang, dan Lisandro Martinez back belakang kini angkat langsung jauh ke depan mencoba mencari Julian Alvarez, berbahaya daerah kotak penalti, ada juga di Nicolas tadi, namun berhasil diamankan oleh Pedro Porro, kirimkan saja kepada Pedri, kirimkan sodokan kepada Dani Olmo, terjadi perebutan di sana, bagaimana pertahanan Argentina dan juga Lamine Yamal pemain bintang dari Spanyol ini harus dijatuhkan beberapa kali. Nicolas Biak Fico tadi kita lihat bagaimana pergerakannya mencoba menutup pergerakan atau aksi dari Lamine Yamal yang mencoba menyambut bola, rebutan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina, nampaknya ini menjadi tendangan bebas saja sudah dilakukan. Spanyol kini menguasai bola, kita nantikan Laporte sodorkan saja pendek kepada Alex Baena, masih bagaimana Fabian Ruiz mencoba menggiring bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina, ada Cucurella di sana, mundur kembali kepada bagaimana Laporte yang coba membantu serangan dari tim Spanyol.

Argentina, dimana Fernandes di sektor sebelah kanan pertahanan berbuah pelanggaran tadi. Enzo Fernandes dan juga Dani Olmo terlibat duel tadi di sektor sebelah kanan berbuah pelanggaran. Enzo Fernandes, pemain yang berkiprah bersama The Blues Chelsea di Liga Inggris ini. Kita nantikan tendangan bebas bagi Argentina di babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0 dalam final Piala Dunia 2026, di mana kita mendengar riuh para supporter dari Argentina yang tentu ingin negaranya back to back meraih gelar Piala Dunia kembali di 2026. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh Emile Martinez. Bola melambung tinggi di dalam pertahanan dari Spanyol, mencoba di halo tadi. Bagaimana Pedro Porro langsung jauh ke depan mencari Lamine Yamal di sana, namun dibayangi oleh Tagliafico dan juga McAllister dari Argentina. Hasil dihentikan lagi oleh Pedri. Sodorkan bola ke depan dari Fabiano, sudah dari Olmo, umpan 1-2, namun terjadi perebutan kembali, berhasil diamankan oleh pemain Argentina. Bagaimana juga Lionel Messi mencoba membantu, mundur saja ke belakang. Ada bagaimana Montiel di sana, mundur saja. Bagaimana Cristian Romero kembalikan lagi kepada Montiel di sektor sebelah kanan, membentur lagi pemain dari Spanyol. Bola masih bergulir di sisi kanan, terjadi perebutan lagi. Sebuah pelanggaran nampaknya atau posisi dari pemain dari Spanyol tadi. Tendangan bebas saja pendek dilakukan oleh pemain Argentina di sektor sebelah kanan. Romero kirimkan bola ke depan, kembali dihalau lagi oleh Kukurea. Bergulir kembali keluar lapangan, menghasilkan kembali lemparan ke dalam bagi Argentina. Masih di sisi kanan pertahanan dari tim Tango ini. Kita nantikan lemparan ke dalam sudah dilakukan, angkat langsung jauh ke depan mencari Enzo Fernandes di sana. Bagaimana kita lihat mencoba menggiring bola kini Lionel Messi, pemain yang berkiprah di Inter Miami, mencoba lagi kirimkan bola ke depan, namun berhasil kembali patah di tengah jalan upaya dari Argentina. Dan juga nampaknya salah satu pemain dari Argentina, kita lihat Julian Alvarez tadi sudah posisi offside. Ada Kubarsi kini dari Spanyol, kirimkan bola ke depan, sodokan kepada Dani Olmo, namun terjadi perebutan lagi, mencoba tadi oleh potong tadi oleh Lisandro Martinez, kirimkan kepada mana De Paul tadi. Ada di sektor sebelah kanan, mundur kembali ke belakang, masih De Paul kirimkan kepada Emiliano Martinez yang berada di depan garis kotak penalti. Ada Lisandro Martinez kini menguasai bola di sektor sebelah kiri dalam, berputar-putar dibayangi oleh Dani Olmo. Masih Lisandro Martinez kirimkan bola ke depan, namun patah lagi di halo tadi oleh Pedri. Kirimkan jauh ke depan di area kotak penalti, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Menuju Oyarzabal tadi, penyerang dari Spanyol, kirimkan jauh ke depan Martinez, namun bolanya bergulir dari pertahanan, berhasil dikuasai Unai Simon tadi, penjaga gawang dari Spanyol. Sodorkan kepada Pedri, masih memainkan bola Pedri, kapten kesebelasan dari Spanyol ini, menatap ke depan, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri, ada Miguel Baena dan juga Kukurea di sana. Sektor sebelah kanan pertahanan Argentina, kirimkan bola ke depan, namun membentur De Paul tadi. Bagaimana upaya dari Mark Kukurea tadi dihalau oleh Rodrigo De Paul, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Spanyol di sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Spanyol mencoba memasuki daerah kotak penalti. Kita nantikan tendangan penjuru yang akan dilakukan oleh Spanyol di babak yang pertama ini, menit ke-23. Kita nantikan, sudah dilakukan, namun tepat di pelukan Emiliano Martinez. Tidak ada peluang berbahaya tadi dari Spanyol melalui tendangan penjurunya. Ini bola masih dikuasai oleh Emiliano Martinez, menjatuhkan sekulit bundar kini Emiliano. Sodorkan saja pendek kepada Lisandro Martinez di sektor sebelah kiri dalam, mencoba menggiring perlahan. Kembalikan lagi tadi kepada Tagliafico, kirimkan lagi, terjadi perebutan di sana. McAllister juga mencoba merebut bola, perebutan lagi pemain Argentina kini mencoba membangun serangan, kembali patah lagi di tengah jalan tadi. Sebuah pelanggaran nampaknya kembali terjadi, bagaimana Pedri, kapten sebelasan dari Spanyol, merebut tadi dengan juga kapten sebelasan dari Argentina Lionel Messi di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kita nantikan tendangan bebas nampaknya bagi Argentina di babak yang pertama ini.

0: Messi yang berkiprah bersama Inter Miami tentu tidak asing dengan stadion New Jersey ini, dan saat ini sedang berlangsung hydration break di babak yang pertama selama kurang lebih 3 menit memasuki menit ke-24. Babak yang pertama kedudukan masih 0-0 antara Spanyol dan juga Argentina. Bung Estu, bagaimana melihat sejauh ini pertandingan atau juga serangan-serangan yang dilakukan oleh Spanyol dan juga Argentina nih?
1: Iya, memang serangan kelihatan sekali bahwa dikuasai oleh para pemain dari Spanyol, dan skema pemainan dari Argentina dengan yang banyak dieksploitasi sebenarnya di sisinya, di sisi kanan pertahanan mereka. Di situ ada Tagliafico dan juga Nicolas Gonzalez yang saya bahas tadi sebelum pertandingan, agak-agak riskan memainkan Nicolas Gonzalez sejak awal karena dia sebenarnya pemain depan murni ya, dan dia bermain di depan seorang Tagliafico. Di situ selalu kehilangan bola atau beberapa kali ditinggalkan oleh Lamine Yamal. Di situ dia bermain sangat eksplor sekali di posisi itu, terutama di sisi kiri itu atau di kanan pertahanan dari Argentina. Dan ini menurut saya berbahaya kalau tidak diantisipasi penuh oleh para pemain di batu gelandang mereka. Karena dengan adanya Nicolas Gonzalez dimainkan sebagai starter, automatically lini serang sebenarnya tidak ada masalah bagi Argentina karena di situ tipe penyerangnya banyak. Tapi justru yang berbahaya adalah yang memotong dari tengah itu. Beda dengan Spanyol, mereka punya Rodri, punya Fabian Luis, bergantian memotong serangan dari Argentina, dan itu beberapa kali terjadi. Catatannya, tadi 5 menit awal ada 2 serangan di ke sisi kanan atau ke sisinya Tagliafico. Lalu 10 menit awal hanya 4 touch di kotak 16, dan itu semua punya Spanyol. Menit ke-15 sampai ke menit ke-24 sebelum hydration break tadi, ada 6 touch inbox oleh pemain Spanyol tanpa ada dilakukan oleh pemain Argentina. Lalu ada 1 shot on goal pertama tadi di menit ke-4 detik ke-30, ada shot on goal, shot dan langsung menjadi shot on goal dari Lamine Yamal. Artinya memang secara penyerangan walaupun belum terlalu berbahaya, tetapi kondisinya Spanyol sangat enjoy sekali melakukan serangan, dan ini sepertinya akan berlaku. Kalau kita melihat runut ke belakang, ini seperti ketika Argentina melawan Swiss ya, kondisinya hampir sama gitu. Beda dengan sebelumnya lawan Mesir maupun lawan Inggris kemarin tidak seperti itu gitu. Tapi ketika melawan Swiss itu hampir sama kondisinya seperti ini. Nah ini kalau Spanyol bisa mencuri gol dan mereka bermain lebih safety, akan bagus buat mereka, modal mereka terutama di babak pertama ini.
0: Ya, hydration break sudah berakhir, kembali pertandingan dilanjutkan. Ada Melino Martinez menjaga gawang dari Argentina, menguasai bola, sodorkan saja kepada Lisandro, angkat langsung jauh depan, menatap bagaimana mencari Lionel Messi dan juga Julian Alvarez. Ada McAllister juga di sana mencoba membantu serangan, terjadi kembali pelanggaran nampaknya di daerah pertahanan dari Spanyol. Upaya dari Argentina tadi membangun serangan, menyentuh tangan dari McAllister, Alexis McAllister. Spanyol kini kembali, ada kemulai Kubarsik, sebuah kesalahan terjadi, ada mencoba dikejar oleh Julian Alvarez, tadi berhasil diamankan oleh Unai Simon. Ada Kukurea mencoba lagi sodorkan bola ke depan, namun membentur lagi salah satu pemain dari Argentina di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Lemparan ke dalam saja nampaknya kini bagi Spanyol di daerah sektor sebelah kiri pertahanannya, sodorkan bola ke depan mencari Oyarzabal tadi, kembali patah lagi di tengah jalan. Ada Pedri, kapten kesebelasan dari Spanyol, mencoba menggiring bola, sodorkan, alirkan kepada Pedro Porro di sektor sebelah kanan, mencari Lamine Yamal, dibayangi oleh Tagliafico, berputar Lamine Yamal, terjatuh Lamine Yamal, harus dihentikan. Bagaimana upaya tadi mencoba menggiring bola di daerah sektor sebelah kanan lini serang dari Spanyol, cukup intens bagaimana pengawalan Tagliafico terhadap Lamine Yamal. Kubarsik kini dari Spanyol, sodorkan saja kepada Pedro Porro, menatap ke depan, kembali lagi mundur ke belakang kepada Kubarsik, alirkan, mencoba mencari Laporte, masih Laporte, ada juga bagaimana Pedri, kapten kesebelasan, mencoba menjemput bola, menatap ke depan, berbalik arah ke sektor sebelah kanan, memberikan lagi kepada Kubarsik, melebar ke sektor sebelah kanan, bagaimana Pedro Porro mencari kawan yang berdiri bebas, kembali lagi mundur ke belakang pada Pau Kubarsi. Masih Pau Kubarsi mencoba menggiring perlahan, sodorkan lagi kepada Fabian Ruiz, alirkan ke sebelah kanan, mencari Pedro Porro di sana, mencoba mencari sodor bola kepada Horia Zabal, namun lebih dekat kepada Lisandro Martinez yang kirimkan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez ke sebelah kanan, kirimkan lagi kepada Montiel yang berhasil dipotong lagi oleh Kukorea. Masih terjadi beberapa perebutan di sana, kirimkan saja Romero bola jauh ke depan, namun tidak ada lawan, tidak ada kawan tadi di sana jauh. Bagaimana tendangan dari Enzo Martinez tadi? Kita hanya bergulir saja di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Bola kini berhasil kembali, lemparan ke dalam kini bagi Spanyol. Ada Pedro Porro, pemain bek kanan dari Spanyol ini. Sudah dilakukan, kirimkan bola ke tengah, mencoba dikejar tadi bagaimana Kukorea mengamankan sekulit bundar. Spanyol lagi kini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri lini serang. Dan bagaimana Kukorea masih terus melewati garis tengah. Kukorea kerjasama dengan Alex Baena. Alex Baena sodorkan saja pendek kepada Pedri. Dekat lingkaran tengah ada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz berputar dia sedikit, alirkan lagi kepada Lamine Yamal di sektor sebelah kanan lini serang dari Spanyol. Atau sebelah kiri pertahanan dari Argentina, kirimkan bola ke depan tadi mencari Dani Olmo, namun dibiarkan saja oleh pemain bertahan dari Argentina tadi karena bola tadi tidak mampu dijangkau oleh Dani Olmo dan hanya bergulir di sisi kiri gawang dari Emiliano Martinez. Menguasai bola kini dia menaruh sekulit bundar, melakukan tendangan gawang kini Emiliano Martinez. Ambil ancang-ancang dia, sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung lewat garis tengah, mencoba disundul tadi. Bagaimana kejar udah Julian Alvarez, namun lebih dekat lagi kepada pemain bertahan dari Spanyol. Ada Kukorea, odorkan pendek kepada Laporte. Ada Kubarsi di sini mencoba melakukan dribble bola tadi sektor sebelah kanan, sodorkan lagi pada Pedro Porro, alirkan kepada Lamine Yamal, berputar tadi berhasil dihentikan oleh Tagliafico tadi. Gerakan Lamine Yamal atau bola yang diberikan kepada Lamine Yamal, ada Cristian Romero ini di sektor sebelah kanan, dibayangin tadi dari Oyarzabal, masih kirimkan lagi bola ke depan, bayangin lagi pemain-pemain dari Spanyol mencoba melakukan tekanan tadi, datang lagi bagaimana Kukorea, kirimkan lagi kepada Pedri. Spanyol kini mencoba Fabian Ruiz ataukah juga bagaimana di sana sektor sebelah kanan ada Alex Baena, masih Alex Baena di sektor sebelah kanan, kirimkan bola ke depan, namun kembali patah lagi di tengah jalan, membentur lagi atau berhasil dikuasai oleh pemain Argentina, kirimkan bola ke depan. Spanyol lagi yang berhasil menguasai bola, masih bagaimana dominasi penguasaan bola dari pemain-pemain Spanyol. Ada juga Laporte, kirimkan lagi bola ke belakang kepada Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol. Alirkan melebar ke sektor sebelah kanan dan menemui Pedro Porro. Kirimkan kepada Oyarzabal ataukah di sana, hasil kembali dipotong. Pemain-pemain Argentina kini mencoba menguasai bola. Ada Julian Alvarez, kirimkan saja kepada bagaimana Cristiano Romero dan juga di sana pemain dari Argentina, Lisandro Martinez kini menguasai bola, alirkan kepada Tagliafico, dibayangi oleh Lamine Yamal, sodorkan bola ke depan kepada McAllister, mencoba menggiring bola dia, terjatuh. McAllister mendapat pengawalan yang ketat tadi dari kapten kesebelasan dari Spanyol, Pedri. Gerakan dari McAllister di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol ini menghasilkan tendangan bebas kini bagi Argentina. Apakah ini akan menjadi peluang tentu bagi Argentina yang penguasaan bolanya kerap gagal di daerah pertahanan dari Spanyol? Kita nantikan. De Paul nampaknya akan melakukan tendangan bebas bagi Argentina. Sejumlah pemain Argentina juga mencoba maju ke depan, termasuk Cristian Romero di sana. Rodrigo De Paul, kita nantikan. Di menit ke-33 babak yang pertama ini ada juga Lionel Messi mencoba mengiring bola. Lionel Messi nampaknya sodorkan lagi ke tengah, membalikan lagi kepada Lionel Messi, masih di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol, namun berhasil dipotong tadi oleh Fabian Ruiz. Lamine Yamal juga bersama Rodrigo Pedro Porro terjatuh atau juga mengalami sakitan tadi, sempat berbenturan tadi dengan Julian Alvarez, namun kembali berhasil dikuasai oleh pemain Spanyol. Ada Pedri kini menguasai bola dekat lingkaran tengah, alirkan mencoba melebar ke sektor sebelah kanan, ada Dani Olmo di sana, masuk daerah pertahanan dari Argentina. Dani Olmo kirimkan lagi bola ke tengah, mencari Pedri di sana, menengok ke kiri dan kanan, alirkan lagi kepada Fabian Ruiz, melebar ke sektor sebelah kanan, menemui Pedro Porro, kepada Lamine Yamal, balikan lagi kepada Pedro Porro. Ya, Pedro Porro kirimkan lagi kepada Pedri, mencoba lagi bagaimana Laporte juga mencoba membantu serangan dari Spanyol ini, mencoba mengurung pertahanan dari Argentina. Ada Kubarsi di dekat lingkaran tengah, kembalikan lagi kepada Laporte. Laporte melebar ke sektor sebelah kiri, ada Kukurea, masih Kukurea, kembalikan lagi kepada Laporte. Laporte mencoba menatap ke depan, mengirimkan umpan terobosan kepada Kukurea di arah kotak penalti, sebelah kanan, kirim ke tengah. Sayang sekali, dipotong saja tadi bagaimana umpan dari Kukurea yang nampaknya juga sudah offside posisinya di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Hasilkan tendangan bebas saja bagi Argentina di babak yang pertama ini. Sudah memasuki menit ke-34, kedudukan masih 0-0 antara Spanyol menghadapi Argentina, dan jalannya pertandingan kembali akan dilanjutkan bersama Bung Yanto.
2: Baik, saudara-saudara pendengar sebangsa dan setanah air, dimana pertandingan berada, memasuki 15 menit akhir babak yang pertama ini. Kami lihat kedua kesebelasan terus meningkatkan tempo permainannya, baik Argentina maupun Spanyol, dengan serangan yang sangat membahayakan. Dan kini kembali serangan dibangun oleh Argentina. Ada pemain Nicolas di sana. Nicolas kirimkan bola pendek ke depan, namun salah umpannya gagal diselamatkan oleh Nico Gonzalez dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kini untuk Argentina dari sektor sebelah kiri pertahanannya sendiri, kenantikan ada back kiri Nicolas Tagliafico melancang-ancang sudah lemparan ke depan. Yang dituju adalah pemain depan di sana, ada Alister ataupun Enzo Fernandez. Terjadi perebutan dia dengan kapten kesebelasan Spanyol Rodri, dan akhirnya Pedri masuk kami, dan akhirnya bola lepas dari jangkauannya, dan kini hanya menghasilkan kembali terjadi pelanggaran nampaknya dilakukan oleh pemain Argentina yang menggait kaki pemain Spanyol, dan tendangan bebas sudah dilakukan langsung kuas sebelah sebelumnya Pedro Porro. Porro umpan ke depan, yang dituju adalah pemain depan Olmo, mencoba kotak kedik sebenarnya. Ada di situ kami lihat pemain Lamin Yamal, tetapi kali ini patah di tengah jalan. Kembali tekanan di bangun Spanyol, ada tiga pemain kuas sebelah sebelumnya. Kita akan disebentar dia, Dani Olmo di lingkar tengah, kirimkan kepada Kukurea, cepat menggiring bola, coba diburu lagi dari belakang oleh Montiel ataupun juga Lisandro Martinez, dan langsung saja bola tadi keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadi lagi lemparan ke dalam, saudara-saudara, untuk kesebelasan Spanyol dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina. Belum berapa kedudukan, masih tetap 0-0. Kembali pemain-pemain Spanyol mencoba melakukan tekanan. Ada di sana kami lihat pemain Paul Kubarsi. Kubarsi sodorkan bola ke depan kepada Pedro. Pedro Porro berikan kepada Lamin Yamal, mencoba menggiring bola di sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina. Berputar-putar dia, tarik ke belakang kepada Pedro, mencoba melakukan tekanan. Ada di sana kami lihat pemain Kubarsi. Kubarsi umpan ke depan, berbahaya serangan dari Spanyol, mundur ke belakang dia, kerjasama lagi, menggiring bola. Ada di situ kami lihat pemain Olmo. Olmo kiri kanan Kukurea, lepas tembakan peluru gawang. Membentuk pemain belakang, datang lagi Kukurea, mundur ke belakang kepada Olmo. Olmo angkat peluru gawang, Copa. Lebih dulu pemain-pemain Argentina yang berhasil mengheading bola, namun kali ini patah di tengah jalan serangan Argentina. Berganti tekanan dari sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Spanyol, namun kali ini gerakan Julian Alvarez langsung dihentikan oleh pemain-pemain belakang Spanyol. Ya, ada dua pemain Spanyol yang coba menghadang Julian Perez, dan tentu saja tidak berhasil. Dengan demikian hanya menghasilkan SK. Tendangan sudah untuk pemain Spanyol, dan selamatlah gawang Spanyol. Belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kembali serangan dibangun Spanyol, langsung berikan kepada Olmo ataupun kapten Rodrigo kotak-kotik. Sementara dia menggiring bola, lepas tembakan tidak jadi, dihadang dari belakang. Datang lagi serangan pemain Spanyol di daerah kotak penalti, namun ada di situ kami lihat pemain belakang yaitu Cristian Romero ataupun juga Martinez, namun salah umpannya kandas Yaki Pedro. Pedro mencoba bangun serangan, kirimkan ke depan kepada pemain lainnya, masih kutak-katik sebentar dia, kepada Kubarsi. Kubarsi kepada nomor 8 Fabian Ruiz. Ruiz mundur ke belakang kepada Laporte. Laporte mencoba menggiring bola, cepat dia berikan kepada Pedro, kapten kesebelasan. Berikan umpan berbahaya, lepas tembakan. Satu tembakan dari Oyarzabal mengarah ke gawang kesebelasan Argentina, namun tepat jatuh dipelukan penjaga gawang Emiliano Martinez. Dengan demikian selamatlah gawang Argentina dan belum merubah kedudukan, saudara-saudara, masih tetap 0-0 alias kacamata. Dan serangan demi serangan yang dibangun Spanyol memang sedikit merepotkan pertahanan Argentina, saudara-saudara, karena memang cukup solid tim Spanyol ini, saudara-saudara, dalam membangun serangan yang dibangun dari bawah dengan bola-bola pendek, bola-bola yang sangat cepat, saudara. Kini kembali serangan dibangun pemain Spanyol. Ada upaya cepat umpan ke depan, ada diserahkan kembali pemain kali ini patah di tengah jalan, saudara, berganti tekanan. Argentina bangun serangan melalui Alexis Alister, namun kali ini salah umpannya, mundur jauh ke belakang kepada Nicolas. Nicolas kirimkan bola perikipan kepada rekannya. Ada di sana kami lihat pemain nomor 24 Enzo Fernandez mencoba menggiring bola dia, kerjasama lagi dengan Romero. Romero masih permainkan bola, dibayang-bayangi dari belakang, saudara, oleh kapten kesebelasan Spanyol. Mundur jauh ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan Mark Alister, mencoba menggiring bola. Alister langsung kirimkan ke depan kepada pemain Enzo. Enzo menggiring bola mendekat kepada Messi. Messi umpan ke depan, yang dituju adalah Alvarez. Mundur ke belakang lagi dia, angkat ke mulut kawan. Oh, membentur dari kukurnya, dan kini kembali Spanyol menghadang bola, berhasil menyusupi. Kali ini terjatuh di jahit kakinya, kami lihat pemain Spanyol Dani Olmo, kami kira terjatuh tadi. Dan tentu saja kartu kuning langsung diberikan oleh wasit yang memimpin pertandingan, Slavko Vincic dari Slovenia, terhadap pemain Argentina nomor punggung 6 yaitu Lisandro Martinez, kami kira, karena memang tadi mengambil kaki dari pemain depan Argentina yaitu Mikel Oyarzabal. Dan tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Spanyol sudah dilakukan, langsung kirimkan bola pendek saja, kerjasama lagi dengan rekannya di sana. Kami lihat kini menggiring bola dia, berikan kepada Pedro. Pedro tarik ke belakang lagi dia, kerjasama dengan Kubarsi. Kubarsi melebar lagi kepada Laporte. Laporte kirimkan ke depan kepada kapten kesebelasan Pedri, mencoba menggiring bola dia, cepat lagi kirimkan kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz tarik ke kanan tengah, masuk ke dalaman sudah, kotak-kotik sebentar dia, melebar ke sektor sebelah kiri. Ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 16 Rodri mencoba melakukan tekanan, tetapi kali ini patah di tengah jalan. Untung saja ada Amerik Laporte. Laporte kirimkan ke depan kepada kapten kesebelasan, mencoba menggiring bola, masih permainkan bola. Tenang-tenang saja dia, tarik belakang kepada Laporte lagi, mencoba menggiring bola, masih umpan kepada Kukurea yang berada di sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina. Mundur lagi ke belakang kepada Laporte. Laporte melebar pendek kepada Paul Kubarsi, umpan ke depan Lamine Yamal ataupun rekannya, kuasa belas sebelumnya, berputar-putar dia, ada Jabal di situ, angkat ke belakang kawan, tidak ada kawan yang ada lawan. Akhirnya bola dikuasai sebelumnya oleh penjaga gawang Emiliano Martinez dari Argentina, dan selamatlah gawang Argentina dari gempuran pemain-pemain Spanyol yang memang terus-menerus menggempur pertahanan Argentina, saudara-saudara pegar. Namun hingga saat ini nampaknya kedudukan belum berubah, masih tetap 0-0, masih tetap 0-0, Argentina 0 dan Spanyol 0. Kita nantikan kembali serangan dibangun Argentina. Ada Alexis Alister di sana, salah umpannya, kandas jika kipang Spanyol, berbahaya serangan Spanyol dari kotak di kartika ini. Kotak ketik sebentar dia, melebar ke sektor, ada Kukurea. Kukurea mundur ke belakang jauh kepada Kubarsi. Kubarsi melebar kepada Poro. Poro mencoba mendekat di dalam kotak penalti, dibayang-bayang oleh pemain Argentina, masih kembalikan kepada Kubarsi lagi, teruskan kepada kapten Pedri, mundurkan kepada Kukurea di dalam kotak penalti, lepas tembakan kulitawan. Oh, hampir-hampir saudara-saudara, satu tembakan spekulasi dilepaskan oleh Kukurea, atau nama lengkapnya adalah Mark Kukurea, saudara. Satu tendangan dengan kaki kiri pemain yang berambut gondrong ini, namun sayang hanya tipis saja di sebelah kiri tiang gawang Emiliano Martinez, dan kurang lebih sekitar 2 meter di sebelah kiri tiang gawang Martinez, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang untuk Argentina. Dan belum berubah kedudukan, saudara-saudara, masih tetap 0-0. Dan saat ini kami lihat pemain Argentina nomor punggung 6 yaitu Lisandro Martinez tergeletak, ya, apakah akan dipandu keluar ataupun ya akan digantikan dengan pemain lain, karena nampaknya cederanya sedikit agak serius. Dan nampaknya kami lihat official ataupun ya pelatih dari Argentina sudah menyiapkan pengganti pemain nomor punggung 6 Lisandro Martinez yang mengalami cedera, nampaknya digantikan pemain nomor punggung 19 kami kira, yaitu Nicolas Otamendi. Ya, Otamendi memasuki lapangan pertandingan menggantikan pemain nomor punggung 6 yaitu Lisandro Martinez yang mendapat cedera ataupun tidak dapat melanjutkan pertandingan pada akhir babak pertama ini. Saudara-saudara, kini tendangan gawang untuk kesebelasan Argentina. Bola dihadapi penjaga gawang Emiliano Martinez, ambil ancang-ancang, tendang sudah ke depan, melambung tinggi. Yang dituju adalah Julian Alvarez, Enzo Fernandez ataupun Alister. Namun kali ini bolanya terjadi lagi heading di atas udara dan akhirnya bola dikuasai pemain Spanyol. Ada di situ Lamine Yamal. Namun kalau umpannya kini berganti tekanan kali ini. Menterobosan ataupun mendribble bola tadi pemain Argentina, namun sayang memang cukup rapat pertahanan Spanyol dan sulit untuk ditembus. Dan kini kembali bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Argentina. Ada Kapten Messi, pemain yang berusia 39 tahun ini yang mendapat bayaran per tahunnya sekitar 500 miliar saudara-saudara dari Inter Miami Amerika Serikat. Ya, kita nantikan kini satu serangan, umpan terobosan, berbahaya serangan Argentina. Kali ini keluarlah Unai Simon dari sarangnya, langsung menghalau bola keluar kotak penalti. Selamatlah gawang Spanyol, berganti tekan kini dan kuasa sepenuhnya. Semua langsung kirimkan ke depan, yang dituju adalah pemain depan yaitu Dani Olmo. Namun salah umpannya, Argentina kini mencoba menguasai sepenuhnya, berputar-putar dia, cepat menggiring bola, masih kuasa sepenuhnya, mendekati kotak penalti. Nico Gonzalez tampaknya, namun kali ini patah di tiga jalan. Dua pemain Spanyol langsung menghadangnya dan langsung kuasai. Kubarsi, Kubarsi kirimkan ke depan kepada Marco Correa, umpan terobosan yang dituju adalah Zabal, tetapi Oyarzabal gagal menghadang bola tadi ataupun melambatkan umpan Korea karena memang jauh sekali. Dan kini akhirnya lemparan ke dalam untuk Argentina sudah dilakukan, langsung kirimkan kepada Alister. Alister mundur ke belakang, dia kerjasama lagi dengan rekannya Enzo Fernandez. Tuh, petakan di sebentar, dia sodorkan bola pendek kepada Gonzalo Montiel, mencoba menggiring bola kepada Messi. Akhirnya bola keras, berbahaya serangan Argentina ini. Namun kali ini lebih dulu bola dikuasai sebelumnya oleh penjaga gawang Unai Simon. Dan saudara-saudara pegar, tambahan waktu 4 menit nampaknya di babak yang pertama ini. Kita nantikan apakah dalam tambahan waktu ini akan lahir gol ataukah sebaliknya. Kita nantikan kembali serangan kini dibangun pemain Spanyol dan kostum merah berkombinasi warna biru tua, dan langsung saja kirimkan kepada Pedro. Pedro umpan ke depan dia, yang dituju adalah Zabal. Zabal mencoba berputar-putar dia, tarik kepada Pedro lagi. Ada di sana Kubarsi, lingkaran tengah sektor, gelandang tengah dia permainkan bola, dibayang-bayang oleh Alvarez dan tarik jauh kepada penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon teruskan pendek saja, berikan kepada Amerik Laporte. Laporte mundur ke belakang dia kepada kapten kesebelasan Pedri, mencoba menggiring bola dia, kerjasama dengan Kubarsi. Kubarsi umpan ke depan dia kepada pemain Olmo. Olmo kerjanya melebar ke sektor kanan, yang dituju adalah pemain Pedro. Pedro mundur ke belakang kepada Olmo lagi. Kutak kadis sebentar dia, di lingkaran tengah masih permainkan bola, kirimkan bola ke depan, cepat menggiring bola. Ada Fabian Ruiz kepada Kukurea, tali kembalikan kepada Ruiz lagi, mundur ke belakang dia, kerjasama kini serangan dibangun oleh Olmo, mencoba menggiring bola. Kutak kadis sebentar dia, berikan dibayang bola. Kali ini patah di tengah jalan dan terjadi pelanggaran saudara-saudara. Kali ini dilakukan oleh pemain Spanyol terhadap pemain Argentina. Dan tentu saja kami lihat tadi pemain Michael Oyarzabal dianggap melakukan pelanggaran terhadap kapten kesebelasan Argentina Lionel Messi, dan tentu saja tendangan bebas saudara-saudara untuk kesebelasan Argentina dari sektor lingkaran tengah pertahanan kesebelasan Spanyol. Kita nantikan ya. Oh, ternyata masih berada di lingkaran pemain-pemain Argentina. Sudah dilakukan langsung pendek, kirimkan pendek saja ke depan. Dan itu juga adalah siapa gerangan di sana. Namun salah umpannya, diserobot lagi dari belakang. Kini melakukan tekanan. Tidak ada satupun pemain Argentina yang berada di daerah lawan. Dan akhirnya dengan mudah bola tadi selamatkan oleh penjaga gawang Unai Simon. Kita nantikan, kini serangan kembali dibangun pemain-pemain Spanyol lewat Amerik Laporte. Pemain yang berusia 32 tahun ini langsung teruskan kepada Pedro. Pedro mencoba menggiring bola, berikan kepada Lamine Yamal. Lamine menarik ke belakang kepada Pedro lagi. Pedro mencoba kirimkan pendek saja kepada Kubarsi. Kubarsi kepada pemain Laporte lagi. Mencoba kutak-katik sebentar, dia masih darahnya sendiri. Dibayang-bayang oleh Messi. Melebar kepada Pedro. Mencoba melalui garis tengah, namun dikembalikan kepada Kubarsi lagi. Kepada Forte lagi. Mencoba menggiring bola, mencari kawan yang berdiri bebas. Melebar lagi kepada Kubarsi. Angkat lagi kepada Forte. Atau kepada umpan terobosan ke depannya. Dituju adalah Lamine Yamal. Di sana terjadi perebutan di sektor sebelah kiri pertahanan Argentina. Namun akhirnya bola dikanasi kaki Nicolas Tagliafico, langsung setibus pada penjaga gawang Emiliano Martinez. Sapu saja Emiliano Martinez, dan bersamaan dengan itu saudara-saudara bergar, wasit yang memimpin pertandingan yaitu Slavko Pinsik dari Slovenia membunyikan peluit panjang pertanda pertandingan babak yang pertama telah berakhir dengan kedudukan sementara adalah 0-0 alias kacamata. Argentina maupun Spanyol belum berhasil menjebolkan jala gawang lawannya pada pertandingan babak yang pertama. Baiklah saudara bergar, untuk mengulas jalannya pertandingan babak yang pertama kembali bersama rekan kami Bung Esdu, dan juga tentu saja ditemani oleh sahabat kita Bung Wisnu.
3: Baik, terima kasih Bung Yanto dan juga Bung Indra atas jalannya pertandingan di babak pertama ini. Dan kita sedikit mengulas ya Bung Estu ya, bagaimana ini pendapat Anda mengenai pertandingan babak pertama dari Spanyol melawan Argentina ini. Dan kita lihat tadi beberapa peluang dari Spanyol sendiri, ini ada upaya tembakan tiga kali. Meskipun seperti itu, sampai sekarang masih belum ada gol yang tercipta nih, Bung Estu.
1: Iya, saya sebenarnya setelah Henderson break tadi ada harapan bahwa ini sepertinya Argentina akan keluar menyerang gitu ya. Di menit ke, di awal-awal tadi kan Henderson break memulai lagi pertandingan di menit ke 27, detik ke 29. Di detik ke 50 itu ada back pass yang dilakukan oleh Kubarsi dan hampir diculik Julian Alvarez. Iya. Karena waktu itu si pemain-pemain Argentina ini coba untuk melakukan tekanan, dan saya harapannya, oh sepertinya ini akan keluar menyerang nih Argentina. Okay. Ternyata hanya itu aja yang mereka lakukan gitu. Tapi sebenarnya juga Spanyol juga ketika mereka menyerang terus, bahkan menguasai 60 berbanding 35. Betul. Tetapi setelah itu, setelah menit ke 27 atau setelah Henderson break tadi, nyaris tidak ada yang berbahaya lagi. Bahkan tambahan dari touch in box yang mereka hanya satu. Total touch in box itu 7 berbanding 0.
3: Okay.
1: Tapi catatannya adalah itu terjadi 6 touch in box di atau sentuhan di kotak 16 atau tusukan kotak 16 itu hanya berlaku sampai menit ke 27 atau sebelum Henderson break. Jadi saja tambahan 1. Agak membosankan sebenarnya masuk ke menit ke 34 tadi. Bahkan saya melihat ada setelah Henderson break Argentina hanya menyerang sebentar. Agresivitas Nicolas Gonzalez mulai terlihat, tapi itu tidak bertahan lama. Lalu menit ke 30 di detik ke 24 tadi ada umpan terobosan Yamin Lamal ke kotak Menas, tapi Olmo telat. Itu menurut saya salah satu yang bagus, dan itu touch in box yang terakhir yang setelah Henderson break. Dan kemudian ada beberapa kali crossing dan juga passing di area 16 maupun di sekitar kotak 16 atau pertahanan dari Argentina. Tapi ya beberapa yang dilakukan oleh para pemain dari Argentina Spanyol ini nanggung gitu loh. Jadi tidak membahayakan lawan. Jadi menurut saya akhirnya terlihat membosankan permainan ini, walaupun menguasai bola gitu Spanyol. Jadi sepertinya Spanyol mampu menguasai bola, mampu membuka ruang, tapi dia tidak bisa memaksimalkan ketika sepertigaan pertahanan terakhir dari lawannya gitu.
3: Okay.
1: Ini menurut saya akan jadi permainan makin membosankan, karena sebenarnya peluang mereka mencetak gol itu ada, tapi ketika bola sudah memasuki titik akhir, mentah gitu, tanggung bolanya.
3: Nah itu bagaimana tuh nanti di babak kedua, kira-kira yang perlu dilakukan oleh Spanyol apa tuh Bung, untuk bisa mencetak golnya itu? Bahkan ini banyak peluang yang tersia-siakan ini Bung.
1: Iya, yang pasti dengan Lisandro Martinez tadi, kartu yang pertama, saya katakan tadi kan seperti lawan Inggris kemarin, yang mendapat pertama kartu kuning adalah Lisandro. Sama dengan tadi, kartu kuning pertama diterima oleh Lisandro Martinez di menit ke 40 dengan menghalangi Orizabal tadi, hampir sama dengan, tapi ternyata Lisandro Martinez menit ke 43 harus atau menentang 3 detik ke 40 tadi harus diganti Otamendi karena cedera, dan ini sebenarnya membuat Spanyol semakin punya kekuatan untuk bisa menyerang, apalagi yeah. Ikhlas Otamendi masuk tentunya butuh penyesuaian, tapi ya balik lagi tanggung hal-hal yang tanggung tadi masih dilakukan oleh pemain Spanyol. Jadi Spanyol menyerang terus tapi banyak sia-sia.
3: Nah itu dia tuh.
1: Jadi menurut saya di babak kedua mereka masih punya beberapa pemain yang bisa dimaksimalkan, tetapi kemungkinan masih akan mempertahankan 11 pemain awal ini dari Spanyol. Mm-hmm. Sedangkan untuk dari Argentina sepertinya mereka harus mulai memikirkan apakah mereka mengganti salah satu pemain tengah mereka, karena okay. dari sisi kanan terutama ya ada Tagliafico dan juga Nicolas Gonzalez. Dua pemain ini beberapa kali dieksploitasi oleh Yamal, walaupun Yamal juga beberapa kali ketika melakukan crossing, melakukan umpan ke tengah juga ada yang bablasan, ada yang mental gitu. Jadi walaupun belum maksimal sisi itu dieksploitasi oleh Yamal, tapi dua pemain ini beberapa kali ketinggalan, bahkan tadi ada foul dilakukan oleh Tagliafico ketika menarik atau menjatuhkan seorang Yamal. Jadi sisi kanan menurut saya harus jadi notice para pemain dari pelatih Argentina Scaloni, walaupun di sisinya Montiel ini sebenarnya kan biasanya yang dimainin kan Molina ya, tapi kali ini Montiel, tapi di sisi itu justru agak aman karena beberapa kali Cucurella juga mampu menusuk, tapi ya itu tadi
3: yeah.
1: apa yang dilakukan tanggung aja gitu. Jadi kalau dari Spanyol sih menurut saya harus meningkatkan cara solusi mereka untuk ketika sudah mencapai sepertiga pertahanan terakhir lawan,
3: okay.
1: mereka bisa memaksimalkan apa yang mereka perbuat gitu. Jadi build up mereka itu tidak sia-sia gitu, karena kalau dari sisi tengah Fabian Ruiz maupun kapten mereka Rodri, menurut saya cukup sudah cukup bagus gitu. Rodri beberapa kali membuka ruang atau memberikan bola itu lebih melebar gitu, tapi yeah. ternyata mereka tidak memaksimalkan bola-bola mereka yang mereka dapat. Sedangkan Argentina nyaris tidak ada serangan, bahkan ada tadi satu counter attack di menit ke-30 atau di menit ke-43 tadi, 44 tadi, tapi di menit ke-37 tadi ada counter attack dari Argentina, tapi ya tidak maksimal karena Messi masih jauh, Julian Alvarez terlalu depan dan sudah berhadapan dengan dua back lawan. Jadi yeah. bola mentah gitu. Jadi Argentina persoalannya ada Gonzalez yang seharusnya menambah kecepatan, tapi counter attack mereka belum terbangun dengan baik.
3: Yeah.
1: Tapi Spanyol nyerang terus tapi juga sia-sia gitu.
3: Counter attack-nya dari Argentina berarti kurang maksimal ya, masih
1: Bung Estu? Sangat kurang maksimal.
3: Ah, oke. Okay. Kalau kemungkinan di babak kedua apakah Argentina nantinya masih mengandalkan counter attack itu, ataukah nanti lebih ke mengandalkan permainan tengahnya, Bung, seperti dari umpan-umpan yang diberikan oleh Messi juga, Bung?
1: Sebenarnya berkaca pada setelah Idris Semrik tadi, Argentina bisa melakukan serangan yang sama, intensitasnya yang mulai naik, tetapi konsistensi mereka menguasai bola itu perlu ditingkatkan lagi, karena
3: okay.
1: ketika mereka mau menyerang itu kan harus menguasai bola dulu nih. Nah, mereka sering kali kehilangan bola, sering sekali duel kalah duel segala macam, dan ini menurut saya yang akan bisa menjadi persoalan bagi Argentina ketika mereka mencoba melakukan counter attack. Dan seperti saya katakan tadi, ada tiga pemain yang bisa dikatakan, atau dua pemain yang bisa menjadiin target man di situ, ada Gonzalez, walaupun Gonzalez bermain lebih ke menyayap ya,
3: yeah.
1: ada juga Julian Alvarez di situ, tapi keduanya juga belum menghasilkan sesuatu yang bisa membahayakan bagi Spanyol, bahkan belum ada shoot on goal, target okay. box belum ada gitu. Jadi ini catatan banget bagi Argentina, karena Messi sebenarnya ya Messi dibiarkan tidak terlalu bebas, tapi memang Messi sedikit dikurung gitu, jadi
3: yeah.
1: tidak bisa mengeksplor pertahanan lawan gitu,
3: yeah.
1: walaupun beberapa kali sebenarnya Messi sempat lolos memberikan umpan, tapi yang diumpan ini justru kadang-kadang tidak bisa memaksimalkan umpan itu. Nah, ini yang seharusnya ada satu pemain dari Argentina yang bisa mendelay bola, menguasai bola, menarik lawan agar mereka keluar dan mereka bisa melakukan tusukan gitu.
3: Oke, baik. Terima kasih Bung Estu atas analisisnya di jeda babak ini. Nantinya kita akan lanjutkan pertandingan di babak kedua. Silakan beristirahat terlebih dahulu, Bung Estu. Nanti okay. kita lanjutkan. Terima kasih.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita bersama saya Wisnu Wardana. Meskipun sempat diguyur hujan sejak pukul 23 waktu Indonesia Tengah, antusiasme masyarakat untuk mengikuti nonton bareng dan dengar bareng final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina di halaman kantor RRIND tetap tinggi. Di mana saat ini cuaca telah membaik dan masyarakat terus memadati lokasi kegiatan. Laporan langsung selengkapnya disampaikan oleh Ricardus Kota. Ricardus, silakan.
1: Baik Wisnu dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya melaporkan langsung dari halaman kantor RRI ND Flores, Nusa Tenggara Timur. Dan dapat saya laporkan saat ini suasana di lokasi nonton bareng dan dengar bareng final Piala Dunia 2026 berlangsung cukup meriah dengan dihadiri sekitar ratusan warga sekitar kota ND. Meskipun sebelumnya hujan sempat mengguyur kota ND sejak sekitar pukul 23.00 WITA, cuaca kini telah membaik dan masyarakat akhirnya tadi bisa datang memenuhi kantor halaman kantor RRI ND untuk menyaksikan laga puncak antara timnas Spanyol dan Argentina. Dan dapat saya laporkan hingga pada jeda babak pertama ini di mana skor masih imbang 0-0, nonton bareng dan dengar bareng di RRI ND ini cukup ramai dengan sorak-sorai penonton terdengar setiap kali kedua tim membangun serangan tadi. Sebagian masyarakat tampak mengenakan atribut tim favoritnya, sementara yang lain menikmati pertandingan bersama keluarga dan teman-teman. Dan saat ini saya sudah bersama salah seorang peserta nonton bareng dengan kakak Chris yang terlihat sudah tiba di tempat nobar tadi sejak pukul 2 pagi. Selamat pagi kakak Chris. Maaf nih mengganggu waktu nobarnya sebentar.
2: Selamat pagi. Selamat dini hari ya?
1: Ya, selamat dini hari. Bisa saya tanya-tanya sedikit ya, yang membuat Abang Chris sendiri memilih datang nonton bareng dan dengar bareng di RRI ND malam ini karena apa nih?
2: Karena untuk kali ini kan final toh, jadi kita pengen merasakan suasana nuansa nobar dengan euforia yang sangat berbeda di final ini nih. Jadi ya, saya pengen kesini nonton bareng-bareng dengan teman-teman yang lain.
1: Dan tadi itu sempat turun hujannya cukup lama. Apa yang membuat Abang Chris ini tetap bertahan untuk datang ke lokasi nobar ini?
2: Ya, saya saja karena ya ini final seperti ini pasti alam semesta akan mendukung. Jadi ya kita yakin tetap datang.
1: Dan terakhir nih Abang, terakhir nih, dukung apa nih di final kali ini?
2: Oh, sebenarnya tim kesayangan saya sudah gugur sebelumnya. Tapi di final ini saya jagokan Spanyol.
1: Oke, dukung Spanyol ya Bang? Iya. Oke, terima kasih waktunya Abang Chris. Dan saya informasikan juga event nobar dan debar final Pesta Bola Piala Dunia di RRI ND ini juga diisi dengan dialog bersama pelatih PRCND Utilitas yang rencananya akan berbicara tentang jalannya pertandingan final Piala Dunia ini dan juga akan ada door prize yang disediakan didukung oleh BRI Cabang ND. Hingga laporan ini kami sampaikan, pertandingan masih belum kembali dimulai setelah jeda babak pertama dan terlihat antusiasme masyarakat tetap tinggi menunggu dimulainya laga selanjutnya. Dari ND Kota Pancasila, Ricardus Kota Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, 1000 lebih masyarakat memadati halaman Studio Pro 2 Yogyakarta untuk nonton dan dengar bareng yang digelar RRI Yogyakarta. Keseruan babak final antara Spanyol melawan Argentina ini juga dirasakan oleh Pertuni. Laporan langsung selengkapnya disampaikan oleh Dian Purwanto dari RRI Yogyakarta. Dian, silakan.
1: Baik, selamat pagi ya. Saat ini saya berada di halaman Studio 1 Studio Pro 2 Yogyakarta. Informasikan 1000 lebih masyarakat tetapi tidak berkumpul untuk menyaksikan atau menyaksikan secara langsung antara Spanyol dengan Argentina. Dan salah satunya saya saat ini bersama Aris dari Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Daerah Yogyakarta. Selamat pagi Mas Aris.
2: Selamat pagi Mas
1: Aris, tadi ini dini hari pagi, ini kan Jogja dingin tapi sepertinya kipas-kipas ini, bagaimana keseruan bola tadi?
2: Ya, ini kipas-kipas ini melambangkan panasnya pertandingan pagi ini Mas, karena Spanyol vs Argentina sangat luar biasa, Spanyol mendominasi dan saya mendukung Spanyol. Jadi panasnya ini sebagai simbol bahwa pertandingan ini enggak cuma pertandingan biasa, tapi penentuan final yang Spanyol harus menang.
1: Mungkin di babak kedua ini ada pertambahan gol atau gimana ini?
2: Dengan dominasi Spanyol di babak pertama, semoga babak kedua masih sama, masih kuat dan masih kompak. Jadi ketika ini jadi dan terus, gol-gol harusnya sih muncul, jadi nggak harus ada perpanjangan waktu dan lain-lain.
1: Baik, kayak gitu. Terima kasih Mas Arif atas waktunya.
2: Sama-sama.
1: Sementara itu mendengar, selain memadati halaman Studio Pro 2 Yogyakarta, dapat kami informasikan juga selain masyarakat juga nampak antusias dan sehingga berada di luar pagar, berdiri di atas pagar untuk menyaksikan tim kesayangan yang berlaga. Selain penonton juga nama Aris ini dari Yogyakarta, Dian Purwanto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke Sintang di mana suasana meriah dan bagi-bagi door prize menyemarakkan nobar yang digelar RRI Sintang di pusat kota Sintang bersama Markas Komando Korem 121 Alam Alabana Wanawai. Laporan langsung selengkapnya disampaikan oleh Taufik Hidayat dari RRI Sintang. Bung Taufik, silakan.
1: Ya, suasana nonton bareng atau nobar yang berada di Kota Sintang saat ini memang dari sejak awal malam hingga pagi hari ini berlangsung cukup meriah yang diselenggarakan RRI bersama dengan Korem 121 Alam Bana Wanawai tepatnya di jantung Kota Sintang di lintasan Cikgu Bank Indonesia. Dan tadi di jeda ini RRI bersama Korem 121 Alam Bana Wanawai juga membagikan berbagai door prize dan hadiah. Salah satu dari pemerintah daerah Kabupaten Sintang saat ini juga ikut hadir dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sintang. Bung Sumardi, bagaimana suasana atau euforia apa yang Anda dapatkan malam hari ini di nobar bersama RRI dan juga Korem di jantung kota ini?
2: Waduh, ini satu momen yang luar biasa dan ini satu kesempatan yang harus kita ambil kesempatan yang sangat penting ini ya, penyelenggaraan Piala Dunia 4 tahun sekali. Ini adalah suatu wadah yang luar biasa yang dihadirkan oleh para penyelenggara RRI dan Korem ya. Bagaimana kemeriahan sepak bola World Cup 2026 ini begitu heboh, begitu meriah, begitu membanggakan. Terutama final ini yang diikuti oleh negara-negara besar dalam semifinalnya, apalagi ini juara yang sangat ditentukan oleh raksasa-raksasa negara pencinta bola.
1: Oke, itu tadi salah satu tanggapan salah satu penonton yang juga dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sintang, Haji Sumardi. Demikian dari kawasan Tugu Bank Indonesia, Taufik Hidayat melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

hampir 100 tahun lalu, tepatnya pada 13 Juli 1930 di Montevideo, Uruguay. Saat itu, belum ada yang menyangka turnamen tersebut akan menjadi ajang olahraga terbesar dunia. Edisi pertama itu hanya diikuti oleh 13 negara, yaitu tuan rumah Uruguay, Argentina, Amerika Serikat, Brazil, Bolivia, Peru, Paraguay, Chili, Meksiko, Belgia, Prancis, Romania, dan Yugoslavia. Laga perdana mempertemukan Prancis melawan Meksiko di Stadion Grand Parque Central. Prancis menang 4-1 di hadapan sekitar 1.000 penonton saja. Gol pertama dalam sejarah Piala Dunia dicetak pemain Prancis Lucien Laurent. Nama itu kemudian tercatat sebagai pembuka sejarah sepak bola dunia. Sementara itu, partai final berlangsung pada 30 Juli 1930 di Stadion Centenario. Tuan rumah Uruguay mengalahkan Argentina 4-2 dan menjadi juara dunia pertama. Sebaliknya, trofi saat itu belum bernama FIFA World Cup Trophy seperti sekarang. Trofi tersebut kemudian dikenal sebagai Jules Rimet Trophy, diambil dari nama presiden FIFA yang menggagas lahirnya Piala Dunia. Dari turnamen kecil berisi 13 peserta, Piala Dunia kini berkembang menjadi ajang olahraga terbesar dunia. Edisi 2026 bahkan akan diikuti 48 negara dan digelar di 3 tuan rumah sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, pendengar, sesaat lagi pertandingan partai final babak kedua antara Timnas Spanyol melawan Timnas Argentina akan segera dimulai. Dan langsung saja kita menuju ke lapangan dipandu oleh sportcaster kita, ada Bung Tomo Hakim. Silakan Bung Tomo.
2: Ya, terima kasih Wisnu, dan juga selamat pagi pendengar Pro 3 dan juga pendengar Pro 1 RRI di seluruh penjuru tanah air. Ada yang sedang melakukan dengar bareng untuk pagi hari ini. Mana suaranya? Wah, sepertinya ramai sekali ya. Yang tadi saya pantau itu ada di Jogja, kemudian ada di Cirebon, serta ada di wilayah timur Indonesia seperti di Biak juga sudah ada tadi, serta di banyak sekali tadi ya Wisnu ya. Ada di mana tadi? Ada
1: di ND tadi.
2: ND. Ya, itu juga hadir beberapa lokasi kali ini di pertandingan babak final Pesta Bola Dunia 2026 antara Argentina menghadapi Spanyol. Skor sementara masih tetap 0-0 di pertandingan babak pertama tadi, meskipun kedua tim silih berganti melakukan serangan. Namun juga skor sampai saat ini di pertandingan babak kedua masih tetap 0-0. Sementara itu pergantian pemain sudah dilakukan oleh Argentina. Di babak pertama tadi ada Otamendi yang masuk menggantikan Lisandro Martinez. Kemudian juga barusan saja ada Paredes yang masuk di kesempatan babak yang kedua ini. Kali ini kick-off babak kedua akan dilakukan oleh Timnas Spanyol, berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan. Timnas Argentina saat ini berada di sebelah kiri. Sudah dilakukan kali ini, bola masih dikuasai oleh para pemain dari Spanyol. Kali ini di sektor kiri atau sektor kanan ada Pau Cubarsi, bergeser dia kepada Pedro Porro. Ke depan kali ini menemui Rodri, namun sayang sekali tidak cermat bagaimana tadi Dani Olmo sepertinya ya menguasai bola, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Argentina kali ini. Namun berhasil dicuri lagi kali ini. Lamine Yamal coba untuk melakukan penetrasi namun digagalkan oleh pemain-pemain belakang dari Argentina. Coba dilakukan lagi serangan dari sektor kiri pertahanan Argentina. McAllister tadi ke belakang dia menemui De Paul. Ronald De Paul kali ini salah umpan. Spanyol kali ini coba melakukan serangan kali ini dalam kotak penalti. Tendangan langsung dalam gawang namun berhasil digagalkan bagaimana tadi upaya yang coba dilakukan oleh Alex Baena di depan gawang Argentina. Setelah tadi mencoba untuk mencuri bola, salah umpan yang dilakukan oleh pemain Argentina tadi, tendangannya menyusur tanah masih dapat diamankan dengan baik oleh Emiliano Martinez. Argentina kali ini menguasai bola, dibuang saja jauh oleh Emil Martinez tadi melewati garis tengah lapangan, namun berhasil jatuh di kaki pemain dari Spanyol. Bola dikuasai oleh penjaga Spanyol, Unai Simon kali ini bergeser dia kepada Cucurella tadi maksudnya, namun ternyata dicuri oleh pemain-pemain Argentina kali ini dari sektor kanan lini serang Argentina. Bagaimana Ronaldo De Paul tadi mencoba untuk melakukan penetrasi, namun belakang lagi kali ini Messi belakang, masih pemain-pemain Argentina, ada Romero di sana, belakang lagi Romero kepada Otamendi, bergeser lagi ke sektor sebelah kiri ada Tagliafico di sana. Masih pemain-pemain Argentina menguasai bola di sektor kiri pertahanan mereka, ke belakang pada sang penjaga gawang Emiliano Martinez yang menekan seragam berwarna hijau-hijau, pendek dia kepada Romero, Cristian Romero, depan kali ini kepada De Paul. Masih De Paul lagi kerjasama dia, yang dituju kali ini adalah Lionel Messi ternyata, tapi ternyata terjatuh. Sayang sekali bukan Lionel Messi tadi nampaknya, yang dituju adalah Montiel. Umpan terobosan tadi namun dapat digagalkan oleh pemain Laporte dari Spanyol, menghasilkan tendangan gawang saja kali ini untuk tendangan sudut ternyata untuk Argentina di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Beberapa pemain Argentina sudah masuk ke dalam kotak penalti Spanyol, setidaknya ada sekitar 6-7 pemain Argentina. Tendangan sudut akan dilakukan oleh Messi, sudah dilakukan ancang-ancang langsung dalam kotak penalti Messi, namun masih menyentuh pemain dari Spanyol sepertinya. Saat lagi akan dilakukan tendangan sudut yang kedua nampaknya. Sementara itu masih

Lagi kiri kali ini masih terus mencoba untuk melakukan penetrasi pemain-pemain Argentina di sektor kiri pertahanan mereka, mencoba untuk menyusun skema penyerangan kepada pertahanan dari Spanyol. Kembali lagi ke belakang kali ini Emiliano Martinez mencoba untuk memancing pemain dari Spanyol. Geser dia, ada Romero di sana kerjasama dengan Montiel, namun menyentuh pemain Spanyol. Bola tadi lebaran ke dalam untuk Argentina di sektor kanan pertahanan tim Tango, akan coba dilakukan oleh Montiel sendiri. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, Messi yang dituju, bergeser sama dengan McAllister tadi, bergeser ke sebelah kiri kali ini. Bagaimana pemain-pemain Argentina mencoba untuk melakukan skema penyerangan. Balik lagi pada Otamendi ke belakang, kali ini kepada penjaga gawang Emiliano Martinez, bergeser ke kanan, ada Romero dan juga Montiel. Kali ini masih Montiel mencoba untuk membawa bola, namun terjatuh Montiel tadi setelah terjadi sentuhan dengan Alex Baena. Tendangan De Paul nyata tadi, De Paul yang terjatuh setelah terjadi benturan dengan Alex Baena. Tendangan bebas saja untuk Argentina di sektor kanan pertahanan mereka. Bersiap satu pemain Argentina untuk melakukan tendangan bebas kali ini. Romero, Cristiano Romero langsung yang dituju ke tengah. Kali ini adalah McAllister tadi. McAllister sundul kepada Messi ke depan dia, bergeser kali ini Julian Alvarez. Maksud kami Tagliafico di sana. Ke belakang Tagliafico. Masih ada main nomor 5 Paredes di sana. Geser lagi ke kanan. Kali ini pemain nomor 4 Montiel terjatuh, Montiel setelah terjadi sentuhan dengan Alex Baena kembali kali di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Ketika mencoba untuk mengecoh Alex Baena tadi, Montiel, namun ternyata berbuah pelanggaran untuk timnas Argentina. Tendangan bebas kali ini untuk Argentina sudah dilakukan oleh De Paul. Ke belakang dia, langsung ke depan kali ini. Yang dituju tadi adalah McAllister, namun berhasil dicuri oleh pemain Spanyol. Lamine Yamal kali ini menguasai bola di sektor lingkaran tengah permainan. Di sektor kiri, ke belakang dia, Cucurella. Kerjasama kali ini dengan Laporte. Masih mendekati garis tengah, Cubarsi lagi ke kanan. Terjadi satu pelanggaran terhadap pemain Alex Baena tadi dari pemain Argentina. Tanpa bola, nah terjadi kemelut di lingkaran tengah pertandingan kali ini antara beberapa pemain Argentina dan juga pemain Spanyol. Terjatuh lagi bagaimana pemain nomor 5 dari Argentina, yaitu Paredes, sepertinya ini melakukan tindakan yang cukup ekspresif ya, dengan melakukan dorongan-dorongan terhadap beberapa pemain dari Spanyol. Nampak kali ini Alex Baena masih berada di dalam lingkaran tengah pertandingan, dikerubungi oleh beberapa pemain untuk mengecek kondisinya. Ternyata Rodri yang terjatuh tadi, nomor punggung 16, sang kapten kesebelasan dari Spanyol. Ya, Leandro Paredes mendapatkan kartu kuning di pertandingan kali ini, yang baru saja masuk tadi menggantikan Gonzalez. Menggantikan Nico Gonzalez, Paredes di babak yang kedua ini. Tendangan bebas sudah dilakukan kali ini. Spanyol menguasai bola di sektor kiri atau sektor kanan pertahanan dari Argentina. Cucurella geser dia ke belakang kali ini. Rodri manfaatkan lebar lapangan ke sektor kanan kali ini. Pedro Porro bergali ke belakang dia. Pau Cubarsi kembali kepada Rodri, masih di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Yang dituju tadi adalah Oyarzabal, namun ternyata lebih dekat dengan pemain Argentina di sana. Bola dikuasai oleh pemain nomor 7 dari Argentina, Ronald De Paul. Langsung saja ke tengah, kali ini berhasil dicuri oleh Rodri. Dani Olmo kali ini menguasai bola, tidak cermat. Dani Olmo berhasil dicuri oleh Alexis McAllister di sana. Masih McAllister mencoba membantu serangan. Kali ini pemain-pemain Argentina di belakang, Tagliafico tadi umpannya, namun ternyata bola keluar lapangan dan sempat menyentuh pemain dari Spanyol tadi, Dani Olmo nampaknya. Lemparan ke dalam untuk Argentina di sektor kiri pertahanan mereka dilakukan oleh Tagliafico sepertinya. Sudah pendek saja Tagliafico, terjatuh tadi satu pemain Argentina. Paredes yang melempar sepertinya, lempar kepada Tagliafico.
terjatuh Tagliafico tadi ketika akan berebut dengan satu pemain dari

0: Anyo. Kembali kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan Paredes tadi, berikan kepada jaga gawang Emi Martinez, bergeser ke kanan ada Romero di sana, nomor punggung 13 dibayangi oleh satu pemain dari Spanyol. Geser lagi ada Montiel, terjatuh Montiel, bersentuhan dengan Alex Baena di sektor sebelah kanan lini belakang Argentina. Umpan langsung sudah dilakukan tadi ke tengah, kali ini yang dituju adalah Alex Callister, namun berhasil dicuri oleh pemain Spanyol. Ke belakang saja jaga gawang Unai Simon, kali ini bola menguasai, geser dia kepada Laporte di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Masih Laporte, ke belakang lagi penjaga gawang Unai Simon, bergeser ke kanan ada Cubarsí di sana. Pau Cubarsí masih membawa bola di sektor kanan pertahanan dari Spanyol, bergeser kepada Pedro Porro, ke tengah dia kali ini bekerjasama dengan Dani Olmo. Oyarzabal sudah melakukan penetrasi. Oyarzabal langsung dalam kotak penalti. Oyarzabal hampir saja tadi, bagaimana umpan yang coba dilakukan 1-2 antara Oyarzabal dengan Alvarez tadi, maksud kami Oyarzabal dengan Baena, namun bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Spanyol. Rodri bergeser ke kanan, kali ini dia sektor kanan lini serang dari Spanyol. Lamine Yamal mendekati garis pertahanan Spanyol, namun terjatuh, bukan merupakan pelanggaran. Bola dikuasai oleh pemain-pemain Argentina kali ini, bergeser ke sektor kanan pertahanan ada De Paul tadi, namun berhasil dicuri lagi oleh pemain Spanyol. Dikuasai kembali bola oleh pemain Argentina, tendang langsung jauh dari belakang kepada sang penjaga gawang ke depan kali ini, namun jatuh kali ini di lingkaran tengah pertandingan. Satu pemain Spanyol tadi ketika melakukan duel udara terjatuh, masih tergeletak satu pemain Spanyol di lingkaran tengah pertandingan. Bagaimana tadi juga terjadi upaya atau peluang yang didapatkan oleh pemain Spanyol tadi, kerjasama yang cukup baik antara Oyarzabal dengan Ruiz tadi, namun belum berubah skor, masih tetap 0-0. Sudah dilakukan kali ini Pau Cubarsí membawa bola, umpan langsung ke dalam Dani Olmo dalam kotak penalti Argentina. Dani Olmo kirim ke dalam kotak penalti. Cucurella di sana tidak berhasil. Cucurella kalau berhasil jadi lagu seperti Naif. Cucurella meninggalkan, posku, tapi tidak berhasil. Cucurella masih belum merubah kedudukan, masih terus tetap 0-0. Bagaimana umpan yang sangat ciamik sekali tadi diberikan oleh Dani Olmo, namun lebih cepat tadi pemain Montiel dari Argentina membuang bola sebelum Cucurella mencocor, sehingga tendangan sudut kali ini untuk Spanyol di sisi kiri pertahanan dari Argentina, tim Tango. Pertandingan makin memanas kali ini. Beberapa kali wasit sempat meniupkan peluit untuk memperingatkan para pemain agar bisa lebih kalem lagi, menjaga sportivitas karena tensinya cukup tinggi kali ini. Sudah dilakukan kali ini, Lamine Yamal membawa bola, bergeser dia kepala Cubarsí ke dalam kotak penalti yang dituju adalah Oyarzabal, namun tidak berhasil sepertinya tadi. Bagaimana umpan dari Pedro Porro kepada Alex Baena, maksud kami, masih meninggalkan lapangan sehingga menghasilkan tendangan gawang saja untuk Argentina. Pergantian pemain sudah disiapkan oleh pelatih Argentina kali ini. Pemain nomor 26 bersiap di pinggir lapangan, yakni Molina menggantikan Montiel. Sama-sama M ya, M to M, Molina to Montiel, or Montiel to Molina. Selamat pagi untuk Anda pendengar RRI yang mengikuti siaran kami dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Baru saja saya mendapatkan informasi bahwa cukup ramai ya di sana ya, sampai menutup arus lalu lintas juga. Ini bukti kedekatan RRI kepada masyarakat ya. Selamat mendengarkan siaran kami dan juga mengikuti siaran langsung pertandingan babak final antara Argentina melawan Spanyol di kesempatan dini hari kali ini. Skor sementara masih 0-0. Kembali kali ini Spanyol mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan pertahanan mereka. Ada sang kapten yakni Rodri masih menguasai bola, bergeser dia kepada Laporte. Kalau acara TV Lapor Pak, di Spanyol ada Lapor P ya. Kali ini Spanyol di sisi kiri mencoba untuk membangun serangan. Ada Rodri, bergeser ke kanan dia ada Pau Cubarsí, Masih Pau Kubarsi mendekati garis tengah lingkaran pertandingan, bergeser sedikit dia kepada Pedro Porro, umpan ke depan, kali ini Lamine Yamal yang dituju, terjatuh Lamine Yamal, bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Argentina kali ini dari sektor kanan, namun berhasil dicuri lagi oleh pemain-pemain Spanyol, bergeser lagi kepada Pau Kubarsi, ke kanan dia adalah Porte, kemudian masih Pau Kubarsi, geser lagi ke kanan, Pedro Pororo, kalau Pororo itu film anak-anak. Dani Olmo kali ini membawa bola di sektor kanan lini pertahanan atau sektor kiri lini pertahanan dari Argentina, bekerjasama dengan Lamine Yamal, ada Fabian Ruiz di sana. Masih Argentina, masih maksud kami masih Spanyol menguasai bola kali ini. Dani Olmo mendekati garis pertahanan dari Argentina, bekerjasama 1-2 sepertinya, umpan-umpan pendek diperagakan oleh pemain-pemain El Matador Spanyol, terjatuh satu pemain Spanyol di dekat kotak penalti tadi, bersentuhan dengan pemain Argentina yang juga sudah mendapatkan kartu kuning tadi, Paredes ya, nomor 12 dari Spanyol, Pedro Porro. Ini posisinya cukup ideal untuk melakukan tendangan bebas di sektor kanan lini serang dari Spanyol atau sektor kiri mendekat dengan kotak penalti, kurang lebih sekitar ya 5-6 cm. Oh, terlalu pendek kalau 5-6 cm ya, sekitar 1-2 lah, 1-2 meter ini dari kotak penalti. Kita akan tunggu siapa yang akan coba melakukan tendangan bebas dari Spanyol kali ini, karena keuntungan kali ini dimiliki oleh timnas Spanyol. Tendangan bebas di menit 60, akankah ini berubah menjadi gol atau seperti apa? Kita masih sama-sama menantikan. Sementara itu penjaga gawang dari Argentina, Emiliano Martinez, sedang mengatur rekan-rekannya untuk membentuk pagar betis. Tiga pemain dari Spanyol sedang bersiap, di antaranya ada Oyarzabal, Lamine Yamal, dan juga menor punggung 15 di sana, Alex Baena, bersiap untuk menentukan siapa yang akan mengambil tendangan penalti. Sudah ditiup peluit oleh sang wasit. Kali ini masih ada tiga pemain dari Spanyol bersiap untuk melakukan tendangan bebas kali ini. Ada empat sudah dilakukan kali ini, bersiap melakukan. Lamine Yamal dengan kaki kiri berbentur pada begini, ada Alex Baena di sana dalam kotak penalti, umpan masih dalam, diselamatkan oleh pemain-pemain Argentina, dikejar lagi oleh Alex Baena, namun bola lebih cepat mengeluarkan keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Spanyol, bagaimana tadi pemain nomor 9 dari Julian Alvarez ini berduel dengan Alex Baena. Dua pergantian pemain langsung dilakukan oleh timnas Spanyol. Oyarzabal dan juga Fabian Ruiz keluar di menit 61, digantikan oleh dua pemain juga, yakni Ferran Torres dan juga Pedri. Nah, ini saya mungkin minta pendapat dari Bung Estu dulu ini. Beberapa pergantian pemain ini sudah dilakukan oleh masing-masing tim nasional, seperti apa dampaknya kira-kira nih Bung Estu?
1: Ya, kalau dari Spanyol sih dengan mengganti Fabian Ruiz dengan Ferran Torres dan juga Oyarzabal tadi digantikan oleh Pedri, ini kelihatan sekali memang mereka mencoba memaksimalkan serangan mereka agar penyelesaian lebih baik lagi, karena beberapa kali atau bahkan seperti babak pertama tadi mereka mampu menekan sampai sepertiga pertandingan terakhir dari Argentina, tapi seolah-olah apa yang dibangun mereka itu sia-sia, dan ini sepertinya memaksimalkan Ferran Torres di depan untuk bisa menjadi solusi minimal ketika jadi pemantul, ada second line seperti Dani Olmo bisa melakukan solusi dan bisa mencetak gol. Dan ini menurut saya salah satu usaha yang coba dilakukan oleh para pemain dari pelatih dari Spanyol, apalagi kita tahu bahwa Lamine Yamal sebenarnya cukup baik bermain, tetapi masih ada hal yang menurut saya belum terlalu maksimal apa yang dilakukan Lamine Yamal sejauh ini, walaupun dia sukses mengeksploitasi barisan bertahanan sisi kanan dari Argentina, dan ini sepertinya akan terus dilakukan oleh Spanyol karena mereka sebenarnya secara posisi atau ball position mereka sangat unggul, tetapi balik lagi masih sia-sia usaha mereka, dan sepertinya salah satu yang coba di mereka inginkan adalah memaksimalkan peran seorang Ferran Torres.
0: Oke, baik, dan pertandingan masih terus berlangsung, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Bung Yanto Prawironegoro. Silakan Bung Yanto.
2: Baik, saudara-saudara bergar dimanapun Anda berada, pertandingan sudah berlangsung 63 menit 02 detik, kedudukan masih 0-0. Kedua pelatih baik Argentina maupun Spanyol pelatih Argentina Lionel Scaloni dan pelatih Spanyol Luis de la Fuente sudah mengeluarkan pemain-pemain cadangannya atau menurunkan pencarian. Kini Spanyol mencoba mengesalkan cepat dan gering pulang berhasil dan gerak kotak nanti lepas jembatan mudahan. Lepas unta dari pulukan penjaga gawang Emiliano Martinez. Untung saja tidak terjadi gol, namun terjadi tendangan penjuru. Kami kira satu tendangan yang lepas tadi oleh Dani Olmo dari luar kotak penalti tidak lengket di tangan penjaga gawang Emiliano Martinez dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru untuk kesebelasan Spanyol dari sebelah kiri tiang gawang Argentina. Kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5 pemain Spanyol berada di kotak penalti. Ya, masih melancang-ancang Lamin Yamal yang akan melakukan tendangan penjuru ini. Sementara kami lihat dua pemain Spanyol dan Argentina saling dorong-mendorong dan ditegur oleh wasit yang pertandingan. Kita nantikan ambil ancang-ancang saudara-saudara Lamin Yamal, pemain yang masih muda belin, langsung ke gawang, lepas terjadi kebelot di sana, tahan dengan dari sekitar, mencoba giring bola dari Pedro, Pedro menuju kembali kepada Lamin Yamal, angkat ke gawang, kop, hampir-hampir saudara-saudara, satu sunduran kepala pemain-pemain depan Spanyol tadi, hampir-hampir menggetarkan jala gawang Argentina, dan untung saja masih sempat diheading oleh pemain belakang Argentina, keluar lapangan pertandingan, ataupun ya, hanya menghasilkan, kami kira hanya menghasilkan tendangan penjuru sudah dilakukan langsung dan kali ini lepas. Kop gua terjadi, yang terjadi di sana ke langsung saja dihadang saudara-saudara oleh pemain-pemain belakang Argentina. Sabu saja bola keluar kotak penalti. Namun datang melihat dari belakang Kukurea tarik ke belakang jauh kepada penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon permainkan bola tenang-tenang saja dia. Penjaga gawang yang berada di klub Athletic Bilbao ini masih permainkan bola tenang-tenang saja dia. Kodekan pendek saja kepada Pedro Porro ataupun Paul Kubasi. Mundur ke belakang jauh lagi kepada Pedro. Kerjasama lagi dengan rekannya di sana. Sejak timbul sejenak dia masih menggiring bola. Umpan terobosan ke depan yang itu adalah Lamin Yamal. Namun salah umpannya, datang lagi serangan dari belakang. Kuasa sepenuhnya pemain-pemain Spanyol. Kini ada Kukurea. Kukurea umpan terobosan ke depan yang tujuh adalah pemain depan. Masih menggiring bola dia. Angkat dulu kawan. Terjadi kop dua di sana. Di heading saja oleh pemain belakang Nicolas Tagliafico dari Argentina ini dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru saudara-saudara untuk kesebelasan Spanyol, semakin meregangkan pertandingan babak yang kedua ini. Dan kini kembali terjadi tendangan penjuru. Siapa yang melakukan tendangan penjuru? Apakah Lamine Yamal saudara-saudara? Ya, pemain yang memiliki bayaran atau gaji per musim atau per tahunnya sekitar 300 miliar ini langsung keluar gawang. Oh, ternyata dihadang saja bola tadi keluar kotak penalti. Namun datang lagi Lamine Yamal berketat dan menggiring bola merasuk jantung pertahanan, angkat keluar gawang. Kop, keluar gawang. Satu headingan yang luar biasa tepat jatuh di pelukan penjaga gawang Emiliano Martinez. Satu sundulan kepala yang dilepaskan oleh Ferran Torres sebetulnya memang tepat ataupun mengarah ke gawang, namun sayang seribu sayang bola tadi jatuh di pelukan penjaga gawang Emiliano Martinez. Dan tentu saja Dewi Fortuna nampaknya masih bertengger di bawah mister gawang Argentina saudara-saudara. Dan tentu saja selamatlah gawang Argentina, belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara-saudara. Spanyol terus meningkatkan tempo permainannya dengan mengganti dua pemain tadi, Ferran Torres yang masuk ke lapangan pertandingan dan Pedri menggantikan Fabian Ruiz dan Ayarizabal. Ternyata berdampak cukup membahayakan gawang Argentina dan serangan Spanyol nampaknya semakin tajam. Dan saudara-saudara bergerak bersama dengan itu saat ini terjadi hadrian break dan tentu saja ini kesempatan ini dimanfaatkan oleh kedua pelatih, baik pelatih yang masih muda dari Argentina yaitu Lionel Scaloni maupun pelatih yang cukup senior dan boleh dikatakan Luis de la Fuente ini adalah mentor dari Lionel Scaloni. Bung Estu, hingga saat ini kedudukan masih bertahan. Komentar Anda memasuki pertengahan babak yang kedua.
1: Ya, Spanyol masih sama seperti babak pertama, menyerang terus. Tapi hari di babak kedua sebelum hydration break ini mereka sudah cukup baik dibandingkan sebelumnya. Mereka memiliki 8 shoot dengan 5 on goalnya. Lalu ada satu peluang Big Cheng yang cukup bagus dari peluang dari dimiliki Spanyol. Dengan memainkan Ferran Torres, sepertinya mereka coba untuk mencari solusi baru bagi tim ini agar bisa minimal umpan-umpan mereka atau peluang-peluang mereka ciptakan tidak sia-sia. Dan ini sepertinya sudah mulai terlihat. Tadi ada satu sundulan yang cukup bagus dari Ferran Torres, hasil akselerasi dari Yamal di menit ke-66, detik ke-20 tadi. Salah satu, menurut saya, salah satu akselerasi atau eksploitasi yang cukup bagus dari seorang Yamal. Dia mampu melewati dua pemain, lalu dengan tipis dia memberikan umpan crossing di depan De Ferran. Sebenarnya melihat permainan Spanyol ini, mereka harus konsisten dengan apa yang sudah mereka lakukan seperti ini. Setelah Ederson break nanti atau setelah jeda ini, ada chance, ada peluang dari Spanyol untuk bisa mencetak gol. Karena kalau dilihat cara mereka merangsek ke depan, menciptakan peluang dan melakukan tusukan, termasuk mereka memiliki satu trupas yang sangat berhasil, itu menurut saya ini adalah hal yang baik dari Spanyol. Dan mereka mungkin tinggal bahasa halusnya ya, bisa tinggal tunggu waktu saja. Tetapi jeda ini sepertinya dimaksimalkan oleh Argentina. Ada beberapa pemain yang sudah siap dimasukkan, dan sepertinya para pemain bertahan, yang lebih bertahan, akan coba dimasukkan oleh Argentina, termasuk pemain-pemain yang dalam tanda kutip bisa memprovokasi seperti Giuliano Simeone dimainkan. Sepertinya benar Giuliano Simeone dimainkan menggantikan Cristian Romero, dan juga Rodrigo De Paul digantikan oleh Medina. Ini akan menjadi menarik, karena sebenarnya Simeone ini lebih cenderung menyerang ya, dan ini sepertinya salah satu solusi coba dilakukan oleh Argentina agar mereka bisa keluar dari tekanan ini. Karena memang sejauh ini mereka baru satu touch in box ketika lawannya atau Spanyol sudah 13 kali, shootnya juga belum ada. Dan ini sepertinya coba dimaksimalkan oleh para pemain Argentina agar mereka bisa balik menyerang, ataupun ketika melakukan counter attack bisa lebih maksimal lagi, seperti itu, Bung.
2: Baik, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, kembali ke lapangan ataupun ke Stadion UFC di Amerika Serikat. Kali ini Argentina kembali mencoba menekan pertahanan Spanyol dari sektor lingkaran tengah, masih permainkan bola, gerak tipu sejenak, ya umpan ke depan, terjadi perebutan di sektor sebelah kanan pertahanan Spanyol, tetapi kali ini bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Spanyol. Sudah dilakukan lasukan pendek saja kepada kapten kesebelasan nomor punggung 16 yaitu Rodri permainkan bola kepada Kukurea, dan kali ini bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Dan barang ke dalam untuk Argentina, pemain nomor punggung 15 kami kira, Casillas nomor 26 masih kami, nomor punggung 26 Casillasnya kotak kali sebentar ya. Sodorkan bola pendek cepat melewati garis tengah, sudah merobek sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan. Masuk kami, tarik ke belakang kepada penjaga gawang Emiliano, dan kini kuasa sepenuhnya Emiliano, langsung teruskan ke depan. Kuasa bola sepenuhnya ke Tagliafico, mencoba kirimkan ke depan, kerjasama liga dekannya masih di lingkaran tengah. Oh, tarik saja ke belakang kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Ya, kita nantikan saudara-saudara. Emiliano kini permainkan bola di deraknya sendiri, tarik belakang lagi, mencoba kirimkan ke depan, cepat menggiring bola. Terjadi perebutan di sektor lingkaran tengah, kini masih Argentina kuasa sepenuhnya. Nomor punggung 17 Simeone mencoba melakukan tekanan, mundur ke belakang, umpan ke deras kotak Milan, namun tidak ada kawan. Akhirnya bola kandas ke pemain-pemain Spanyol, datang kiri serangan, umpan cepat menggiring bola. Kami lihat umpan tarik ke masuk kepada Tagliafico, di sana mencoba melakukan tekanan, dia mencoba menggiring bola, tarik ke belakang lagi kepada pemain nomor punggung 20, mencoba melakukan tekanan, ada Mac Allister. Alistair mundur ke belakang, berikan pendek saja, berputar ke dia, masih kepada Meda, berikan umpan ke depan, berakit kanan, cepat menggiring bola, teruskan menggiring bola, putar ke sebentar dia melihat digarisnya pada Messi umpan lagi kepada pemain nomor 17 yaitu Simeone salah umpannya, kandas di kaki Kukurea kini melakukan tekanan, berikan umpan ke depan kepada Rodri putar ke sebentar, tarik ke belakang jauh, kerjasama lagi dengan rekannya, mencoba menggiring bola, masih permainkan bola kini, pemain-pemain Spanyol mencoba bang serangan kepada Pedri teruskan ke depan kepada Dani Olmo umpan ke depan maksudnya kepada Lamine Yamal, tetapi kali ini Lamine Yamal memang mendapat pengawalan yang sangat ketat dari dua pemain di belakang. Kini berganti di kanan, Argentina mencoba membungkus serangan kepada Julian Hapes, sampai namun kali ini tidak berdaya. Kami lihat pemain Julian Alvarez ini karena memang dikawal ketat dua pemain belakang Spanyol dan akhirnya bola kandas kaki pemain-pemain Spanyol. Kini Spanyol mencoba bangun serangan, berikan bola pendek saja kepada Kubarsih. Kubarsih kotak-kotik sebentar, tarik ke belakang jauh lagi dia. Kuasa bola sepenuhnya kepada Pedro Porro ataupun juga rekannya di sana masih permainkan bola, mencoba menggiring bola dia, dibayang-bayangi satu pemain Argentina masih berhasil kuasa sepenuhnya yaitu Laporte, umpan ke belakang ke depan, mencoba melakukan tekanan menggiring bola, mendekat ke kotak, umpan terbasir ke mulut gawang. Oh, yang dituju tadi adalah pemain depan, ada Pedri ataupun Ferran Torres di sana, tetapi sayang bolanya lebih cepat berjalan berlalu tanpa pengawalan yang ketat dari pemain-pemain Spanyol, hanya menghasilkan out gawang untuk kesebelasan Argentina. Saudara-saudara pegar, nampaknya Argentina berjuang sekuat tenaga untuk bisa meraih prestasi terbaik, merebut kembali juara dunia. Sebagai juara bertahan tentu saja peluang ini masih sangat terbuka dan kita nantikan apakah Argentina mampu meraih secara beruntun Piala Dunia sebelumnya pada tahun 2022 dan 2026 ataukah sebaliknya Spanyol yang juga pernah menjadi juara dunia pada tahun 2010 ketika di final mengalahkan Belanda 1-0. Kita nantikan saat ini terjadi pergantian pemain, Dani Olmo keluar dan juga Baena keluar, saudara-saudara. Ya, dua pemain keluar secara sekaligus digantikan oleh Merino dan William. Ya, Merino dan William, saudara. Nampaknya kedua pelatih sudah mengeluarkan seluruh pemain-pemain cadangannya atau kemampuan pemain-pemain cadangannya untuk mengantisipasi serangan-serangan baik dari Spanyol maupun dari kubu Argentina. Kita nantikan, saudara-saudara, kini terjadi lagi pelanggaran nampaknya dilakukan oleh pemain Argentina dan tentu tendangan bebas untuk kesebelasan Spanyol segera dilakukan pemain nomor punggung 20. Pemain nomor punggung 20 adalah Pedri. Ya, sudah dilakukan, langsung saya berikan pendek cepat dia kepada pemain Lamine Yamal, mundur ke belakang kepada Pedro Porro ataupun rekannya di sana. Kami lihat ada Subasih di kotak-kotik sebentar, dia masih permainkan bola. Subasih tak misalnya umpannya di lingkaran tengah, kini masih Spanyol dengan kostum merah biru, kombinasi ini masih berhasil menguasai bola sepenuhnya, umpan ke sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina. Ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 17 kuasa sepenuhnya William, kotak-kotik sebentar, pemain yang baru masuk ke lapangan pertandingan ini mencoba melakukan tekanan mundur ke belakang lagi kepada Kukurea, Kukurea kepada kapten, pada berbahaya, menikah nanti, lepas tembakan gawang. Oh, tembakan lepas mengarah dari Pedri tadi dengan mudah dibaca oleh penjaga gawang Emiliano Martinez dan selamatlah gawang kesebelasan Argentina. Belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini serangan kembali dibangun Spanyol melalui pemain Lionel Messi, berikan pendek saja, berbahaya mereka dari kutak ketik sebelah dia, angkat ke gawang, lepas, oh dihadang lagi saudara oleh pemain-pemain belakang Argentina, sapu saja bola tadi keluar kotak penalti dan out, lempar ke dalam untuk Spanyol. Sudah dilakukan, langsung berikan pendek kepada Ferran Torres, terasa lepas kepada gawang. Oh, hampir saudara, satu tendangan yang keras tadi masih berkasih di selamatkan penjaga gawang Emiliano Martinez. Nanti masuk ke meja, masuk ke sekini pemain Spanyol dan akhirnya bola tadi dibuang saja kedua lapangan pertandingan oleh pemain belakang Argentina dan lagi-lagi terjadi tendangan penjuru, saudara-saudara. Bertubi-tubi Spanyol menggempur gawang Argentina, namun sampai saat ini kami lihat penjaga gawang Emiliano Martinez masih mampu menjinakkan bola dan masih mampu menyelamatkan gawangnya dari serbuan pemain depan Spanyol. Dan kini terjadi tendangan penjuru untuk kesebelasan Spanyol segera dilakukan oleh Williams. Kita nantikan, ambil ancang-ancang William Junior ini, ya sudah lakukan langsung ke gawang. Oh, ternyata ada sedikit terjadi salah pahaman di daerah kotak penalti, jadi dorong-mendorong yang agak sedikit mengkhawatirkan dan nampaknya diulang tendangan penjuru ini oleh wasit yang memimpin pertandingan yaitu Slavko Pincik dari Slovenia. Kita nantikan, ambil ancang-ancang tendangan penjuru, ya kembali lagi dilakukan William langsung ke tengah ke kotak penalti, tetapi tidak ada satupun pemain Argentina maupun pemain Spanyol yang menyentuh bola tadi akhirnya meluncur bola tadi seorang diri keluar lapangan pertandingan dan terjadilah kelemparan ke dalam saudara-saudara untuk kesebelasan Spanyol dan belum merubah kedudukan masih tetap 0-0 pertandingan babak final yang sangat menegangkan ini yang berlangsung di Stadion Universitas Amerika Serikat dan disaksikan lebih dari 80 ribu penonton baik pendukung Argentina maupun pendukung tim Matador Spanyol ini. Kita nantikan kembali serangan dibangun oleh Spanyol dengan kostum merah biru ini. Kreatif sejenak dia mundur ke belakang dia kepada Marco Correa. Correa tarik lagi ke belakang dan berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon tenang-tenang saja dia geser saja bola ke depan kepada Amerik Laporte. Laporte permainkan bola di sektor gelandang tengah darahnya sendiri dibayang-bayang oleh Messi mundur ke belakang dia kerjasama lagi dengan Kubarsi kepada Laporte lagi masih belum mengarah belum ke depan. Messi mencoba menghalangi namun kirimkan kepada Kukurea umpan kepada William tarik lagi ke belakang kerjasama lagi dengan Pedri kembalikan lagi kepada Kubarsi melebar ke sektor kanan yang dituju adalah Poro umpan ke depan maksudnya terjadi perebutan berkasir kini Spanyol kuasa belas sebelumnya kerjasama lagi dengan Lamine Yamal kutak kedik sementara Lamine Yamal ini mundur lagi jauh ke belakang dia kepada Kubarsi lagi masih darahnya sendiri sementara tiga pemain Argentina ada di sana ada Messi ada juga kami lihat pemain Julian Alvarez mencoba menghadang bola namun kali ini Spanyol masih berang bola berikan pendek saja cepat menggiring bola merangsek itu ke tepi angkat ke belakang gawang. Oh satu tendangan keras tadi dilepaskan saudara oleh pemain Spanyol membentur pemain belakang Argentina dan tentu saja terjadi tendangan penjuru setelah bola tadi sempat menyentuh ataupun membentur Nicolas Agliafico dan tentu saja Agliafico maksud kami tentu saja tendangan penjuru lagi untuk Spanyol kali ini dari sebelah kiri tiang gawang Emiliano Martinez nampaknya segera bersiap-siap untuk kembali menyelamatkan tendangan penjuru dari pemain-pemain Spanyol yang terus-menerus menggempur pertahanan Argentina dan hingga saat ini saudara-saudara masih belum berubah kedudukan masih tetap 0-0 dan baru saja terjadi pelanggaran dilakukan pemain Argentina nomor punggung 17 saudara-saudara pemain Argentina nomor punggung 17 yaitu Simeone melakukan pelanggaran terhadap pemain belakang kesebelasan Spanyol yaitu pemain nomor punggung 24 Marco Correa dan tendangan bebas pun sudah dilakukan. Saudara-saudara dengar baik sampai saat ini pertandingan sudah berlangsung 81 menit kedudukan masih tetap imbang 0-0. Kini serangan kembali dibangun oleh pemain-pemain Spanyol mencoba menggiring bola dia merangsek jantung pertahanan lawan melalui tiga resnya sudah dari sektor gelandang kiri pertahanan Argentina masih kutak-kadik sementara dia kami lihat di sana ada Pedro Poro tarik lagi ke belakang dia kepada Kubarsi berikan bola pendek ke depan kepada Pedri mundur lagi ke belakang ada Kukurea di situ melebar ke sektor keluar berikan kepada William mencoba merangsek dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina mundur lagi ke belakang kerjasama lagi dengan pemain Laporte mencoba giring bola melewati tiga setengah sudah kandas di kaki Alexis tidak ada kawan di sana akhirnya bola dikuasai sebenarnya pemain Spanyol mencoba menggiring bola namun bersama dengan itu terjadi pelanggaran dilakukan pemain Fernandez kah saudara-saudara dari Argentina dan kami lihat tadi wasit mengangkat ataupun mengeluarkan satu kartu kuning untuk pemain Argentina ataukah sebaliknya untuk pemain Spanyol kami lihat tadi yang terjatuh adalah pemain Argentina saudara namun nampaknya tendangan bebas diberikan untuk Spanyol berarti Enzo Fernandez yang mendapat kartu kuning kini kembali pemain-pemain Spanyol menguasai bola sepenuhnya tenang-tenang saja dia tenang penjaga gawang langsung ke mulut ke daerah kotak penalti lawan namun dicoba dikejar oleh Lamine Yamal tapi memang laju bola begitu cepat tanpa sebanding langkah kaki Yamal dan akhirnya bola dikuasai sepenuhnya oleh penjaga gawang Argentina Emiliano Martinez penjaga gawang yang berusia 33 tahun ini ya yang bernaung di bawah klub Aston Villa kita nantikan kini kembali Argentina mencoba membangun serangan melalui penjaga gawang langsung saja kirimkan ke depan. Yang dituju dasar pergerangan di sana ada Nicholas. Nicholas kirimkan ke depan, umpan terlepas, salah umpannya, untung saja tidak berhasil dikabit oleh pemain-pemain Spanyol. Namun datang lagi serbuan dari pemain-pemain Spanyol, berbahaya ada di sana. Kami lihat pemain kutak kali sebentar dia berikan kepada Yan Yamal, mencoba ke sebelah sepenuhnya. Pemain yang berusia 18 tahun ini mundur ke belakang, dia mencoba melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah, masih kutak kadik sebentar. Ada pemain Kubarsi mundur ke belakang lagi kepada Laporte. Laporte melebar kepada Kukurea. Kukurea melebar kepada William. William mencoba menggiring bola, oh namun terjatuh, tapi bukan pelanggaran. Kini Argentina mencoba bangun serangan melalui kepada Messi, mencoba kutak kadik sebentar. Dia kapten kesebelasan dari kesebelasan Argentina ini, umpan terobosan ke depan, namun dengan cepat bola tadi diselamatkan pemain belakang dari Spanyol, yaitu pemain nomor 14. Bokasnya sebelumnya langsung kirimkan ke depan Rodri ataupun Laporte, dan bersama dengan itu terjadi pelanggaran saudara bergar dilakukan pemain Argentina terhadap pemain Spanyol, dan tentu saja tendangan bebas untuk Spanyol dari sektor lingkaran tengah daerahnya sendiri. Dan saudara-saudara, kita nantikan kembali lagi serangan dibangun ataupun tendangan bebas dilakukan umpan Spanyol, langsung kirimkan ke tengah, kerjasama lagi dia dengan Rodri. Rodri umpan ke depan kepada Lamine Yamal ataupun juga Pedro yang main ke depan ini kepada Lamine Yamal, mencoba menggiring bola. Lamine Yamal umpan terobosan, berbahaya, angkat Torres, tahan dengan dekat. Kali ini disontek saja ke kanan, bola tadi keluar meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam saudara-saudara untuk kesebelasan Spanyol dari sektor back kiri pertahanan Argentina. Siapakah yang akan melakukan lemparan ke dalam? Nampaknya pemain nomor 22 Pau Barsi ambil ancang-ancang dia. Ada 3 pemain Spanyol di situ, langsung untuk ke belakang saja, berikan kepada pemain Pedro. Pedro umpan ke depan lagi kepada Subarsi, kembalikan kepada Pedro lagi, umpan ke depan dia cepat menggiring bola kepada Rodri, kapten kesebelasan Spanyol, melebar ke sektor kiri. Ada Kukurea di situ, mendekati draft kotak Benati. Si rambut gondrong ini tarik ke belakang cepat, melakukan tekanan dia, kerjasama lagi dengan pemain nomor 14 yaitu Laporte. Laporte masih mencari kawan yang berdiri bebas, mundur ke belakang, kembali lagi kirimkan cepat dia mengasik. Oh, kali ini keluar bolanya meninggalkan lapangan pertandingan saudara-saudara, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Spanyol. Dan pertandingan babak yang kedua ini nampaknya sudah berlangsung 85 menit. Kini kembali ada William mencoba mendekat jarak Kodapti dari sektor sebelah kanan, lepas tembakan tidak jadi, akhirnya bola kandas lagi di kaki pemain-pemain belakang Argentina. Namun datang lagi serangan dari sebelah kiri, ada di sana kami lihat pemain belakang yaitu Pedri, namun dari jarak yang cukup jauh Pedri memberikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Unai Simon. Saudara bergar 85 menit 52 detik, kedudukan masih tetap 0-0, Spanyol dan kesebelasan Argentina yang tampil di babak final kejuaraan sepak bola Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Yetzirah Amerika Serikat. Dan baiklah, untuk laporan selanjutnya inilah rekan kami Bung Erik Hamzah.
3: Ya baik, saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 86 17 detik. Artinya hanya menyisakan sekitar 4 menit lagi waktu normal. Dan sementara itu saudara pendengar, saat ini skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Baik saudara pendengar, baru saja sebuah upaya tendangan langsung tadi dilakukan oleh pemain Ferran Torres tadi. Namun sayang tendangannya tadi masih melenceng tipis di samping kiri gawang dari Argentina. Dan baik saudara pendengar, tendangan gawang akan dilakukan oleh kiper Emiliano Martinez. Sudah ditendang bola tinggi datangnya melewati garis tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel bola-bola udara. Kali ini bola jatuh di kaki para pemain dari Spanyol. Pau Cubarsí kali ini membawa bola menggiring ke depan kali ini. Umpan saja ke belakang kepada Lamine Yamal, lebarkan bola ke tengah kali ini. Pedri kali ini menguasai bola. Masih Pedri. Umpan lagi ke depan kepada Pau Cubarsí, lebarkan ke sektor sebelah kiri. Kali ini ada Nico Williams. Masih Nico Williams. Umpan tarik ke belakang kepada Kukurea. Berikan ke tengah kepada Rodri kali ini. Rodri berikan lagi ke tengah kepada Pedri kali ini. Kembalikan pada Rodri, lebar lagi ke sektor sebelah kiri ada Nico Williams. Berikan lagi kepada Pedri. masih mencoba membuka pertahanan kali ini Spanyol. Oh, upaya tadi kembali Lamine Yamal kali ini. Masih utak-atik dia, Lamine Yamal mendekati kotak penalti dari Argentina. Masih Lamine Yamal berputar-putar dia, berikan ke tengah kepada Rodri, lebarkan ke sektor sebelah kiri, ada Nico Williams. Masih Nico Williams berusaha merangsek tadi ke dalam kotak penalti, namun bola berhasil direbut tadi oleh Nahuel Malouina. Tendang saja bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan tadi. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Spanyol, sudah dilakukan kali ini. Masih Pedri kali ini menguasai bola, umpan ke belakang kali ini kepada Pau Kubarsi. Masih Pau Kubarsi, tengah kepada Rodri. Masih Rodri, sebuah tendangan. Oh, masih belum menemui sasaran tendangan dari pemain Manchester City berusia 30 tahun tersebut, karena tendangannya tadi memanfaatkan umpan dari Pau Kubarsi masih melambung tinggi di atas mister gawang Argentina, dan tidak berubah skor. Saat ini masih 0-0 dan sudah memasuki menit 89 menuju menit 90 di babak yang kedua ini. Kali ini kembali Spanyol mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri. Nico Williams disapu saja bola, kali ini jatuh di kaki Lionel Messi, berputar-putar dia, disapu saja bola oleh Cucurella tadi. Lemparan ke dalam bagi Argentina. Masih kita nantikan, saudara pendengar. Sementara itu, saudara pendengar, di pinggir lapangan nampaknya akan kembali. Oh, maksud kami saat ini waktu yang diberikan tambahan adalah sekitar 4 menit. Artinya pertandingan saat ini hanya menyisakan sekitar 4 menit saja. Dan apabila belum ada gol, maka akan dilanjutkan oleh ataupun dilanjutkan ke babak extra time. 15 menit. Saudara pendengar, saat ini bola di kaki Emiliano Martinez. Tendang saja bola jauh ke depan. Terjadi duel bola udara. Disundul saja tadi oleh Rodri, kembali jatuh di kaki Alexis McAllister. Kali ini Lionel Messi menguasai bola, terjatuh Lionel Messi, bukan sebuah pelanggaran, tendang saja bola, membentur wasit tadi, nampaknya terjatuh Lionel Messi. Masih kita nantikan Lionel Messi, kapten Argentina yang kini sudah berusia 39 tahun, nampaknya tadi berbenturan dengan pemain Spanyol. Masih kita nantikan, saudara pendengar. Oh, sudah mampu bangkit kembali Lionel Messi. Tendangan bebas diberikan oleh wasit Slavko Vincic kepada Argentina tadi. Nampaknya pelanggaran kepada Lionel Messi. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas yang berjarak sekitar 10 meter dari luar kotak penalti Spanyol? Sudah dilakukan, pendek saja Lionel Messi kepada Nahuel Molina, kembalikan kepada Messi, berikan kepada Christian ataupun Facundo Medina. Kali ini masih Lionel Messi, terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Argentina. Kali ini dari sebelah kanan, sebuah umpan balik. Oh, hampir saja mampu di amankan tadi, sebuah umpan tarik. Kali ini Spanyol kembali mencoba membangun serangan. Nico Williams dari sebelah kanan terlepaskan tendangan. Oh, masih mampu diblok tadi. Masih mampu diblok oleh Emiliano Martinez. Sebuah benturan lagi-lagi terjadi. Oh, sebuah kerugian bagi Argentina. Karena wasit Slavko Vincic nampaknya langsung mengeluarkan strike card atau strike red card atau kartu merah langsung yang diberikan kepada Enzo Fernandez setelah melakukan pelanggaran yang cukup keras kepada Pau Kubarsi. Enzo Fernandez harus mandi lebih cepat karena mendapatkan kartu merah langsung setelah melanggar keras tadi Pau Kubarsi. Sudah memasuki menit 3 menuju menit ke-4 di extra time di babak yang kedua ini. Nampaknya masih mengalami sedikit cedera Pau Kubarsi dan sudah mendapatkan perawatan medis, sudah mampu bangkit kembali Pau Kubarsi. Harus bermain 10 orang di sisa-sisa waktu normal di babak yang kedua ini Argentina. Sementara itu di tengah lapangan masih nampak berdiskusi Kapten Argentina Lionel Messi dengan wasit Slavko Pinsik. Sebuah kerugian karena Enzo Fernandez harus meninggalkan lapangan pertandingan setelah mendapatkan kartu merah karena melakukan pelanggaran keras terhadap Pau Kubarsi. Masih kita nantikan. Sementara itu perawatan medis masih coba dilakukan kepada Pau Kubarsi. Ya, Bung Estu, ini seperti apa ini setelah Argentina bermain dengan 10 orang ini, Bung Estu?
1: Iya, yang pasti Emiliano Martinez main sangat bagus, tapi kehilangan satu pemain Enzo Martinez juga akan sangat riskan terjadi. Dan itu tadi merupakan pelanggaran yang sangat keras tadi mengganjal kaki Pau Kubarsi. Tetapi dari tadi memang Enzo Fernandez berapa kali melakukan dalam tanda kutip provokasi-provokasi yang membuat lawan harus sedikit emosi, tetapi kali ini dia melakukan sebuah pelanggaran yang menurut saya sangat fatal ya, karena dia mengganjal kaki dan memang layak mendapatkan kartu merah atau dia mendapatkan kartu kuning kedua di laga ini langsung berubah kartu merah, dan ini terus terang akan merugikan. Walaupun sejauh ini Emi Martinez sudah melakukan 9 save di babak kedua, dan itu sebuah catatan yang sangat menarik bagi Argentina atau bagi membuat frustasi para pemain depan dari Spanyol pastinya. Dan ini sisa-sisa waktu yang coba dimaksimalkan pemain Spanyol, termasuk tadi peran Torres. Tapi Argentina tampaknya justru dengan tertinggal ini mereka bisa makin bersemangat.
3: Iya, baik saudara pendengar, saat ini kembali terjadi pelanggaran yang berjarak cukup dekat dari luar kotak penalti Argentina. Ferran Torres tadi nampaknya mendapatkan pelanggaran dari Paredes tadi nampaknya. Tendangan bebas dari jarak yang cukup ideal dari luar kotak penalti, jarak yang tidak begitu jauh. Sebuah tendangan bebas, masih kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas yang berjarak sekitar 3 meter dari luar kotak penalti. Sudah ada Lamine Yamal dan juga Mikel Merino nampaknya di sana. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Sudah memasuki detik-detik akhir di babak yang kedua ini. Sementara ada 4 pemain dari Spanyol yang saat ini sudah berada di dalam kotak penalti Argentina. Ada Pedro Porro juga di sana. Masih kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas. Masih konsentrasi Lamine Yamal dan Pedro Porro. Sementara pemain Argentina, sekitar 4 pemain Argentina juga sudah membuat pagar betis untuk menghalau tendangan bebas dari luar kotak penalti. Bersiap-siap. Masih Lamine Yamal Lamine Yamal sudah dilakukan sebuah tendangan bebas tadi. Hampir saja tadi tendangan bebas yang dilakukan oleh Lamine Yamal tadi menyasar tiang dekat di sisi sebelah kiri, namun tadi masih mampu diblok tadi oleh kiper Emiliano Martinez. Dan kesana bersamaan dengan momen tersebut, wasit Slavko Vincic asal Slovenia meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua. Dan saudara pendengar, sebelum kami lanjutkan laporan pandangan mata pertandingan antara Spanyol menghadapi Argentina pada final Piala Dunia 2026, di mana akan dilanjutkan di babak extra time. Namun terlebih dahulu akan dibahas pertandingan di babak kedua ini oleh Bung Wisnu. Bung Wisnu, silakan.
1: Baik, terima kasih Bung Erik dan juga Bung Yanto atas laporan pandangan matanya di babak kedua ini. Dan pendengar, gini telah memasuki babak full time ya. Dan tadi kita telah mendengarkan juga dan juga melihat bahwasannya kedua tim masih terpantau masih 0-0 ini. Bagaimana Bung Estu melihat pertandingan kali ini, Bung Estu?
4: Iya, Spanyol bermain lebih baik dibandingkan babak pertama tadi. Mereka, serangan mereka banyak yang menghasilkan peluang-peluang, bahkan ya, beberapa kali tendangan mereka di kotak sebanyak 6 sepakan di kotak on goal dengan sepakan yang bagus. Bahkan kalau kita lihat dari 90 menit plus 7 tadi atau plus 8 menit tadi, ada beberapa kali tendangan. Dan di babak kedua ini saja mereka sudah melakukan 15 kali shoot dengan yeah, 10 shoot on goal, lawannya 0 ya Argentina. Tapi kali ini memang tidak sia-sia sebenarnya usaha-usaha para pemain Spanyol, tidak sih babak pertama tadi. Tapi memang Emiliano Martinez bermain sangat luar biasa. 90 atau 45 plus 8 menit tadi dia melakukan yeah, 10 save. Nah, ini menurut saya sebuah catatan yang sangat luar biasa bagi kiper Argentina ini. Jadi iya, ini yang membuat mungkin ancaman frustrasi para pemain Spanyol nyata sekali. Tapi Spanyol sebenarnya ketika memasukkan Ferran Torres cukup terbuka ya peluangnya. Iya, mereka lebih bagus. Yang pasti Ferran Torres bisa membuka ruang, bisa beberapa kali ketika mendapatkan umpan crossing bisa memaksimalkan, termasuk tadi ada sundulan. Dan menariknya adalah Yamal ada teman baru lah istilahnya di situ, ketika beberapa pemain seperti Nico Williams juga yeah, membantu merangsek. Tadi salah satunya adalah tendangan Nico Williams yang berhasil ditepis oleh Emi Martinez tadi. Tapi memang sejauh ini atau khusus di babak kedua ini, memang Emi Martinez sangat luar biasa yeah, penampilannya. Bukan hanya sekedar 10 save yang dilakukan, tapi dia pergerakan-pergerakan dia juga berapa kali membuat istilahnya membuat tenang para pemain bertahan mereka. Apalagi mereka harus bermain 10 orang. Mereka sudah mengganti 2 center back utama mereka. Tadi Lisandro Martinez di babak pertama sudah diganti. Lalu ada Cristian Romero juga diganti, Facundo Medina. Walaupun memang pergantian ini tidak mengurangi taktik karena sama-sama pemain bertahan dengan posisi center back. Ya. Tapi memang Emily Martinez membuat tenang para pemain mereka, pemain belakang mereka. Dan ini kalau di extra time ini masih ya terjadi seperti itu, bisa jadi yeah, para pemain dari Spanyol frustrasi dengan keadaan itu. Tetapi balik lagi, Spanyol masih punya peluang untuk terus memainkan serangan-serangan mereka. Masih punya Yamal, masih ada Ferran Torres. Dan ini sepertinya masih akan cukup dipertahankan untuk serangan babak kedua. Tetapi kalau bicara pengalaman, extra time adalah yeah, milik Argentina.
1: Oke. Okay.
4: Dari di babak gugur mereka beberapa kali menjalani extra time seperti lawan Cape Verde, seperti lawan Swiss. Jadi secara pengalaman, secara kebiasaan atau dia punya hal yang lebih dibandingkan Spanyol yang selalu mulus ya di perjalanan di babak gugur. Dan ini menurut saya juga akan menjadi nilai plus bagi Argentina, walaupun mereka terus diserang. Tetapi Spanyol juga dengan masuknya Torres, Ferran Torres tadi, menurut saya juga salah satu solusi yang bagus. Ya. Apalagi Nico Williams juga sangat
1: apa ya, agresif sekali ketika melakukan serangan. Dan kita perlu tahu bahwa keberanian seorang Nico Williams melakukan tusukan lalu melakukan shooting dari kotak 16 yang seperti yang dilakukan tadi, ini menurut saya salah satu hal yang memang harus dilakukan dan ini bisa mengejutkan bagi para pemain dari Argentina sendiri.
4: Oke, baik, terima kasih Bung Estu. Dan pendengar, kita langsung saja menuju ke babak extra time. Sepertinya kita akan segera dimulai untuk pertandingannya. Bung Tomo dan juga Bung Erik, silakan.
3: Ya, baik, saudara pendengar, extra time di babak yang pertama, kick-off-nya baru saja dimulai. Dan saat ini bola berada di kaki para pemain Spanyol dari lingkaran tengah lapangan pertandingan. Rodri tadi lebarkan bola ke sektor sebelah kiri kepada Cucurella. Umpan pendek kepada Pedri. Kali ini Pedri lebarkan bola ke sebelah kanan, ada Pedro Porro di sana. Berikan kepada Lamine Yamal, kembalikan kepada Pedro Porro. Pendek kepada Rodri, lebarkan kali ini bola ke sektor sebelah kiri di sana, dan Nico Williams tarik mundur ke belakang kepada Cucurella. Masih Cucurella, kembalikan kepada Nico Williams, tarik mundur lagi ke belakang, kali ini kepada pemain Kubarsi. Kali ini melebar, kali ini melebar ke sektor sebelah kanan, ada Lamine Yamal. Pendek saja belikan kepada Pedro Porro. Masih Lamine Yamal, kembalikan pada Pedro Porro lagi ke depan kepada Ferran Torres. Mampu direbut oleh para pemain Argentina tadi, terjatuh Nicola Tagliafico tadi, bertabrakan dengan Pedro Porro tadi nampaknya. Sebuah insiden tadi terjadi, namun wasit tidak menganggap sebuah pelanggaran yang keras. Tendangan bebas kali ini akan dilakukan oleh Emiliano Martinez, meminta rekan-rekannya untuk maju ke depan. Emiliano Martinez, tendangan bebas sudah dilakukan, melambung tinggi datangnya bola, menyasar sektor sebelah kiri, namun tidak mampu dijangkau tadi. Bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Spanyol. Ya, baik saudara pendengar, apabila masih belum juga ada gol di babak extra time ini, maka tentu saja pertandingan akan dilanjutkan melalui babak adu penalti. Kali ini Argentina mencoba membangun serangan namun mampu dicuri kali ini oleh Pedri, mendekati kotak penalti seperti Nico Williams, sebuah sundulan tadi Nico Williams tadi, namun masih mampu ditepis tadi oleh kiper Emiliano Martinez. Sebuah usaha sundulan tadi dari Nico Williams, memanfaatkan umpan melambung dari Pau Cubarsí ataupun dari Pedri tadi, namun sayang sekali masih mampu diamankan ataupun mampu ditepis tadi sundulan dari Nico Williams. Masih selamat gawang Argentina hingga memasuki menit 93 extra time di babak yang pertama ini. Gempuran demi gempuran dilakukan oleh Spanyol, memanfaatkan keunggulan jumlah pemain, namun sejauh ini kiper dari Argentina Emiliano Martinez masih mampu tampil gemilang tadi dengan melakukan beberapa penyelamatan, diantaranya tendangan bebas dari Lamine Yamal dan juga baru saja sundulan dari Nico Williams. Masih 0-0, saudara pendengar, skor untuk kedua kesebelasan. Kali ini Spanyol kembali mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kanan. Lamine Yamal tarik bola mundur ke belakang kepada Rodri. Sebuah perebutan tadi mampu dicuri oleh para pemain Argentina tadi, maksudnya umpan kepada Messi, namun bola lebih dekat kepada pemain Spanyol tadi, Aymeric Laporte tadi, langsung mengirimkan umpan ke depan kepada Pau ataupun kepada Pedri. Masih Laporte, kembalikan bola, Laporte melebar ke sektor sebelah kanan. Lamine Yamal tarik mundur lagi ke belakang kepada Kubarsi, pendek kepada Rodri.

0: Ini Pedro Porro dari sektor sebelah kanan mengiringkan umpan sebuah dan gol Nico Williams. Oh, nampaknya wasit tidak mengesahkan gol dari Nico Williams karena nampaknya tadi ada sebuah pelanggaran. Masih kita nantikan, saudara pendengar. Nico Williams tadi mampu menggetarkan jala gawang dari Argentina, namun sayang sekali gol dari Nico Williams tersebut tidak disahkan oleh wasit Slavko Vincic karena memang tadi terjadi sebuah pelanggaran kepada kiper Argentina Emiliano Martinez. Masih selamat gawang Argentina karena gol dari Nico Williams tadi tidak disahkan oleh wasit. Sudah memasuki menit 96 menuju ke menit 97. Skor saat ini masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Dan saudara pendengar, laporan pandangan mata selanjutnya akan dilaporkan oleh Bung Tomo Hakim. Silakan, Bung.
1: Terima kasih Bung Erik, selamat pagi pendengar RRI di seluruh penjuru tanah air. Mana suaranya pendukung Argentina? Pendukung Spanyol, mana suaranya? Bagaimana pertandingan di kesempatan pagi hari ini? Waktu Indonesia Barat sudah memasuki pukul 4.28 menit waktu Indonesia Barat. Pertandingan antara Spanyol menghadapi Argentina sudah memasuki babak pertama perpanjangan waktu di menit 97. Tadi memang sempat terjadi sebuah peluang yang sangat manis sekali dari Spanyol di mana Nico Williams berhasil memasukkan bola ke dalam gawang Argentina, namun wasit ini menganggap terjadi sebuah pelanggaran sebelumnya, maka saat ini sedang terjadi sedikit penilaian dari wasit. Dan memang kiper Argentina yaitu Emiliano Martinez tadi sudah berdiri kembali, saat ini sudah berdiri kembali, sudah siap melanjutkan pertandingan. Sementara itu sudah ada Zubimendi dan juga Erik Laporte. Erik sepertinya Erik Hamzah kah? Bukan ya? Waduh, bukan Erik Hamzah nih. Kalau Erik Hamzah ada di sini nih. Ada pemain Spanyol nomor 4 Erik yang juga bersiap, Erik Garcia sepertinya. Kalau Erik Hamzah menemani saya di sini, Hamzah di sini ya. Di situ adalah Erik Garcia di Spanyol masuk menggantikan Rodri dan juga Laporte di kesempatan dini hari kali ini. Zubimendi masuk dan juga Erik Garcia, dua darah baru dari Spanyol hadir di kesempatan pagi hari ini. Sudah memasuki menit 98, skor masih tetap 0-0 untuk Spanyol dan juga Argentina. Kita masih menantikan sama-sama pertandingan final. Mungkin ada di antara Anda yang juga gemes banget nih ya dari tadi pertandingan. Spanyol sudah melakukan beberapa kali, 16 kali tercatat ada shoot on goal dan juga 11 kali attempts atau percobaan ke gawang, namun belum berhasil menembus gawang Argentina yang dikawal oleh Emiliano Martinez. Dan kali ini Spanyol mencoba untuk melakukan serangan dari sisi kiri, ada Cucurella langsung pada Nico Williams yang berada di sektor sebelah kanan, dipatahkan oleh Calino. Pemain Argentina berganti, Calino pemain Argentina mencoba untuk melakukan serangan namun dipatahkan lagi kembali oleh pemain-pemain Spanyol. Kali ini pemain dari Spanyol nomor punggung 2 bekerjasama dengan Lamine Yamal di sana di sektor kanan. Ke tengah lagi kali ini, keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan sangat baik oleh Spanyol kali ini. Setelah tadi satu pemain dari Argentina diusir keluar lapangan karena melakukan pelanggaran yang cukup berat. Nah kali ini umpan dalam ketokan penalti yang dituju tadi adalah pemain Spanyol, yaitu terjadi pelanggaran kali ini kepada Pau Cubarsí. Di mana tadi yang dituju adalah Nico Williams sepertinya, namun tidak berhasil, dibuang saja tadi oleh pemain dari Argentina. Pelanggaran kali ini terhadap pemain Spanyol yaitu Pau Cubarsí tadi, sehingga tendangan bebas kali ini sudah dilakukan. Bola kali ini dikuasai oleh Lamine Yamal di sektor kanan, lini serang dari Spanyol, bergeser dia ke tengah kali ini. Bagaimana pemain nomor 20 di sana bergerak kepada Cucurella di sana bekerja sama dengan Nico Williams di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Masih pemain-pemain Spanyol mengurung pertahanan dari Argentina kali ini, bergeser kembali pada nomor 12 di sana. masih mencoba menguasai pertandingan kali ini Spanyol. Kukureya membantu serangan di sektor sebelah kiri. Lini serang dari Spanyol bergeser lagi. Bola masih berada di sektor sebelah kiri atau sebelah kanan pertahanan dari Argentina. Bergeser ke belakang. Bagaimana pemain nomor punggung 20 Pedri di

0: Sana masih menguasai bola Pedri, pendek saja dia ke sisi kiri, bekerja sama dengan Rodri di sana, mengalih ke nomor 22 lagi, masih main-main Spanyol di sana, geser kepada nomor 19 Yamin Yamal di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina, bekerja sama dia 1-2, umpan 1-2, kali ini peragang umpan langsung ke dalam kotak penalti oleh Lamine Yamal, sayang sekali, masih belum menemui sasaran, upaya yang dilakukan oleh Lamine Yamal kali ini di menit 101 pertandingan menghasilkan tendangan gawang saja untuk Argentina karena tendangannya masih melambung tinggi di atas mister gawang yang dijaga oleh Emiliano Martinez. Dan di pinggir lapangan juga kami lihat ada pergantian pemain dari Argentina. Senesi masuk menggantikan Julian Alvarez, pemain nomor punggung 9 di pagi hari ini. Kita tunggu juga bagaimana apakah ada pergantian pemain ini juga turut berdampak pada lini serang dari Argentina atau seperti apa, kita akan nantikan sama-sama. Bersiap kali ini Emiliano Martinez akan melakukan tendangan gawang, sudah bersiap langsung ancang-ancang tendangan langsung melewati garis tengah lapangan pertandingan, namun berhasil digagalkan kali ini oleh pemain-pemain dari Spanyol. Terjatuh satu pemain dari Argentina namun berhasil dicuri oleh pemain dari Spanyol. Kali ini Pedri membawa bola, bergeser dia ke sektor sebelah kanan, di sana ada Pedro Porro, masih Pedro Porro bawa bola di sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan, bekerja sama dengan Lamine Yamal, di sana kembali kepada Pedro Porro, balik lagi pemain nomor 18 di sana dari Argentina. Bagaimana Zubimendi bergeser ke sektor sebelah kiri, ada Nico Williams dalam kotak penalti langsung. Coba saja tadi Merino menerima umpan dari Nico Williams dalam kotak penalti, belum berhasil memanfaatkan umpan Merino sehingga masih belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 untuk Argentina dan juga Spanyol. Umpan yang disambut dengan sundulan kepala tadi oleh Merino, sayang sekali belum merubah kedudukan. Pemain nomor punggung 6 dari Spanyol tadi umpan sudah langsung melakukan tendangan gawang, kali ini dikuasai oleh Pedro Porro, pendek dia pada pemain nomor punggung 18 di sana, Zubimendi. Masih main-main dari Spanyol menguasai bola kali ini di sektor lingkaran tengah pertandingan, pada Pedri kembali geser lagi ke kiri, kali ini melalui sektor sayap kiri dari Spanyol, Cucurella kerjasama dengan menor punggung 20 di sana, Pedri, masih Pedri, bergeser dia yang dituju tadi, kali ini adalah Lamine Yamal kerjasama dengan menor punggung 12 di sana, Pedro Porro, balik lagi kepada Nico Williams di sektor sebelah kiri. Nico Williams dibayangkan oleh dua pemain dari Argentina di sana, masih Nico Williams mencoba untuk menari-nari dengan bola. Nico Williams melakukan tendangan langsung namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Argentina. Kali ini Lionel Messi membawa bola di sektor sebelah kiri, lini serang dari Argentina, umpan langsung jauh ke depan yang dituju tadi adalah Fabian Ruiz, namun ternyata terjatuh karena terjadi sentuhan dengan Cucurella tadi. Bagaimana pemain nomor punggung 17 dari Simeone tadi, Giuliano Simeone, kali ini Spanyol mencoba untuk membawa bola, terjadi pelanggaran terhadap Lamine Yamal. Bagaimana tadi sempat terpancing emosi dari pemain-pemain Argentina. Ya, bagaimana tadi pemain nomor 17 dari Argentina yaitu Giuliano Simeone bertabrakan dengan pemain dari Spanyol, Marco Correa, saat menerima umpan dari Lionel Messi tadi. Sementara itu juga terjadi sempat terjadi tarik-menarik antara Lamine Yamal dan juga menor punggung 3 dari Argentina yaitu Tagliafico, sempat memicu reaksi dari bench atau pemain dari Argentina yang berada di bangku cadangan tadi. Ya, sampai-sampai pelatih Lionel Scaloni dari Argentina ini juga mendapatkan kartu kuning dari wasit yang memimpin pertandingan. Ya, kita kembali ke dalam pertandingan kali ini. Argentina mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan kali ini. Bagaimana para pemain Tango mencoba untuk menguasai pertandingan dengan 10 pemain. 3 menit pertambahan atau perpanjangan waktu di babak kedua, babak pertama perpanjangan waktu extra time kali ini berlangsung. Ya, upaya coba dilakukan, masih coba dilakukan oleh pemain-pemain Argentina namun belum berhasil dari sektor kanan. Kali ini masih mencoba melakukan penetrasi pemain-pemain Argentina, nomor punggung 5 di sana menguasai bola, Paredes sepertinya bergeser dia ke belakang, kali ini sang jaga gawang Emiliano Martinez umpan langsung jauh ke depan yang dituju tadi adalah Lionel Messi, namun berhasil diamankan oleh pemain-pemain Argentina Spanyol kali ini. Pedri dari Spanyol umpan langsung ke dalam umpan terobosan, Lamin Yamal terjatuh depan kotak penalti, namun bukan pelanggaran. Masih Argentina mencoba melawan serangan kali ini, Messi yang dituju namun dipatahkan lagi oleh pemain-pemain Spanyol. Kembali pemain-pemain Spanyol mencoba untuk melakukan serangan, namun patah lagi dari kaki pemain Argentina. Kali ini mencoba untuk bangun serangan, bagaimana Simeone bekerja sama dengan pemain nomor punggung 5 di sana. Masih terpatahkan lagi, kali ini umpan coba dilakukan oleh pemain dari Spanyol. Pedri membawa bola, Pedri terjatuh, Pedri tadi direbut kali ini bola oleh Simeone. Masih Simeone di berputar-putar dia kepada Messi. Messi langsung bergeser kepada menor punggung 29, ada Molina di sana. Namun sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan lapangan. Bagaimana tadi upaya yang dilakukan oleh pemain Argentina, Lionel Messi mengirimkan umpan ke dalam ke jantung pertahanan dari Spanyol, tidak sanggup disapu atau disambut dengan baik oleh Medina di sana. Main nomor punggung 25 dari Argentina. Ya, dukungan masih terus dilakukan oleh para supporter dari Argentina. Sementara itu Tagliafico terjatuh tadi setelah terjadi sentuhan dengan main dari Spanyol, Ferran Torres. Lemparan ke dalam kali ini untuk Argentina sudah dilakukan. Tagliafico terjatuh tadi. Ya. Namun main nomor punggung 17 nampaknya Simeone, Giuliano Simeone tadi menghasilkan lemparan ke dalam. Tadi sempat menyentuh Simeone. Pedro Porro dari Spanyol akan melakukan lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan dari tim Matador. Masih mencari rekannya, dia sudah dilakukan. Yang dituju adalah Ferran Torres, dapat disapu saja oleh pemain-pemain Argentina kali ini. Masih Spanyol mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan, Lamin Yamal, namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan. Terjatuh tadi satu pemain Spanyol ketika akan melakukan duel di udara, yaitu Merino. Sehingga sempat tadi bersinggungan juga dengan pemain nomor 5, Paredes dari Argentina. Memasuki menit ke-2 pertandingan babak pertama, tambahan waktu masih terus berlangsung. Kali ini pelanggaran dilakukan oleh pemain Argentina terhadap satu pemain Spanyol di sektor kanan, ya, sekaligus juga wasit menghentikan pertandingan. Tanda waktu extra time babak pertama kali ini sudah selesai. Di kesempatan kali ini kita akan nantikan bagaimana nanti perpanjangan waktu yang kedua antara Spanyol dan juga Argentina. Masih terus 0-0, skor sementara masih 0-0, masih belum ada yang mencetak gol. Sambil kita tunggu, mungkin kita juga berbincang dulu dengan Bung Estu. Bung Estu, bagaimana di perpanjangan babak yang pertama kali ini? Bung Estu, ada beberapa catatan mungkin yang ingin Anda sampaikan kepada pendengar kami, Bung Estu?
1: Iya, yang pasti dimulai dengan sebuah shoot on goal yang dari ya, Lamin Yamal tadi di menit ke-92. Sebuah kejutan yang bagus dari Spanyol, sayangnya masih berhasil diamankan oleh Emi Martinez yang lagi-lagi memiliki save yang cukup rapi dan cukup solid ya. Dan yang pasti di menit ke-55 plus 50 detik tadi ada satu gol sebenarnya, tetapi ada dianggap sebagai gangguan walaupun sebenarnya tidak ada sentuhan kepada
0: Martinez.
1: Jadi ada dianggap sebagai gangguan karena memang kiper sangat dilindungi di situ. Kemudian selanjutnya pertandingan memang kelihatan sekali bahwa ini kan titik lelah ya, titik capek dan sebagainya, dan ini butuh konsentrasi lebih di momen-momen seperti ini. Di extra time kedua nanti sepertinya masih akan intensitas serangan masih akan sama, masih akan dikuasai oleh Spanyol, tetapi saya melihat bahwa para pemain Argentina masih punya chance untuk merangsek dan masih punya kesempatan untuk mengejutkan, walaupun mereka kehilangan satu pemainnya
0: ya, sekarang pemain sekarang dia ya.
1: Benar, yang pasti mereka masih punya beberapa pemain yang baru tadi dimasukkan, tentunya lebih segar kondisinya, termasuk memasukkan Marco Senesi tadi. Jadi ini walaupun dia center back menggantikan oleh penyerang Julian Alvarez, tapi Senesi ini juga sepertinya akan diperbantukan untuk membantu agak ketika timnya melakukan counter attack, dia juga diminta membantu untuk melakukan bantuan ke depan ataupun mengambil ke tengah agar mengalirkan bola ke depan, karena dengan kurang pemain, otomatis mereka harus mengurangi intensitas mereka tertekan. Jadi ini yang coba dilakukan Argentina, minimal mengamankan di extra time kedua ini tidak kebobolan dan memaksa untuk menjadi adu penalti.
0: Ya, oke, baik. Kita masih sama-sama ikuti pendengar RRI dimanapun Anda berada, yang berada di, yang bisa menangkap siaran kami. Setidaknya saya mendapatkan informasi ada dari Cirebon. Apa kabar warga Cirebon? Kemudian ada Tarakan, Yogyakarta. Kemudian juga, wah banyak sekali ini saya mendapatkan informasinya ya. Bagaimana Semarang terutama ini melakukan siaran langsung atau juga nonton bareng juga. Dan kali ini pertandingan babak kedua extra time sudah berlangsung. Bung Erik yang baru saja masuk tadi. Silakan.
2: Ya baik, terima kasih Bung Tomo. Saudara pendengar, extra time babak yang kedua sudah dimulai. Kali ini bola berada dalam penguasaan penuh para pemain dari Spanyol. Kali ini dari lapangan tengah, masih Pau Cubarsí menguasai bola, melebar ke sektor sebelah kanan. Di sana ada Lamine Yamal, mutang-atik dia, umpan ke belakang kepada Erik tadi. Sebuah umpan, sebuah sundulan, sebuah bola mutar dan gol! Dengan golnya di menit-menit awal babak kedua extra time, merubah kedudukan menjadi 1-0 untuk keunggulan Spanyol atas Argentina pada final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Bung Estu, Anda melihat seperti apa gol dari Torres tadi, Bung?
1: Iya, Torres memang dipersiapkan menggantikan Rizabal menjadi solusi bagi timnya. Tetapi yang menarik dari gol ini adalah pergerakan dari Nico William yang sebenarnya dari tadi, terutama di extra time, Nico William bergerak sangat bagus. Dia menciptakan peluang, membuat memberikan assist kepada lawannya. Walaupun dia beberapa kali melakukan shooting sendiri, tapi kali ini Nico William dengan sangat bagus memberikan umpan melalui kepalanya kepada Ferran Torres, tidak egois dan sangat tipis sekali, dan Ferran Torres nyaris tidak terkawal. Ada 3 pemain bertahan yang berada di depan gawang, tapi memang ini sangat sulit sekali, keras sekali. Torres ya, Ferran Torres yang masih segar tentunya dengan konsentrasi penuh, dia mendapatkan umpan yang sangat bagus dari headingan seorang Nico William. Dan ini bola yang sulit sekali, walaupun sudah ada hampir 10 ya atau 11 penyelamatan dari Emi Martinez, tapi dengan tendangan yang sangat keras dari seorang Ferran Torres akan sulit sekali diantisipasi. Dan ini merupakan usaha yang akhirnya berhasil dilakukan oleh para pemain Spanyol yang terus menggempur sepanjang pertandingan berlangsung pertahanan Argentina.
2: Dan tentu saja Bung Estu dan saudara pendengar, Spanyol mampu unggul 1-0 karena memang bermain dengan 11 pemain, sementara Argentina saat ini bermain dengan 10 pemain setelah Enzo Fernandez tadi dikeluarkan karena mendapatkan kartu kuning yang kedua. Dan saudara pendengar, saat ini kita menuju kembali ke lapangan pertandingan. Sebuah tendangan bebas kali ini dilakukan oleh Argentina. Lambung tinggi datangnya bola, sebuah duel bola udara mampu diamankan saja tadi oleh Unai Simon, kiper dari ya baik saudara pendengar, kita akan menantikan terlebih dahulu azan subuh untuk wilayah Azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Ya, baik saudara pendengar. Kita langsung menuju kembali ke tengah lapangan pertandingan. Kali ini bola berada di kaki para pemain Spanyol. Dari tengah mampu dicuri tadi oleh Facundo Medina, namun tendangannya tadi masih membentur para pemain dari Spanyol, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Argentina. Sudah dilakukan kali ini dari sektor sebelah kanan. Masih Lionel Messi menguasai bola, berputar-putar dia, tarik bola mundur ke belakang kepada Paredes. Paredes lebarkan ke sebelah kanan, ada Nahuel Molina tadi, berikan kepada Lionel Messi, umpan ke depan tadi maksudnya kepada Simeone. Masih mampu diputus tadi aliran serangan yang coba dilakukan oleh Argentina. Kali ini mencoba kembali membangun serangan dari belakang, Argentina melalui kaki Facundo Medina. Sebuah umpan ataupun tidak jelas tadi maksudnya, apakah umpan atau tendangan langsung, namun yang pasti bola tadi mampu ditangkap dengan mudah oleh kiper dari Spanyol, Unai Simon, yang sejauh ini masih mampu menjaga gawangnya dari kebobolan. Dan sejauh ini saudara pendengar, Spanyol masih unggul 1-0 atas Argentina melalui gol tadi yang dicetak oleh Ferran Torres, memanfaatkan umpan tarik dengan kepala tadi dari Nico Williams. Tendangannya tadi tidak mampu ditepis tadi oleh kiper Emiliano Martinez. Kembali dari sektor sebelah kanan, Spanyol kembali mencoba membangun serangan, terjatuh nampaknya Martin Zubimendi tadi, dilanggar oleh Alexis McAllister, langsung mendapatkan kartu kuning tadi ya Alistair, setelah melanggar Mikel Merino nampaknya. Kali ini tendangan bebas sudah dilakukan, Mikel Merino kali ini menguasai bola, terjadi perebutan, masih dalam penguasaannya, melebar ke sebelah kanan kepada Pau Kubarsi, kembalikan kepada Merino, umpan pendek lagi kepada Kubarsi, ke depan kepada Lamine Yamal, tarik mundur jauh ke belakang kepada Pedri, lebarkan bola kali ini ke sebelah kanan, ada Nico Williams, tarik mundur ke belakang kepada Kukurea, kembalikan kepada Nico Williams, pendek kepada Pau Kubarsi, berikan pendek ke tengah lagi kepada Martin Zubimendi, kembalikan bola kepada Kukurea, ke depan kepada Lamine Yamal ataupun Ferran Torres, umpan terobosan kepada Nico Williams, mendekati kotak penalti dari Argentina, terjadi perebutan, terjatuh, bangkit kembali Nico Williams, sebuah umpan tadi yang tidak akurat tadi. Oh, nampaknya sudah berada dalam posisi offside tadi. Dan saudara pendengar, untuk laporan pandangan mata selanjutnya akan dilaporkan oleh Bung Indra Virgiantara.
3: Ya, sebuah tendangan bebas kini diperoleh Argentina, dilakukan oleh Emilio Martinez, langsung saja jauh ke depan, jatuh dari pertahanan dari Spanyol. Coba lagi Spanyol, coba menguasai bola, berbahaya kini Ferran Torres, masih Ferran Torres sendirian, dia berada pada gol, teriakan gol Spanyol lah, Spanyol lah, gol 2-0 untuk Spanyol. Kita nantikan nampaknya apa posisi dari Ferran Torres, aman tadi jebakan offset dari Argentina. Ya, nampaknya sayang sekali offside tadi Ferran Torres. Sebuah serangan kini mencoba dibangun lagi oleh Argentina, sektor depan. Bagaimana Medina tadi berhasil direbut lagi oleh Nico Williams. Namun terjadi pelanggaran tadi terhadap Paredes, pemain bertahan dari Argentina yang mencoba memaju ke depan tadi. Tendangan bebas kini diperoleh tim Tango di daerah pertahanan dari Spanyol. Kita nantikan seluruh pemain Argentina mencoba maju ke depan, termasuk juga Lionel Messi. Paredes lakukan tendangan sudah jauh ke depan, namun dihalau lagi barisan pertahanan dari Spanyol. Mundur ke lapang tadi Molina kepada Martinez, sodorkan saja kepada Paredes, mencoba gini Argentina menguasai bola, Molina alirkan ke sektor sebelah kanan, ada Lionel Messi di sana,
4: bayangi ketat tadi oleh Pedri, masih Messi di sektor sebelah kiri ada Kukuriannya, masih Messi lepas ke tengah kanan. Dihalau saja tadi oleh Eric Garcia, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Argentina. Di sektor sebelah kiri dari Spanyol sudah dilakukan cepat oleh Lionel Messi, mundur ke belakang dia. Pada Paredes lagi berlalu Lionel Messi, kirimkan jauh ke kotak penalti. Namun berhasil tadi nampaknya atau jauh di atas tiang gawang dari Spanyol, tendangan atau umpan tadi dari Lionel Messi hampir saja berbahaya tadi. Bagaimana umpan atau tendangan dari Lionel Messi di daerah kotak penalti dari Spanyol, kita nantikan. Tendangan gawang saja nampaknya bagi Spanyol yang unggul saat ini atas Argentina di final Piala Dunia 2026. Kembali Emiliano Martinez dari Argentina kini menguasai bola, mencoba keluar dari sarangnya, menatap ke depan. Martinez kirimkan jauh ke depan daerah pertahanan dari Spanyol, dihalau lagi tadi oleh barisan pertama, mencoba dikuasai oleh Nico Williams, mencoba menguasai bola, dibayangi tadi oleh Medina, umpan dia, umpan 1-2 berbahaya, Nico Williams di kotak penalti. Sayang sekali penguasaan bola yang buruk tadi di Nico Williams di daerah kotak penalti. Bagaimana juga Ferran Torres sudah menantikan umpan dari Nico Williams, gagal lagi serangan dari Spanyol. Argentina kini mencoba melakukan serangan, melakukan tekanan kini. Ada Medina, alirkan kepada Lionel Messi, kapten kesebelasan dari tim Tango, sodorkan kepada Paredes. Ada Molina di sana, kirimkan jauh ke depan ke daerah kotak penalti, mencoba dikejar lagi oleh pemain Simeone di sektor sebelah kiri, menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah, berbahaya. Ada Messi lepas tendangan, membentur pemain dari Spanyol. Nampaknya Merino terkenal tendangan keras dari Lionel Messi. Merino, pemain dari Spanyol ini, mencoba menahan tendangan Lionel Messi mengenai muka dari Merino. Masih tergeletak Merino sambil memegang mukanya, nampaknya cukup keras tadi mendapat tendangan dari Lionel Messi. Beruntung gawang Spanyol masih bisa dibendung oleh serangan Argentina. Ya, mencoba bangkit kembali Merino, pemain yang kerap kali menjadi super sub bagi Spanyol, menyelamatkan beberapa kali bagaimana tim Spanyol di beberapa kesempatan. Memang posisi atau tadi bagaimana kita melihat juga gol dari Ferran Torres, sebenarnya posisinya offsetnya tipis sekali di antara pemain bertahan dari Argentina. Ya, pertandingan masih kita nantikan. Wasit mungkin jalannya pertandingan tentu masih menunggu bagaimana kondisi Merino yang mendapatkan perawatan dari tim medis Spanyol di daerah kotak penalti dari Spanyol. Kita nantikan upaya dari Argentina tentu di sisa menit-menit extra time yang kedua untuk menyamakan skor. Sang juara bertahan apakah akan lepas gelarnya pada Piala Dunia kali ini untuk diisi kembali oleh tim Spanyol. Kita nantikan. Ya, nampaknya bola atau keuntungan yang diberikan kepada Argentina. Ada Paredes di sana, Rasid Slavkovinsik ini yang memimpin jalannya pertandingan final sudah dilakukan. Kuasai bola kini Argentina, berikan mundur ke belakang Medina kepada Molina di sektor sebelah kiri. Ini serang, kirimkan bola ke depan namun membentur pemain dari Spanyol, Lamine Yamal, dan parang ke dalam saja bagi Argentina. Mundur ke belakang kepada Emiliano Martinez, jaga gawang, menatap ke depan, langsung saja kirimkan jauh ke depan. Mencoba dikuasai tadi oleh pemain dari Argentina, kini ada Lionel Messi, kirimkan ke depan namun disapu saja tadi langsung jauh ke depan oleh Eric Garcia. Jadi lagi perebutan, langsung bagaimana perebutan dari Nico Williams tadi sempat menyentuh pemain dari Argentina. Tendangan bebas kini bagi tim Tango sudah dilakukan. Oh ya, nampaknya akan dilakukan Lionel Messi. Harus diulang karena memang posisinya harus mundur ke belakang berapa meter saja. Wasit memimpin jalannya pertandingan Slavko Vincic memberikan tanda untuk tendangan bebas dilakukan bagi Argentina. Kita nantikan ada Otamendi, Molina juga dari kotak penalti. Lionel Messi menatap ke depan, pendek saja nampaknya, berikan lagi kembali Lionel Messi di sektor sebelah kiri, kirimkan umpan terobosan dari kotak penalti, berbahaya, kirimkan hampir saja. Bagaimana umpan tarik yang diberikan tadi oleh Tagliafico di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol tidak mampu dimanfaatkan oleh barisan penyerang dari Argentina. Tendangan penjuru kini bagi Argentina. Lionel Messi di sana di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Kita nantikan ada nomor punggung 2 dari Argentina tadi yang juga mencoba menyambut Senesi. Kita nantikan Lionel Messi mengambil lancang yang sudah dilakukan, kaki kiri menjadi sudut. Terjadi perebutan, kemelut lagi, kembali keluar lapangan. Bagaimana juga Tagliafico dan juga Medina yang berada di sana mencoba lakukan kontrol bola, namun kembali keluar lapangan. Pendek saja tadi lakukan. Oh, nampaknya harus diulang, menghentikan dulu sejenak. Bagaimana terjadi, bagaimana tarik-menarik atau juga hal-hal yang harusnya tidak dilakukan, dorong-mendorong tadi daerah kotak penalti dari Spanyol. Kita nantikan tendangan penjuru kembali akan dilakukan oleh Lionel Messi. Sudah dilakukan kaki kiri, menyentuh pemain dari Argentina. Tendangan, dos! Hampir saja nampaknya Simeone tadi yang melakukan tendangan, namun masih melambung di atas mistar gawang dari Unai Simon dari Spanyol. 5 menit waktu tambahan nampaknya diberikan. Sudah berlangsung sekitar 1 menit di extra time yang kedua ini. Spanyol masih unggul atas Argentina dengan skor 1-0. Lalu gol dari Ferran Torres. Kita nantikan tendangan gawang kini bagi Spanyol di sisa menit akhir extra time kedua ini. Terjadi perebutan di sana, mencoba lagi bagaimana Pedro Porro menguasai bola di sektor sebelah kanan. Mencoba perlahan, dibayangi McAllister. Masih Pedro Porro, kirimkan bola ke depan, mencari Lamine Yamal tadi, namun lebih dekat kepada pemain Argentina. Paredes atau mundurkah ke belakang Senesi tadi kepada Emiliano Martinez. Langsung jauh ke depan Martinez, kirimkan bola melambung tinggi di daerah pertahanan dari Spanyol. Salah satu pemain Argentina terjatuh tadi, Otamendi nampaknya. Pelanggaran kini bagi Argentina, tendangan bebas. Oh, nampaknya lemparan ke dalam saja sudah dilakukan. Lionel Messi kini menguasai bola di sektor sebelah kanan dalam, coba lagi kirimkan bola ke depan, umpan 1-2 dia dengan McAllister. Mundur ke belakang McAllister, Paredes arahkan kepada Medina di sektor sebelah kanan dari pertahanan Spanyol. Namun kembali pelanggaran tadi terjadi, dilakukan tadi oleh pemain Argentina nampaknya. Sentuhan yang dilakukan di daerah pertahanan dari Spanyol hasilkan tendangan bebas saja bagi tim Spanyol. Ya, tendangan bebas akan dilakukan di sisa menit akhir extra time atau waktu tambahan di extra time yang kedua ini. Gimana keriuhan dari para pendukung Spanyol di Stadion New Jersey ini. Masih terlihat semarak mengusul pemimpin skor bagi Espana, tim Spanyol. Ya, sebuah lagi upaya dari Argentina, halau lagi oleh barisan pertahanan dari Spanyol, mencoba dikejar oleh Nico Williams, namun kirimkan bola ke depan. Tadi masih terjadi lingkaran tengah, terjatuh lagi salah satu pemain dari Argentina nampaknya, Otamendi tadi. Tendangan bebas kini di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Lionel Messi menatap ke depan, kirimkan saja langsung jauh ke depan, namun lebih dekat kepada Unai Simon yang menangkap sekulit bundar dengan tenang. Unai Simon, pemain dari Athletic Bilbao ini. Kurang lebih sekitar 1 menit waktu tambahan ini masih akan berlangsung. Upaya lagi dari Spanyol, kirimkan bola ke depan, mencari Nico Williams di sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina. Masih Nico Williams, mundur ke belakang dia kepada Cucurella. Lagi ke belakang lagi dia. Pengumpat tadi di sana ada Spanyol, kirimkan kepada Pedro Porro di sektor sebelah kanan. Ada Merino di sana, berputar Merino. Kirimkan lagi ke sektor sebelah kiri. Kukurea di sana kirimkan umpan terobosan kepada Ferran Torres. Masih Ferran Torres dibayangi oleh dua pemain dari Argentina. Ferran Torres berhasil lagi dipatahkan, coba lagi dikejar oleh pemain dari Argentina. Kembali patah di tengah jalan tadi Otamendi. Jatuh Otamendi tadi. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Spanyol menghasilkan tendangan bebas. Ini akan menjadi detik-detik akhir bagi tim Spanyol tentu. Bersiap-siap merayakan detik-detik akhir. Apakah mereka akan memastikan juara ini? Tendangan dari Lionel Martinez. Tendangan bebas sudah dilakukan. Ke depan dia derok kotak penalti dari Spanyol. Patah lagi Ferran Torres. Dan bersama dengan itu wasit yang memimpin jalannya pertandingan sudah menghentikan peluitnya dan meniupkan peluitnya. Slavko Vincic menjadikan Spanyol menjadi juara baru Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika, Meksiko dan juga Kanada. Maka terhenti juga rekor tentu bagi Argentina setelah menjadi juara di 2022, termasuk juga bagaimana rekor gol Lionel Messi yang tidak mampu mencetak gol di babak final ini dengan torehan 8 gol menjadikannya posisi kedua setelah Kylian Mbappe dengan 10 gol di ajang Piala Dunia kali ini. Bung Estu, bagaimana melihat keseluruhan drama dari final Piala Dunia kali ini?
1: Iya, akhirnya Argentina mengulang nasib mereka di 1990 ya, Piala Dunia di Italia. Mereka juara bertahan dan akhirnya di final kalah. Ini meneruskan juga tradisi Brazil yang kalah juga di 98 dari Prancis. Dan juga Argentina di 2022 di Qatar yang mereka juga melakukan juara bertahan Prancis. Artinya Lionel Scaloni belum bisa masuk klub eksekutif untuk bergabung dengan Vicente De Poto, pelatih Italia yang dua kali back to back di berurutan ya. Yang pasti Luis De La Fuente mencatatkan 38 kemenangan, ini makin mendekati rekor seniornya yaitu Vicente De Bosque dengan 43 kemenangan. Yang pasti gelar ini cukup prestisius karena dari 2023, 2024 dan 2026 Spanyol menjuarai UEFA Nations League, lalu ada Euro 2024 dan sekarang Piala Dunia. Mereka otomatis akan menjadi tim nomor satu di peringkat ranking FIFA. Artinya ini sebuah capaian yang luar biasa. Dan generasi La Fuente yang memang berbeda dengan generasi Scaloni berhasil mengalahkan Scaloni. Yang pasti ini finalnya sangat seru. Tetapi kemampuan dari Luis La Fuente memainkan seorang Ferran Torres dan Nico William sangat istimewa menurut saya, terutama untuk Nico William. Nico William masuk menit ke 75, tapi dia berani melakukan sebuah sepakan tendangan-tendangan keras ataupun dia berani menusuk lebih baik dibandingkan Yamal yang mungkin mulai letih tadi. Dan dia dengan masuk Nico William ini salah satu hal yang menurut saya cukup bagus. Di luar dia memberi assist ya Bung, tapi yang saya lihat dari Nico William, dia berani melakukan tendangan. Bahkan ketika di babak kedua baru masuk ya, dia langsung melakukan tendangan yang berhasil diblok oleh Emi Martinez. Tapi Emi Martinez saya juga salut dengan perjuangannya, melakukan berapa kali di extra time kedua tadi, hampir 10 ya, dia save-nya. Jadi ini menurut saya sebuah final yang cukup istimewa. Dua tim terbaik di dunia, satu juara Euro, satu juara Copa America, dan ternyata finalnya berakhir seperti ini.
4: Ya, sebelum saya kembalikan kepada Bung Wisnu, Radio Republik Indonesia, perjalanan panjang dari Piala Dunia 2026 mengucapkan terima kasih atas perhatian pendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 seluruh Indonesia. Laporan pandangan mata sejak babak fase grup hingga final ini merupakan juga kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Televisi Radio Republik Indonesia untuk menyajikan bagaimana siaran Piala Dunia 2026. Saya bersama mewakili podcaster yang lain, Janto Prawironegoro, Tomo Hakim, Erik Hamzah, Senpi Hilhamzah, Joko Saputra, Rosian Anwar, dan saya Indra Firgiantara mengucapkan terima kasih pendengar Radio Republik Indonesia. Kami akan menyajikan lagi bagaimana pertandingan-pertandingan sepak bola lainnya, termasuk juga kita akan ketemu dalam Piala Dunia 2030 mendatang. Kita kembalikan kepada Bung Wisnu. Terima kasih.

0: Spanyol dan juga para pendukungnya yang banyak di luar studio sini. Meskipun menang tipis 1-0, tapi itu adalah pertandingan yang sangat-sangat seru sekali, Bung Estu. Bagaimana Anda melihat keseluruhan pertandingan Piala Dunia ini, khususnya pada laga final ini, Bung? Sekalian sebagai kesimpulan dan juga penutup, sekalian langsung aja.
1: Yang pasti saya katakan dari awal, ini mentalitas selain kolektivitas, tapi kali ini kolektivitas yang menang. Di luar memang Argentina kehilangan satu pemain, tetapi pergantian pemain yang dilakukan oleh Luis de la Fuente ini sangat bagus sekali, dan maaf saya kebelibet karena sangat menyenangkan sekali. Terus terang, masuknya Nico Williams, Ferran Torres sangat seperti yang diinginkan oleh tim Spanyol. Mereka punya solusi, mereka punya kemampuan untuk tidak menyanyiakan apa yang mereka bangun dari menit pertama pertandingan, karena mereka terus menyerang, bahkan hampir tidak memberikan kesempatan melakukan shoot atau bahkan shoot on goal yang bagi para pemain Argentina, yang memang sebenarnya saya dari awal saya pertanyakan kenapa memainkan seorang Nicolas Gonzalez lebih awal. Tapi kembali lagi, final sudah selesai, Yamin Yamal bermain cukup bagus, walaupun saya juga kredit poin.

Ya, baik mendengar di mana-mana Anda berada ya, tentunya juga usai tuntas acara kita mengikuti acara Piala Dunia 2026. Ya, dan tentunya juga di pukul 5 lewat 10 menit kali ini juga saya akan menemani Anda ya dalam acara selanjutnya di Bangka Belitung pagi. Mudah-mudahan yang menang ini adalah grup bola kesayangan Anda, pendengar ya, walaupun sangat tegang sekali, bahkan juga ada tambahan waktu ya. Ya, dan untuk Anda pendengar di hari Senin ini seperti biasanya Bangka Belitung pagi ya, saya akan menemani Anda di pagi hari ini dalam Motera Pagi, lalu juga dilanjutkan dengan Warta Berita Daerah di pukul 6. Saya tahu juga berita bersama Pro 3 ya dalam Warta Berita Sentral pukul 7, lalu juga Opini Publik dan Halo RRI di hari ini. Jangan lupa sampaikan keluhan Anda ataupun pandangan publik yang mungkin masih kurang, nanti Anda sampaikan ya di pukul 9 di Halo RRI di hari ini. Baik pendengar, itu dia program yang akan kita sajikan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini, dan saat lagi tentunya kita akan mendengarkan acara selanjutnya ya, Mutiara Pagi. Namun sebelumnya rangkaian Murotal kami hadirkan untuk Anda. Selamat mengikuti.

0: 101.
1: Mutiara Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini pendengar, tentunya juga kita akan menemani Anda dalam Mutiara Pagi bersama narasumber kami itu Dr. Andes Haji Saiful Zohri. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Haji.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam sehat Pak Haji ya, pagi hari ini di hari Rabu. Dan pendengar tentunya juga beliau akan membawakan topik harta hasil kezoliman. Untuk Anda pendengar nanti juga bisa bergabung bersama kami ya setelah pemaparan bersama Pak Haji kita di pagi hari ini ya. Nanti di 94301 kami akan buka ya line interaktifnya, dan untuk line SMS dan WhatsApp boleh dari sekarang dikirimkan di 0811-717-9111. Silakan Pak Haji ya di pagi hari ini untuk kepemaparannya terkait harta hasil kezaliman.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inuhu ala umurid dunia wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qulallahu ta'ala fil Quranil Karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. Surat Al-Quran, Surat Al-Maidah ayat 8. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, pertama-tama saudaraku rahimakumullah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dikaruniakan oleh Allah yang tiada terhingga. Begitu banyaknya di depan kita, di dalam diri kita sendiri. Ini begitu banyak nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Selawat serta salam tertujukan pada junjungan kita, contoh, teladan, sukses di atas sukses, berhasil di atas keberhasilan yang lain, di atas segala kecepatan dalam melakukan aktivitas kesehariannya. Teori begitu indah buat kita dan pelaksanaannya, dan itu dicontohkan oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku rahimakumullah, pada tema pagi hari ini saya ingin menyampaikan harta hasil kezoliman. Kenapa kita banyak berbicara masalah harta? Ini ada hubungannya dari mana kita dapati dan bagaimana kita membelanjakannya. Dari mana kita hasilkan dan bagaimana kita menghabiskannya. Setiap beberapa pertemuan-pertemuan berskala nasional, pakar-pakar ahli fikih muamalah, orang-orang alim kita, tokoh-tokoh kita selalu menganjurkan bahwa di dalam kita berdakwah, di dalam kita berceramah, rajin-rajin menyampaikan tentang fikih muamalah, urusan cari duit, urusan hubungan satu sama lain. Makanya diingatkan, karena memang jarang dibicarakan. Lalu apa yang kita sampaikan, mungkin harta hasil kezaliman bagaimana bentuknya? Zolim, kalau kita mengambil istilah dari Dr. Irwandi Tirmizi, seorang fakih, seorang pakar fikih muamalah, dia mengambilkan zolim berasal dari bahasa Arab yang berarti menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Atau dalam bahasa kita biasanya sering terjemahkan dengan berbuat zolim. Secara istilah, zolim juga berarti mengerjakan larangan lalu meninggalkan perintah Allah. Larangan Allah dia kerjakan, tetapi perintah Allah dia laksanakan. Maka setiap perbuatan yang melampaui ketentuan syariat adalah perbuatan zalim yang diharamkan, baik dengan cara menambah atau mengurangi lawannya al-adl, keadilan, atau berbuat adil. Saudaraku rahimakumullah, kenapa ini penting? Ya, kita mungkin yang mengungkap ke dalam diri kita. Coba saya membaca diri saya, mengungkap sesuatu yang ada diri saya. Kita semua yang lain juga melakukan hal yang sama. Boleh jadi kita sudah melakukan suatu pekerjaan yang sungguh indah, tapi boleh jadi juga ada sesuatu yang kita kerjakan itu menurut kita tidak terlalu bermanfaat, tetapi menurut Allah itu nilainya sangat besar. Atau kebalikannya, ada sesuatu yang itu menurut kita sangat penting, maka kita berusaha untuk mendapatkannya, tetapi menurut Allah itu tidak baik atau salah atau bisa menzolimi. Semua syariat samawi, syariat manapun, ilmu dari langit itu mengharamkan kezaliman dan mewajibkan keadilan. Kenapa? Allah mengingatkan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim, laqad arsalna rusulana bil bayyinat, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Jelas buktinya yang dibawa oleh rasul-rasul kami, kata Allah. Lalu wa anzalna ma'humul kitaba wal mizana liyakumun nasa bil qist, telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca keadilan, supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Ini yang diharapkan untuk kita. Surat Al-Hadid ayat 25. Dalam hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menyebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi. Kepada siapa terkadang kita berbuat zalim? Kita dapat merusak, berbuat zalim. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan berbuat zalim atas diriku. Siapapun orang berbuat zalim terhadap Allah, ini Allah haramkan. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, juga telah aku haramkan kezoliman sesama kalian. Terhadap Allah haram kita menzolimi, terhadap sesama kita juga Allah haramkan menzolimi sesama kita. Maka diingatkan, fala tuzolemu, maka janganlah kalian saling berbuat zolim.

kita sendiri kalau kita mengambil dari ayat ini. Maka terhadap siapapun kita tidak boleh melakukan kezaliman. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa. Dan jangan sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum karena kita benci terhadap suatu kelompok, suatu kaum, suatu grup, kita memang sudah tidak suka lagi kepada mereka. Sehingga kata Allah, jangan, janganlah sekali-kali karena kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Ini biasanya kita, karena kita sudah kadung benci kepada orang lain, maka apapun yang dilakukan oleh orang, walaupun itu bagus, dalam pandangan kita, menurut kacamata kita, keliru, salah melulu, tidak ada baiknya. Karena kebencian kita terhadap seseorang atau kelompok lebih dahulu, sehingga apapun yang terjadi berikutnya salah semua. Jangan, kata Allah, jangan. I'dilu, tapi berlaku adil lah. Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Maka bagaimana Rasulullah mencontohkan, ketika Rasulullah juga pernah berhutang kepada seorang Yahudi, lalu ditagih hutangnya, tapi Rasulullah tetap bayar, tetap memberikan apa unta yang sudah dipinjamnya dulu. Padahal Yahudi musuh, tapi kepada siapapun jangan kebencian kita melebihi, sehingga kebaikan orang tidak ada di depan mata kita, semuanya serba salah. Dalam satu riwayat, bagaimana ada seorang Syiah yang sangat benci kepada kelompok Sunni. Ini kelompok yang berubah, tapi berikutnya dia menganut, menjadi penganut Sunni. Kenapa? Karena ketika dia mendapat informasi atau narasumber, dia bertanya kepada Syekh Ibnu Baz rahimahullah tentang kepegawaian saat itu. Syekh ditanya, bagaimana hukumnya saya sebagai seorang pejabat menghadapi dua orang mengikuti tes masuk kepegawaian, kata dia saat itu. Yang satu berasal dari kelompok Sunni, Ahlussunnah wal Jamaah, nilainya lebih bagus dari yang berasal dari kelompok Sunni. Apakah saya boleh mendahulukan kaum Sunni? Syekh Ibnu Baz menjawab, tidak boleh. Tidak boleh engkau lakukan. Makanya dia membaca ayat tadi, berlaku adil kepada siapapun. Walaupun kelompok kita boleh jadi yang besar nilainya, tetapi yang betul adalah dia tetap mendapatkan itu, bukan yang lain. Saudaraku rahimakumullah, ada beberapa unsur kezaliman itu. Ada unsur kezaliman kepada Allah. Ini kita merusak atau menzalimi hak-hak Allah. Kezaliman terhadap hak orang tertentu. Ada juga kezaliman terhadap hak orang banyak. Lalu kita mulai, kezaliman terhadap hak Allah bagaimana? Saudaraku rahimakumullah, setiap kita diperintahkan untuk bekerja, untuk mencari rezeki. Tetapi bahagian rezeki itu tidak semuanya milik kita. Tidak semuanya milik kita. Maka ada orang bekerja, mungkin sebagian manusia memperoleh rezekinya dari pengguna jasa mereka dalam bentuk upah. Mereka kaum buruh, mungkin pegawai, orang upahan dan sebagainya. Maka mereka mendapatkan uang dari hasil upahnya. Pegawai negeri juga kita ngambil upah. Pegawai negeri itu ngambil upah dengan negara, mengambil upah juga. Mungkin kita anggota keamanan, ngambil upah juga, karena kita bekerja dengan negara, dengan orang atau dengan perusahaan, semuanya ngambil upah.

mungkin kita dapat dari upah kita, upah kita bekerja itu lewat jasa kita. Mungkin ada orang yang mendapatkan rezekinya dari harga barang, dari harga barang yang mereka hasilkan. Mereka itulah kaum produsen, kaum konsumen. Boleh jadi mereka pintar mengolah barang baku, bahan baku menjadi bahan jadi, atau dari olahan ubi menjadi kue lalu dijualnya. Itu artinya bahan dari hasilkan dapat duit juga. Ada juga mereka selisih harga barang, jual beli, itulah pedagang. Tetapi ada juga ada sebagian manusia yang rezeki mereka bukan karena barang. Dia tidak ada barang yang diperjualbelikannya, dia bukan produsen, atau jasa, dia tidak punya keahlian, jadi pegawai dia tidak lulus. Bekerja mungkin di perusahaan juga dia tidak bisa. Kerja biasa juga dia tidak punya modal. Maka kelompok ini mereka disebut dengan kaum fakir dan miskin. Berarti kalau kaum fakir dan miskin, rezeki mereka berada di tangan orang-orang yang wajib zakat. Inilah berarti hak ini hak Allah yang harus kita berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Begitu firman Allah dalam surat Al-Ma'arij ayat 24 ayat 25. Kita ulangi lagi. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bahagian tertentu, ada dalam hartanya tersedia bahagian-bahagian tertentu. Nah, bagian tertentu dalam harta itu bagi siapa? Allah menyebutnya bagi orang miskin yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa. Yang tidak mau meminta, dia tidak punya apa-apa, tapi dia tidak mau meminta. Berarti mereka dapat hartanya kalau dia tidak bisa yang lainnya, apalagi kelompok fakir itu dia tidak bisa berbuat banyak untuk mencari harta karena serba kekurangan. Sehingga dari mana mereka dapat? Mereka dapat dari harta itu, dan harta itu adalah hak Allah. Hak Allah berarti harus kita berikan. Kepada siapa yang kita berikan? Yang milik Allah. Yang milik Allah diberikan kepada fakir miskin tadi lewat zakat atau bentuk yang lain. Kalau kita pengen, tapi zakat sudah jelas, atau bentuk infak, bentuk sedekah atau yang lain. Dan inilah harta yang kita peroleh tadi adalah harta hak Allah. Kalau tidak kita tunaikan, tidak kita berikan hak Allah ini, lalu diberikan kepada yang Allah sebut fakir miskin, berarti kita sudah menzolimi hak Allah lewat zakat itu sendiri atau bentuk yang lain. Tapi karena zakat memang sudah merupakan rukun Islam, bila tidak kita tunaikan, maka itu suatu kezoliman yang besar terhadap Allah dan merugikan hak-hak orang yang saat itu memang dia berhak mendapatkan harta itu. Karena ini merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan bahagian-bahagiannya adalah lewat doa-doa mereka, sehingga kita mendapati harta itu dengan aman, dengan nyaman, dengan mudah. Ini satu di antaranya. Berarti ketika tidak kita tunaikan, kita sudah menzalimi hak Allah. Jawabnya berarti kalau demikian harus ditunaikan. Nanti bagaimana hak terhadap kelompok tertentu nantinya, dan atau kezaliman terhadap hak orang banyak, nanti akan kita teruskan insyaallah alawan bisawab. Kita sama-sama mungkin perbaiki untuk diri kita masing-masing. Kita tidak tahu di antara kita siapa yang
paling bagus atau kita merasa bagus tetapi tidak bagus, atau kita merasa tidak bagus tetapi ternyata menurut Allah itu sangat bagus. Allahu a'lam bishawab. Makasih. Pro 1.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu. Janganlah sekali-kali kamu mengatakan perkataan 'ah' kepada keduanya, dan janganlah kamu membentak keduanya, dan ucapkanlah perkataan baik kepada keduanya." Quran Surah Al-Isra ayat 23. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: DPR itu sudah disahkan, ternyata kita itu hampir seluruhnya itu adalah ada IUP timah.
1: Kondisi cuaca panas dan angin kencang, hutannya yang kering, angin kencang membuat api semakin besar.
2: Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah dibacakan oleh Nur Aisyah.

Sari berita, Pemkab Bangka menargetkan 40 blok IUP PT Timah dapat diserahkan ke tangan masyarakat. Puncak musim kemarau yang terjadi sejak awal Juli 2026, hampir puluhan hektar hutan dan lahan hangus dilalap si jago merah di Kabupaten Bangka. Berita selengkapnya pendengar, hari ini Senin 20 Juli 2026, kami sampaikan untuk Anda. Selamat mengikuti.

0: Pendengar, Pemkab Bangka menargetkan 40 blok IU PT Timah dapat diserahkan ke tangan masyarakat. Berikut laporan Ratna Gusari.
1: Ada 40 blok di Bangka ini yang sedang diselesaikan.
2: Pemerintah Kabupaten Bangka menargetkan sebanyak 40 blok lahan yang masih berada di dalam wilayah izin usaha pertambangan IUP Timah dapat kembali dimanfaatkan oleh masyarakat. Saat ini proses penyelesaiannya terus berjalan dengan pendampingan dari kejaksaan. Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Asep Setiawan mengatakan, penyelesaian menjadi sesuatu upaya pemerintah daerah memberikan kepastian status lahan bagi masyarakat, terutama di kawasan permukiman dan fasilitas umum.
1: Jangankan rumah Mas Heru, rumah saya juga barangkali itu IUP Timah. Jadi walaupun perda terkait dengan FKKPR ya, itu sudah disahkan, ternyata kita itu hampir seluruhnya itu adalah ada IUP Timah. Ini sedang kami selesaikan juga.
2: Asep mengatakan meski peraturan daerah, perda terkait rencana kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang RKKPR telah disahkan, masih banyak lahan yang ternyata masuk ke dalam wilayah IUP Timah. Status lahan yang masih berada di dalam IUP menjadi kendala bagi pemerintah daerah melakukan intervensi, melaksanakan pembangunan maupun penyaluran bantuan untuk fasilitas umum. Namun, sesuatu capaian yang telah berhasil dilakukan adalah pelepasan status lahan masjid di Nangnung yang sebelumnya berada dalam wilayah IUP PT Timah. Dengan perubahan status tersebut, masjid kini telah menjadi aset yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Sementara Masjid Karya Makmur hingga kini masih dalam proses penyelesaian karena lahannya masih berada di bawah kewenangan PT Timah. Kondisi ini membuat pemerintah daerah belum dapat mengintervensi pembangunan maupun dana hibah maupun bantuan lainnya. Dari Sungai Letran Agusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, puncak musim kemarau yang terjadi sejak awal Juli 2026 hampir puluhan hektar hutan dan lahan hangus dilalap si jago merah di Kabupaten Bangka. Bustami Ahmad melaporkan.
3: Ini terjadi dan mungkin sudah menjadi
4: puncak musim kemarau yang terjadi sejak awal Juli 2026 terdampak terhadap peningkatan kejadian kebakaran hutan dan lahan karhutlah di Kabupaten Bangka. Terdata sudah hampir puluhan hektar hutan dan lahan hangus dilalap si jago merah sejak awal bulan kemarin. Kepala Seksi Penanggulangan Kebakaran Damkar Satpol PP Kabupaten Bangka, Zelpika Amia mengatakan, peningkatan terjadi sejak beberapa pekan terakhir. Hampir setiap hari ada laporan karhutla dan bahkan dalam satu hari kemarin pihaknya menerima dan mengatasi 10 kejadian kebakaran dari siang hingga menjelang maghrib.
3: Kita sudah memadamkan api kebakaran, khususnya kebakaran hutan dan lahan yang saat ini terjadi dan mungkin sudah menjadi rutin ya kayaknya, itu di seputaran tempat lokasi pantai. Karena kondisi cuaca panas dan angin kencang, jadi kondisi hutannya yang kering, angin kencang, membuat api semakin besar.
4: Ia menjelaskan kondisi cuaca panas seperti saat ini sangat rentan terjadinya kebakaran karena dipicu lahan yang kering dengan angin yang cukup kencang. Pihaknya terus meningkatkan kewaspadaan termasuk pengawasan wilayah rawan seperti di wilayah Kecamatan Sungai Liat, Merawang, Riau Sili, Pemali, dan lainnya. Menurutnya, Damkar Bangka menyiagakan personil dan armada, yakni sebanyak 15 petugas setiap harinya dengan 4 unit mobil damkar siaga mengatasi kebakaran di musim kemarau ini. Ia mengimbau seluruh masyarakat untuk menjaga hutan dan lahan dari kebakaran di musim kemarau, tidak membakar sampah sembarangan apalagi di kawasan rawan, tidak melakukan perluasan kebun dengan cara dibakar, serta tidak membuang puntung rokok sembarangan. Bustami Ahmad melaporkan.
0: Pemerintahan Provinsi Kebon Bangka Belitung memfasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual untuk seluruh merek produk ekspor usaha mikro kecil dan menengah guna mencegah pelanggaran aturan terhadap permasyarakatan komoditas ekspor. Kepala Bidang Sarana Perdagangan dan Pengembangan Ekspor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kebon Bangka Belitung Agus Setiorini mengatakan pendaftaran HAKI produk ekspor UMKM ini penting karena tidak hanya menjadi bukti sah kepemilikan mereka dan produk usaha mikro kecil menengah tetapi juga untuk mencegah penyalahgunaan oleh pihak kecil lainnya serta meningkatkan reputasi produk di mata konsumen global. Disperindak Kepulauan Bangka Belitung juga tidak hanya mendampingi UMKM untuk mendapatkan haki, tapi juga membantu pelaku UMKM untuk mendapatkan sertifikat halal untuk produknya. Warta berita ini disiarkan langsung oleh RRI Sungai Lat dan diikuti oleh RRI Belitung. Pendengar, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Belitung Timur mencatat adanya peningkatan penghimpunan zakat dan infak dari aparatur pemerintahan pada 2026. Septianingsih melaporkan.
5: Kemarin kita ada 35% ya dari OPD. Ini sekarang sih adalah 40% yang...
6: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Belitung Timur mencatat adanya peningkatan penghimpunan zakat dan infak dari aparatur pemerintahan pada tahun 2026. Meski demikian, tingkat partisipasi dari desa-desa dinilai masih perlu ditingkatkan agar manfaat zakat dan juga infak dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Ketua Basnas Kabupaten Belitung Timur, Edi Febrianto, mengatakan kepatuhan OPD dalam menyalurkan zakat dan infak melalui Basnas mengalami peningkatan dari 35% pada tahun lalu menjadi 40% pada tahun ini. Ia menjelaskan bahwa Basnas Belitung Timur juga tetap menyalurkan bantuan kepada masyarakat berdasarkan bentuk kebutuhan dan juga usulan yang masuk tanpa membedakan desa yang aktif maupun yang belum aktif dalam berinfak.
5: Dari desa-desa itu ya kenaikan pun tidak banyak juga lah, hanya yang rutin tuh di desa itu sekitar 8 desa ya, yang rutin. Dari 39 desa, kami mengajak mereka ini karena dalam rangka biar begitu mereka mengajukan proposal, jadi balance lah gitu. Kalau dapat, kalau misalnya apalagi lah misalnya tersalurkan ke mereka sampai nominalnya 18 juta. Ya minimalnya mereka adalah nggak bantu dari mereka, berarti kan dari kita oleh kita lah gitu maksudnya.
6: Di sisi lain, Edi juga mengajak masyarakat, pemerintah desa hingga perusahaan perkebunan di Belitung Timur untuk meningkatkan partisipasi dalam berinfak melalui Basnas. Dana infak tersebut akan digunakan untuk mendukung berbagai program sosial, keagamaan, pendidikan hingga bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Polresta Pangkal Pinang tegaskan tindak pelaku penyalahgunaan BBM. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
7: Itu akan kami kenakan pasal nanti apabila ditemukan ya ada penyalahgunaan BBM di sini.
8: Polresta Pangkal Pinang mengingatkan seluruh pihak agar tidak memanfaatkan situasi dengan melakukan penyelewengan distribusi maupun penyalahgunaan bahan bakar minyak atau BBM subsidi. Kapolresta Pangkal Pinang Kombes Pol Indra Wijatmiko menegaskan pihaknya akan menindak tegas setiap pelanggaran yang terjadi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ia mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir terkait ketersediaan BBM, pasalnya stok BBM di wilayah Pangkal Pinang dipastikan dalam kondisi aman dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Kapolresta juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan dengan melakukan penimbunan, penyelewengan distribusi maupun penyalahgunaan BBM.
7: Perintah Pak Kapolda jelas ya, sudah jelas itu. Bagi teman-teman ya yang melakukan penyelewengan maupun pelaku maupun si pembantu ya, pembantu operator, itu akan kami kenakan pasal nanti apabila ditemukan ya ada penyelewengan BBM di sini.
8: Lebih lanjut, Polresta Pangkal Pinang akan meningkatkan pengawasan di lapangan bersama instansi terkait untuk memastikan distribusi BBM berjalan lancar, tepat sasaran, serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Sungai Lat Kepulauan Bangka Belitung. Selamat pagi.

0: dan inspirasi.
1: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
2: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
1: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
2: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
1: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
2: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
1: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

0: Baik, mendengar masih bersama kami di RRI Pro 1.5 Lihat ya. Dan tentunya juga untuk Anda pencinta sepak bola, pasti lagi senang-senangnya banget nih. Apalagi mungkin memang ya salah satu pendukung dari Spanyol, pendengar ya. Ya, di mana Spanyol memang sukses mengalahkan Argentina ya dengan skor 1-0 pada babak final Piala Dunia 2026. Dan tentunya juga dengan hasil ini Spanyol juga meraih juara dunia ya. Dan tentunya juga sekaligus membuat mimpi Argentina back to back kandas, pendengar. Ya, kedua tim juga ini bermain dengan intensitas yang sama tingginya pada awal pertandingan babak pertama, dan bahkan situasi sedikit berubah ketika Spanyol mulai beberapa kali menciptakan peluang di depan gawang. Di menit ke-38 Spanyol juga nyaris banget nih di mana membuka keunggulan ya setelah aksi operan 1-2 oleh Michael ya. Terus juga di mana eksekusinya ke gawang akhirnya juga bisa ditahan oleh Emiliano, pendengar. Ya, dan tentunya juga akhirnya peluit turun ya. Terus juga Spanyol maupun Argentina belum mampu memecahkan keberuntungannya ya, masih skornya 0-0, pendengar ya. Terus juga ada jeda sebentar di babak pertama ya, dan dilanjutkan lagi dengan halftime show-nya. Dan di babak kedua Spanyol kembali mengancam ya, dan jujur aja tadi cukup tegang saya pikir bakal Argentina lagi menang, ternyata Spanyol, pendengar ya. Ya, dan tentunya juga pendengar, Spanyol sebenarnya nggak banyak melancarkan serangan berbahaya ya, tapi di sini kita bisa melihat nih Martes tampil bagai pahlawan sampai percobaan dari Pedri hingga Cubarsí, pendengar. Dan tentunya juga akhirnya nih Leonardo Paredes ya ini melakukan pelanggaran di depan kotak penalti pada menit ke-90+6 ya, dan Spanyol juga dihadiahkan dengan tendangan bebas, dan tendangan Lamine juga selaku eksekutor ini mengarah ke sisi kiri gawang dan berhasil ditepis oleh Martins, pendengar. Ya, dan pendengar, akhirnya ya senang sekali ya kita sudah menyelesaikan Piala Dunia, dan nanti next kita juga bakal ada perlombaan bola selanjutnya lagi ya. Untuk Anda pendengar, kali ini kita akan hadirkan beberapa koleksi musik kembali untuk pendengar, dan pukul 7 Warta Berita Sentral kami hadirkan bersama Pro 3.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka. Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris, yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai

Bagi pendengar di mana-mana Anda berada, masih bersama kami di Pro 1.9. Kembali lagi informasi kami hadirkan untuk Anda pendengar, di mana juga PT Pertamina Patraniaga Regional Sumatera bagian utara ini memastikan penyaluran bahan bakar minyak di wilayah Sumatera Barat ini kembali stabil seiring dengan membaiknya kondisi sejumlah jalur distribusi utama. Bahkan pendengar, di mana juga untuk saat ini ya, area manager komunikasi relation dan CSR Pertamina Niaga Regional Sumbagut ini Fahrogi ini mengatakan juga perbaikan kondisi ini juga seiring dengan lalu lintas yang turut mendukung percepatan distribusi BBM. Selain itu juga pendengar, untuk mempercepat prosesnya, Pertamina juga mengerahkan 25 unit mobil tangki tambahan melalui skema spot carter. Penambahan armada ini ditunjukkan untuk meningkatkan kapasitas penyaluran BBM ke berbagai wilayah di Sumatera Barat, pendengar. Baik, itu dia informasinya, dan tetap bersama kami di Pro 1.9.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
0: Pro 1.

Baik pendengar, masih bersama kami di Pro 109 dan kembali lagi satu informasi kami hadirkan untuk Anda. Ya pendengar, seorang peserta tur asal Madiun, Femas Yani Arianto, diduga meninggalkan rombongan wisata saat berada di Korea Selatan. Bahkan kejadian ini tersebut juga membuat agen perjalanan mereka membuka sayembara untuk membantu menemukan keberadaannya. Pihak travel mengumumkan sayembara tersebut melalui akun Instagramnya, itu Sarjana Backpacker, yang kemudian juga ramai diperbincangkan oleh publik karena sayembara tersebut ditunjukkan untuk WNI yang berada di Korea Selatan dan mengetahui keberadaan Femas. Unggahan tersebut juga meminta masyarakat untuk segera melaporkan informasi mengenai Femas kepada petugas terkait ya apabila menemukannya, dan pihak travel juga mengingatkan agar warga tidak mengajak Femas melakukan aktivitas lain sebelum proses pelaporan dilakukan. Ya, dan pendengar, tentunya juga marketing manager Berani Backpacker Wiki juga membenarkan adanya sayembara tersebut dibuat karena pihak travel melalui media sosial menjelaskan langkah ini dilakukan sebagai upaya mencari solusi setelah berbagai pendekatan sebelumnya dilakukan. Bahkan visa Femas pun telah memasuki status overstay dari 12 Juli dan setelah bersangkutan juga tidak kembali lagi bersama rombongan, dan sebelum status tersebut terjadi pihak travel juga mengaku telah melakukan komunikasi dengan keluarga agar Femas bersedia pulang. Selain juga tindakan tersebut tidak hanya merugikan pihak agen perjalanan, tetapi juga berpotensi mempengaruhi peserta lain dalam rombongan. Karena kondisi ini juga dikhawatirkan bisa berdampak pada proses pengajuan visa Korea Selatan bagi peserta lainnya. Keberadaan Femas dalam satu grup perjalanan juga bisa menjadi pertimbangan tambahan bagi pihak terkait ketika memproses pengajuan visa, karena pihak travel juga berharap masalah tersebut segera diselesaikan tanpa menimbulkan dampak yang lebih besar. Baik pendengar, itu informasinya ya, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sengelihat.

kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh. Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Lumpia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu, ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan sejenis, namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Chua bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Chua dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Chua dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

0: Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus di tengah dunia yang susah.
1: Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak-anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung, dan saya minta sekolah-sekolah meningkatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global. Peningkatan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa SMK dilakukan melalui kerjasama dengan dunia kerja. Pembangkit listrik di Kuwait menjadi sasaran serangan militer Iran. Inilah warta berita selengkapnya Senin 20 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global, di mana kepercayaan investor di tanah air juga dinilai masih cukup tinggi. Bagaimana informasi selengkapnya berikut disampaikan Sugandi Avandi.
3: Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencatatkan capaian positif. Data Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan ekonomi triwulan pertama tahun 2026 tumbuh sebesar 5,61%. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, berdasarkan laporan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bagus. Kepercayaan investor asing maupun dalam negeri untuk berinvestasi di Indonesia masih tinggi. Berdasarkan laporan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi, realisasi investasi sepanjang semester 1 tahun 2026 mencapai 1.010,6 triliun rupiah atau tumbuh 7,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
0: Kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil